0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000.

0: sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
1: Halo Heartliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
2: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
1: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi, siap melangkah ke pelaminan.
2: Yuk, hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 021-2920-5999 atau kunjungi paradordeshotels.com.
1: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservasi @vegahotelserpong.com.
3: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
4: Kalau jamu buat nambah semangat, ada enggak, Mbak?
5: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
4: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: 100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso.
1: Let's wake up your mind.
0: Selamat pagi semuanya. Selamat di hari pagi. Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Wey, kita mau bersorak-sorai dulu merayakan kemenangan Indonesia melawan Thailand.
1: Berapa skornya sih?
0: 2-2 sih. Dua terus sama. Ada penalti.
1: Ini nonton loh dia. Ya, kan, lu jadi nobar kemarin deh.
0: Iya, sampai jam 1 pagi loh gua. Seru sih, asik ya. Ini pasti juga Heartlander pada nobar kayaknya ya.
1: Katanya lu pendukung Thailand kemarin. Kok tiba-tiba Indonesia?
0: Kok berpindah gitu ya. Berpindah ke lain hati gitu. Oke, pagi hari ini kita sapa dulu ya, di Kak Arwan. Buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita pagi hari ini, kita sapa nih. Buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Ada Heartland...
0: Ada
1: Harmony Heartland FM Takalar Makassar di 97 FM.
0: Oke, ada Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Ayo pagi, udah pada bangun belum nih? Atau masih lagi mager, bermalas-malasan karena habis nobar?
1: Habis nobar, begadang. Begadang. Tapi vibes-nya tuh happy ya.
0: Seneng ya.
1: Rasanya tuh bahagia.
0: Bener-bener karena menang
1: ini, karena menang. Dan ini penantian panjang juga.
0: Yes.
1: Berapa
0: betul.
1: Tahun ya sih?
0: 10 tahun kayaknya kalau gak salah ya, aku baca ya.
1: Wow.
0: 10 tahun. Nah,
1: juara loh.
0: Juara akhirnya. Jadi pasti happy banget. Nah, tapi kita pagi hari ini kita tuh lagi ngobrolin tentang penantian panjang ya guys ya. Dan apa yang kita saksikan semalam ini juga merupakan penantian panjang. Ini adalah contoh yang real gitu ya. Penantian panjang dari Timnas Indonesia yang akhirnya mereka tuh bisa mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Wow.
1: Lu nontonnya sampai ngangkat trofi?
0: Sampai selesai gue mah.
1: Gue udah selesai juara, udah gue langsung tidur.
0: Yang penting udah tahu ya.
1: Udah menang gitu kan.
0: Menang
1: juara
0: gitu ya.
1: Udah tidur.
0: Benar, dan itu tuh kayak menegangkan banget ya. Waktu tendangan penalti itu, ya ampun, kayak semua rakyat Indonesia yang nonton itu, aku yakin semuanya berdoa dalam hati.
1: Enggak masuk. Enggak masuk. Kenapa ya? Kita kayak ngerasa jadi orang jahat gak sih? Kayak gitu.
0: Iya
1: gak
0: sih? Iya sih. Tapi aku gak ngomong kayak gitu.
1: Gak, maksudnya kan itu kan harapan untuk biar Indonesia juara gitu.
0: Benar.
1: Masuk
0: benar.
1: Gak masuknya sebenarnya tergantung dari yang penendangnya gitu.
0: Tapi aku seneng sih menyaksikan pertandingan semalam itu. Mereka tuh kayak sportif banget gitu. Apalagi tim-tim dari Thailand juga kan. Rasanya kayak mereka itu sumringah aja gitu. Maksudnya gak ada yang...
1: Gak ada tekanan ya?
0: Iya, kayak aduh pokoknya aku seneng deh nontonnya semalam itu.
1: Nah gimana nih untuk Anda nih? Penantian panjang Anda apa sih? Yang selama ini ditunggu-tunggu mungkin beberapa tahun, mungkin beberapa bulan. Gak mungkin bulan ya, tahun aja deh ya. Yuk gabungan sama kita di Wawa kita pagi hari ini. Atau yang mau bergabung di akun live TikTok, langsung join aja yuk.
0: Oke.

0: Balik lagi, kita masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih barengan Rachel Z dan juga Dika Arwan yang nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes, dan dengan topik kita pagi hari ini pastinya membuat kita semangat, pastinya membuat kita berharap-harap juga. Pernah gak sih merasa menunggu sesuatu yang rasanya tuh lama banget datangnya?
0: Penantian panjang,
1: penantian
0: gitu,
1: penantian panjang
0: ya?
1: Tapi ada kabar baik, kesempatan, pekerjaan, impian, ataupun mungkin seseorang yang kita rindukan. Ah, hai!
0: Cucin!
1: Penantian kan bisa membuat kayak, duh kayaknya lama banget nih. Iya. Hari-hari kayaknya panjang banget.
0: Bisa buat jenuh gitu gak sih? Kayak bosen gitu, yes. Ya. Dan juga kayak habis rasanya kesabaran ini untuk menunggu sebuah kepastian.
1: Habis gak tuh kesabaran? Tapi ini ada kabar baiknya juga.
0: Apa
1: dengan
0: tau?
1: Menunggu gitu kan. Kita jadi kayak belajar untuk bertumbuh sih. Belajar sabar, menata harapan, dan tetap menjalani hidup. Meskipun kadang jawaban belum datang gitu loh.
0: Dan karena saking sabarnya gitu ya, banyak orang itu yang jadi tumbuh subur.
1: Maksud lo?
0: Lah iya kan, kan orang bilang orang sabar itu subur. Iya kan, kebanyakan sabar jadi subur.
1: Oh, jadi ingat yang viral dulu tau gak lu?
0: Apaan tuh?
1: Kalau gak denger kata subur, tapi janganlah.
0: Oke, guys. Nah,
1: pagi ini kita ngomongin tentang penantian panjang, penantian nih, guys. Panjang. Sama seperti timnas Indonesia yang akhirnya mengangkat trofi FIFA Asian Cup 2026.
0: Yeay, dan ternyata bukan penantian 10 tahun ya, penantian 35 tahun nih tadi kata-kata
1: dari 30 tahun.
0: Dari teman-teman live TikTok kita yang mengkoreksi gitu.
1: Wah, ini panjang banget loh.
0: Panjang loh. Seumuran aku ya.
1: Tapi ini penantiannya timnas senior yang penantian panjang dalam menjadi juara gitu. Apalagi ini di level Asia kan.
0: Iya benar. Dan saat menunggu sesuatu yang belum pasti, itu biasanya itu kita pasti butuh yang namanya ketenangan gitu. Tetap tenang gitu.
1: Tetap
0: ya
1: tenang.
0: Dalam menunggu ya,
1: yeah.
0: Nah biasanya kamu mendapatkan ketenangan itu dengan cara apa di Kak Arwan?
1: Dengan cara bersabar sih.
0: Bersabar, cuman sabar aja gitu, yeah. Ya. Oke, okay. Ada ini nih, kita bacain dulu aja ya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM.
1: Oh, iya.
0: Yang udah rame banget, udah gabungan. Ada siapa aja ini? Ada Pak Hadi Triwidianto. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada siapa lagi?
1: Wong Deso. Kemudian ada Niwayan Sriani, selamat pagi.
0: Pagi. Terus ada Pak Efrata Ketaren ya. Terima kasih.
1: Ada Bekece. Indonesia menang.
0: Terus ada Giant, thank you. Ada Mas Gabe Channel, dia bilang, dia berkomentar nih sama timnas kita nih, kurang setuju saya pemain kebanyakan pemain asing, bukan putra Indonesia atau asli pemain Indonesia, maksudnya gitu.
1: Pemain Indonesia kok, keturunan kan?
0: Keturunan Indonesia, ya. Ada Roy Dumplak juga, terima kasih udah bangun ya, yang nonton langsung nonton live dia di GBK, guys.
1: Pak Efrata tadi komentar gini nih, kalau penantian panjangnya udah terwujud, apalagi yang dinanti ya tadi ya, karena usia udah 61 tinggal menantikan sesuatu yang baru lagi.
0: Yang aku tahu dan yang jelas bisa dinantikan itu ya, Pak ya, adalah morning espresso. Ya, itu bisa dinantikan setiap Senin sampai Kamis ya, dari jam 8 sampai jam 10, guys.
1: Oke. Ini tadi ada yang join.
0: Terus ada dari Inarut juga. Inarut kasih ucapan selamat ya buat Timnas Indonesia yang menang.
1: Ada MNC, MN Krisna. Ngopi dulu Mas dan Mbaknya. Semangat siarannya, sehat dan lancar jaya selalu. Segala hal baik ya. Ah, untuk mbaknya doang ini.
0: Masnya enggak ini. Enggak ini.
1: Kalau dari dia nih pernah nunggu, kayak nungguin gol penalti timnas.
0: Nah, itu
1: malam.
0: Deg-degan ya, deg-degan nunggu ya. Itu kalau nunggu deg-degan itu ada momennya tersendiri loh. Entah pasti kamu juga bakal mengalami hal itu dah.
1: Kita ngerasa jadi kayak orang jahat enggak sih? Misalnya kan kadang-kadang kalau misalnya tim lawan tuh lagi mau nendang gitu kan.
0: Enggak masuk gitu ya. Kalau mati ya. Gitu ya. Kalau Indonesia masuk, masuk kita ini langsung berdoa, masuk Tuhan tolong supaya masuk gitu kan. Wah.
1: Tapi lu, gue tuh lucu nonton semalam, gue kan via streaming kan dari YT gitu kan. Karena tetangga-tetangga itu pada nobar di luar. Jadi kalau streaming itu kan delay ya, cuy.
0: Iya, iya.
1: Beda menonton di TV.
0: Iya, jadi kedengeran sorak-soraknya mereka ya.
1: Mereka duluan gitu. Kan. Ini kan lagi nungguin nendang gitu kok. Kok udah pada teriak duluan gitu.
0: Baru masuk. Gua,
1: iya. Wah, berarti ini deal ini. Telat gue nungguin.
0: Bener sih, deg-degan banget ya waktu penalti itu. Oke, ini kita bacain dulu yang udah bergabung di 0819269000. Ada dari Setia, bilang bravo Indonesia, kemenangan timnas Indonesia adalah sebuah penantian panjang. Oke. Ini penantian panjangnya dia katanya, berarti dia memang penggemar sepak bola kayaknya ya. Oke, terus
1: ada Santoso, penantian panjangku dalam hidup adalah mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion. Dan puji Tuhan saya dapatkan setelah 5 tahun bertekun dalam doa.
0: Wah, selamat ya Santoso ya. Penantian panjangnya dia nih. Terus ada Eko di Makassar. Makassar bergabung. Pagi Indonesia. Pagi ini matahari tampak cerah, secerah hati rakyat Indonesia yang bersyukur menerima kemenangan timnas. Oke. Terima kasih yang mau ikut gabungan pagi hari ini, boleh banget guys. Jadi apa nih yang jadi penantian panjangmu dalam hidup ini?

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Cash flow lebih penting dari profit. Banyak bisnis terlihat untung, laporan rugi laba positif, tapi akhirnya bisnis harus tutup. Kenapa? Karena kehabisan cash alias uang tunai. Profit di pembukuan laporan keuangan belum tentu sama dengan uang yang ada di rekening. Ada tagihan belum dibayar, ada stok numpuk di gudang belum terjual, ada cicilan berjalan. Akhirnya bisnis sesak napas karena kekurangan uang tunai. Hardliners, arus kas itu seperti darah bisnis. Kalau darah berhenti mengalir, bisnis lumpuh. Makanya banyak bisnis besar jatuh bukan karena tidak laku, tapi karena arus kas berantakan. Mulailah disiplin, pantau uang masuk, pantau uang keluar. Jangan belanja hanya karena merasa omset sedang naik. Dan ingat, headliners, bisnis mati bukan karena tidak untung. Bisnis mati saat tidak punya uang tunai untuk bergerak. Profit penting, tapi arus kas menentukan bisnis akan hidup atau mati. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. RU Satu Data Indonesia dijadwalkan disahkan hari ini. Dari Kemenkes tingkatkan kewaspadaan perihal kematian peneliti Rusia. Timnas Indonesia

Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kabar politik dan hukum. Badan Legislasi atau Balek DPR RI bersama pemerintah menyepakati rancangan undang-undang atau RU Satu Data Indonesia untuk dibawa ke rapat paripurna DPR hari ini. Ketua Panitia Kerja RU Satu Data Indonesia, Sturman Panjaitan, menyatakan pembahasan RU tersebut telah menghasilkan 20 bab dan 141 pasal. Materinya mencakup pengelolaan data dasar nasional, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta pembentukan penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan menyusul laporan kematian seorang peneliti perempuan di laboratorium penelitian wabah di Rusia yang diduga mengalami pneumonia dengan penyebab yang belum diketahui. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muharwan, Senin kemarin mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi global. Namun hingga saat ini belum ada notifikasi khusus dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait kejadian tersebut. Kemenkes juga memperkuat pengawasan di bandara dan pelabuhan internasional, termasuk melalui pemeriksaan deklarasi kesehatan, pengamatan gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, serta penilaian risiko terhadap alat angkut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Pertandingan berlangsung ketat selama 120 menit. Indonesia sempat unggul 1 gol melalui tendangan bebas Dean James pada menit ke-84. Thailand kemudian menyamakan kedudukan 3 menit berselang. Pada babak tambahan, Thailand berbalik unggul. Piradol Chamsaramai pada menit ke-111. Indonesia kembali menyamakan kedudukan lewat Elkan Bagot pada menit ke-116. Skor 2-2 bertahan hingga babak tambahan berakhir. Dalam adu penalti, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama berhasil menjalankan tugasnya. Sementara dua penendang Thailand gagal mencetak gol, Indonesia pun menang 4-2.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Sampai dengan jam 10, Ragilzi dan juga di Karuan bakal temanin kamu semuanya ya. Masih dengan topik kita pagi hari ini tentang penantian panjang, guys. Yes. Apa nih penantian panjangmu dalam hidup? Oke, kalau di Karuan apa nih penantian panjang kamu dalam hidup?
1: Apa ya, pake nanya lagi?
0: Apa?
1: Sama seperti timnas.
0: Wah, apa tuh seperti timnas?
1: Menunggu menjadi juara gitu kan.
0: Wah.
1: Maksudnya menunggu sama seperti pendengar lainnya, menunggu timnas juara.
0: Oh, jadi kamu nungguin itu iya selama dong. Ini. Berarti kamu happy banget ya.
1: Tadi lu ngomongin 10 tahun ya. Tapi itu benar, itu 10 tahun itu penantian karena kan beberapa belakangan ini ketemu finalnya bareng Thailand tuh.
0: Sering ketemu sama Thailand.
1: Yes. Nah, ini penantiannya karena ini kayak rivalnya Indonesia itu Thailand gitu. Dalam hal sepak bola gitu kan. Jadi ya semalam kita menang, cuy.
0: Iya, senang ya, happy ya. Aku yakin juga hari ini pasti banyak yang bangunnya siang.
1: Enggak juga sih, karena kan enggak yang jam pagi dia, enggak jam subuh mainnya.
0: Iya sih, tapi lumayan loh sampai jam 1
1: pagi. Lu doang jam 1.
0: Kayaknya gua doang ya, yang lainnya enggak ya.
1: Enggak lah. Mungkin apalagi, mungkin sama ada yang kayak lu nonton sampai angkat trofi gitu kan.
0: Apalagi ini loh, Dik, yang nontonnya live langsung di GBK.
1: Iya.
0: Pasti kan dia pulangnya pagi.
1: Oh iya, benar.
0: Jadi pasti udah izin. Aku enggak ngantor hari ini karena aku turut merayakan kemenangan Bela-belain Indonesia. Ya.
1: Alasannya gitu lagi. 10 tahun nih.
0: Iya, enggak apa-apalah, soalnya menang ya. Boleh. Boleh deh gitu.
1: Tapi kalau bosnya memang pecinta sepak bola juga dan
0: gua liburin
1: sejati,
0: hari ini gitu. Enggak usah ngantor, enggak apa-apa.
1: Soalnya gue juga gak masuk gitu.
0: Gitu ya, guys. Ini kan kita lagi ngobrolin tentang menunggu ya, menunggu sesuatu gitu ya. Ku menunggu kau putus dengan pacarmu. Itu lagunya begitu. Menunggu itu akan lebih asik ya kalau nunggunya itu bersama-sama. Maksudnya kita tuh gak nungguin sendiri gitu.
1: Gak nungguin sendiri,
0: jadi nunggu bareng terus. Jadi kita itu kayak berjuang bersama gitu, Dika. Nah, kalau diaplikasikan dalam keluarga nih ya, tiap keluarga tuh aku yakin pasti ada mimpi, ada harapan yang belum tercapai gitu. Dan ini tuh akan menjadi penantian panjang gitu dalam sebuah keluarga. Entah itu menantikan untuk bisa beli rumah, entah itu menantikan untuk bisa punya mobil atau punya momongan, ya kan? Tapi kalau dinantikannya itu nggak sendirian, tapi ada rekan sekerjanya yang menantikan, itu pasti bakal beda gitu. Karena bisa kayak saling menguatkan.
1: Menguatkan. Karena kan misalnya kayak tadi lu pengen rumah atau yang lainnya gitu kan. Kayak punya harapan kan. Harapan ini kan naik turun ya.
0: Iya.
1: Apalagi kadang naik kadang turun, kita bisa optimis pagi ini dan malamnya mulai ragu-ragu lagi itu.
0: Nah,
1: manusiawi sih.
0: Manusiawi. Jadi bisa saling mengingatkan gitu loh.
1: Makanya harus bersama-sama kan.
0: Bareng, bareng. Jadi gandengan tangan.
1: Iya, betul. Berapa lama gandengan tangannya?
0: Ya kalau yang namanya ikatan suami istri ya selamanya ya, seumur hidup ya. Harus komit gitu. Gandengan tangan terus gitu.
1: Bener.
0: Nah, kalau diaplikasikan di sepak bola semalam ini juga luar biasa karena mereka menunggu kemenangan ini selama 35 tahun kan?
1: 30 tahun
0: ya. Tapi mereka bareng-bareng gitu, berjuang bareng gitu.
1: Gak bisa sendiri, kita bisa kan tim gitu.
0: Bener, tim. Jadi berjuang bareng gitu.
1: Yes, gak ada yang terlalu menonjol, gak ada juga yang gak menonjol. Gimana ya?
0: Gimana? Maksudnya semua itu harus rata gitu.
1: Harus sama-sama gitu. Makanya kan dalam sebuah permainan sepak bola ada backnya, ada pemain tengahnya, ada kiper, ada penyerangnya, ada pelatihnya. Banyak lah, semua itu berperan banget. Jadi bukan kemenangan itu karena strikernya jago ya, enggak juga. Karena benar-benar satu tim.
0: Benar. Jadi kemenangan bersama gitu,
1: betul.
0: Ya. Oke, nih aku mau tanya ke Dika Arwan nih.
1: Pakai nanya.
0: Kamu kan semalam nonton finalnya ya kan.
1: Tapi gue nonton tuh yang detik-detik jelang-jelang udah yang gol pertama itu loh.
0: Yang kedua James ya.
1: Oke.
0: Kalau semalam tuh kamu, hal yang paling bikin kamu deg-degan dan juga terharu tuh apa sih saat kamu nonton pertandingan bola di?
1: Justru gue deg-degannya tuh di babak tambahan.
0: Oh, babak tambahannya itu kamu deg-degan
1: babak
0: ya.
1: Babak tambahan pertama ya masih biasa lah. Babak tambahan kedua ini yang bikin deg-degan. Itu kan hidup dan mati ibaratnya. Ya memang masih ada kalau seri masih ada adu penalti gitu. Tapi kalau misalnya ini kebobolan kan dak dikduk juga.
0: Iya, benar,
1: karena
0: iya.
1: Permainan mereka semalam tuh dari Thailand sendiri juga oke juga sih.
0: Iya.
1: Karena
0: bertahan sama-sama ya mereka ya, luar biasa.
1: Cuma yang kadang yang bikin gue greget gitu, itu kan udah 10 pemain ya Thailand ya. Kenapa nggak bisa mempertahankan gitu loh, itu sih yang gue sayangkan gitu. Sampai kebobolan kan, beda 3 menit kan.
0: Iya, Thailandnya ya. Okay. Terus kalau yang paling membuat kamu terharu setelah ya? Seru-seruan, wah teriak-teriak gitu.
1: Terharunya
0: kan.
1: Terharunya juara, pasti juara.
0: Pas juara itu kamu terharu, nangis nggak?
1: Ya enggak, cuma euforia gue ya turut happy aja sih,
0: happy ya.
1: Lebih bahagia sih.
0: Aku tuh terharunya itu waktu ngedengerin Mbak Anggun nyanyi.
1: Oh, gue gak sampai situ.
0: Tanah air.
1: Sampai, oh, berarti belum sampai habis ya.
0: Iya, wih rasanya itu kayak wow.
1: Tapi kalau kita nonton langsung di GBK-nya, wah itu pasti lebih terharu lagi.
0: Iya, nangis-nangis pasti
1: ya penontonnya. Barengan kan sama supporter yang lain ya. Seru sih.
0: Bakal lebih berasa ya.
1: Nah, nobar lo semalam gimana sama teman-teman?
0: Ya itu, nobar sampai pagi gue makanya sampai selesai itu. Benar sampai selesai.
1: Bela-belain lah. Sampai.
0: Oke, jadi kalau kamu sendiri Heartliner, momen yang paling bikin kamu deg-degan dan juga terharu saat kamu nonton nobar ya, nobar semalam itu apa sih? Ini ada Vika ya, Vika bilang penantian panjang aku itu menemukan pasangan hidup. Menunggu dan mencari selama 10 tahun dan 3 bulan kemarin akhirnya kami menikah. Wih, selamat ya Vika ya. Terus ada Johanista, penantian panjang itu akan terasa menyenangkan jika kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan percaya, dan mengandalkan Tuhan. Karena kadang apa yang menurut kita baik, belum tentu baik di mata Tuhan gitu. Jadi apapun yang sedang kamu nantikan hari-hari ini, jangan lupa menyerahkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Oke, yeah. Thank you Johanista. Keren. Ya.
1: Ada Bang Bagas, momen yang membuat aku terharu saat nonton Timnas, nah. Nyambung nih sih.
0: Apa tuh?
1: Saat lagu Indonesia Raya berkumandang sama kayak lu sih.
0: Iya, iya. Aku saat itu saat si
1: air, ya?
0: Anggun itu.
1: Oh, ini berarti openingnya kali ya.
0: Iya. Terus ada Paula juga. Aku nangis pas dengerin Anggun nyanyi Tanah Airku. Sama nih kayak Ragil Z. Rasanya pengen teriak. Kita satu Indonesia, harusnya satu visi, satu misi juga untuk memberi yang terbaik bagi Indonesia. Gak cuma dalam pertandingan, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita.
1: Gue tuh kadang ngelihat gini loh sih, kalau setiap pertandingan sepak bola tuh bener-bener Indonesia tuh wah.
0: Kayak semuanya gitu ya, gitu kan. Nonton gitu ya, kayak ngedukung gitu ya.
1: Ngedukung gitu, kayak ya kita sama-sama berjuang untuk Indonesia.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener, nobar semuanya.
1: Semoga ini bisa diterapkan juga di berbagai lingkungan gitu. Itu kan bener. Yang nonton kan dari berbagai suku, budaya, agama gitu ya. Semoga bisa diterapkan lah di lingkungan.
0: Yes.
1: Dari terkecil dulu RT, RW gitu kan.
0: Dan juga Lura. Keluarga kita ya, keluarga kita yang betul. Ada di rumah itu kan lingkup yang paling kecil
1: kan
0: tuh.
1: Akur gitu, damai, peace, kayak ngeliatnya.
0: Seneng
1: banget.
0: Aku juga momen-momen kayak gitu tuh kayak itu yang buat terharu sih ya.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Aku tahu rasanya dari pingkan mambo. Dan aku yakin banget bahwa setiap kita tahu rasanya gimana menunggu ya, menantikan sebuah jawaban mungkin, atau mungkin kita saat ini sudah mendapatkan jawabannya. Selamat buat kita yang sudah sukses menantikan sesuatu yang begitu panjang dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan.
1: Karena menunggu bukan berarti berhenti hidup loh. Sama seperti pemain timnas tetap harus menjaga fokus dan menjalankan tugas sampai peluit akhir.
0: Yes.
1: Kan kayak babak itu gol kedua kita di babak tambahan kedua ya. Iya kan?
0: Iya.
1: Yang sebenarnya
0: babak satu
1: kalau,
0: belum ada apa-apa ya, belum ada pergerakan.
1: Kalau harap-harap cemas itu kan kayak aduh nih gol enggak sih, gol enggak sih. Pas gua tuh ngerasain Thailand itu ngegol buat cetak gol kedua itu, nah itulah.
0: Ya,
1: cemas gitu kan, aduh di injury time lagi
0: 2-1 ya waktu itu
1: tambahan
0: masih,
1: lagi
0: ini bisa masih 1 kan 2-1 itu udah.
1: Cuma,
0: aduh gimana ini
1: ya, namanya kita berharap. Emang ya kalau mental juara tuh beda sih. Sampai ini pertandingan berakhir belum bisa dinyatakan menang atau kalah. Iya kan? Sampai akhirnya babak penalti, akhirnya Indonesia berbalik menang gitu.
0: Wow, itu benar-benar
1: itu benar-benar mental juara sih kalau gue bilang.
0: Iya, maksudnya pengorbanannya ya nggak sia-sia gitu.
1: Mungkin di luar sana banyak yang udah udahlah udah kalah gitu.
0: Udah nyerah
1: udah
0: gitu
1: nyerah,
0: ya.
1: Gitu.
0: Udah malesan nonton lah gitu.
1: Sisa beberapa menit gitu kan. Karena kadang permainan mungkin ngelihat dari permainannya itu gue tuh agak gregetnya nyerang kayak gitu. Itu kan mereka udah 10 pemain ya. Cuma mungkin balik lagi dari stamina yang udah mulai terkurang. Atau mungkin ada strategi lainnya. Kayak gitu kan. Karena dari sisi pemain Thailand juga lebih kebanyakan defensifnya nih. Gue lihat semalam kan di masa-masa di masa-masa udah 2-1 gitu. Sampai ngulur-ngulur waktu gue greget banget gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Yang
1: sampai pemainnya harus keluar gitu.
0: Ganti
1: itu pada seneng, banyak yang seneng kali. Lumayan lah beberapa menit kan kita cuma ngelawan 9 orang gitu.
0: Gemes sih tapi.
1: Gemes. Ya akhirnya ya membuahkan hasil sih, benar-benar wow. Keren.
0: Amazing gitu.
1: Tapi
0: gak
1: tadi sempat ada yang komentar.
0: Apa tuh?
1: Sayang banget katanya. Kan pemain Indonesia di level Asia, udah level Eropa kayaknya.
0: Eropa harusnya ya. Benar.
1: Karena mereka banyak main di level apa, liga-liga Eropa juga.
0: Setuju. Oke, kita ini dulu bacain ucapan selamat ulang tahun dulu ya.
1: Oh, dari siapa nih?
0: Pagi hari ini nih ada yang ulang tahun nih. Dari Mbak Sari, pagi hari ini mau memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Gabriela Linda Seriawati. Semoga sehat selalu, panjang umur dan penuh sukacita. Selamat ulang tahun juga untuk Bapak Julius Bero Tokromo, panjang umur, sehat selalu, berkat melimpah. Terima
1: Amin.
0: Kasih Mbak Sari ya. Dan kita ucapkan selamat ulang tahun juga buat semua Heartliner dimanapun Anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Siapa tahu nih ada yang mendengarkan siaran kita dan pagi hari ini Anda sedang merayakan hari ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga apa yang dimimpikan, apa yang ditunggu-tunggu bisa segera terwujud gitu. Yes. Ya, terjadi dalam kehidupan kamu guys. Oke, kita masih balik lagi ngobrolin tentang hari ini tuh kan kita lagi ngobrolin tentang timnas guys. Tentang sebuah penantian panjang dalam hidup. Nah buat emak-emak nih ya, kayak Ragil Z, aku tuh tadi kan dari tadi kita ngobrol tuh penantian panjang itu kan 10 tahun gitu. Yeah. Ya, ada yang berbulan-bulan gitu kan, ada yang puluhan tahun bahkan tapi belum terwujud. Aku tuh pernah mengalami penantian yang cuman 4 jam. Tapi itu tuh berasanya tuh kayak 4 tahun di Karuan.
1: 4 jam rasanya 4 tahun.
0: Iya,
1: ngapain?
0: Itu menanti itu aku, bener-bener menanti. Ya ampun, lama banget ya. Ya ampun, lama banget ya gitu. Menantikan waktu lahiran.
1: Rasanya kayak gitu ya, lama ya.
0: Lama banget, jam itu ya ada di hadapan kan, di hadapan mata kan. Ini lahirannya normal ya guys ya. Itu tuh berasa kayak tiap detik itu ya ampun, berasa banget kan sakitnya gitu. Jadi makanya 4 jam itu rasanya kayak 4 tahun. kalau melahirkan.
1: 4 jam kayak 4 tahun.
0: Iya, lama banget enggak lahir-lahir kan?
1: Iya
0: karena
1: sih.
0: Nahan sakitnya tuh loh, sakitnya kan luar biasa gitu. Itu penantian panjang yang aku inget gitu, kayak terekam gitu loh di otak aku.
1: Cemas enggak lo? Cemas enggak?
0: Iyalah, pastilah deg-degan.
1: Sampai
0: itu,
1: mikirin aduh nanti udah kayak jarum terus gunting-gunting gitu.
0: Iya,
1: udah dipikirin gitu.
0: Iya,
1: tapi
0: bener
1: setelah
0: banget.
1: Setelah akhirnya keluar lahir. Nih anak lo nih, lahir anak lo, plong gitu ya?
0: Lega, jadi sakit-sakit yang lainnya itu udah kayak gak berasa gitu. Karena udah happy, udah terbayar gitu, happy-nya, bahagianya. Jadi waktu dijahit itu juga udah gak ada apa-apa rasa jahitannya. Gitu.
1: Karena dibius kan?
0: Sampai kayak gitu. Enggak deh kayaknya, dibius ya? Gak tau lah. Gitu guys.
1: Tapi mungkin sama kayak misalnya gini, kan kita kan waktu sekolah dulu kayaknya lama banget nih waktu, pengen cepetan pulang kan.
0: Iya bener kayak...
1: Itu gue waktu ngalamin waktu SMP, SMA lah, sama SD kayak gitu.
0: Pengen cepet pulang.
1: Pengen cepet pulang kayaknya lama banget. Satu hari tuh kayaknya lama banget ya.
0: Bener. Terus waktu kita zaman sekolah juga pasti kan pengennya cepet gede.
1: Iya.
0: Biar bisa nah,
1: ya itulah.
0: Maksudnya itu gak harus bangun pagi, ngerjain PR, belajar ujian. Kayaknya ngelihat orang kerja itu enak banget ya hidupnya. Dapat duit, bisa jalan-jalan, bisa makan, bisa beli apapun yang dia mau gitu. Kayaknya sekolah itu gak enak ya. Gitu gak sih? Jadi itu merupakan penantian panjang juga gak ya? Termasuk gak ya?
1: Bukan sekolah gak enak, emang kitanya pengen ngerasain cepet gede aja.
0: Iya,
1: bener. Tapi
0: bener.
1: Lucunya setelah kita gede pengen balik lagi ke masa sekolah.
0: Nah itu dia.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Headliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, tadi pagi sekitar pukul 4 ada pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal menabrak trotoar tepatnya di seputaran Jalan Raya Bekasi, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, wilayah Jakarta Timur. Informasinya pengendara sepeda motor tutup usia dan sudah ditangani oleh unit Laka Lantas Surabaya Jakarta Timur untuk kecelakaan tersebut dan korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan untuk pantauan lainnya, tadi sekitar pukul 4.30 ini ada kecelakaan juga, tepatnya di Tol Cakung, ini truk trailer mengalami kecelakaan, tepatnya di kilometer 59400 arah Cilincing, yang sempat ada kesendatan pagi tadi, dan saat ini sudah selesai proses evakuasi. Tadi sekitar pukul 5.30 sudah selesai proses evakuasi dan lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk pantauan lainnya, masih ada proyek galian, tepatnya di seputaran wilayah Jakarta Timur, depan Komplek Kenhan, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang Uki, dan satu lagi seberangnya depan Park Hotel, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini galian saluran air dan trotoar, perbaikan trotoar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk wilayah Jakarta Selatan ada tepatnya depan Komplek AL Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan satu lagi tepatnya depan Gedung Brilian Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Cawang, ini juga galian saluran air dan perbaikan trotoar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 6 Oktober diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk layanan SIM dan STNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC, di Facebook TMC Polda Metro Jaya untuk di postingan dan di Instagram di story untuk layanan SIM dan STNK keliling hari ini. Silakan bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan SIM dan STNK keliling hari ini dapat dilihat di lokasi-lokasi tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

memiliki sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269000. Let's join now. See you guys.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Peran TNI meluas, akuntabilitas dinilai tertinggal. Dari Rosan Ruslani yang menyatakan jumlah BUMN dipangkas menjadi 354 entitas. John Hartman ungkap rencana timnas Indonesia menuju Piala Asia. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pengamat militer Jaleswari Pramodawardhani menilai meluasnya peran TNI di ranah sipil perlu menjadi perhatian karena perkembangan ini dinilai belum diikuti penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Jaleswari yang juga Kepala Laboratorium Indonesia 2045 pada Senin kemarin mengatakan keterlibatan TNI cukup. Maksud kami mencakup sejumlah bidang, mulai dari jabatan birokrasi, program pangan, pembangunan, hingga perluasan komando teritorial. Menurutnya persoalan muncul ketika keterlibatan ini semakin terlembaga dengan dasar hukum, struktur komando, dan dukungan anggaran. Ia pun menilai perluasan

0: Tugas ini belum diikuti pembaruan mekanisme akuntabilitas termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di luar bidang pertahanan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Ruslani menyebut, jumlah perusahaan BUMN yang telah dipangkas kini menjadi 354 entitas. Rosan Senin kemarin menyatakan sebelumnya terdapat 1.074 entitas BUMN. Pemangkasan dilakukan melalui penutupan perusahaan yang sudah tidak beroperasi atau dorman, serta penggabungan perusahaan yang memiliki bidang usaha serupa. Konsolidasi juga dilakukan pada sejumlah aset BUMN di sektor perhotelan. Sebanyak 137 hotel akan dikonsolidasikan untuk meningkatkan efisiensi. Sementara itu, hampir 75 rumah sakit juga masuk dalam proses penggabungan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pelatih timnas Indonesia John Herdman mulai mematangkan persiapan skuad Garuda menuju Piala Asia AFC 2027 setelah Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman pada dini hari mengatakan, fokus utama tim saat ini adalah menambah pengalaman bertanding serta memperbanyak waktu bersama pemain inti. Untuk persiapan, timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba berkualitas tinggi pada agenda internasional November mendatang.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: .6 Heartline FM.

0: Sebuah lagu dari Jazz dengan Kasmaran membawa kita ke menit 43 lepas dari pukul 9 pagi. Wah, tanpa terasa ternyata ya. Oke, waktu juga yang akan memisahkan kita pagi hari ini, Headliner. Tapi yang jelas gimana sih supaya kita itu bisa tetap sabar gitu ya dalam menunggu kepastian hidup atau menunggu segala yang kita cita-citakan, yang kita harapkan yang masih belum terwujud. Kalau saran dari Dika Arwan, sarannya itu sabar aja. Kan orang sabar itu subur gitu katanya.
1: Enggak ya. Hashtagnya di pagi hari ini sabar ya. Sabar dalam penantian panjang,
0: yeah.
1: Sabar akan semua-semuanya deh. Apa yang udah kalian doakan, kalian impikan, semoga kesampaian gitu. Seperti timnas yang kesampaian. Dan ini udah punya planning lagi nih buat tahun 2027 mendatang. Ya namanya juga penantian ya, pastinya kan dibutuhkan sebuah ketekunan, dibutuhkan juga sebuah doa. Dan pastinya life must go on gitu loh.
0: Betul. Oke, kita
1: cuma kalau memang kalau itu udah gimana ya?
0: Terjadi
1: gitu, dapat gitu kan, penantian panjangnya itu.
0: Udah didapatkan.
1: Rasanya
0: udah terwujud,
1: tetap dijaga ya.
0: Oke, dijaga guys, dijaga. Sebelahnya itu dijaga ya.
1: Ya maksudnya
0: hatinya dijaga.
1: Ya hatinya maksudnya yang udah lo nanti-nanti itu dijaga gitu.
0: Kalau sudah dapat gitu, ya disyukuri.
1: Kadang
0: guys,
1: kan orang mungkin yang udah nih mau ganti lagi misalnya penantian yang lain gitu. Ya ini bukan yang terkait dalam hal penantian nikah atau segala macamnya ya. Kan banyak tuh penantian-penantian yang pengen didapatkan,
0: yang pengen dicapai.
1: Apalagi kalau rumah tuh, lo lagi pengen nantikan rumah gak sih?
0: Iya, aku pengen punya rumah sendiri di Gading Serpong. Tapi udah lengkap sama isinya.
1: Gue kemarin tau gak, gue pengen cerita.
0: Apa
1: gua
0: tuh?
1: Gue ditawarin voucher cuy.
0: Ditawarin?
1: Iya.
0: Terus?
1: Lumayan gede vouchernya.
0: Lo gak mau?
1: Hah?
0: Lo gak mau?
1: Jauh tempatnya.
0: Ambil lah, mumpung dapat voucher.
1: Kenapa? Maksud gue, yaudah dikasihin aja bisa gak?
0: Dikasihin enak aja.
1: Gak dikasih sama dia.
0: Kita sapa dulu ya yang ada di live TikTok Artland FM. Thank you untuk Pak Lizar Hendri. Terima kasih sudah
1: Pak
0: bergabung. Terus
1: Jeremy
0: kemudian
1: juga.
0: Ada Jeremy, ada Oma Yati. Terima kasih. Ada Pak Rudi Hadi Wijoyo. Thank you. Terus ada Pak Rudi ini biasa mancing di sekitaran Teluk Jakarta. Oke. Memang mancing itu harus sabar ya.
1: Iya,
0: intinya.
1: Bener kata kan? Orang sih gitu. Cuma gue yang namanya mancing baru ngerasain sekali doang kali.
0: Mancing
1: ya?
0: Ikan. Nah, kalau Pak Rudi ini mancingnya mancing cumi nih. Sama aku juga. Aku suka mancing cumi.
1: Cumi ya?
0: Beda, mancing cumi sama mancing ikan
1: caranya
0: beda.
1: Gimana tuh?
0: Kalau cumi tuh lu harus ekstra sabar. Karena kalau ikan itu kan kalau udah dapet kan lu langsung sentak gini kan, langsung biar cepet itu langsung ditarik gitu kan. Tapi kalau cumi itu lu harus pelan, pelan gitu ngangkatnya.
1: Lebih sabar dari mancing ikan ya?
0: Iya, harus lebih sabar gitu. Wow. Tapi disitulah serunya. Okay. Terima kasih Pak Rudi Hadi Wijoyo, thank you Jeremy juga.
1: Sih. Apa penantian tuh? Kata dia tuh penantian bisa keliling Indonesia untuk mancing cumi. Waduh.
0: Penantiannya dia. Jadi ini yang dicita-citakan ya.
1: Yeah.
0: Semoga terwujud semua yang dicita-citakan ya, Heartliner. Dan ada Wiwin juga, dia bilang penantian panjang ini akan menjadi indah kalau kita benar-benar bisa menghargai sebuah pengorbanan waktu penantian itu. Supaya saat kita sudah mendapatkan buah atau hasil dari penantian panjang itu, kita bisa lebih menghargai dan mencintai apa yang sudah kita perjuangkan tersebut.
1: Yes.
0: Luar biasa.
1: Ya,
0: kayaknya
1: itu,
0: ini
1: maksudnya
0: buat di Karwan kayaknya itu tadi ya.
1: Karena kita bisa lebih menghargai dari prosesnya itu kan memang gak gampang ya.
0: Kapan ya Tuhan?
1: Bener. Belum lagi kita udah dapat cobaan-cobaan yang lainnya gitu. Sambil nunggu ya itu tadi. Kadang harapannya naik turun, udahlah capek juga gitu kan. Tapi ya kalau memang mental lo mental juara, pasti lo akan perjuangkan.
0: Iya
1: kan? Gue selalu pesan gini.
0: Gimana?
1: Kalau jadi laki-laki itu jadi seorang pecundang gitu.
0: Oh, terus jadi harus gimana? Jadi laki-laki
1: tetap berusaha, tetap ya kalau memang
0: gak nyerah gitu ya.
1: Kalau memang udah di luar kemampuan kita ya kita serahkan aja sama Tuhan gitu loh.
0: Oke, dan berdoa tentunya ya.
1: Yes, betul.
0: Menyerahkan setiap apapun yang jadi harapan dan mimpi kita itu kepada Tuhan, guys.
1: Ada KWLD, penantian panjang itu penting, penting untuk memproses kesabaran kita. Nah, ini sih.
0: Betul, memang ya.
1: Tapi memang kita sebagai proses manusia itu yang gak sempurna juga ya, pasti kan kadang ya
0: kesel ya, capek marah, ya, nunggu ya.
1: Aduh capek gue Tuhan, gitu, ngeluh gitu kan. Ngeluh, ya manusiawi bener sih, tapi sebenarnya memang gak boleh. Ya, tapi mau gimana lagi, kita juga manusia punya batas kan.
0: Iya, benar.
1: Tapi ya yakinlah dan percayalah semua akan terjawab kalau kita ngikutin prosesnya.
0: Bener.
1: Kita percaya, kita berserah.
0: Keren, keren, keren.
1: Cocok belum gue jadi kepala keluarga?
0: Cocok nih, sono, cus. Jadi intinya memang waktu Tuhan yang terbaik ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pagi hari ini. Besok di waktu yang sama, Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragilzi dan juga di Kak Arwan. Oke, Headliners, penantian panjang memang melelahkan ya. Kita tidak selalu bisa menentukan kapan sesuatu akan terjadi. Tetapi kita masih bisa menentukan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri selama menunggu.
1: Yes, jadi kita bisa belajar dari kemenangan timnas semalam yang mengingatkan kalau perjalanan yang penuh ketegangan bisa berujung pada momen yang membanggakan. Dan kalau jawaban kita belum terjawab gitu, teruslah melangkah satu hari demi satu hari, tapi tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap perjalanan panjang kita dan meraih segala sesuatu. Ibu suka banget lu quotes-nya ini.
0: Wih, keren ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita pamit dari Morning Espresso ya.
1: Bye-bye. Bye.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancarluaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri, Jawa Timur.
2: Sketsa Keluarga Indonesia. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali bersama dengan kita berdua. Ada saya Ragil Z
3: dan ada saya Dika Arwan yang pastinya menemani Anda di Sketsa Keluarga Indonesia dari jam 10 hingga jam 11 nanti.
2: Iya, seru banget nih pembicaraan kita pagi hari ini ya.
3: Apa nih Z?
2: Temanya itu sangat menarik. Tentang menantu vs mertua.
3: Oh, nah. Menantu vs mertua. Kan biasanya tuh stereotip tentang menantu versus mertua. Soalnya ada kata versus nih. Artinya gak akur dong.
2: Iya
3: gak sih?
2: Kebanyakan seperti itu.
3: Nah,
2: kita akan melihat dari sisi yang lain mungkin ya.
3: Dari sisi yang sisi menantu
2: atau sisi
3: mertua.
2: Nah itu, kita akan ulas.
3: Kalau sih saat ini sekarang bisa ada di sisi
2: yang apa?
3: Menantu kali.
2: Iyalah, masa aku mertua.
3: Iya.
2: Kan anaknya masih kecil-kecil.
3: Tapi maksudnya setiap hubungan baik menantu ataupun mertua diharapkan baik-baik aja dong.
2: Benar.
3: Sama seperti anak kandung sendiri gitu gak sih?
2: Harusnya ya. Harus, yang diharapkan sih seperti itu. Nah, tapi apakah kenyataannya juga sama seperti itu? Nah, nanti kita akan langsung saja kita akan tanyakan.
3: Kita bahas.
2: Kita tanyakan pada pakarnya ya. Pagi hari ini ya, kita sudah tergabung dan tersambung dengan siapa nih Dika?
3: Dengan Coach Lex The Praxis melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Coach.
4: Selamat pagi Ragil dan Dika.
2: Sehat-sehat
3: Coach. Wah hari ini putih-putih loh.
4: Oke. Pembahasan kita apa nih hari ini?
3: Menantu versus mertua nih Coach. Aduh.
4: Okay.
3: Kalau ngomongin tentang panas menantu versus mertua kayak di sinetron-sinetron tuh liatnya nggak enak Coach. Itu dari realita atau gimana ya Coach ya?
4: Iya, rame ya. Seringkali kalau udah kayak gitu sering yang diutamakan biasa si mertua ya. Mertuanya lebih dimenangkan karena posisinya lebih tua. Tapi saya penasaran nih, kali ini di awal saya mau nanya. Kalau dari Ragil sama Dika sendiri, kalau dihadapkan dengan versus seperti itu, ada kepentingan yang berbeda. Kalian seperti apa sih pendekatannya kira-kira?
3: Ayo.
2: Kedekatannya, kalau aku sih secara pribadi itu aku tidak menganggap mertua adalah seperti musuh gitu. Justru kita itu harus menganggap mereka itu sama seperti orang tua kita sendiri gitu. Harus dimengerti, yang namanya orang tua itu kan pasti lebih sensitif gitu. Seringnya itu seperti itu Coach. Jadi di sisi menantu itu harus lebih banyak mengalah gak sih?
3: Nah.
4: Okay. Berarti lebih menang mertua ya berarti ya. Bukan versus tapi selalu dimenangkan mertua. Begitu kah?
2: Kalau dimenangkan enggak sih. Istilahnya itu bukan selalu dimenangkan ya. Tapi sebagai seorang menantu harus lebih mengerti gitu. Mengerti posisinya beliau.
4: Jadi mertua
2: beliau.
4: Gak boleh mengerti menantu. Begitu
2: kenapa?
4: Kah maksudnya?
2: Kenapa?
4: Mertua gak boleh ngerti menantu. Harus menantu yang ngerti mertua.
2: Kalau bisa itu ini selaras gitu ya Coach. Bareng-bareng gitu Coach. Kalau bisa
4: idealnya,
2: saling idealnya mengerti gitu.
3: Salah jawab bahaya nih Coach.
4: Realitanya biasanya gak gitu.
2: Nah yang terjadi seringkali gak seperti itu ya Coach ya.
4: Seringkali si mertuanya yang persis yang dibilang sama Ragil tadi. Mertua mengharapkan menantu memahami dan mengalah dan mengerti. Nah. Which is gak salah ya. Boleh kok gitu loh. Ya kan? Boleh mertua menganggap menantunya gitu. Tapi sebenarnya prinsip yang sama juga perlu dibalik.
2: Nah.
4: Mertua pun perlu memahami dan mengerti dan mengalah untuk menantunya. Jadi saya percaya kedua belah pihak itu perlu seimbang ya. Kalau saya sih percaya begitu. Cuman sayangnya realita lapangan seringkali menantu dikalahkan. Nah, demi kepentingan mertua ataupun orang tua. Kalau Dika gimana? Coba sih saya gantian saya, nih, saya lempar ke Dika. Ayo komentar.
3: Saya sama aja jawabannya kayak Ragil. Sebelum Dika coach. Saya enggak bisa komentar.
4: Berandai-andai.
2: Ya, seandainya.
3: Menantu versus mertua. Ya mungkin kayak sama seperti yang dibilang Ragil ya. Jadi harus sama-sama saling ngerti, harus sama-sama saling apa ya? Saling tahu gitu loh dengan kondisi, dengan keadaannya. Karena kan kalau dari versi mertua nih harus melihat dari menantunya nih. Oh iya ya, anak saya nih udah menikah dengan istri maksudnya dengan menantu ini gitu loh. Jadi kan yang kayak coach pernah jelaskan dulu nih, untuk tahapan-tahapan itu kan yang pertama kan pastinya Tuhan, kemudian suami ataupun istri kita, yang ketiga nih orang tua kita kan ya. Anak, kemudian yang keempat orang tua ya. Ya mungkin juga dari sisi,
4: wah keren nih, nih Dika.
3: Saya lagi cari aman ini. Takut salah jawab juga. Kemudian yang nomor 4 ini kan orang tua ya. Dari sisi mertua mungkin, oh iya ya, kita harus memposisikan diri. Kalau yang harus dipentingkan dulu dari suami ini mungkin ya, kalau dari case-nya antar apa ya, perhatian gitu loh. Mungkin dari sisi suami, kemudian dari Tuhan, suami, kemudian anak nih. Saya ini di posisi keempat nih, yang dimana ya kita juga harus memposisikan diri gitu. Kemudian kalau dari sisi menantu sendiri kepada mertua ya mungkin sama juga nih coach. Kan bukan jangan mentang-mentang ini posisi yang paling terakhir tapi nggak diperhatikan juga. Ya posisinya seperti yang kata coach juga, harus seimbang gitu. Agar tetap harmonis lah. Bener gak nih? Teorinya sih jago, sih nggak tahu praktekin
2: terus. Iya bener ya. Kalau ngomongin tentang teori itu memang lebih mudah ya coach ya. Teorinya begini, harus seimbang, harus mengalah, harus mengerti gitu
3: justru
2: ya.
3: Justru itu sih. Karena tadi dari teori-teori ini ada, mungkin prakteknya kita kurang. Untuk itulah ada coach Lex the Praxis.
2: Nah.
4: Asik, dilempar aja ke sini seenaknya. Yes. Oke, baiklah.
3: Gimana nih coach?
4: Paham. Secara teori saya paham dan saya setuju sama Ragil dan Dika ya. Memang harus seimbang ya. Nggak boleh dibuat jadi versus ya, gitu loh. Jangan dipertentangkan, jangan dijadikan musuh. Jangan menganggap pihak seberang tuh antagonis ya. Nah. Seringkali kan menantu merasa antagonisnya adalah mertua. Nah. Gitu kan. Sementara mertua juga menganggap menantunya itu adalah pencuri anaknya. Ngeri gitu loh. Nah, itu sikap antagonistik seperti ini bahaya sekali dalam rumah tangga karena nanti sikapnya jadi sentimen gitu. Jadi kalau misalnya mertua di dalam satu minggu tuh lagi enggak dikabarin atau enggak dikunjungin aja, langsung tuh ini gara-gara si menantu pasti nih. Gara-gara dia gini nih. Gitu tuh. Itu prasangka buruk ya, sentimennya. Atau demikian juga misalnya suami istri sudah sepakat minggu ini pengen jalan sama anak-anak gitu kan. Terus tiba-tiba di hari Minggu dibatalin karena mesti nemenin mertua ke apa? Beli makanan kek atau apa namanya, belanja ke supermarket kek. Padahal udah sepakat suami istri mau berangkat sama anak-anak. Nah, si menantunya nih si ya kayak aduh nih, ibu mertua nih pasti yang pengaruhin anaknya nih. Aduh, racun.
3: Oh, itu script di sinetron tuh, coach.
4: Betul, gitu. Ada suara-suara gitu kan. Itu memang tidak sehat sih, setuju sama kalian. Idealnya seimbang. Tapi di lapangan nih, kalau kita boleh jujur sama diri sendiri, sulit sekali untuk mendapatkan keseimbangan seperti itu. Ya, luar biasa sulit. Jadi semua orang tahu idealnya seperti apa, tapi yang melakukan seperti idealnya tuh sangat-sangat sedikit. Jadi sebabnya saya sering bilang sama couples yang sudah menikah, terutama yang sudah menikah, coba sepakat dulu deh antara suami istri ini gitu loh. Urutan prioritasnya seperti apa? Tadi yang Dika sebutkan itu, satu Tuhan, dua adalah satu sama lain, nomor tiga anak, nomor empat adalah keluarga masing-masing. Itu urutannya coba dicek dulu, benar nggak kayak gitu? Karena kalau urutannya nggak kayak gitu, nggak sepakat gitu ya, mungkin 1, 2, 3-nya berbeda. Nah, itu akan jadi problem menurut saya. Gitu, okay. Dika Maragil.
2: Ya, kalau aku lihat ya, posisi yang paling sulit itu sepertinya posisi suami ya coach ya. karena kan dia kadang-kadang itu posisi suami itu bisa jadi serba salah gitu. Kalau aku lihat ya, antara dia itu harus memihak orang tuanya atau dia harus memihak istrinya, itu kan benar-benar bahwa seorang suami itu harus balance gitu loh. Tidak, tapi sebenarnya benar juga ya yang dibilang Dika ya, bahwa seorang suami itu harus mendahulukan istrinya gitu gak sih?
4: Menurut saya begitu. Iya, menurut saya ya gitu. Dika udah siap nih, ready nih. Enggak tahu pacarnya siapa nih. Siap. Lulus gitu.
2: Lulus.
4: Jadi laki-laki, seorang laki-laki, dan demikian juga perempuan sebenarnya, itu di dalam rumah tangga tuh perlu memprioritaskan pasangannya dibandingkan yang lain-lain. Gitu. So apalagi kalau kita bicara, kita laki-laki deh ya, bicara mamanya kita gitu loh, punya gini. Nah, terus istri kita bilangnya yang lain, ah baiknya begini begitu. Maka sebelum kita langsung mengambil keputusan, apalagi laki-laki suka bilang gini, cobalah kamu ngertiin maksudnya mama gimana, coba kamu ngomong sana sama mama. Jadi itu nyodorin buat berantem namanya. Ya, jadi kalau suami-suami yang bilang, coba sana kamu ngomong sama mama, coba kamu diskusi sama mama, coba kamu ngertiin point of view-nya mama. Kalau kita ngomong ke istri kayak gitu, itu bikin istri dan orang tuanya kita jadi berantem. Jadi kalau memang ada perbedaan gitu ya, perbedaan pendapat antara orang tuanya kita dan istri kita atau pasangan kita, maka perbedaan itu jangan dikontraskan dengan pasangan. Kita dulu yang ngomong. Jadi misalnya orang tua saya nih punya pendapat A, sementara saya sama istri sudah sepakat B. Gitu ya, kita udah sepakat B. Kebetulan B itu juga opini dari istri saya. Dan saya setuju, ya benar juga sih, B bagus sih. Nah, ketika ada perbedaan kayak gitu, saya gak bisa bilang, ya udah, kamu ngomong sih sama mama aku, kamu ngomong sama mama gitu loh, jelasin sama dia, coba diskusi. Gak bisa, itu kan mamanya saya. Saya punya hubungan darah sama mama saya. Jadi ketika ada perbedaan itu, sayalah yang harus naik sama mama saya.
2: Bilang,
4: ma, mohon maaf ma, kami sudah sepakat B ma, gitu loh. Kami akan ngelakuin B untuk sementara waktu. Bukannya kami gak percaya sama mama, cuman maunya mama itu nanti kita lakukan minggu depan ya, atau kita cari waktu terpisah ya Maya. Mohon maaf ma, gitu loh. Tetap kita lakuin, cuman gak sekarang, karena kami sudah putuskan B. Nah gitu tuh. Jadi kita jangan dibenturin gitu loh. Pasangan sama orang tuh jangan dibenturin kalau menurut saya.
3: Oh, begitu juga sebaliknya coach ya. Kalau misalnya pasangan kita nih, kita ada diskusi dengan istri atau suami gitu kan, lebih baik kalau dari sisi istrinya ngomong dengan orang tuanya gitu ya. Jangan
4: orang tua kita adalah tanggung jawab kita.
3: Oke.
4: Ya, orang tua kita, papa mas saya, tanggung jawab saya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara mereka dengan keluarga kami, saya dan istri, maka tugas anaknya lah untuk naik gitu loh istilahnya ke mama papanya. Jangan si menantunya ini yang mesti mesti jungkir balik untuk memuaskan si mertua. Itu takut namanya dibenturkan tuh namanya.
3: Takutnya tersalah paham gitu coach ya. Kalau sama yang kandung kan lebih enak gitu ngobrolnya.
4: Betul, sama anak kandungnya.
2: Ya. Jadi seringkali pertengkaran antara menantu dan juga mertua itu dipicu karena hal itu ya coach ya. Karena bukan anaknya langsung yang menyampaikan, tapi justru menantunya gitu yang dibenturkan gitu ya.
4: Bahaya itu. Itu yang memperkuat stereotip tadi tuh, yang di sinetron-sinetron dibilang sama Dika itu tuh gitu loh. Karena si anaknya langsung tuh kayak lepas tangan, kayak ya sudah kamu ngomong aja sana sama papa gitu. Nah sementara si menantu ini kan beda budaya, beda gaya hidup ya dibandingin si papa mama kita. Jadi pasti ada miskomunikasi di sana gitu kan. Susah ngomong, kata-katanya juga gak tepat. Sementara yang paling tepat untuk menghadapi perbedaan adalah anaknya, karena anaknya paling ngerti papa mamanya. Jadi kemungkinan kecil untuk miskom, kemungkinan tetap ada, tapi lebih kecil dibandingin si pasangan kita yang dibenturkan ke atas.
2: Maksudnya gitu. Ya, coach, kalau seandainya nih, kalau seandainya problemnya atau masalahnya itu adalah si anak kandungnya ini tidak sepaham dengan orang tuanya, coach. Wah, gimana coach kalau kayak gini coach? Apakah menantunya yang harus maju atau bagaimana nih?
4: Nah itu bagus banget pertanyaannya. Apakah menantunya atau pasangannya yang perlu menjadi mediator penengah gitu ya? Silahkan kalau memang menantunya atau si pasangannya ini punya kemampuan yang baik sekali dalam diplomasi, komunikasi. Emang kalau jago sih silahkan. Karena memang pasangan tugasnya adalah membantu kita, supporternya kita, ya kan. Cuman kalau memang anaknya ada kesulitan sama anak kandungnya, kesulitan sama mama papanya, makanya anaknya yang perlu belajar komunikasinya. Ini tugas, ingat ini tanggung jawab loh. Ibaratnya kalau misalnya saya pakai analogi ya, misalnya orang tua kita punya penyakit, penyakit bawaan dan diturunkan ke anak. Anggap aja begitu, pakai analogi aja. Berarti itu kan penyakit bawaan dari orang tuanya saya ya. Nah, apakah penyakit bawaan itu jadi pasangan saya yang harus ngurusin? Atau saya harus cari cara untuk memperbaiki dan menyembuhkan itu? Pasangan saya ngebantuin. Nanggap ya, analoginya kayak gitu tuh.
2: Yeah.
4: Jadi kalau saya punya penyakit bawaan, misalnya diabetes atau apalah gitu loh, maka pasangan saya memang perlu membantu saya dalam proses penyembuhan. Tapi sayanya nggak boleh ongkang-ongkang kaki, santai-santai aja, biar pasangan saya yang ngerawat saya. Nggak bisa begitu, itu nggak fair. Karena itu masalah yang saya bawa dari sebelum pernikahan. Jadi tanggung jawab saya lah untuk memperbaiki, untuk belajar mencari penyembuhan. Kalau misalnya konflik sama orang tua, ya berarti cari cara rekonsiliasi sama orang tua. Pasangan tuh tugasnya cuma cheerleader, kayak, ayo kamu bisa, Beb, kamu semangat, aku dukung kamu. Gitu. Jadi, jadi bukan pasangan yang maju menghadapi orang tuanya. Pasangannya cuma mendukung aja, menemani. Kalau bisa juga memberikan tips-tips, tapi di luar itu, di luar pertemuan sama mama papa ya gitu loh. Jadi bentuknya pasangan tuh sebagai supporter dan cheerleader. Bukan dialah yang problem solving dengan si mertua yang di atas. Pandangan saya begitu. Karena itu adalah masalah keluarga saya, maka sayalah yang bertanggung jawab mencari jalan keluarnya.
2: Jadi si anak sendiri ini yang harus punya inisiatif untuk memperbaiki hubungan dengan orang tuanya gitu ya coach ya. Tapi nih coach, kalau seandainya si anak ini sama sekali tidak punya inisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya, apakah ini akan gimana ya? Maksudnya itu membuat orang tuanya bisa nanti menyalahkan sang istri? Atau gimana coach, kalau si anak ini sama sekali gak punya inisiatif untuk berubah atau untuk memulai? Nah,
4: bisa.
2: Gimana?
4: Bisa banget, Ragil. Bisa banget. Kalau anaknya males gitu ya, gak ada inisiatif, masa bodoh, atau anaknya memang benci banget sama orang tuanya. Bisa jadi, suatu saat si orang tuanya ngerasa, wah ini dikipas-kipasin sama istrinya nih, atau sama suaminya. Bisa jadi gitu tuh.
2: Jadi tambah keruh gitu ya,
4: coach. Tambah keruh, ya? Betul. Gitu loh, tambah keruh. Makanya ini perlu kedewasaan dari masing-masing pihak, mau suami ataupun istri ya. Kalau memang kita punya masalah sama keluarga kita sendiri, tolong dewasakan diri, cari cara solusinya. Jangan sampai pasangan kita tuh kena imbas gara-gara kitanya yang bermasalah sama orang tua. Gitu.
3: Coach, boleh gak sih kalau mertua ini punya ekspektasi gitu terhadap anaknya, aduh mama pengen punya ekspektasi mama yang seperti ini nih, menantu yang seperti ini nih. Wajar gak sih coach kayak gitu coach?
4: Wajar, boleh loh punya ekspektasi, gak salah loh.
3: Tapi kan kalau misalnya dapatnya yang gak sesuai dengan ekspektasi mamanya, gimana nih coach?
4: Ya ekspektasinya yang diubah kalau kayak gitu.
3: Dari mamanya?
2: Berarti mama, dari mamanya. Berarti mertuanya harus mengubah gitu. Harus mengubah ekspektasinya gitu ya coach.
4: Iya, di-adjust lah ya, di-adjust gitu. Di-adjust. Sama kayak kita pakai, kita beli sepatu, kita pikir sepatunya bisa dipakai buat jalan jauh. Ternyata setelah dipakai, ya baru jalan sejam aja udah sakit, udah lecet. Berarti kita ubah ekspektasi kita, sepatunya tetap dipakai, tapi tidak untuk perjalanan lebih dari 1 jam. Kayak gitu.
3: Jadi hal yang wajar tuh coach ya, gak apa-apa ya berarti ya?
4: Gak apa-apa.
3: Gak
4: apa-apa. Kalau dari begini, ekspektasi orang tua kan tidak sama sama ekspektasi anaknya gitu ya. Ekspektasi orang tua pengen anaknya jadi dokter gitu, seperti orang tuanya yang dokter. Tapi anaknya dia pengen jadi konten kreator misalnya. Gitu. Ya sudah gitu loh. Anaknya juga nanti akan memilih pasangan sesuai sama ekspektasi anaknya. Nah, disinilah fungsi orang tua dan anak itu perlu belajar cara komunikasi yang baik. Memang anak juga perlu mendengarkan ekspektasi orang tua sih, gitu loh. Mesti nanya gitu loh, mama, papa, yang baik menurut mama, papa tuh kayak gimana sih, gitu loh. Tolong dikasih gambaran dong, biar aku coba cari yang deket sama itu walaupun gak bisa sesempurna itu.
2: Jadi intinya itu harus ada komunikasi yang baik antara anak dan juga orang tua gitu ya. Karena kalau komunikasi seorang anak dan orang tuanya aja udah gak baik, ya kita gak bisa menutup kemungkinan ya bahwa komunikasi dengan menantu nantinya juga pasti bakal tambah runyam gitu.
4: Iya, setuju, setuju, benar banget.
2: Oke, baik, kita mengundang juga untuk para pendengar pagi hari ini ya yang ingin bergabung dan ingin memberikan pertanyaan seputar mertua vs menantu ya. Yep. Ini tema yang kita bicarakan pagi hari ini ya. Anda bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan di mana, Dika?
3: Di 0819-269-1000 ataupun bisa ikutan berkomentar di kolom YouTube kita di pagi hari ini. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Lensa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini bersama Dika dan Ragil Z pastinya dengan topik kita menantu versus mertua.
1: Wow. Seru banget ya.
0: Ya, setelah pengakuan tadi gimana sih?
1: Pengakuan yang mana? Oke, Dika langsung saja kita ya. Ini Coach, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Coach ya. Kita langsung bacakan ya Coach.
0: Coach, ini ada pertanyaan dari Pak Darwin nih di pagi hari nih. Apa sih yang biasanya menjadi penyebab konflik antara menantu dan orang tua dalam rumah tangga? Silakan Coach. Banyak kayaknya faktornya.
1: Yang sering ya,
2: Biasanya sih soal masalah ini ya, habit ya. Habit gitu loh, habit masalah menata rumah gitu loh, masalah keuangan, kebiasaan gitu ya, terus juga kebiasaan soal mengasuh anak kalau ada anak gitu, terus kebiasaan mengelola waktu liburan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan olahraga itu yang sering terjadi tuh. Biasa sih halnya sepele-sepele, tapi karena banyak jadinya semuanya berasanya kayak tegang mulu setiap kali ketemu sama mau ketemu sama mertua, rasanya udah berat hati itu, udah kayak apalagi nih nanti nih, apalagi nih. Karena kecil-kecil sebenarnya, kecil-kecil tapi diangkat terus gitu loh. Misalnya ada juga kebiasaan soal masalah kebiasaan ibadah gitu. Jadi hal-hal kecil yang bagi kita kecil mungkin, tapi bagi orang tua tuh besar atau itu penting karena seumur hidup mereka seperti itu. Ketika ngelihat anaknya yang sudah diajarin kayak gitu dari kecil, ketemu sama si istri ini atau si suami ini, yo, terganggu di gila. Ini anak udah gue ajarin bye-bye dari dulu, sekarang kok malah diracunin sama istrinya atau sama suaminya. Nah, jadi hal-hal itu yang sering menjadi problem tuh, Pak Darwin.
1: Oke, ya. Selanjutnya ini ada dari Novita Sari nih, Coach. Hubungan mertua dan menantu dimulai sejak berkenalan. Seharusnya dimulai sejak berkenalan, bukan sejak menikah. Karena kalau kenal saat menikah, maka akan memerlukan banyak waktu lebih untuk mengenal satu dan yang lainnya. Benar ya Coach ya?
2: Betul, setuju. Setuju. Hubungannya itu sudah dibina dari jauh sebelum pernikahannya. Jadi makanya sudah ketemu, sudah nongkrong sama keluarga masing-masing. Bahkan kalau perlu keluarganya juga sering ketemulah gitu. Enggak harus rutin ya, tapi sering ada bersinggungan gitu. Itu akan membantu banget supaya nanti lebih mudah.
1: Oke. Baik, dan selanjutnya ini ada dari Envira. Coach, sehat enggak sih kalau menantu dan mertua tinggal serumah? Saya ada rencana menikah nih tahun depan. Kira-kira kalau tinggal sama mertua bakal ada banyak masalah nggak ya? Secara Envira bilang nih kalau dia tinggal bersama dengan mertua itu akan sedikit banyak menghemat budget untuk sewa rumah gitu katanya.
2: Paham. Saya ngerti. Pasti ada pertimbangan, biasanya pertimbangan ekonomi ya, yang membuat kita tinggal sama orang tua dan masuk akal banget kalau dihitung secara matematik. Cuman ada konsekuensinya. Pada saat kita tinggal dengan seseorang yang lebih tua dari kita, apalagi keluarga seberang gitu ya, pasti akan ada perbedaan habit tadi itu gitu ya. Perbedaan pengambilan keputusan, perbedaan cara berpikir, dan yang lain-lain. Akibatnya biasanya kalau tinggal sama orang tua, si orang tuanya itu yang akan cenderung, ya nggak selalu, ada juga orang tua yang nggak kayak gini, tapi cenderung si orang tuanya itu akan jadi ratu atau raja di rumah tangga itu. Gitu. Jadi segala sesuatu dicocokkan.

0: sesuai si orang yang paling tua ini. Instingnya kita kan gitu ya, kalau ketemu sama orang yang lebih tua, kita lebih hormat, kita lebih tunduk, which is itu bagus. Tapi seringkali gara-gara hormat dan tunduk itu, kita jadi melakukan sesuatu yang bertentangan sama kesepakatan bersama rumah tangganya, gitu. Nah, inilah ya, akhirnya demi menghemat uang, malah menambah beban emosional dan psikologis, gitu. Jadi diperhatikan ya, setiap married couples itu tolong dihitung bener-bener cost and benefit dari tinggal bersama dengan orang tua. Kalau perhitungan saya selama ini, umumnya rugi banyak, umumnya bukan rugi keuangan, rugi ini
1: perasaan,
0: rugi psikisnya, perasaannya, rugi perasaannya, umumnya. Ya, umumnya seperti itu. Makanya kebetulan malam ini saya ada webinar juga, kelas buat premarital. Nah, di kelas premarital itu juga salah satunya ngebahas soal itu tuh. Jadi ada, saya punya sekitar 40 mitos yang orang sering percaya tentang pernikahan. Salah satunya soal itu tuh, tinggal serumah sama orang tua atau mertua, apakah itu baik atau buruk. Nah, itu dibahas juga di sana nanti malam di webinar saya. Dan saya ketemu ada teman-teman yang bisa akur dan baik banget tinggal sama orang tua dan mertuanya.
1: Wow.
0: Tapi sedikit.
1: Bisa dihitung
0: sedikit
1: ya, coach ya, nggak banyak gitu ya.
0: Nggak banyak gitu lah. Lebih banyak yang akhirnya jadi tertekan. So, inilah yang perlu diperhitungkan dan dibicarakan baik-baik sama pasangan.
2: Berarti berhasil tuh, coach. Kalau yang akur-akur aja sama mertuanya, jadi tahu memposisikan diri gitu, coach ya. Kalau memang di urusan saya, ini
0: betul,
2: saya nggak boleh kecampur gitu. Kalau memang ini bukan urusan saya, maksudnya nggak boleh kecampur gitu.
0: Betul. Saya kasih tau satu tips ya. Ini satu tips untuk ngecek sebenarnya kita cocok nggak sih untuk tinggal sama orang tuanya. Kita pertanyaan gini. Ini yang saya bahas di kelas nanti malam. Coba bersimulasi sama pasangan. Seandainya kita tinggal dalam rumah sama papa atau mama dari kita, raja dan ratunya siapa? Kalau raja dan ratunya tetap kita, kita kebayang. Kayaknya kita tetap raja dan ratunya deh. Mama papa bisa bisa menghormati peraturan rumah kita deh. Kalau kayak gitu, ada kemungkinan bisa akur dan baik. Ya, jadi nggak boleh mertua atau orang tua jadi raja dan ratu di rumah tangga kita. Tidak boleh. Mereka boleh jadi penasehat, ya. Mereka boleh menjadi orang bijaknya gitu ya, boleh. Tapi raja dan ratu yang mengambil keputusan itu tetap suami dan istrinya. Jadi kalau bisa kayak gitu, kayak iya ya, kayaknya kalau kita undang mama papa, kalau kita bareng sama mereka, akan lebih mudah kayaknya kalau kayak gitu. Nah, boleh tuh dicoba tuh. Itu tips satu. Tips dua, bocoran lagi saya kasih tahu.
2: Yeah.
0: Kalaupun mau tinggal sama orang tua atau mertua, pastikan orang tualah yang tinggal di rumah kita. Bukan kita yang tinggal di rumah orang tua. Rumahnya punya siapa gitu. Ini akan sangat membantu sekali. Jadi kalau kita tinggal di rumahnya orang tua atau rumah yang diturunkan sama orang tua, itu kerajaannya mereka. Mereka akan tanpa sadar lebih berani ngatur gitu, ngontrol, dan
1: lebih
0: mereka
1: dominan
0: jadi
1: gitu ya.
0: Iya, exactly. Mereka jadi dominan. Jadi pastikan kalau memang pengen tinggal sama orang tua, berusahalah itu rumahnya kita. Sehingga mereka tahu, mereka lah yang numpang sebenarnya. Orang tua lah yang numpang, bukan kita yang numpang. Itu tips dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan.
1: Yep. Oke, luar biasa. Ya, ada lagi?
2: Ada dari Bu Sari nih, Coach. Selamat siang, Bung Nika dan Mbak Ragil dan Coach. Salam sehat, sukses selalu. Mau nanya nih, kalau bukan bertanya sih, mau mengasih pendapat. Menurut Ibu Sari ini harus banyak mengalah dan bersabar terhadap mertua. Bener nggak nih, Coach? Setuju gak?
0: Bener, setuju secara prinsip, tapi secara perilakunya saya kurang setuju. Karena mengalah itu menimbulkan beban. Ya, pada saat kita mengalah terus-menerus atau sering mengalah sama mertua, itu menimbulkan beban yang tadi saya bilang, ya, beban perasaan, beban psikis. Yep. Ketika hati kita terbebani dan psikis kita terganggu, hubungan sama suami atau istri juga jadi terganggu. Nah, inilah yang banyak orang tidak pahami. Kalau prinsip di Asia kan ngalah sama orang yang tua. Saya kurang setuju. Saya setujunya gini, kita ngalah sama orang tua, orang tua juga bisa ngalah sama yang muda. Kalau itu tercipta, wah, saya kasih dua acungan jempol dan silakan tinggal sama orang tua. Tapi kalau orang tua kita tuh nggak ada istilahnya ngalah sama yang muda, sebaiknya jangan serumah. Sebaik.
1: Oke, wow. Jadi itu untuk menghindari ya supaya tidak terjadi huru-hara.
0: Betul, betul.
1: Ya, jadi lebih baik itu kita menghindari ya coach ya. Kalau kita tahu karena kan banyak sekali cerita-cerita di luar sana itu yang menceritakan bahwa hubungan antara mertua dan menantu itu tidak akur gitu, tidak baik-baik saja. Dan itu tuh sepertinya menjadi sebuah momok ya dalam sebuah pernikahan. Mungkin anak-anak muda yang berencana untuk menikah atau mungkin yang baru saja menikah pasti gak asing gitu dengan hal ini, bahwa hubungan antara menantu dan juga mertua itu seringkali tidak baik gitu dengan berbagai macam alasan gitu. Dan lagi-lagi yang harus menjadi bijaksana itu adalah sang suami atau sang pasangan ya, yang harus melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang sedikit berbeda mungkin ya. Mungkin dari sudut pandang dia sebagai seorang anak dan juga dia sebagai seorang suami gitu. Agak berat ya coach ya sebenarnya ya tanggung jawab dari seorang suami ini ya.
0: Betul, betul. Dan salah satu nih, saya kepikiran tadi nih bilang sama Ragil. Misalnya kita ambil contoh spesifik ya. Suami istri, lalu orang tuanya suami kurang suka atau sentimen gitu ya. Mulutnya pedes sama si menantu.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, si anaknya, saya misalnya, saya udah ngomong sama mama papa saya untuk bilang kayak, Pak, Ma, si istri saya tuh punya caranya sendiri, jadi biarkan dia bekerja dengan caranya ya, jangan terlalu banyak diomel-omelin, boleh ya Ma ya. Nanti kalau kalau mama atau papa mau ngasih tahu sesuatu, kasih taunya lewat aku, biar aku yang ngomong sama dia. Gitu.
1: Jadi nggak langsung.
0: Kita udah bilang gitu.
1: Iya, jadi nggak langsung mertua ngomong ke menantu ya, coach ya, harus melalui anaknya terlebih dahulu gitu.
0: Sebaiknya gitu kalau itu adalah teguran ya. Tapi kalau itu pujian ya langsung aja gitu. Kalau menantu hebat masaknya ya bilang langsung gitu, jangan lewat suami. Nah, cuman kadang-kadang gini, kalau orang tuanya udah kita tegur dengan sopan dengan santun kayak tadi, ke kita udah ngomong ke orang tua kayak gitu, tapi orang tua tetap tetap nggak bisa gitu, kayak nggak bisa, mama kan harus gini, papa harus harus harus tegas sama dia. Nah, kitanya harus bisa melindungi istri kita. Dengan cara, oh ya wis, kalau mama papa gak bisa mengurangi atau ngerem dikit ngomongnya, mohon maaf ya, aku sama mama papa akan tetap sering ketemu nih, seminggu sekali, seminggu dua kali, bisa dua minggu sekali akan ketemu. Tapi istriku gak ikutan ya, Pak. Istriku gak ikutan ya, Ma ya. Gak apa-apa ya. Karena kalau ikutan, nanti papa mama jadi kesel. Nanti dia juga jadi sedih, tertekan. Jadi aku akan tetap datang kayak gini main, akan ngobrol segala macem, tapi dia nggak selalu ikutan. Dia akan di rumah sama anak-anak aja atau jalan-jalan sama anak. Boleh ya, Mbak Raya? Boleh ya? Gitu tuh. Kita harus bisa bernego sama orang tua kita untuk ngelindungin pasangan kita. Kalau kalau si orang tua kita nggak bisa dibilangin, karena ada ya orang tua yang nggak bisa dibilangin, betul. Nggak bisa diminta tolong. Jadi kita perlu ngelindungin tuh. Jangan sampai pasangan kita ditekan oleh orang tua. Dan demikian juga sebaliknya ya. Tadi kan saya kasih contoh seolah-olah itu suami. Nah, istri juga begitu. Kalau orang tuanya istri itu kayaknya pedes banget, ketus banget sama si suami, istrinya yang bilang, "Maaf, Pa, aku akan sering ketemu, main, ngobrol, jalan sama mama papa, tapi suamiku gak ikut ya. Kadang-kadang aja dia ikut. Supaya kalian gak jadi tegang. Oke, Ma?" Gitu. Itu tips dari saya untuk menanggapi yang dibilang sama Ragil tadi.
2: Oke, berarti ada komunikasi yang lancar gitu ya, coach ya. Kemudian gimana nih, coach? Biasanya kan kayak misalnya di keluarga besar deh gitu, yang dimana anak-anaknya ini misalnya ada 3-4 gitu kan. Artinya kan menantunya juga
1: banyak ya?
2: Banyak nih, coach.
1: Lebih dari satu.
2: Biasanya sama nih bener nggak nih, coach? Dari para menantu ini gimana nih caranya untuk ngambil hatinya mertua lah?
1: Supaya jadi menantu kesayangan nah, gitu.
2: Biasanya kan tadi tuh, wah, menantu kesayangan nih bos. Masih berlaku gak sih kos di zaman sekarang tuh?
0: Kayaknya gak perlu deh ya. Jadi menantu kesayangan. Masih sama seperti orang tua dengan anak ya. Mungkin anaknya ada 3, anaknya ada 4. Ya gak perlu berebutan siapa yang paling sayangan lah ya gitu lah. Semuanya disayang. Yang penting semuanya disayang. Kalau menurut saya gitu. Jadi gak perlu jadi yang si paling disayang atau si paling yang dimanja. Jadi kalau ada beberapa menantu, ya menantunya ini gak usah kompetisi gitu loh. Jangan malah ngejelek-jelekin menantu yang lain gitu. Supaya dirinya jadi yang diutamakan. Itu gak sehat tuh kompetisi antar kompetisi permenantuan.
1: Ada yang kompetisi begitu ya.
0: Gak perlu lah, dah biarin. Semua menantu disayang sama mertua, udah gitu aja.
1: Okay.
2: Jadi dari sisi mertua juga gak perlu publikasi ya, coach ya. Coach, mungkin bisa dikasih tips-tips nih coach untuk bagi para menantu nih, gimana nih cara untuk mencairkan suasana dalam hal komunikasinya nih coach.
0: Oke, saya bicara untuk para menantu yang pengen mencairkan suasana. Biasanya setiap orang tua atau setiap mertua tuh ada area-area yang mereka sangat banggakan. Ya, misalnya ada seorang orang tua yang seneng banget ngobrolin soal masalah bisnis gitu ya. Atau dia suka bicara soal masalah budaya tertentu, negara tertentu, atau politik tertentu. Jadi kalau mau mencairkan suasana dan akrab sama si mertua itu, kita perlu fasih sama bidang-bidang itu. Misalnya, kebetulan saya nggak suka politik. Misalnya mertua saya suka politik, maka saya mau nggak mau, sebelum saya berangkat ke sana, atau ketemuan, atau jalan bareng, saya perlu cari update-update terbaru tentang politik yang dia suka. Gitu loh, tentang politik negara mana, segala macam. Jadi itu caranya mendekatkan diri, walaupun saya nggak suka politik ya. Tapi kalau saya mau mendekatkan diri sama mertua, maka saya harus fasih berbahasa yang disukai sama si mertua. Memang ini susah, makanya gak perlu sering-sering sebenarnya ketemu sama mertua.
2: Oh gitu ya?
0: Iya, gak perlu sering-sering. Oh iya, kemarin ada yang kelas premarital sama saya, mereka mau menikah di akhir tahun ini, mereka nanya, masih seberapa sering sih ketemu sama mertua atau orang tua gitu loh. Terus saya bilang, sebenarnya nih angka 2 minggu sekali cukup loh sebenarnya.
1: Okay.
0: 2 minggu, berarti sebulan 4 kali. Sebulan 4 kali, sebulan 2 kali. Ya kan gitu. Jadi minggu 1-2 di minggu 2 cuma ketemu orang orang tua dari yang laki-laki gitu loh. Habis itu ketemu orang tua yang perempuan, terus minggu ke-4 ketemu sama orang tua laki-laki, ketemu sama orang tua perempuan. Atau digilir, terserah urutannya. Jadi sebenarnya itu cukup menurut saya. Jadi enggak perlu tiap minggu. Dulu saya ingat papa saya sama mama saya waktu saya masih kecil, mereka tiap minggu. Tiap minggu berkunjung, datang ke sana, ngabisin waktu bisa sampai 5 jam perjalanannya sendiri, bolak-balik 2 jam, berarti 7 jam habis gitu ya, untuk ketemu sama satu orang tua. Masih ada satu lagi gitu loh. Tapi untungnya mereka nggak tiap minggu langsung dua-duanya dikunjungin. Jadi mereka bergantian. Satu minggu cuma satu aja, terus minggu depan pasangan yang berikutnya, dan seterusnya. Jadi masing-masing tiap bulan cuma ketemu 2 kali berarti. Nah itu contohnya menurut saya, kayak nggak perlu tiap minggu, nggak perlu tiap sering-sering lah kalau sama orang tua.
1: Oke, jadi harus adil gitu ya coach ya. Oke, baik, ada lagi Dika?
2: Sudah cukup.
1: Sudah ya. Oke coach, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ya coach ya. Kita boleh ngobrol panjang lebar tentang menantu vs mertua ya. Kita doakan bersama supaya mertua vs menantu yang ada di Indonesia ini semuanya damai-damai aja.
0: Amin.
1: Tidak ada pertengkaran dan perselisihan gitu.
2: Yes.
1: Oke ya. Kita pamit ya.
2: Kita pamit yuk. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada program Pak D dan Pak Le. Tapi sepertinya hari ini Pak Le izin nih untuk ada acara katanya. Tapi tetap ada loh program Pak D, Pak Le. Gimana untuk Gen Z, tips-tipsnya akan kita kasih di siang hari ini untuk memulai karir di dunia kerja. Sekali lagi thank you ya coach untuk waktunya di pagi hari ini.
1: Ya.
2: Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikutan berkomentar nih. Ada Ibu Jen Sinai katanya setuju banget nih dengan ide-ide yang diberikan dari coach. Kemudian Pak Darwin yang sudah memberikan pertanyaan. Dan kita juga ingin menyapa Ibu Rince, Ibu Sari yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Sekali lagi thank you untuk semuanya. Saya Dika Arwan.
1: Ya, dan saya Ragi Rezi.
2: Kita pamit undur diri, keep on growing and never give up.

0: Introvert dan extrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Extrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu extrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boon yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Gimana sih untuk mengetahui kita ini introvert ataupun extrovert nih, Mas Henry?
2: Oke, nah mungkin sebelum masuk ke sana, kita runut sejarahnya dulu ya.
1: Yes.
2: Jadi kalau kita pernah mendengar istilah introvert dan extrovert, itu sebenarnya konsep yang muncul dari sebuah profiling. Jadi yep. Kalau Mas Dika dan juga Heartline Search pernah dengar istilahnya MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, itu yep. Kan sebenarnya salah satu tes kepribadian profiling yang muncul dari seorang psikolog, Carl Jung gitu ya.
1: Carl
2: Jung kemudian dari konsepnya itu kemudian coba diterjemahkan menjadi kepribadian. Jadi kalau kita bicara sejarahnya itu istilah ada introvert extrovert itu sudah ada sejak 100 tahun lebih.
1: Oke.
2: Kok sampai hitung 100 tahun kok lupa itu ya.
1: Mungkin karena kelamaan hampir satu abad ini nih Mas Henry.
2: Ada 100 tahun lah itu ya. 1907.
1: Oke.
2: Jadi dia sudah ada penelitian tersebut, kemudian beredarlah konsep MBTI dan di salah satu pilar yang menyokong MBTI itu ada namanya pilar bagaimana orang mendapatkan energi.
1: Oke.
2: Nah, itulah ada namanya orang introvert atau orang extrovert. Jadi kalau secara definisi ya introvert seperti katanya kan intro gitu ya.
1: Intro
2: berarti dari dalam. Berarti orang yang memperoleh kekuatan atau
1: energi
2: itu dari dalam diri gitu ya. Jadi dia selalu fokusnya kepada diri mereka. Sedangkan extro ya seperti katanya extro dari luar. Jadi orang yang mendapatkan energi, mendapatkan semangat, kemudian dikuatkan hidupnya itu ya di luar dirinya, extrovert.
1: Oke.
2: Nah, itulah konsep yang beredar. Kemudian mengujinya itu memang bisa lewat sejumlah tools gitu ya. Tapi saya senang sekali untuk menguji secara apa ya? Secara self assessment. Artinya ada sebenarnya beberapa kata kunci, beberapa pertanyaan yang kalau kita pertanyakan, kemudian kita menanggapinya dengan melepaskan diri dari konteks itu ya. Artinya tidak membawa pertanyaan tersebut ke dalam sebuah situasi tertentu, kondisi tertentu. Nah, itu bisa membuat kita lebih clear siapa kita, introvert apa extrovert.
1: Oke.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
4: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you.

0: Introvert dan extrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Extrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu extrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boone yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Aku tuh sempat berpikir kemarin kalau aku tuh ternyata mungkin ambivert kali ya. Yang pengen aku tanya ini, ini sebenarnya ini ada nggak sih untuk ambivert ini? Karena kan ada pernyataan yang bilang ambivert itu ada dan ada salah satu pernyataan yang menyatakan kalau ambivert itu tidak ada. Gimana nih menurut Mas Henry ini?
2: Ya, dan memang ada orang mengatakan ambivert itu kayak kepribadian ganda gitu ya.
1: Nah. Itu kan ganda. Wah, ini lebih menyeramkan.
2: Itu ganda didengar gitu ya. tiba-tiba aja sedih, tiba-tiba gembira.
1: Iya.
2: kayak kepribadian ganda. Nah, sepemahaman saya ambivert itu enggak ada.
1: Enggak ada. Oke.
2: Itu berdasarkan apa? Berdasarkan hasil profiling kita dan
1: dari
2: juga berdasarkan
1: ya?
2: Spektrumnya kita tadi itu.
1: Oke.
2: Artinya mungkin ada orang merasa saya kok kayaknya kayak ambivert itu ya, itu kemungkinan besar dia di ujung-ujung. Jadi kalau kita tadi melihat spektrumnya ya, ada introvert ekstrim, anggap aja ujung. Oh, yang nggak nonton kita mungkin susah bayangin ya. Bayangkan aja ada satu garis panjang itu ya. Ujung kiri itu introvert ekstrim, ujung kanan extrovert ekstrim. Introvert ekstrim artinya yang kita uji tadi 5-0, I-nya 5, introvertnya 5, extrovert 0. Extrovert ekstrim itu extrovertnya 5, introvertnya 0. Nah, itu ujung kiri kanan. Kemudian kita tarik ke titik 0. Itu berarti enggak titik nol ya. Titik perbatasan kan ada izinnya kan. Nah, kalau misalnya Anda di skor itu introvert 3, extrovert 2, itu berarti dekat-dekat.
1: Extrovert ya.
2: Ataupun extrovert 3, introvert 2 itu kan dekat-dekat. Itu artinya orang dengan hasil profiling itu akan relatif gampang untuk melakukan sesuatu di luar kepribadian dia. Nah, itulah yang membuat orang merasa ambivert.
1: Oke, padahal sebenarnya dalam kenyataannya itu nggak ada.
2: Nggak ada. Jadi orang yang dekat-dekat itulah yang merasa gua kok aneh ya, gua introvert iya, extrovert
1: iya.
2: Itu karena dia di perbatasan itu.
1: Jadi
2: nggak bisa kita tadi ngomong kalau introvert itu satu titik. Itu aja enggak, karena ada gradasinya kan. Nah, orang yang berada di gradasi perbatasan itu, kalau tadi kan kita pakai skor ya, 5-0, 4-1, 4-3-2 ya. Tapi ada beberapa memakai persentase juga. Misalnya orang yang persentase introvertnya 90, extrovertnya 10, berarti dia ekstrim. Tapi orang yang introvertnya 45, extrovert 55, itu kan dekat-dekat. Nah, itulah orang-orang yang mungkin kalau nggak paham ini akan merasa dirinya kayak ambivert itu. Atau kita lihat orang lain kayaknya ambivert. Nah, itu terjadi karena kedekatan hasilnya seperti itu.
1: Oke, untung saya ngobrol sama Mas Henry nih.
2: Kalau nggak akan merasa ya.
1: Selamanya saya selalu merasa sebagai ambivert.
2: Oh gitu ya.
1: Ternyata salah ya.
2: Iya, karena saya juga baru ngeh. Mas Dika introvert ya. Ternyata ya. Tapi memainkan peran sebagai penyiar kan. Nah, itu kan pasti apa? Lagi memainkan peran adaptasi tuh saya kira tuh. Ya gitu enggak sih?
1: Bener juga sih.

0: menyengat, tapi gak pernah engkau angkat.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Halo Hardliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartline Ready.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Introvert dan extrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Extrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu extrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boone yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Nah, untuk dalam lingkungan kerja, kita balik ke lingkungan kerja, ya benar nih. Kalau kerja, introvert ya, itu lebih cocok ke yang mana sih? Mas Henry, ya, ataupun extrovert ini lebih cocok ke yang mana sih?
2: Ya, jelas introvert itu lebih cocok ke pekerjaan yang sifatnya back office ya.
1: Oke.
2: Back office, jadi orang admin, orang finance, accounting, ya orang-orang belakang office lah, belakang meja itu orang introvert itu mereka lebih optimal. Nah, salah satu manfaat dari kita memahami itu juga itu dia, kita bisa lebih optimal dalam bekerja. Itu salah satunya manfaatnya. Artinya kalau orang introvert kemudian dia bekerja di back office itu kan mendukung, karena mereka kan bisa konsentrasi, butuh ketenangan, dan mereka akan bisa melakukan pekerjaan mereka secara maksimal. Sementara extrovert yaitu pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan interaksi dengan orang. Jadi kalau orang sales, marketing, penyiar,
1: seharusnya extrovert ya. Tapi kita berhasil membuktikan kalau introvert tuh mampu
2: bisa,
1: dengan cara adaptasi tadi.
2: Adaptasi ya, itu.

0: Let's just do one more.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Hidup ini adalah kompetisi. Sejak Anda dilahirkan, itu sudah berkompetisi loh. Ah, yang benar Pak. Benar, coba Anda pikirkan pada saat Anda bisa dilahirkan, itu adalah berkat sperma ayah Anda yang menang dan menembus sel telur ibu Anda. Bayangkan, dari ratusan ribu sel sperma ayahmu, kok hanya satu yang tembus dan menang? Pernah kebayang gak betapa ketat dan kerasnya saat persaingan untuk saling menembus sel telur sang ibu Anda? Nah, begitu juga saat kita dewasa. Kita kembali berkompetisi dalam rumah tangga orang tua kita. Lalu kita bekerja dan berbisnis pun itu juga berkompetisi. Kompetisi adalah sesuatu yang lumrah dan lazim dalam kehidupan manusia. Bisnis adalah kompetisi. Di semua industri manapun, pasti punya saingan. Bisnis kita bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar kita. Dan untuk bisa menjadi nomor satu dalam market share industri kita, harus berjuang keras untuk bisa membuat merek kita menjadi top of mind, alias selalu berada di dalam benak pelanggan kita. Apa mindset yang bisa kita butuhkan agar selalu bisa menang dalam berkompetisi itu? Pertama, adalah mindset untuk berpikir jangka panjang. Banyak orang bisa menjalankan bisnis, tetapi tidak banyak orang yang bisa berpikir secara strategis untuk jangka panjang. Bisnis Anda harus punya strategi jangka panjang. Coba lihat perusahaan-perusahaan konglomerat. Pemilik perusahaan sudah pasti berpikir dalam jangka panjang. Jika ingin perusahaan Anda besar, maka pola pikir Anda harus besar pula dan dalam jangka waktu yang panjang pun. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
3: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
4: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Wow, apa kabarnya di siang hari ini? Senang sekali nih Heartliner kembali dalam program kesayangan Anda di Heartline Request. Masih tentunya bersama dengan Oktrin dan juga
1: Chandra.
0: Dan juga Chandra.
1: Kita akhirnya hari ini ketemu juga
0: ketemu
1: sama Oktrin ya
0: dong. Karena Chandra udah janji sampai
1: setelah
0: Jumat.
1: Setelah berapa hari Oktrin menghilang?
0: Enggak, Chandra yang menghilang.
1: Halo semuanya, apa kabar Heartliner? Ketemu lagi bersama kita ya dalam program Heartline Song Request.
0: Yes.
1: Seperti biasa jam 1 sampai jam 3 mungkin lewat-lewat dikit boleh?
0: Enggak boleh.
1: Oh, enggak boleh ya.
0: Enggak boleh. Kita harus tepat waktu.
1: Tepat waktu.
0: Karena kita tepat waktu aja belum tentu semuanya bisa kita puterin nih lagu-lagunya Chandra.
1: Apalagi kita lewat ya?
0: Apalagi kita lewat. Okay. Karena waktu itu sangat berharga loh ya.
1: Iya, waktu sangat berharga. Dan seperti biasa yang ingin request di line WhatsApp kita 08192691000 juga di live TikTok kita di Heartline FM.
0: Yes.
1: Ini beneran nih udah 1200-an tap-tap layarnya. Hey, wow, keren banget ya.
0: Kekuatan kok, dari Heartliner loh.
1: Kok ini kayak gini sih gambarnya?
0: Oh, gitu ya? Put yang di situ ya, di bawah lagi, di bawah ke kiri lagi satu.
1: Okay,
0: lagi.
1: Iya, ini dia. Aduh, kita sepertinya hari ini bakal banyak banget ya request lagu. Dan ya, seperti biasa kita ingatkan juga ya, kalau mau request buruan nih masuknya, jangan last minute, tahu-tahu nanti minta request nggak keburu waktunya.
0: Iya, nah, betul sekali.
1: Jadi lebih cepat lebih baik.
0: Lebih baik, karena memang di TikTok sudah ada yang mengantri nih Chandra. Mau kita bacain sekarang apa besok?
1: Kayaknya minggu depan lebih bagus ya. Di WhatsApp juga sudah ada yang request nih Oktrin.
0: Yes.
1: Langsung di WhatsApp dulu
0: langsung
1: aja ya.
0: Langsung boleh.
1: Kita mau menyapa untuk Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Bu Rita, apa kabar?
0: Siang.
1: Ada Oktrin dan Chandra yang temani Heartliner semua. Selamat siang Oktrin, apa kabar? Sehat selalu, penuh sukacita. Mau request lagu Kau Sakiti Hatiku di Sini. Judika. Emang ada ya Kau Sakiti Hatiku di Sini? Coba ntar kita cari ya. Kayaknya bukan itu deh judulnya. Tapi mungkin kita cari yang sakit-sakit aja ya. Jangan.
0: Jangan dong. Kenapa?
1: Kau sakiti.
0: Tahun sekarang ini masih sakit-sakitan.
1: Iya ya, kenapa ya? Padahal udah banyak obat ya di apotik ya. Enggak usah sakit-sakit terus ya, karena sakit juga enggak enak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Mengobati. Ini udah kemana nih arahnya?
1: Dikirim dulu lagunya untuk semua pendengar semua GGA dan ya, pendengar Heartline dimanapun berada dan untuk mendengarkan sendiri. Oke. Untuk Oktrin dan Mas Chandra, Mas nggak tuh lagi mahal-mahal nih. Satu gramnya berapa?
0: 2,5 enggak ya?
1: Udah turun ya?
0: Iya, 2,5-nya itu setengah apa dulu?
1: Setengah ampere kayaknya. Terima kasih sudah di absen, Tuhan berkati.
0: Oke,
1: lagunya nanti kita carikan ya. Kemudian kita mau menyapa Ibu Yohana Rumagit seperti biasa yang ada di Petukangan, Jakarta Selatan.
0: Oke.
1: Selamat siang Kak Chandra dan Oktrin. Request lagu Run, Pandangan Pertama. Dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara bersama
0: dengan kupu-kupu
1: yang cantik.
0: Yang cantik.
1: Buat Kak Chandra, Oktrin dan para kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Tuesday and God bless us always. Seperti biasa, cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai 34 derajat Celsius.
0: Oke, thank you Kak Yohana Rumagit.
1: Ya, lagunya
0: kita carikan.
1: Kita carikan.
0: Lagunya ya, coba dicek.
1: Oh, tadi Bu Rita Mutiara itu Judika dengan hati yang tersakiti kali ya.
0: Hati yang tersakiti. Kayaknya yang tersakiti itu bukannya
1: Rosa deh
0: ya?
1: Itu kayaknya. Sebentar,
0: gak
1: Judika.
0: Coba coba. Kita ketik.
1: Judika sakit.
0: Apakah
1: tak bertepi.
0: Ada? Hati yang kau sakiti
1: hati
0: itu kayaknya
1: sakiti,
0: rosa
1: ya?
0: Sih, tapi nggak apa-apa, coba dipastikan dulu.
1: Kita cari hatinya apakah dulu sama ada? Kita cari sakitnya ada nggak di sini?
0: Yes.
1: Aku yang tersakiti kayaknya deh.
0: Iya, gimana nih Ibu Rita?
1: Kayaknya
0: bener,
1: itu ya.
0: Bener apa bener?
1: Bener apa bener? Gas langsung ya. Judika, aku yang tersakiti.
0: Oke.
1: Kemudian tadi Ran, pandangan
0: Ran,
1: pertama.
0: Pandangan pertama dari Kak Yohana Rumagit.
1: Oke. Kita siapa yang ada di live TikTok dulu?
0: Di TikTok kita sudah bergabung ada Pak Roy. Hai Pak Roy. Pak Roy menginformasikan nih katanya penantian 35 tahun nih akhirnya Indonesia juara.
1: Iya, selamat ya untuk
0: bener
1: Indonesia
0: dong
1: semalam ya. Tapi 2-2, 4-2 ya.
0: Iya, itu deg-deg.
1: Ada penalti ya. Semalam gue juga nonton. Aduh, kira-kira gol enggak ya? Gue sampai gregetan sampai gue ngegolin pengennya gitu ya.
0: Aku nonton juga tapi di handphone tetangga.
1: Di handphone tetangga enggak tuh bareng-bareng di bawah tenda.
0: Tenda yang mana?
1: Ya kan? Tenda biru.
0: Tenda biru ya, nikah kali ya.
1: Ya, save by the keeper terakhir ya. Jadi memang pas tendangan terakhir
0: itu langsung
1: kena tangan.
0: Ditangkis.
1: Ditepis ya kan? Pakai tangannya kipernya dan akhirnya skor menjadi 4-2. Adu penalti.
0: Yes, betul sekali. Akhirnya keren. Kita sangat bersyukur ya.
1: Akhirnya terima kasih Indonesia sudah bisa meraih piala AFC.
0: FIFA, yes.
1: FIFA AFC ASEAN ya.
0: Yes, betul.
1: Keren. Selamat buat timnas sekali lagi ya.
0: Betul sekali. Oke, kita lanjutkan nih untuk hardliner yang bergabung di TikTok di akunnya Hardline FM. Ada Kak Veika juga. Hai Kak Veika, selamat siang. Ada Kak Kay bergabung bersama dengan kita juga. Kak Kay ingin request lagu dari Roni Parulian nih.
1: Roni Parulian.
0: Judulnya apa? Tak Ada Yang Sepertimu. Oke.
1: Masa sih?
0: Spesial berarti martabak ini.
1: Pakai telur. Roni Parulian ya?
0: Ya, Roni. Roni R-O-N-Y ya.
1: Enggak pakai double N dia kayaknya. Enggak,
0: Roni aja.
1: Apa tadi judulnya?
0: Tak Ada Yang Sepertimu. Ada. Masa? Ya? Ada dong, karena ada. Tadi udah tanya-tanya dia.
1: Aman.
0: Oke, udah masuk dalam
1: antara. Ada Kak Yogi lagi nih. Ya. Oh, Kak Jo hadir. Oke, okay, mau request lagu apa Kak Jo langsung ya. Kemudian Kak Yogi Nugraha request. Hai, lagu The Bad Layer. Badut baru, ada nggak?
0: Badut baru, coba kita cek dulu ya. Apakah udah masuk dalam songbank kita atau belum?
1: Judul badut baru, kayaknya belum ada badut baru, baru ada badut lama di sini.
0: Iya, ini masih versi yang
1: lama. Oh, ada dong.
0: Ada dong, oke.
1: Bad layer, oke.
0: Oke, ada Pak Erik Mailuhu juga nih. Dia bilang, aduh, aku lagi bete nih mau mendengarkan lagu dari Republik katanya.
1: Republik judulnya apa?
0: Republik, dia tadi mau yang judulnya Aku dan Perasaan Ini.
1: Oke, aman, siap.
0: Ada ya? Oke. Lalu ada Kak Cinta juga bergabung bersama dengan kita. Hai Kak Cinta, selamat siang. Lalu ada siapa lagi nih? Lagu sedih jatuh cinta. Apa nih? Kita yang cariin apa gimana nih?
1: Iya, maunya apa?
0: Maunya apa? Ada Kak Yusia Bilkis juga bergabung bersama dengan kita. Siang kakak-kakak, siang juga.
1: Selamat
0: kakak.
1: Siang, halo.
0: Oke, Kak Jo juga tadi ya, udah ya. Morikos Mahalini, judulnya apa nih Kak Yusia? Mahalini kita ada beberapa lagu, tapi judulnya apa? Boleh diketik lagi
1: Mahalini,
0: nih, Kak
1: Yusia. Ya. Judulnya apa nih Mahalininya? Yes. Karena kalau nggak ada Mahalini kita mungkin mahal ya itu.
0: Iya, nggak mungkin murah ini kan.
1: Mahalini. Ada lagi nggak?
0: Belum ada nih, kita masih menunggu Kak Yusia lagi ketik-ketik di kolom komentar nih judulnya apa.
1: Kita mau request, mau sapa kok jadi mau request? Kita mau sapa untuk semua hardliner.
0: Kita yang request apa mereka yang request?
1: Mereka yang request, kita yang puter.
0: Oke.
1: Kita yang request, mereka yang denger.
0: Denger.
1: Oke, yang baru bergabung mungkinnya selamat siang ya. Semua hardliner yang baru bergabung juga, kita menyapa untuk semua hardliner yang sedang dalam perjalanan mungkin ya. Selalu safety driving guys, jangan lupa pakai sabuk pengaman, jangan pernah pegang gadget. Yes. Kalau memang nggak penting banget, tapi kalau memang perlu banget boleh menepi dulu ya,
0: betul,
1: karena berbahaya sekali. Boleh request silakan, tapi di tempat yang tepat aman. Dan aman.
0: Betul sekali.
1: Cuaca kalau di kita sih masih cara-cara anget ya.
0: Iya, enggak anget sih sebenarnya, tapi ya paling tidak gosong ya, Chandra.
1: Iya, benar. Tadi gue juga pas keluar, aduh anget banget gitu ya. Cuman ya gimana ya, karena memang hujannya masih baru pemanasan kemarin.
0: Iya, betul. Dan enggak panas-panas banget juga ya hujannya.
1: Pemanasan enggak panas-panas.
0: Hujannya masih di Sumatera nih Chandra, belum pindah ke sini gimana ya?
1: Masih di Sumatera ya. Sumatera malah banjir katanya.
0: Yes, betul.
1: Waduh. Oke, kita mengundang semua hardliner yang ingin bergabung, silakan di live TikTok kita di Hardline FM. Yang belum follow silakan di follow dan yang kalau udah di follow silakan di repost atau di share. Live TikTok kita, Kak Dustin mana? Ada, dia lagi minum barusan.
0: Baru lewat nih barusan.
1: Sambil minum. Sambil nunggu Dokterin ya. Kita puterin dulu dari Judika dengan Aku Yang Tersakiti.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, bisnis CNT. Pada saat awal didirikan, pemiliknya sudah tahu akan menjadi top 5. Makanya dia mengambil investor dan bikin planning tahun pertama, berapa cabang, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima akan menjadi berapa cabang. Mereka juga punya target untuk menjadi bisnis skala nasional dan menjadi top 5, dan sekarang terbukti ya. Begitu juga dengan Agung Sedayu yang mengerjakan bisnis propertinya. Pik 1, pik 2, bahkan sampai pik 8 pun akan mereka garap. Di pik 2, kita melihat sekarang, pasti adalah rencana yang telah mereka buat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi, yang kita lihat sekarang, mungkin sudah dipikirkan, direncanakan, dan digarap 10 tahun yang lalu. Amazon, yang didirikan Jeff Bezos, saat didirikan tahun 90-an, sudah tahu akan menjadi perusahaan yang menjual barang terbesar. Walaupun saat dimulai dengan berjualan buku, mereka fokus pada niche market, yaitu berjualan buku. Setelah dikuasai, baru dia melangkah ke produk yang lain. Kita harus terbiasa dengan mindset ini. Coba renungkan bagaimana caranya. Jika Anda berjualan bakmi, pikirkanlah 5 tahun ke depan akan menjadi 50 cabang. Bakmi kita akan menjadi market leader dengan strategi apa? Masalah pendanaannya gimana? Apakah ambil hutang bank dengan modal franchise atau cari investor? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
0: Hotline FM. Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartland Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

0: pertama. Iya. Yeah.
1: Kurang lebih kayak gitu ya.
0: Kurang lebih begitulah. Kalau miring-miring sedikit
1: malum lah ya.
0: Salahin lampunya.
1: Lampunya kayaknya agak-agak miring sedikit. Yeah. Kita mesti agak perbaiki lampunya supaya yes. lagunya juga lurus ya. Bugis hampir mirip sih. Oke. Makassar ya memang.
0: Jadi Makassar kata Kak Cinta, Kak Fawas.
1: Iya.
0: Kak Cinta apa Kak Fawas?
1: Makassar itu Aba Kareba.
0: Apa Kareba?
1: Aba Kareba.
0: Oh,
1: baji-baji gitu biasanya.
0: Baji-baji itu apa
1: baik, apa kabar? Baik aja oh, gitu okay. Biasanya kalau enggak salah bener enggak sih? Ya kan kalau Makassar ya Aba Kareba ya.
0: Oke. Selamat, Kak, selamat ambisi Pa.
1: Terus Dik. Terus apa Dik, tuh maksudnya?
0: Apa tuh? Gas terus maksudnya ya.
1: Gas terus ya. Kalau gas terus berarti dibantu tap-tap layarnya, yes. Terus di follow akunnya dan di share live kita. Betul. Yang mau request silahkan di line WhatsApp kita 0819-269-1000 atau di live TikTok kita di Heartline FM.
0: Oke. Ada Kak Rudy nih baru bergabung bersama dengan kita di Chandra. Selamat siang Oktrin dan Chandra, mau request lagu Just The Way You Are.
1: Bruno Mars, oke. Aman ya, sebentar.
0: Jangan dicari dulu, jangan aman sih.
1: Harus sih aman ya.
0: Artinya di hari Selasa hilang itu lagunya.
1: Just The Way You Are, oke, aman dong.
0: Nah, ditunggu Kak Rudy.
1: Bruno Mars atau Bruno Pluto?
0: Jangan dong, Pluto udah keluar ya sepertinya dari Bima Sakti.
1: Oh, itu Oktrin. Iya, Enka Gakareba. Oh, adakah kabar?
0: Oke, baiklah.
1: Enka Gakareba ya, oke, benar.
0: Gakareba, itu logatnya gimana? Kita perlu belajar lagi sih.
1: Iya, Enka Gakareba gitu ya. Kalau enggak salah ya.
0: Itu kayaknya emang itu logat Makassar.
1: Makassar sama Bugis tuh mirip Bugis kalau enggak salah ya. Bugis ya. Begitu deh kalau enggak salah.
0: Oke, baiklah. Ada Kak Yusia juga bergabung bersama dengan kita.
1: Terima kasih udah diputerin Oktrin. Apanya diputerin nih?
0: Lagunya dong.
1: Oh, lagunya.
0: Oke, terima kasih kembali nih Pak Erik. Belum Pak Erik kan tadi request lagunya Republik ya.
1: Iya. Iya, maksudnya udah mungkin makasih udah dipilihin ya, okay, cuma belum diputerin ya. Baiklah. Aku dan perasaan ini. Aku dan perasaan ini. Oh, salah ya.
0: Ya, suka-suka Chandra lah.
1: Kayaknya
0: ya.
1: Kurang lebih gitu sih.
0: Ini harinya Chandra.
1: Ya, kalau miring-miring dikit maaf lah ya, mungkin lampunya kurang lurus.
0: Iya, lampunya miring, jadi suara kita pun ikutan miring ya Chandra ya. Karena itu biar aja penyanyi-penyanyinya aja yang nyanyi, enggak usah kita.
1: Iya, tapi Republik sih 2000-an sih.
0: Yes,
1: Republik itu antara 2000 berapa ya? 2000 berapa sih? 2016-an kalau enggak salah, apa 15-an ya? 15-16.
0: Udah lahir.
1: Udah, gue juga belum lama sih
0: waktu itu, belum lama. Belum lama, ada 30 tahun lah.
1: Belum lama lahir. Kakak pilihin lagu buat saya dong.
0: Siapa tuh?
1: Kakak Ok katanya.
0: Oke.
1: Rara.
0: Asmara.
1: Oh, Asmara.
0: Ibu Icu juga bergabung sama kita ya.
1: Siapa?
0: Ibu Icu tadi ya.
1: Iya,
0: Ibu Icu. Mau dengerin lagu Christian Bautista.
1: Beautiful Girl.
0: Yes. Lalu tadi, oh ya kalau Kak Asmara mau dipilih lagu nanti kita pilihin. Enaknya lagu apa ya?
1: Nanti ya kita ntar dulu gue merem dulu.
0: Iya merem dulu, merem
1: dulu
0: sampai jam 3.
1: Mikir ketiduran.
0: Oke, di WhatsApp kita belum ada nih.
1: Udah nih kita langsung bacain ya. Kita mau menyapa untuk Mbak Sari. Baru kelihatan lagi nih Mbak Sari.
0: Yes.
1: Bentar, batuk.
0: Oke, batuk. Batuk di?
1: Di itu aja. Belum bayar sih. Kalau udah bayar sih nggak apa-apa kita sebutin ya. Coba bayar. Batuk, itu aja, ya kan?
0: Kalau sekarang kan batuk minum air putih aja.
1: Kalau kan nih, batuk, udah amat. Enggak
0: ya? Oh kirain batuk kopi.
1: Bisa aja, Oktrin. Halo Chandra, halo apa kabarnya hari ini bro and sis katanya.
0: Okay.
1: Bang Chandra dan Kak Oktrin selamat bertugas. Yang semangat minum kopi dulu tuh kan, suruh minum kopi dulu katanya.
0: Iya.
1: Ya minum kopi dulu ya, hehehe. Mau request lagu tak akan hilang Budi Doremi.
0: Oke.
1: Atau
0: Budi Doremi belum kita puterin.
1: Belum, atau Hampanya Ari Lasso.
0: Oke, Budi Doremi aja kali ya.
1: Boleh, Doremi, Fa Sol La Si Do juga boleh.
0: Iya, yes, betul sekali.
1: Salam buat seseorang yang jauh di mata, dekat di hati. Ada tuh. Biasanya kadang ada, kadang enggak ya?
0: Iya, kadang ada, kadang enggak, kadang pura-pura lupa.
1: Iya, kadang-kadang mahen dia.
0: Iya, itu dia.
1: Selamat beraktivitas, semoga terhibur buat semua pendengar setia. Salam bahagia kompak selalu. Buat host Bang Chan dan Kak Oktrin, God bless. Bye. Bang Chan lagi jatuh cinta nih, happy banget deh hari ini.
0: Okay,
1: oh. Dia lagi jatuh cinta. Makanya buat yang seseorang jauh di mata dekat di hati. Oh, perasaan dari kemarin memang kirimin buat itu ya. Berarti Mbak Sari tiap hari jatuh cinta kayak ini. Oke, selamat ya.
0: Cintanya bertumbuh setiap hari.
1: Bertumbuh memang harus begitu. Jadi emang cintanya harus selalu bertumbuh dan bertumbuh supaya terus sampai nanti ya, gitu, till ya. Death do us part ya, sampai hingga kematian memisahkan kita.
0: Jangan sampai cintanya cuma manisnya di awal doang. Iya. Apaan itu?
1: Biasa gitu.
0: Biasa
1: kan?
0: Biasa itu.
1: Biasa lagi kampanye kan gitu kan, ya kan?
0: No, jangan ya.
1: Enggak, maksudnya kampanye cinta.
0: Oh, kampanye
1: iya
0: cinta.
1: Dong.
0: Ya.
1: Bener kan? Kalau lagi kampanye cinta juga manis-manis tuh di awal.
0: Doang di awal.
1: Bener.
0: Ujung-ujungnya?
1: Ujung-ujungnya. Kalau tadinya kamu jatuh ya. Sini aku bersihin kalau luka enggak gitu ya kan.
0: Kalau sekarang
1: jalan 5 tahun 10 tahun.
0: Matamu.
1: Waktu ini nerusin, waktu ini nerusin ya.
0: Enggak. Itu tetangga aku begitu.
1: Iya, enggak ada di sini, enggak ada.
0: Enggak ada di
1: sana,
0: sini.
1: Di planet luar.
0: Iya, di Pluto.
1: Di Pluto ya. Reni Parulian. Tak ada yang sepertimu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari MK akan putuskan sengketa syarat pendidikan Gibran malam ini. OJK optimistis IHSG segera pulih di kuartal keempat 2026. Dari Pekanbaru kembali berlakukan PJJ 2 hari akibat asap karhutla. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Mahkamah Konstitusi atau MK dijadwalkan membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Sidang pengucapan putusan dijadwalkan berlangsung malam ini pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Perkara dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES.24/2026 diajukan sejumlah pihak termasuk Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, dan Partai Umat. Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK antara lain mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden terpilih serta membatalkan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon. Namun hasil akhir perkara sepenuhnya akan ditentukan melalui putusan MK malam ini. Dan untuk informasi selanjutnya, OJK optimistis indeks harga saham gabungan atau IHSG dapat segera pulih pada kuartal keempat tahun ini setelah mengalami tekanan sepanjang 3 kuartal pertama. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fauzi Senin kemarin menyatakan optimisme tersebut terlihat dari pergerakan IHSG yang mulai memasuki fase pemulihan. Sebelumnya IHSG sempat menyentuh titik terendah di level 5.342. Pada Juni lalu, hingga Senin kemarin IHSG berada di level 6.118 atau turun sekitar 29,24% secara year to date. Tekanan pasar dipengaruhi ketidakpastian geopolitik global, harga komoditas, ekspektasi suku bunga tinggi, tekanan terhadap rupiah, serta kondisi pasar domestik. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pekanbaru kembali memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa PAUD hingga SMP sederajat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini diterapkan selama 2 hari. Mulai hari ini hingga esok Rabu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan keputusan diambil setelah rapat bersama sejumlah pihak terkait, termasuk BMKG, karena kualitas udara di Pekanbaru memburuk hingga berada pada kategori sangat tidak sehat dan berbahaya.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Cash flow lebih penting dari profit. Banyak bisnis terlihat untung, laporan rugi laba positif, tapi akhirnya bisnis harus tutup. Kenapa? Karena kehabisan cash alias uang tunai. Profit di pembukuan laporan keuangan belum tentu sama dengan uang yang ada di rekening. Ada tagihan belum dibayar, ada stok numpuk di gudang belum terjual, ada cicilan berjalan. Akhirnya bisnis sesak napas karena kekurangan uang tunai. Hardliners, arus kas itu seperti darah bisnis. Kalau darah berhenti mengalir, bisnis lumpuh. Makanya banyak bisnis besar jatuh bukan karena tidak laku, tapi karena arus kas berantakan. Mulailah disiplin, pantau uang masuk, pantau uang keluar. Jangan belanja hanya karena merasa omset sedang naik. Dan ingat, headliners, bisnis mati bukan karena tidak untung. Bisnis mati saat tidak punya uang tunai untuk bergerak. Profit penting, tapi arus kas menentukan bisnis akan hidup atau mati. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Iya, satu lagu dari Republik Dengan Aku dan Perasaan ini sudah membawa kita ke pukul 13.48 menit. Wow, di siang hari ini. Kebalik kayaknya.
1: Kebalik kan? Gak enak ya posisinya ya. Kayaknya sama aja deh. Tadi tuh kayaknya tergantung.
0: Malah gak ada suaranya.
1: Loh, kok bisa? Ya, cek. Udah.
0: Oh, ada
1: ya?
0: Ada. Oke. Okay. Ada aman.
1: Hilang di bawah diterbangin angin kayaknya Chandra suaranya ya.
0: Bener kayaknya ke bawah angin.
1: Iya, angin.
0: Bawalah suaraku. Minta lagu BCL Cinta Sejati.
1: Oke. Okay. Oh, Kak Grady Neno bukannya tadi udah request lagu di atas ya?
0: Triple E itu Grady Neno.
1: Iya, okay. Grady Neno. Kebalik
0: BCL Cinta Sejati ya.
1: Kak Just Dero.
0: Iya, yang itu gara-gara itu kan kemarin diomelin kan. Bunga.
1: Maafkan aku.
0: Citra. Ya. Lestari. Lestari itu tadi apa judulnya? Sejati. Cinta Sejati. Ya. Harusnya sih aman ya.
1: Aman harusnya. Okay. Ada Kak Eko juga bergabung bersama dengan kita. Thank you sudah tap-tap love-nya. Kak Eko sudah follow akun kita belum? Kalau belum follow boleh di-follow dulu akun live TikTok kita di Heartline FM. Lalu
0: yang
1: tadi
0: belum yang belum request silakan di-request. Jangan nanti sudah jam 3 kurang ya baru mulai request enggak. Terus gimana dong? Gimana? Ya enggak tahu.
1: Enggak boleh gitu, Chandra.
0: Enggak ya, maksudnya enggak, supaya enggak. Kebagian loh
1: yes,
0: gitu kita.
1: Yes, betul.
0: Kasihan kan kalau udah capek-capek udah mantengin kita, ternyata dia baru request jam 3 kurang. Dari jam 1 dia ngapain aja? Dia tidur.
1: Oh, oke, okay. Berarti enggak mantengin kita dong.
0: Bangun-bangun 3 kurang. Wah, cara request nih.
1: Telat sudah.
0: Telat kan?
1: Yes.
0: Iya.
1: Aduh, ini mau jatuh lagi handphonenya.
0: Enggak ya, enggak jatuh handphonenya, enggak mic-nya jatuh semua
1: kayaknya.
0: Iya,
1: jatuh semua kayak mana lah ini ya.
0: Ya, yang mau request silakan ya. Apa perasaan kalian Indonesia menang tadi malam? Silakan yang mau jawab tuh. Apa perasaan kalian Indonesia menang tadi malam? Ya, pasti kita bangga ya.
1: Kita bangga, kita senang pasti.
0: Senang karena memang penantian panjang ya kan?
1: Yes.
0: Kayak lagu siapa tuh? Penantian panjang ini kita ya, ini kita beli ya.
1: Iya, betul. Itu yang mau di request sama Ibu Linda kemarin.
0: Nah,
1: tapi nggak bisa kita puterin karena waktunya udah habis.
0: Oh iya, ku menanti kalau nggak salah.
1: Iya, ku menanti, ku tetap menanti.
0: Ku tetap menanti nih kita Willy ya. Boleh nggak mau di request sekarang? Silakan, mumpung waktunya masih banyak
1: iya,
0: ya.
1: Tapi lagunya, Ibu Lindanya belum masuk, gimana dong?
0: Nah, ya? Buat besok lagi aja berarti. Tapi drama banget kayak sinetron ya. Sebenarnya dia mau drama, dia mau sinetron atau mau main bola sebenarnya ya.
1: Gitu. Dramatis banget ya.
0: Tapi enggak apa-apa ya last minute tadi kita udah nge-save by the keeper ya kan. Jadi gitu. Memang untung kena tangannya. Coba kalau kena tiang dua kali ya
1: kan.
0: Gimana enggak bangga tuh tiangnya.
1: Dia yang nangis soalnya.
0: Tapi apapun itu kita tetap bersyukur dan kita berbangga dengan tim
1: Garuda,
0: skuad Garuda kita ya, skuad Garuda kita. Iya kan skuad Garuda bilang ya.
1: Benar.
0: Karena mohon maaf ya karena gue bukan pecinta sepak bola tapi ya gue dengar-dengar dikit-dikit kurang lebih sebutannya kayak gitu ya, skuad Garuda gitu ya.
1: Yes.
0: Sudah membawa mengharumkan nama bangsa Indonesia mengalahkan Thailand di 2-2, 4-2.
1: Betul sekali.
0: Aku beli nonton di HP sambil naik motor. Wow, enggak bahaya tuh ya?
1: Bahaya loh.
0: Wah, akrobat kayaknya dia.
1: Iya.
0: Jangan ya.
1: Kenapa berhenti dulu gitu loh.
0: Iya.
1: Berhenti dulu nonton dulu kenapa?
0: Itu hanya dilakukan oleh profesional ya.
1: Iya.
0: Jangan coba-coba.
1: Jangan ya.
0: Kecuali mungkin dibonceng. Dia di belakang.
1: Tapi tetap
0: masih oke, okay. Cuman bahaya juga bahaya sih juga kan kalau motor itu enggak cuman yang bawa kendaraannya, tapi yang dibonceng pun juga harus konsentrasi ya.
1: Kecuali supaya di dalam mobil.
0: Iya, supaya kalau memang kenapa-napa dia siap.
1: Enggak ya. Dong sama aja dong. Jangan ya nono lagi ya Kak Iyo Sete ya. Boleh bertobat Anda. Karena itu berbahaya. Diutamakan keselamatan dong.
0: Oh, kata dia mantan pemain akrobat.
1: Oke, baiklah.
0: Ya, tapi seakrobat-akrobatnya enggak gitu juga ya, boleh. Mungkin nanti akrobatnya sudah ada arenanya mungkin ya.
1: Harus sesuai dong dengan lapangannya ya.
0: Iya, mungkin
1: tempatnya.
0: Iya, sesuaikan dengan tempat dan resikonya.
1: Resikonya.
0: Mungkin kalau di lapangan akrobat resikonya sudah bisa diminimalisir.
1: Betul.
0: Atau sudah diperhitungkan.
1: Betul.
0: Tapi kalau di jalanan kita nggak pernah tahu ya.
1: Iya.
0: Nggak bahaya buat sendiri, bahaya buat orang lain juga.
1: Buat orang lain, betul sekali. Mungkin kitanya hati-hati orang lain gimana.
0: Bener.
1: Jadi no kalau begitu lagi.
0: No ya. Kalau
1: ini nggak approve ini.
0: Kalau mau lihat, nggak approve. Kalau mau lihat Arland request, boleh minggir aja dulu.
1: Yes.
0: Ya kan? Atau mungkin ke rumah temen lu mampir sambil ngopi-ngopi cantik. Yuk kita nonton live TikToknya Heartland yuk, yang request ya kan, atau mungkin abis itu nanti mau nonton yang CS-nya
1: ya kan. Betul sekali, dengan penyiar yang asik-asik tentunya. Play kalau ada Chandra ini, beh.
0: Makasih ya. Kalau gitu kita closing.
1: Enggak, belum, jangan gitu dong. Ini dipuji langsung melayang.
0: Siap laksanakan
1: dong,
0: katanya.
1: Oke, baiklah.
0: Ya, oke. Okay. Jadi kita juga mau menyapa untuk semua Heartliner yang mungkin hari ini ada yang berulang tahun juga ya. Kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua Heartliner yang hari ini berulang tahun. Semoga selalu berbahagia, panjang umur.
1: Udah pasti.
0: Ada yang enggak mau, ada yang bilang jangan bilang panjang umur.
1: Kenapa?
0: Lah.
1: Kenapa?
0: Kalau kepanjangan juga kelamaan bosen.
1: Oh gitu.
0: Ada bilang gitu ya? Ada gitu, dulu gitu, gue
1: itu,
0: pernah.
1: Itu kalau tekanan hidupnya udah banyak kan.
0: Ada yang bilang ya cukup selamat ulang tahun aja, berbahagia, sehat selalu, bersuka cita, ya kan. Yang pasti kita hari ini juga Chandra dan Okter mengucapkan, kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun.
1: Gue mau ngomong beda itu gitu.
0: Yang pasti semoga berbahagia selalu dan mungkin mau makan-makan traktir teman-temannya atau mau kumpul-kumpul sama keluarga,
1: atau
0: makan sama keluarga
1: juga.
0: Atau di traktir salah dong. Gue jadi iya lagi. Yang mau traktir ya kan, silakan, kita nggak marah, kita nggak larang, kita juga nggak bakal sakit hati, nggak apa-apa.
1: Ditunggu undangannya.
0: Ya, oke, okay, yang pasti selamat ulang tahun ya, buat siapapun, semua Heartliner yang berulang tahun hari ini.
1: Iya betul. Sekali.
0: Buat yang lagi mungkin hari ini lagi bersedih hati, jangan bersedih, karena kita berdua akan menghibur kalian semua, dan juga buat Heartliner yang mungkin hari ini lagi bete nih.
1: Iya lagi bete tadi kalau kata. Gue
0: bete banget hari ini,
1: Okterin. Aku lagi bete katanya. Kenapa tuh?
0: Pagi-pagi mau berangkat kerja macet. Akhirnya bete-nya sampai ke siang.
1: Okay.
0: Sampai ke pulang kerja. Kalau bisa sih jangan.
1: Jangan.
0: Karena memang hidup di Jakarta, kota besar khususnya, nama-nama macet, yang namanya macet tuh biasa.
1: Udah makanan ya, sehari-hari.
0: Makan sehari-hari, kecuali anak sekolah libur.
1: Itu
0: nah, itu masih oke okay, ya kan?
1: Masih oke.
0: Okay. Kemarin pagi waktu gue berangkat kerja, gue ngeliat ada seorang pengendara motor. Yalah, seorang pengendara motor. Bahasanya baku banget ya kan. Ada pemotor nih ya kan ceritanya. Dia tuh di daerah Gading situ. Dia udah kayaknya buru-buru, mungkin dia takut telat. Ada mobil mau U-turn, mau putar balik. Mobil udah bener di posisi mau putar balik. Dia ngambilnya agak ke kanan, mengarah ke arah putar balik.
1: Oke.
0: Udah jelas-jelas di situ mobil mau muter balik. Dia nyamperin dong, ngedeket. Okay. Udah gitu dia klakson yang kenceng.
1: Ya ampun.
0: Gue di belakangnya. Maksudnya apa?
1: Maksudnya apa?
0: Itu kan mobil bener jalurnya. Kenapa dia nyamper?
1: Ya.
0: Mungkin kalau banyak pikiran, kalau banyak lagi banyak masalah, enggak usah berangkat kerja dulu.
1: Diselesain dulu di rumah.
0: Daripada nanti di kantor nyusahin yang lain, di jalanan nyusahin orang juga.
1: Betul,
0: ya,
1: sekali.
0: Jadi kalau pagi-pagi
1: jangan waras, cari masalah.
0: Waras-waras aja mendingan. Kenapa? Mendingan ngalah. Kalau enggak memang lagi kesel atau buru-buru, hati-hati tetap ya guys
1: dong.
0: Karena memang mungkin lu juga enggak konsen juga. Dia enggak tahu melipir-melipir-melipir, udah dekat ke putaran mobil. Dia kaget mungkin, dia mungkin kaget, dia kesel, dia klakson yang kenceng gitu loh.
1: Oh, Allah.
0: Dan itu lama, Okterin. Dari dia dari lokasi sampai kantor dia klakson terus kayaknya.
1: Ya dong. Kalau lokasinya berpuluh-puluh kilometer, bahaya juga tuh. Kasian tuh aki motornya.
0: Gue yamin ya, sampai di kantor dia soak langsung akinya. Pulang dia nggak ngedorong ya mungkin ya. Oke, siang-siang ini enaknya dengerin lagu yang upbeat. Bang dan kakak, kalau upbeat siang-siang ada yang pengennya slow. Ada yang pengennya nggak terlalu ngebeat ya.
1: Iya.
0: Mungkin ngevario aja. Motor dong itu ya. Nggak mau terlalu ngebeat. Nah, ini mintanya yang upbeat.
1: Oke. Okay.
0: Kalau upbeat sih ada aja lah, bisa kita pilih lagunya ya. Nanti, tapi BTW, anyway, nggak basuhi. Dia tadi udah request lagu
1: belum ya? Udah request lagu tadi, Happy kan?
0: Oh, Happy. Happy itu mungkin upbeat ya? Makanya dia request.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kalau gitu kita cek and recheck di WhatsApp.
1: Ya
0: bener kan, udah ada kan?
1: Udah ada, udah nunggu lagi dari tadi loh.
0: Selamat siang untuk Pak William, Jakarta Timur. Kakak apa kabar? Mau request lagu Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma.
1: Oke, okay, coba okay. Kita cek dulu.
0: Pak William Henryson Susanto dari Buaran, Jakarta Timur. Info cuaca hari ini di Jaktim, Duren Sawit, hujan ringan. Di sana hujan terus ya?
1: Hujan ya. Tapi ringan. Masih ringan. Belum yang berat seberat.
0: Belum yang berat-berat beban, ya. Kalau udah berat mungkin dia tidur nanti karena ada ngantuk banget. Suhunya 32 derajat Celcius. Oke, Pak William di Jakarta Timur ya, di Buaran khususnya, kita coba carikan lagunya.
1: Yes.
0: Kemudian kita mau sapa untuk Opung Roy Panjaitan. Selamat siang, halo Chandra dan Oktrin, sehat-sehat ya. Tolong request lagu dari Ebit GAD.
1: Gimana ya?
0: Mohon maaf. Ebit GAD-nya mungkin bisa di request hari Sabtu.
1: Iya.
0: Dan untuk hari ini boleh kita pilihkan lagunya untuk Opung. Salamnya untuk Pak Wardiono, Kokombotsu, Dek Sahari, untuk Dek Yohana Rumagit, Bro Yusmanto, Mbak Heni, Mbak Indah Priatin, dan oke, okay, makasih. Kira masih ada Opung. Oke, aku mau komen nih. Semalam Garuda Cemerlang terbang tinggi, berjibaku demi merah putih. Dan ranking kita di FIFA melonjak terus, ditingkatkan lagi, amin. Oke, okay. Selamat untuk tim merah putih. Ya, sudah memenangkan FIFA AFC ASEAN. Oke, okay, Opung untuk lagunya boleh nanti kita carikan yang lain, yes. Atau boleh Opung ikutan yang lain karena lagunya di tahun 2000-an.
1: Iya, betul.
0: Silakan Oktrin yang mungkin kayaknya di TikTok kita udah ramai banget nih.
1: Sudah bergabung ada Kak Bia. Hai Kak Bia, Kak Bia mau request lagu Sandiwara Semu, Rumah Sakit. Ah, yang mana nih? Boleh dicek dulu yang mana ini maksudnya.
0: Yang mana ini? Yang mana ini ya?
1: Sandiwara Semu, coba dicek dulu nih.
0: Ini yang mana nih, di atas ya?
1: Kak Bia ya, masih di atas lagi kayaknya. Itu kamu perlu scroll 2 jam.
0: Yang rusak. Kelamaan.
1: Enggak dong.
0: Yang rusak tadi bukan akinya, habis tegang listriknya karena motornya masih jalan pengisian. Oh iya.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Ngeri banget ya ngeribetin orang, dia komen ya. Okay. Tadi yang tadi cerita gua Oktrin.
1: Betul.
0: Kemudian Power Ranger abu-abu, meminum kopi bisa menahan ngantuk tetapi senyumanmu bisa menahan rinduku. Wow. Keren. Selamat siang Ibu Rina Manik. Ibu Rina Manik ini kenalan kita juga ya.
1: Oh,
0: support
1: yeah.
0: Kita juga di Heartline. Ibu Rina Manik ini di SMP 1 kalau enggak salah ya.
1: Oke. Okay.
0: Pasti lagi di jalan nih. Request lagu dari Ada Band. Apa kabar Ibu Rina? Semoga sehat selalu ya. Nanti lagunya dari Ada Band kita putarkan. Judulnya apa nih?
1: Masih.
0: Sahabatku kekasihku ya. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Siap Bu Rina.
1: Iya, Mbak Sari tadi bilang lagunya belum diputar. Dari Budi Doremi belum diputar.
0: Ada, abis ini
1: ya. Abis ini ditunggu ya. SMA kak, kata Ibu Rina.
0: Oh iya, SMA 1, maaf.
1: Udah naik
0: SMA 1 ya, berarti udah naik kelas.
1: Udah naik kelas. Masa di situ-situ mulu dari 2 tahun lalu?
0: Iya, karena waktu itu kita kan pernah berkunjung ya. Okay. Sama ke tempatnya Bu Rina.
1: Berarti
0: jadi
1: SMA
0: memang,
1: yang betul.
0: Iya, SMA 1 okay. Ya.
1: Ibu Icu juga lagunya belum diputar. Yes, betul sekali ditunggu. Tapi udah masuk dalam list kita semuanya ya. Tadi Ibu Icu mau dengerin dari Christian Bautista.
0: Siap.
1: Masuk ya Chandra ya.
0: Beautiful Girl,
1: yes,
0: ya. Abis
1: sekali.
0: Ini kita mau puterin mati-matian dulu dari Mahal ini. Kemudian
1: yes.
0: Abis itu nanti ada Manusia Biasa CLB. Yovie Nuno. Abis itu Beautiful Girl Christian Bautista dan Bruno Mars Just the Way You Are.
1: Oke. Okay.
0: Request lagunya Rosa, aku menunggu Kak Kawai. Lagu Rosa sudah ada yang masuk nih.
1: Yes.
0: Judulnya tadi itu BCL ya?
1: Iya, BCL.
0: Berarti Rosa masih aman?
1: Rosa, aku menunggu. Oke, Kak Kawai. Kak Kawai, apa kabarnya nih? Sudah lama tidak bergabungin bersama dengan kita. Kemarin bergabung udah mau di akhir-akhir
0: ya. Iya, kemarin ya. Jadi nggak kesempet, nggak keburu nih
1: gak
0: mau
1: keburu untuk
0: request.
1: Request lagu. Thank you nih, Kak Kawai. Kak Rina Manik, thank you juga sudah di-repost nih live kita.
0: Ya.
1: Ada Kak Alexia Han juga yang repost. Thank you.
0: Silakan dibantu tete playernya lagi.
1: Yes.
0: Kita mau menyapa untuk yang di luar negeri dulu, Dokterin, yang sering lihat live TikTok kita ya,
1: iya,
0: di
1: iya,
0: Australia,
1: di Singapura,
0: terakhir di Singapura, benar kak, Madeline apa siapa sih?
1: Iya, Madeline.
0: Madeline ya. Terus yang di Malaysia.
1: Malaysia. Ada yang di Arab juga.
0: Di Dubai.
1: Dubai. Ada yang di Filipina terakhir tuh. Cuman aku lupa nih username-nya yang mana gitu.
0: Karena oh, di Filipina juga ada ya?
1: Yes, betul.
0: Oke, okay, tapi hari ini tumben yang dari luar negeri belum join. Biasanya suka ada satu dua
1: iya.
0: Orang yang ikutan ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau gitu kita sambil nunggu Trin
1: ya.
0: Dari Mahal ini kita putarkan dengan mati-matian.

0: Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.
4: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Ya, sebuah lagu dari Bruno Mars dengan Just The Way You Are sudah membawa kita ke pukul 14 lebih 16 menit. Oh, udah enggak berasa banget.
1: Udah berasa loh. Dan ternyata
0: pesan barusan duduk di sini tadi ya. Kok udah jam 2 lewat
1: panas
0: aja?
1: Panas loh.
0: Iya. Mm-hmm. Udah jam 2 lewat aja ya?
1: Emang enggak terasa sih kalau kita di program Hardline Request ini. Enggak berasa baru pukul 14 lewat 16 ya, Chandra ya.
0: Toto nanti tapi udah mau 15.
1: Udah mau kurang dong. Tapi ternyata antrian lagu kita udah sampai pukul 3 lewat berapa?
0: 3 lewat 20 ya. Jadi mohon maaf untuk yang penyiar cemilan sore. Jadi nanti kita pinjem dulu waktunya.
1: Iya, apa kita aja yang masukin playlist lagunya?
0: Kalau nitip lagunya boleh ya di penyiar cemilan sore ya?
1: Iya boleh, asal mereka mau puterin. Gak,
0: kakak kelewat terus nih kak, yang mana kelewat?
1: Kak Asmara, iya, kita udah pilihin lagunya ya, nanti ngikut aja dengan yang udah ada di
0: ya, dalam. Tadi kak Asmara kita pilihin ikutan lagu sama Ceylon 7 sederhana. Yes. Yang terbaru.
1: Iya betul.
0: Itu lagu barunya Ceylon 7 ya. Oh bagus lagunya, enak.
1: Bagus lagunya, jadi kak Kawe juga lagunya aman kok.
0: Kak Kawe Rosa?
1: Yes.
0: Kau menunggu ya?
1: Yes.
0: Oke, aman, aman.
1: Jangan bilang lagi nih kemenunggu, menunggu sampai kapan nih lagunya diputarin. Jangan ya, gak gitu, nono. Oke. Okay.
0: Aduh.
1: Lalu ada siapa lagi nih bergabung? Ada Kak Frankie bergabung bersama dengan kita, ingin mendengarkan lagu dari The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa sih harus lagu yang itu nih Kak Frankie?
0: Boleh dikasih alasan kah di TikTok ya?
1: Iya.
0: Boleh dikasih alasannya di TikTok kenapa pilih lagu Cinta Ini Membunuhku enggak membunuhmu.
1: Iya. Ada Emang Mayati juga. Iya, betul. Ada Mayati juga nih Chandra bergabung bersama dengan kita. Batam hadir.
0: Iya, Mayati yang ada di Batam ya. Batam, Singapura.
1: Dekat
0: Australia.
1: Tuh.
0: Apalagi kemarin Malaysia, negara tetangga semua tuh.
1: Yes.
0: Thailand semalam.
1: Itu beda, itu beda kasusnya. Oke.
0: Ada lagi nggak?
1: Enggak ada.
0: Kalau nggak ada sih,
1: ada di antrian boleh nih.
0: Kita puterin ya. Tapi kita mau menyapa lu nih untuk yang baru bergabung mungkin.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk semua hardliner yang lagi lesu, lemah, letih.
1: Lunglai.
0: Sama dong.
1: Jangan dong. Kita harus lebih semangat dari mereka.
0: Ya, jadi harus semangat ya. Karena kita juga bakal temenin dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Lagu Indonesia juga lagu mancanegara. Sekarang dari Budi Doremi dengan Takkan Hilang.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, saya bertemu dengan banyak sekali orang karena hampir tiap hari saya menekuni bidang marketing, sebuah bidang yang sangat-sangat saya sukai. Dan semakin lama, semakin saya melihat banyak hal yang menarik perhatianku. Apakah itu? Semua orang akan menuai apa yang mereka tabur. Orang yang tidak pernah serius dengan pekerjaannya, maka dia akan menuai kekacauan di masa tuanya. Ketika Anda masih muda dan salah memilih karir atau usahamu, maka bisa dipastikan Anda akan menderita di masa tua. Kenapa? Karena mereka tidak serius alias main-main dengan apa yang mereka tekuni. Berbeda dengan mereka yang serius dengan kehidupannya maupun usahanya. Biasanya mereka akan fight serta gigih memperjuangkan impiannya. Hidup mereka akan jauh-jauh lebih sejahtera ketimbang mereka yang tidak serius menekuni pekerjaannya. Ketika Anda sudah dipercayai dengan sebuah pekerjaan, ambillah mandat itu dan Anda tekuni dengan sungguh-sungguh. Jangan tergiur untuk pindah ataupun gampang sekali dipengaruhi sehingga Anda boleh atau Anda pindah loncat ke pekerjaan yang lain. Padahal pekerjaan yang sudah Anda dipercayakan itu adalah sesungguhnya tempat Anda untuk menekuni dan mengusahakan agar sampai menjadi berhasil. Jadi jika Anda masih muda, jangan main-main dengan apa yang Anda tekuni. Seriuslah dengan pekerjaan atau usahamu, agar di masa tuamu, engkau dapat menikmati hasilnya dengan penuh kebahagiaan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Kepala Rutan Depok minta maaf setelah video pesta narkoba viral. Harga cabai rawit tembus Rp100.000, respons Mentan Amran. Krisis pangan global mengancam setelah Selat Hormuz macet. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kepala Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Depok, Aryo Gali Maduseno, menyampaikan permohonan maaf setelah video dugaan pesta narkotika jenis sabu di dalam rutan viral di media sosial. Aryo Senin kemarin mengatakan, pihaknya menerima evaluasi dari masyarakat dan berkomitmen menangani dugaan pelanggaran tersebut secara transparan dan responsif. Ia juga menegaskan pihak yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi. Sebagai langkah pembenahan, Rutan Depok akan memperkuat pengawasan personil serta meningkatkan razia secara rutin maupun insidental di area tahanan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, harga cabai rawit merah secara nasional menembus Rp100.000 per kilogram. Kondisi ini mendapat perhatian dari Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai rawit merah mencapai Rp100.700 per kilogram. Harga tersebut naik 1,05% dibandingkan hari sebelumnya. Selain cabai rawit merah, harga cabai merah besar dan cabai merah keriting juga mengalami kenaikan. Menanggapi kondisi ini, Amran Senin kemarin meminta Deputi Stabilisasi Harga untuk turun langsung mengecek pergerakan harga di berbagai daerah. Dan untuk informasi selanjutnya, gangguan pelayaran di Selat Hormuz kini tidak hanya berdampak pada sektor energi, namun juga mengancam ketahanan pangan global. Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional John Denton hari ini memperingatkan terhambatnya arus barang melalui Selat Hormuz dapat memicu kelangkaan pupuk dan gas alam yang dibutuhkan untuk produksi pertanian. Sekitar sepertiga pengiriman pupuk global disebut melewati jalur tersebut. Sejak gangguan terjadi, kapasitas pupuk yang tersedia telah turun hampir 40% atau berkurang sekitar 2,7 juta ton.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic On Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: sebenarnya kalau dengar lagu ini masih pengen nunggu juga sih Octrin ya.
1: Nunggu apa tuh?
0: Nunggu kayaknya jangan berakhir dulu gitu requestnya. Tapi kan kita mau gimana lagi ya kan? Karena memang kita jatahnya sampai jam 3 doang.
1: Iya betul sekali.
0: Setelah ini kan ada program yang lain kan?
1: Iya ada Cemilan Sore.
0: Iya sementara mungkin juga hardliner di sana masih banyak yang pengen request. Cuman waktunya nggak cukup
1: gak
0: lagi.
1: Nggak cukup nih hardliner.
0: Habis gimana dong?
1: Habis
0: ya?
1: Gimana dong?
0: Mungkin besok bisa lebih awal kali
1: bisa
0: untuk
1: lebih
0: requestnya.
1: Awal. Tapi tadi hardliner juga lebih awal sih. Cuma memang.
0: Tetap aja ya.
1: Tetap aja.
0: Presan udah lebih awal masih aja kurang waktunya.
1: Iya,
0: tadi ada yang WA juga tuh mau request lagi. Cuman sayang banget
1: gimana
0: waktunya udah enggak mungkin gak nanti enggak keputar juga ya kan.
1: Ini sudah pukul 14:52 menit.
0: Iya. Sementara kita cuma sampai pukul 16.
1: Enggak, itu dong lebih dong lebih. Itu.
0: 15 ya.
1: Iya,
0: 15 juga kayaknya pas enggak boleh tawar-tawar lagi tuh.
1: Enggak
0: bisa kurang lagi tuh.
1: Entar kita diusir
0: bener
1: dari
0: nih.
1: Tempat ini.
0: Benar enggak bisa kurang lagi.
1: Benar enggak bisa.
0: Ah, gua cuma nanti segini nih.
1: Jangan pasar dong.
0: Oke, terima kasih untuk semua hardliner kebersamaan kita di hari ini sudah ikutan request di WhatsApp juga, kemudian di TikTok kita juga. Mungkin hari ini juga kalian akan melanjutkan aktivitas sama seperti kita.
1: Betul.
0: Dan mungkin juga ada di antara hardliner yang hari ini juga mau melanjutkan tidur siangnya. Kita belum.
1: Kita belum.
0: Atau mungkin ada
1: belum
0: di antara
1: tidur soalnya.
0: Belum tidur. Atau mungkin di antara hardliner ada yang ingin melanjutkan rekreasinya?
1: Ya.
0: Kita belum.
1: Kita belum.
0: Atau karena mungkin
1: akhir pekan.
0: Ya, yang pasti apapun itu kegiatannya tetap selalu berbahagia, selalu happy karena kita memang tujuannya adalah untuk menghibur. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah ucap dari Chandra juga Octrin.
1: Iya, betul sekali. Dan hardliner bisa bergabung juga di hari esok di jam yang sama dari pukul 1 hingga pukul 3 sore.
0: Iya. Nanti. Dari tahun berapa?
1: Dari tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai 2026.
0: Dari jam berapa Octrin?
1: Dari jam 1 sampai jam 3.
0: Iya.
1: Udah tadi dong.
0: Udah ya. Dari hari apa Octrin?
1: Senin sampai dengan Jumat.
0: Oke. Yang pasti kita juga ikut bahagia Octrin ya. Hari ini sudah bisa nemani semua hardliner, sudah menghibur kalian semua. Dan yang pasti kita juga berharap kita selalu akan bahagia selalu dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Dimanapun kita berada ya, kita selalu happy. Dan kita akan ketemu lagi besok. Tadi sudah Octrin bilang di hari dan jam yang sama ya. 14:54 kayaknya nih Octrinnya. Kita udah masih closing, kita masih pamit undur. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita. Ada saya Chandra,
1: saya Octrin. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Heartland Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

0: cuek. Siapa sih yang mau dicuekin?
1: Cuek banget sih
0: emang. Cuek, emang cuek banget. Biasa itu adalah kebiasaan-kebiasaan para lelaki.
1: Loh, belum belum tentu.
0: Belum apa-apa udah kena ya.
1: Iya. Baru mulai.
0: Iya, baru mulai. Emang kita kalau di cemilan sore itu selalu ada yang paling tidak benar dan paling benar. Tidak salah. Kita bukan cari siapa yang benar dan siapa yang salah. Paling tidak benar dan paling tidak salah.
1: Iya, betul.
0: Iya, gitu.
1: Anda ya.
0: Hai, Aminer. Kita ketemu di cemilan sore bareng dengan Eva dan juga
1: Daniel.
0: Di sore hari ini. Jangan tanya versi kemana, karena dia butuh healing. Jadi kalian ditemani nama kita dulu karena saya masih di sini sebagai pemain cadangan, ya kan? Nanti juga selama satu minggu lebih ke depan kalian tidak akan mendengarkan suara saya lagi di sini.
1: Dipanggil aja nanti juga mampir ya.
0: Iya, nanti kalau masuk di TikTok iya ada gitu kan. Oke, dan sore hari ini di cemilan sore kita mau menyajikan menu yang ringan, tapi sebenarnya ini bisa jadi PR juga buat kita.
1: Oh, oke.
0: Gitu ya. Kita mau bahas topik yaitu small habits big comfort. Nah, apakah itu pengertiannya, Daniel?
1: Ini sebenarnya kebiasaan kecil yang apa ya, kadang itu bikin orang di sekitar kita itu merasa nyaman.
0: Karena kan nyaman, ada
1: nyaman itu orang Bali kan biasa.
0: Nyoman. Nyoman itu bukannya yang tiba-tiba ngambil gitu. Boleh.
1: Jauh enggak sih? Jauh lu.
0: Ada lagi.
1: Nyopet.
0: Itu.
1: Hiraukan aja ya, hiraukan. Iya, lanjut.
0: Oke, jadi di sini kita punya pertanyaan. Kalian bisa pilih dari esai.
1: Pilihan ganda.
0: Pilihan ganda yang ada, tapi kalian juga bisa kasih jawaban sendiri gitu yang paling nyaman lah buat kalian gitu. Ini pertanyaan diawali dengan kita berdua dulu nih, kita jawab.
1: Iya, apa?
0: Apa kebiasaan kecil, ini juga di TikTok ada ya. Apa kebiasaan kecil yang mau kamu mulai lakukan agar orang sekitarmu merasa nyaman tadi? Kalau gua, kalau dari pilihan ini ti ada A, lebih banyak mendengar. Kedua, lebih sering mengucapkan terima kasih. Ketiga, berhenti cepat menghakimi. Keempat, belajar bilang enggak dan membuat batasan. Yang kelima, lebih menghargai diri sendiri.
1: A, B, C, dan D, E.
0: Kalau aku mungkin lebih menghargai batasan diri kali ya.
1: Oh.
0: Iya. Gitu, karena dari pengalaman dari pengalaman kemarin-kemarin terlalu welcome sama orang gitu atau terlalu kayak be nice. Ya terlalu bisnis. Ya niatnya baik sih, kayak ya udah pengen temenan aja gitu sama semuanya gitu. Pengen be nice, terlalu welcome, akhirnya dinilai kurang baik. Mungkin dinilai kayak ih sok-sok PDKT lu dih sok-sok dekat SKSD kayak gitu-gitu. Nah akhirnya niat baik itu jadi disalahartikan gitu sama orang. Terus diomongin, aduh, padahal kayak tujuan gua bukan begitu.
1: Maksudnya kan enggak gitu.
0: Iya, gitu. Kalau lu apa nih?
1: Kalau gua lebih apa? Menghargai diri sendiri.
0: Dalam konteks yang seperti apa?
1: Ya, terkadang kan kayak kita itu lebih senang itu untuk apa, jiwanya itu ke orang lain, misalnya bantu orang dan segala macam Jadi pandangan kita adalah, sudut pandang kita selalu menuju POV-nya ke orang lain gitu. Tapi terkadang kita lupa untuk gimana sih maintain diri sendiri, ya kan? Gimana sih menghargai diri sendiri, ya kan? Karena di sana ada self reward, ada banyak hal yang kemudian juga kita lewatkan dalam diri kita. Kapan kita bisa menghargai diri kita sendiri? Kadang kita lupa untuk melakukan hal itu. Menurut gue sih gue milih ini gitu.
0: Keren.
1: Karena ketika kita sudah merasa diri kita dihargai oleh diri kita sendiri, itu sudah pasti automatically kita akan bisa menghargai orang lain.
0: Wih, cakep sekali.
1: Oke, ya, oke, okay, gue pulang ya. Udah ya, ya, ya, ya.
0: Terima kasih narasumber ya, okay, kita hari ini.
1: Enggak.
0: Daniel Hermanto. Loh, beda dong. Itu Andre. Andre itu Andre. Bisa dikomplain. Oke, ada yang gabung di TikTok kita katanya. Si Garis. Halo Garis. Kamu Garis apa? Garis Katulit.
1: Katulistiwa, Katulistiwa, ya.
0: Garis Katulistiwa atau garis-garis di hati aku.
1: Oh hi.
0: Dia komen kata ya, tangan kamu kayak kelihatan berat. Sini aku pegangin. Baru juga mulai udah ngegembel.
1: Udah gombal, gombal. Nyebelan ini orang nih.
0: Hah, sambelan. Pedas dong. Iya. Nah, kalau buat airliner di rumah, dimanapun kalian berada nih, mungkin lagi mobile atau lagi di mana aja deh, di kantor, lagi siap-siap mau pulang kantor atau mungkin mau lembur gitu kan.
1: Yeah.
0: Kalau kalian lagi dengerin kita, kasih opini kalian di sini bisa di kita di 0819269000 atau juga
1: komen-komen di live TikToknya Heartline FM.
0: Iya, biar nanti kita baca juga komen-komen kalian atau WhatsApp kalian. Seperti apa sih kalian ini mau memulai sesuatu yang bikin orang di sekitar kamu tuh nyaman? Mungkin keluarga, teman, sahabat, lingkungan kerja, atau komunitas kamu. Kita tunggu di sini ya.

0: Okay, itu dia tadi Liodra, malu-malu tapi nyaman. Nah, siapa nih yang pengen dibikin nyaman sama Daniel?
1: Nah, ini udah mantep nih ya. Tapi gue ketawa cuma kenceng doang.
0: Iya bener, sama gue juga, gue kencengin dikit. Hai Kak Roy, dumplak, plak, dumplak, dumplak, dumplak.
1: Kenapa harus...
0: Tuh, gue tahu dia mau typing apa kalau si Roy Dumplak mah. Kak Eva, penantian 35 tahun akhirnya Indonesia juara di Asia.
1: Standing applause.
0: Gue gak bisa.
1: Iya, lo gak bisa ya.
0: Nyangkut, gak apa-apa. Nanti gerbak tuh. Gitu di sini.
1: Iya,
0: bener. Hey, congratulations buat timnas Indonesia.
1: Benar, walaupun memang di apa namanya di bukan lama banget itu pertandingan.
0: Iya.
1: Gue sebel banget udah menit-menit terakhir ya kan. Indonesia ngejebolin udah mimpin 1-0 tinggal nunggu priwit.
0: Pliwit.
1: Itulah pokoknya tanda berakhirnya.
0: Terus
1: game dibalas dengan cepat sama Thailand. Aduh ya ampun, gue langsung
0: satu-satu itu ya.
1: Iya, satu-satu itu.
0: Gue tuh nggak ngikutin. Jadi gue lagi di kamar, terus mami papi gue yang heboh banget di
1: teriak-teriak
0: di
1: ruang ya, kan?
0: Tamu. Iya, teriak-teriak gitu kan. Terus kayak ini menang apa enggak sih gitu. Ntar gitu-gitu. Tapi anak-anak di tempat kos gue juga tuh berisik, semua pada nonton. Cuman gue yang nggak nonton kali di kamar.
1: Lu bayangin aja, gue sepanjang jalan tadi malam nyari makan itu semua orang masang layar tancap
0: ya,
1: layar tancap di pasar.
0: Udah kayak Pildun gak sih?
1: Iya lagi bener. Bener-bener. Ya mau gimana, karena memang kan ya, ini adalah sebuah pertandingan yang membanggakan, mempertaruhkan iya jati diri kita. Ya kan,
0: seperti topik kita kemarin.
1: Betul,
0: kita membela negara, membawa nama baik negara, nama bangsa kita, bukan harus dengan menjadi seorang tentara negara Indonesia, tentara negara nasional Indonesia. Tapi dengan mempertahankan, memperjuangkan kemenangan sebagai timnas Indonesia.
1: Nah, menurut gua hal-hal yang seperti ini tuh harus menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan.
0: Iyalah, ya kan? Benar.
1: Mental juara.
0: Betul.
1: Ya kan? Terus semangat patriot ya. Terus apa, jiwa pejuang tinggi. Ini harus dijadikan kebiasaan di dalam kehidupan kita.
0: Dan itu juga akan membuat orang lain menghargai bangsa kita.
1: Betul.
0: Sekalipun ada komentar-komentar di sana bahwa pemain-pemain itu rata-rata pemain asing,
1: naturalisasi
0: gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ya aku baca-baca komen-komen yang netral itu adalah kayak gini, ibaratnya lalu kalau nikah sama warga negara asing nih, sedangkan lu orang Indonesia, ya masa lu nggak mau ngakuin anak lu itu juga ada darah Indonesia, tetap kan
1: ada.
0: Gitu.
1: Ya,
0: ya kalau mereka sebagai orang yang ya kata orang dia naturalisasi atau di pandangan mereka dengan perawakan yang kebarat-baratan itu ya perawakannya sebagai orang asing tapi memang dia mengakui bahwa dia punya darah Indonesia, kenapa tidak? Dia berjuang bagi bahasa Indonesia. Justru kita yang orang Indonesia harusnya malu.
1: Nah itu,
0: kalau kita tidak mau memperjuangkan nama baik Indonesia.
1: Iya.
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Gitu, gara-gara Kak Roy Dumplak ini kan jadi bersambung kita yang kemarin. Karena dia sebagai tuan rumah Stadion GBK, Kak Eva penentunya sebagai tuan rumah Stadion GBK, 2-2 babak extra time Elkan Bagot. Ada penalti 4-2 Thailand, ada Saves kiper Emil.
1: Iya, betul.
0: Keren banget sih, aku lihat itu merinding beneran.
1: Itu.
0: Jadi pas nonton cuplikannya lagi tuh gua bener-bener kayak nangis gue.
1: Iya, karena lo pasti enggak ngebayangin kan sebagai kiper timnas yang menepis bola terakhir
0: ya
1: kan.
0: Terakhir
1: itu penentuan kan ya kan.
0: Iya, keren
1: lucu
0: banget.
1: Lucu banget sih itu.
0: Ya, semoga dengan kemenangan timnas ini membuat orang-orang asing di luar sana, warga negara asing, wisatawan itu bisa datang lagi ke Indonesia.
1: Betul.
0: Tetapi ya kita juga sebagai warga Indonesia, tunjukkan gitu bahwa kita masyarakat yang baik, beradab, santun, sopan gitu ya, supaya kita juga bisa menjadi tuan rumah yang nyaman bagi negara lain.
1: Betul sekali.
0: Sama halnya kita juga mau membawa rasa nyaman dalam keluarga nih, gitu ya. Karena rumah yang nyaman itu bukan karena rumahnya gede, kecil, gedongan, gendongan,
1: bedongan ya.
0: Bedongan, iya. Tapi karena orang-orangnya ada di dalamnya. Menurut lo gimana?
1: Ya menurut gue sih begitu sih, karena gue nggak peduli rumah besar, ya kan? Gue nggak peduli apa fasilitas apa yang ada di dalamnya. Tapi yang jelas adalah kita perlu yang namanya orang-orangnya itu ya kan. Kalau suasananya hangat, harmonis, manis, ya kan, penuh dengan cinta.
0: Betul.
1: Rasanya mau rumah digubuk pun itu akan setiap hari punya damai sejahtera nggak sih di sana?
0: Betul. Ada lagunya. Ya kan?
1: Apa tuh?
0: Lebih baik.

0: semuanya ada di sini.
1: Ya. Nah,
0: rumah kita itu adalah tempat yang paling nyaman
1: ya,
0: dibanding tempat manapun yang ada di sejagat antero raya ini.
1: Iya. Ulas banget ya.
0: Abis napasnya. Pernah gak sih kita tuh kayak baru masuk rumah, terus kayak kita tahu nih suasana di rumah nih lagi, wih lagi kayaknya lagi nyaman nih, kayak lagi happy nih pada, kayak lagi enak nih di rumah gitu ya. Bukan karena ada wangi-wangi masakan.
1: Bukan.
0: Tapi vibesnya tuh kayak terasa gitu, ih lagi enjoy nih di rumah nih, orang-orang di rumah lagi pada happy nih, ya kan.
1: Betul.
0: Padahal tuh lagi gak ngomong apa-apa, tapi berasa gitu, suasana atmosfer yang ada di dalam rumah gitu ya. Nah sebaliknya, ada juga keluarga yang rumahnya nih sederhana, tapi kayak pas kita datang rasanya kayak, aduh tenang banget,
1: syahdu ya,
0: syahdu, bikin ngantuk, pengen tidur. Ternyata itu ada ini psikologinya gitu coba kamu jabarkan.
1: Jadi gini, kalau menurut psikologi itu rasa aman di dalam sebuah hubungan itu banyak dibangun dari sebenarnya hal-hal yang mungkin kecil tetapi dilakukan secara konsisten. Bukan dari apa, bukan dari gestur besar yang dilakukan secara sehari-hari, sekali-sekali gitu ya kan. Tapi yang kecil-kecil aja tapi konsisten. Contohnya misalnya nih, kebiasaan kecil dalam keluarga yang bikin nyaman itu mungkin gini ya, saling menyapa di dalam rumah.
0: Iya ya benar-benar kan?
1: Bukan cuek, ya kan.
0: Terus
1: atau cuma asal lewat doang gitu.
0: Benar, kayak kata si itu kan, mana ada aku cuek. Atau lagi gak mikirin kamu.
1: Ini kita kenapa gak satu tune ya. Ya kita coba tune lagi ya nanti ya.
0: Iya. Di do ke C.
1: Iya do ke C jadi do C. A ke bis ya.
0: Abis.
1: Iya. Jadi kayak misalnya hanya sekedar nanya aja, udah makan belum gitu ya kan. Atau misalnya gimana hari ini, capek gak gitu ya kan. Hanya simpel-simpel aja gitu nanya gitu ya kan. Kalau gue di rumah kebiasaan gue adalah gue suka guyon. Gue paling suka mengguyoni keluarga gue, khususnya adik-adik gue. Gue tuh orang yang paling iseng di rumah. Jadi kalau gue datang, gue pasti ada aja kelakuannya tuh.
0: Tapi kok lu di sini kok diem-diem baik?
1: Gue
0: kira tekanan ya?
1: Lebih ke
0: apa? Banyak pikiran.
1: Itu dia.
0: Enggak, banyak kerjaan dia.
1: Banyak kerjaan, iya benar.
0: Ya memang hal kayak gitu tuh kayak receh aja gitu sebenarnya. Kayak apa sih, tiap hari ketemu juga, masa itu lagi yang ditanyain ya kan. Jadi dia kayak, udahlah. Sebenarnya itu bukan hal receh ya guys, hardliner ya. Tapi itu sebagai bentuk emotional acknowledgement, dimana kita menunjukkan bahwa keberadaan mereka itu kita notice gitu. Ada orang nih di rumah, bukan cuma bayangan,
1: ada manusia nih,
0: ada mama. Gue tuh agak heran, bukan heran, tapi sebenarnya itu kayak udah jadi kebiasaan gitu ya. Kalau mau itu suami, mau itu anak-anak, kalau masuk rumah tuh, mama mana?
1: Mama
0: mana?
1: Ibu mana ibu?
0: Jadi kayak anak tuh pasti nyariin orang tuanya kalau dia memang sudah membangun bonding yang mau itu dia tahu mamanya lagi ada gitu. Tapi pasti nanya gitu kan, manggil, nyari, sesimpel nyari barang juga yang mungkin dia tahu ada di mana biasanya pasti nanya dulu nih.
1: Mak mana
0: ke mana ya? Sampai mamanya udah teriak-teriak baru nyadar gitu. Jadi memang ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita bangun ya hardliner, untuk membangun kenyamanan satu sama lain di dalam rumah. Jadi dengan kayak gak selalu buru-buru kasih solusi juga itu suatu hal yang bisa membangun kenyamanan dalam keluarga gitu ya. Kayak kadang-kadang keluarga tuh suka cerita-cerita gitu. Sebenarnya itu bukan minta solusi juga sih. Sebenarnya kan even lu gak ngomong pun one day mungkin lu akan mendapatkan solusi dari masalah lu itu.
1: Betul.
0: Tapi kayak pengen ngelepasin aja, sharing aja gitu sama keluarga. Nah kadang-kadang orang yang pengen sharing ini, entahkah suami ke istri, itu mungkin dia lagi pengen didengerin aja. Apalagi perempuan ya, biasanya pengen kayak cuma pengen cerita aja, aduh pak capek banget hari ini, aku jemur pakaian terus talinya putus gitu.
1: Terus aku pasang sendiri.
0: Makanya ngapain sih lu pakai tali? Jangan digituin. kalau bisa lu langsung buka tuh toko online, lu beli yang kenceng, besi gitu. Nggak usah ngomong, nggak usah ngomong kasih solusi, tapi lu bertindak. Betul. Atau dengerin aja dulu.
1: Benar, kalau bisa pasang paku bumi, ya kan? Jadi kuat itu jemuran, ya kan?
0: Nah, ngomong-ngomong paku bumi, nantilah ya kita pasang paku bumi. Kita dengerin dulu berita 30 ya dari Bandika. Nanti setelah itu baru kita rame-rame pasang paku buminya.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. RSUD Kabupaten Tangerang perkuat layanan stroke jantung dan ponek. DKP Kota Tangerang gelar vaksin gratis Anabul di Kampung Mangga Priuk. Gunung Semeru erupsi pagi ini, tinggi letusan capai 900 meter. Kita mulai dengan informasi yang pertama, RSUD Kabupaten Tangerang menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP untuk memperkuat layanan kode stroke, layanan jantung, dan pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif atau PONEC. Forum yang berlangsung di Aula RSUD Kabupaten Tangerang pada hari ini diikuti sekitar 170 peserta yang berasal dari jejaring pelayan kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pemerintah, masyarakat, dan insan pers. Direktur RSUD Kabupaten Tangerang, Dr. Endang Widya Stiwi, menyatakan penguatan layanan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar pelayanan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang, Malang, Jawa Timur kembali erupsi hari ini. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru, erupsi terjadi pada pukul 5.29 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan mencapai 900 meter di atas puncak. Kolom abu vulkanik berwarna kelabu dengan intensitas tebal bergerak ke arah timur laut. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari pusat erupsi. Dan untuk informasi selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Tangerang melalui UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Puskeswan menggelar vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan warga. Layanan jemput bola ini berlangsung di Kampung Mangga RW 10, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk. Pada hari ini sebanyak 70 dosis vaksin disediakan untuk hewan peliharaan atau anabul milik warga Kota Tangerang. Kepala UPTD Puskeswan DKP Kota Tangerang, Dr. Hewan Wina Listiana, menyatakan Kampung Mangga menjadi salah satu wilayah yang rutin didatangi setiap tahun. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah risiko penularan rabies.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Headliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Haleluya. جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Headliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
3: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, menguasai panggung dan pikat audience. Juga Jose Marwoto sebagai director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, seni memikat lewat suara dan narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See

0: tahun-tahun berapa ya dia, kalau nggak salah 2002, no 90-an deh.
1: Oh iya?
0: Iya, ke 90-an, 2000-an lah. Ini enak banget lagunya. Iya. Bagi para jomblowati-jomblowati yang tetap hanya memikirkan seseorang yang dia kagumi gitu ya. Tapi dia masih kayak, I can't stop thinking about you, boy. Tapi entar dulu, gitu. Iya kan? Mungkin mau PDKT dulu aja kali ya. Bisa jadi bikin jantung berdebar-debar. Kamu pasti merasakan hal seperti itu gak sih?
1: Pada saat itu?
0: Emang sekarang enggak?
1: Iya. 20. Ini lagu 28 tahun. 28 tahun yang lalu berarti sekitar 90-an
0: benar. Iya benar, 90-an. Jadi kalau enggak salah itu aku dari masih SMP deh. Suka dengar lagu ini kan anak radio ya kan. Dan tahu enggak plot twist-nya apa?
1: Apa?
0: Tiba-tiba kan gue jadi live streaming tuh waktu 2000-an yang masa 2020-an pada masa-masa COVID ya.
1: Iya betul.
0: Gue join agency ya.
1: Iya.
0: Salah satu personilnya yang main gitar cewek tomboy dan cantik manis itu juga join di agency yang sama bareng gue.
1: Oh.
0: Terus kita live barengan. Iya itu aku happy banget.
1: Iya.
0: Terus kayak wow gitu. Yeah. Walaupun gue nggak pernah, belum pernah ketemu. Padahal dia di Jakarta.
1: Iya, iya.
0: Cuman gue belum pernah ketemu karena waktu masa-masa COVID itu gue kan di Bandung ya. Jadi gue belum sempat ketemu tuh. Nah terus lanjut jelas live streamingnya itu dari aplikasi EWS waktu itu pindahlah ke TikTok. Pindahlah ke TikTok, dia udah lebih duluan ke TikTok. Gue belakangan. Dia udah lebih dulu. Tapi akhirnya kan abis pandemi itu kan udah balik lagi ke reguleran kan. Udah normal betul, lagi betul. Tuh. Jadi dia udah jarang live streaming. Kayak wah, ternyata aku bisa kenalan langsung, ngobrol langsung dengan personil She. Kayak ngobrol, iya gue suka banget lagu ini.
1: Iya, betul.
0: Main gitarnya keren banget itu cewek. Aduh siapa sih namanya? Udahlah gitu lah pokoknya nanti kalau gue ingat baru gue baru gue bahas lagi. Nah, bagaimana secaranya kita bikin nyaman dengan membuat rasa nyaman kepada sekitar kita. Nah, kalau Kak Cinta yang baru gabung tadi nanya siaran apa lagi nih? Tentang kopi bukan. Ini tentang rasa nyaman.
1: Betul.
0: Bagaimana? Itu pertanyaan di TikTok juga ada kan. Bagaimana kalian hal kecil apa yang kalian mau mulai?
1: Iya.
0: Hari ini dan seterusnya supaya orang itu merasa nyaman dengan kehadiran kamu.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi coba di komen di sini. Mungkin hal simple, hal yang tidak terlalu wah dilihat orang, tapi mungkin seperti kayak tanya kabar.
1: Nah,
0: tanpa ada embel-embel pinjam dulu 100.
1: Kalau di rumah sih harusnya enggak ya. Agak repot nih guys.
0: Kan biasa tiba-tiba ada yang WhatsApp nih. Yeah. Eh Nil, apa kabar lo? Yeah. Siapa nih yang ujuk-ujuk tuh ben nih anak. Iya nih gue gitu bla bla bla bla. Iya nih gue lagi susah nih.
1: Iya, gue paling curiga kalau dia udah ngirim foto ngelus dengkul.
0: Waduh, ya, emang ada?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Ada, oh, udah jadi stiker.
0: Oke,
1: okay.
0: Baik. Ada ya, sekarang itu modus ya?
1: Modus, betul.
0: Modus pinjam dulu
1: 100.
0: Ya, kalau tadi kita ngomong dari sisi keluarga, memang banyak banget hal-hal yang perlu kita pelajari. Ada kebiasaan-kebiasaan juga seperti you must to say thank you gitu loh Nia.
1: Okay.
0: Harus mengucapin terima kasih udah dijemput, terima kasih dituangin air minum, terima kasih diambilin nasi. Biasa kan di meja makan kita kayak diambilin nasi sama mama tuh kayak udahlah biasa aja biasa. Gitu kayak thank you, Mam. Makasih ya, Ma. Gitu, itu hal kecil yang bisa bikin happy loh.
1: Betul,
0: ya
1: enggak
0: sih
1: betul,
0: untuk ngucapin terima kasih atau sekedar kayak tolong dong buangin sampah ini atau apa gitu. Thank you ya gitu. Sama kakak-kakak kita yang ada di sini yang bagian housekeeping gitu kan.
1: Ya, betul.
0: Apa-apa. Hal simple yang mungkin tidak diperhitungkan orang lain tapi bikin orang lain merasa sangat dihargai, guys.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Jadi coba apa yang kalian mau mulai dari diri kalian sendiri. Nah, kalau dari relasi kerja, kalau tadi keluarga kan antara orang tua nanyain kabar, ajakin ngobrol, say thank you dalam hal apapun. Nah, kalau untuk relasi kerja ada gak sih Nil yang perlu kita bangun untuk buat nyaman gitu satu sama lain?
1: Ada dong.
0: Apa tuh?
1: Iya, justru jadi orang yang apa namanya bisa diajak kerja itu sebenarnya skill, ya kan? Bukan sebuah bakat sih.
0: Oke.
1: Jadi di dunia kerja itu kita sering mikir kayak apa ya? Yang penting tuh kerjaan gue beres deh, ya kan? Mau Hujan badai ya kan, angin topan menerjang ya kan, yang penting kerjaan gue beres gitu.
0: Teng teng teng teng teng, walau badai menghadang, tak tak ingat lagu kan selalu setia menjagamu. Lanjut.
1: Betul.
0: Security tuh. Menjagamu.
1: Iya, 24 jam iya. kali 7. Iya benar, benar
0: banget. Pak Fiki ya kan.
1: Ya, Pak Fiki, ada Pak Wahyu juga.
0: Iya betul.
1: Hampir entar gua absen nih semuanya nih, liatin aja nih.
0: Emang kan bentar lagi jadi kepala security.
1: Jangan.
0: Side job lu, side job.
1: Jangan. Kecuali Pak Herman enggak masuk ya.
0: Iya.
1: Jadi gitu, itu sebenarnya benar aja semua, kayak ya emang kita harus pentingin kerjaan kita, betul.
0: Benar.
1: Tapi kan sebenarnya ada satu hal yang penting yang kadang itu kita suka lupa.
0: Nah, apa ya, tuh?
1: Kan? Sebenarnya kan gini, cara kita kerja juga menentukan bagaimana orang lain itu bisa merasa ketika bekerja bersama kita.
0: Jadi gini,
1: ini berbicara tentang teamwork sih kalau bisa gue bilang. Jadi kayak namanya lo di dunia kerja, ya kan, lo pasti nggak sendirian.
0: Ha-ha.
1: Ada rekan kerja lo, ya kan, satu departemen sama lo, satu divisi sama lo, ya kan, atau mungkin di luar departemen lo tapi masih satu gedung dan segala macam.
0: Yes.
1: Itu kan adalah teman. Bagaimana menciptakan suasana ya yang harmonis ketika kita kerja walaupun kita berbeda departemen.
0: Nah, yeah.
1: Itu kan menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah hal yang perlu kita pertimbang, apa perlu kita pikirin juga dalam dunia pekerjaan, nggak cuman kerjaan kita tok doang.
0: Benar,
1: gitu.
0: Jadi kan, bukan cuman kerjaan kita yang beres, tapi sama-sama.
1: Sama-sama, betul. Karena ya sudah pasti sejatinya kita tujuannya semua sama dong,
0: betul.
1: Dalam sebuah perusahaan.
0: Benar,
1: kebiasaan
0: benar.
1: Kecil yang bikin rekan kerja nyaman itu misalnya gini deh.
0: Coba.
1: Kita tuh jangan bikin orang tuh nebak-nebak, ya kan, sok kayak cenayang gitu,
0: cenayang.
1: Ya kan. Kalau ada perubahan deadline misalnya gitu. Atau ya
0: ngomong-ngomong
1: ya,
0: gitu, ngomong. Mm-mm. Susah, enggak.
1: Ngomong.
0: Apalagi kalau belum selesai.
1: Nah,
0: itu update.
1: Kasih tahu.
0: Bener. Kasih duit.
1: Ah.
0: Biar cepat selesai. Oh, beda, itu beda.
1: Beda
0: jalurnya.
1: Jangan. Jangan pakai itu. Di ngomongin aja ya, dikasih tahu, diupdate
0: kan.
1: Kalau ada masalah, yo monggo dikomunikasiin.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jangan diam-diam bae, ya kan.
0: Tapi kadang-kadang Neil nih, kata Kak Jeremy nih. Apa? Ada Mbak Sari. Halo Mbak Sari, selamat sore. Dari aku dan Daniel. Kata Jeremy, kalau di kerjaan ada yang cari muka gimana? Kasih, Kak. Kasih aja tuh muka.
1: Muka siapa yang
0: suruh
1: mau dikasih?
0: Suruh diambil kalau dia bisa.
1: Muka siapa yang mau dikasih?
0: Siapa, Kek? Dia sekarang gue tanya, kamu mendeskripsikan bahwa dia itu cari muka siapa yang dia mau ambil?
1: Itu dia masalah.
0: Kadang-kadang kan itu dari hati dan pikiran kita juga loh, guys, gitu. Nggak selalu serta-merta apa yang kita nilai itu benar, gitu.
1: Betul.
0: Jangan juga karena kayak cari muka nih orang. Ada kejadian kemarin itu di Threads ya.
1: Oke.
0: Baru banget viral kemarin ada yang nge-share ya. Dia pakai akun bodong sih. Terus dia nge-share, dia screenshot chatan kantor, chat apa, grup kantor gitu lah, kayak kita ada kan grup kantor. Nah, ada anak baru nih, baru gabung, dimasukin ke dalam grup WA itu. Terus dia nge-chat lah di situ. Halo kakak-kakak, kenalin aku nih, mohon bimbingannya ya. Terus udah tuh, terus dia chat lagi, oh iya, nih aku udah bawa brownies buatan mama aku, monggo dicobain gitu ya. Terus kayak, sekali lagi salam kenal ya gitu. Jadi pas dia chat itu di screenshot, diposting di Threads oleh si akun bodong ini dengan caption adalah intinya dia bilang gini, dih cari muka banget sih, baru juga masuk probation 3 bulan, kita aja yang udah lewat 3 bulan gak gitu-gitu amat cari muka. Gitu loh, dikira kita ini seneng kayak begitu. Dan plot twistnya guys gitu kan, plot twistnya guys, gak ada yang sama sekali mau nyentuh browniesnya dia, dan gak ada yang ngajakin dia makan. What do you think about that gitu? Menurut lo itu salah gak sih dia ngomong begitu? Si anak baru ini?
1: Enggak dong.
0: Ya kan?
1: Enggak. Itu kan dia sebenarnya berusaha untuk welcome aja. Maksudnya gini, berusaha untuk menjadi orang yang ramah.
0: Iya kan?
1: Karena dia tahu dia anak baru, ya kan? Enggak mungkin dia petantang-petenteng, "Woi, terima gua ya.
0: Gua
1: kerja di sini nih.
0: Iya, bantuin dong. Gua tahu kerja ini, udah beres sama gua." Itu. Kalau itu lu petantang-petenteng.
1: Iya, makanya.
0: Kan ini kan kayak dia cuma ngasih tahu. Ya mungkin mamanya tuh happy anaknya udah kerja, mau berbagi berkat gitu kan. Nih, supaya teman-temannya happy, menerima dia.
1: Betul.
0: Kok bisa gitu loh di pikirannya teman-temannya itu bahwa nih anak cari muka.
1: Iya, biasanya sih kalau misalnya itu datang dari pikiran dia sendiri, gua rasa dia bisa jadi pelakunya. Nah, seringkali tuh kayak gitu. Karena orang yang mikirin itu kadang memang punya pengalaman itu biasanya.
0: Nah,
1: takutnya ya.
0: Ya, yang awalnya postingan ini kayak mau bikin orang malu, akhirnya dia yang dipermalukan. Di komen itu semua kayak gini, hati lu busuk, otak lu busuk, kayak gitu-gitu. Dibilang gitu semua sama orang-orang yang komen. Terus kayak ada yang bilang gini, "Kak, lu sehat kan?" Terus banyak yang komen bilang gini, "Wah, parah, berarti kantor lu toksik." Kayak gitu, itu baik loh. Gue juga mau kalau ada anak baru tiba-tiba yang datang bawain brownies, kayak oke lah, mungkin mungkin dia mau PDKT dengan cara seperti itu. Tapi kan gak harus lu screenshot, lu posting.
1: Iya.
0: Apa sih, maksudnya kayak kenali dulu dong pribadinya, apakah benar seperti sejelek yang lu pikirin.
1: Iya.
0: Itu gue gak suka sih kayak gitu-gitu.
1: Kayaknya dia iri deh.
0: Gue kalau jadi tuh anak terus baca itu, gue nyanyinya begitu. Ada kan lagi tuh.
1: Ada orang Bandung lagi senimannya S2 loh dia.
0: Itu kayak lagu antara mau marah, sedih, kesel gitu, tapi tidak bisa diungkapkan.
1: Betul.
0: Gitu. Itu kan
1: getan.
0: Dia kan nyanyinya katanya itu buat orang tuanya kan, kayak dia tidak bisa mengungkapkan semua kata-kata cinta, terima kasih dan sebagainya kepada orang tuanya. Jadi mirip lu lagi, gondrongan dikit lagi.
1: Iya lagi, cuman di kumisnya lebih tebel dikit.
0: Iya. Katakan cinta, 1 sama dengan kamu, 2 sama dengan makan, 3 sama dengan apa, 4 sama dengan soto, 5 sama dengan emang. Aduh kak.
1: Aduh, gimana lagi sini?
0: Tolonglah. Jangan bikin kita mikir yang terlalu berat. Makanya kita bawa topik yang ringan-ringan aja gitu kan.
1: Iya benar. Ini gue rasa dia Kak Cinta nih lagi pusing sama jurnalnya sih gue rasa nih. Makanya dia mampir ke sini.
0: Power Rangers abu-abu. Saya adalah Power Rangers biru. Dia juga biru.
1: Iya benar. Aku biru muda.
0: Nah, ini juga ada satu hal yang mungkin buat kita kayak ya kenapa enggak kalau buat diri gue sendiri. Tapi ternyata kita tuh jangan selalu mengambil kredit atau kerjaan tuh sendirian gitu nih. Misalnya nih ada satu project berhasil karena dikerjain 5 orang. Jangan kamu ngomong project ini berhasil karena ada gue. Kalau bukan karena gue, kalian gak bisa ngapa-ngapain. Kalau bukan karena gue, kalian itu gak ada yang arahin. Kalau bukan karena gue, ini gak akan berhasil. Nah, jadi kayak jangan mencari validasi sendiri gitu untuk diri.
1: Mengaku-aku,
0: mengkamu-kamu.
1: Betul.
0: Kalta Power Rangers, kalau cinta bisa dikredit, aku mau dong. Enggak, aku gak mau.
1: DP
0: gak
1: dulu mau. Ya mas.
0: Iya,
1: DP
0: maaf,
1: dulu.
0: Cinta saya bukan buat di
1: kredit.
0: Coba-coba.
1: Asik.
0: Berjuang dong. Iya. Abisin lah. Si lompet bu.
1: Serambangan kamu.
0: Serambangan. Nah jadi apa namanya, lebih nyaman kalau seandainya kalian ini kerja sama gitu kan di kantor nih. Kalau kamu bilang, guys, ini tuh berhasil karena kita semua tahu kita lu kerjain ini. Kalau nggak ada kalian juga nggak akan berhasil. Gue mana bisa sendiri, pecah kepala gue gitu.
1: Pening, aku pening.
0: Pening, pusing kepalanya. Pusing,
1: jangan, udah cukup.
0: Jadi itu hal kecil dimana lu memvalidasi dan mengakui bahwa segala sesuatu itu berhasil dalam dalam relasi kerja ya guys, kita bahas ya. Itu membangun trust, membangun kepercayaan, membangun kenyamanan orang lain untuk kerja bareng lu lagi.
1: Itu betul.
0: Even bahkan kalau ada yang nganterin minuman, makanan, dia inget lo, lu udah makan belum? Gitu kan?
1: Betul.
0: Lu udah makan belum? Makan-makan bersama-sama denganku.
1: Baru gue mau bilang sepatu roda nih kata-kata.
0: Masa lu mau makan sepatu roda?
1: Ya maksudnya makan pakai sepatu roda.
0: Repot ya Pak.
1: Repot, iya.
0: Kesana kemari ya kan. Jadi kayak gitu. Jadi enggak, kalau gue seneng tuh kayak, thank you. Kayak udah kebiasaan gitu. Tapi orang tuh kan merasa dihargai dengan itu.
1: Betul.
0: Gitu loh. Apalagi Neil?
1: Bisa bilang gak tahu. Ya ini sebenarnya habit yang perlu kita bangun juga ya. Kadang-kadang itu kita suka apa ya, suka
0: suka longgar ya mic-nya.
1: Suka longgar ya, ntar ku ikat kamu ya.
0: Kalau kata Power Rangers, karena sesungguhnya manusia itu hidupnya bersosialisasi, bener banget. Jadi kita punya pertanyaan nih sebelum Daniel lanjut ya. Yeah. Kita punya pertanyaan nih, Kapol Ranger. Apa sih hal kecil yang mau kamu coba lakukan hari ini dan seterusnya supaya orang di sekitar kamu tuh merasa nyaman? Nah, kalau sekarang tadi kita pertama bahasnya dalam keluarga ya. Nah, sekarang ini dalam lingkungan pekerjaan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kenapa kita harus apa namanya? Bisa bilang enggak tahu. Gak tau maksudnya gimana nih?
1: Iya, sebenarnya gini, kadang-kadang tuh kita harus mengakui bahwa sebenarnya kita gak tahu sesuatu. Somehow kadang-kadang kita gini, merasa ini so tahu padahal dia tempe kan.
0: Iya benar-benar.
1: So si paling tahu.
0: Tapi sama enak sih kalau ditepungin.
1: Sama-sama enak, betul. Iya. Ya. Cuman kan ya lu ya udah kalau misalnya enggak tahu kenapa lu enggak ngomong.
0: Nah, gitu betul. Loh. Jadi kayak ya kan? Maksudnya jangan karena kayak mau dinilai, dia tahu banget.
1: Nah, dia tahu
0: gitu ya.
1: Biasanya nih orang-orang yang sotoy ayam, sotoy kambing,
0: betul.
1: Ya kan. Itu dia bakal ngomong kayaknya sih jadi pakai kata kayaknya gitu.
0: Gue pernah
1: nah gitu, kayak opininya yang masih ngambang gitu, nggak pasti. Kalau pelajaran dulu di kuliah ilmu pasti kan yang kita harus tahu kan,
0: bener.
1: Padahal sebenarnya nggak tahu apa-apa. Nah, lebih sehat sebenarnya gini, mungkin kita bisa rubah kayak, aku mungkin belum tahu, tapi aku coba cari tahu dulu ya.
0: Ini kan beda. Kayak ngasih tahu bahwa gue tuh mau belajar.
1: Benar. Ya, dia mau learning by doing kan, kayak gitu. Daripada kayak apa namanya? Enggak deh, kayaknya gini nih.
0: Harusnya
1: kayak
0: aturannya.
1: Kata-kata itu tuh.
0: Enggak
1: dihindari ya.
0: Ya, kita coba belajar ya, guys ya. Karena memang enggak, kadang-kadang ini ada hal-hal yang menjadi suatu kebiasaan itu juga sebenarnya bukan sebenarnya kayak dari orang tersebut tuh yang memang udah seperti itu dia
1: habitnya.
0: Sometimes itu bukan apa? Habit itu tercipta karena lingkungan juga biasanya.
1: Betul.
0: Dia jadi kebiasaan dengar. Nah, kayak hal-hal kayak mungkin kata-kata nyeleneh lah sekarang gitu ya, dipleset-plesetin. Sometimes dia gak niat ngomong itu, tapi karena di sekitarnya ngomong begitu, jadi kayak manggil nama orang aja tuh udah bukan manggil namanya gitu. Karena lingkungannya juga. Kalau dia keluar dari lingkungan itu bisa berubah. Lebih jahat. Enggak jangan ya.
1: Tergantung lingkungannya.
0: Ya itu pergaulan yang buruk kan merusak kebiasaan yang baik. Ya, berarti kebiasaan baik juga bisa berubah menjadi buruk kalau lu ada di lingkungan yang gak baik. Kalau lu seumpama nyadar bahwa kayak kok omongan gue nih makin lama makin kurang baik ya. Kenapa tidak? Kata Kak Power Ranger, kita kan hidup bersosialisasi.
1: Betul.
0: Bersosialisasi lah dengan hal-hal yang baik yang bisa membawa diri lu kepada habit-habit yang lebih baik.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, gue tipe orang yang pengen kenalin seseorang itu secara langsung.
1: Kenalin orang
0: even
1: secara langsung.
0: Even mungkin lu bilang gini ya. Pak, lu jangan deket-deket sama dia deh.
1: Oke.
0: Mungkin karena gue anak baru nih, mama. Tapi lu ngomong, Pak, lu jangan deket-deket sama dia deh. Dia tuh gini. Gue akan challenge diri gue untuk deket. Secara pribadi. Kayak, gue mau cari tahu nih orang pola pikirnya gimana sih? Cara dia ngomong tuh gimana sih? Kok pada gak suka atau pada kurang nyaman sama dia gitu.
1: Betul.
0: Nah, ketika kita mengenal dia, kalau dia lagi ya, kalau dia nggak bikin kesalahan sama kita kan ya nggak boleh kita underestimate atau kita langsung ngejudge dia. Oh iya memang dia begitu sih gitu.
1: Iya betul.
0: Kalau kita langsung terpaku pada kata-kata teman kita gitu, ya kita akan langsung menghindar dari dia, nggak mau bergaul gitu kan.
1: Betul.
0: Nah di situ apapun yang dia lakukan akan kita nilai salah nil.
1: Iya.
0: Jadi ya better nggak apa-apa, lu coba deketin. Even mungkin temen lo yang kasih tahu lo itu kayak nanti lo tahu sendiri deh, lu masih coba-coba udah dikasih tahu, ya itu pilihan sih sebenarnya. Tapi kan lebih baik bukan mengalami sesuatu yang buruk dari perbuatan dia ya, enggak. Tapi kan kita juga harus cari tahu nih orang memang begitu kah, atau sama lu doang nih dia nggak nyaman, atau lu doang nih yang nggak nyaman sama dia, mungkin kayak gitu.
1: Betul.
0: Jadi ya namanya hidup bersosialisasi. Selamat sore Pak Isa.
1: Menurut
0: Pak Isa gimana nih kalau punya lingkungan mungkin di keluarga, apa hal-hal kecil yang mau kita rubah, mau kita mulai supaya orang sekitar kita tuh nyaman? Gak apa-apa kita mulai hari ini gitu ya. Kata Kak Kle, lu bisa baca di situ?
1: Bisa.
0: Krelions.
1: Kata Kak Krelions.
0: Ya.
1: Hands. Sapa dan senyum hal kecil. Sapa dan senyum hal kecil yang dampaknya luar biasa banget.
0: Res,
1: bagi orang lain.
0: Benar, keren banget. Iya benar. Coba sapa, ya kita senyum. Lakukan.
1: Iya benar sih.
0: Ya asal pas memang yang disenyumin itu manusia ya kak.
1: Iya.
0: Jangan di jalan tiba-tiba.
1: Agak serem ya.
0: Gak ada siapa-siapa kakak senyum-senyum kan agak bahaya. Nanti tiba-tiba yang lewat, ya itulah.
1: Iya.
0: Diangkutlah ke tempat.
1: Rehat itu nanti. Gua tahu
0: gitu. Oke, kata Kak Jeremy, lingkungan nyaman dan sehat ada 5S. Apa itu 5S?
1: Coba.
0: S yang pertama.
1: Iya, S cendol.
0: Iya. Benar lagi. S teler.
1: Nah, itu dia. Dilanjut.
0: Nah, apa yang menjadikan sometimes apa namanya ya ada kesalahan-kesalahan tuh yang biasa jadi tontonan orang gitu. Nah ini nggak boleh, jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena kalau bisa dikoreksi secara personal sih guys ya, ada yang bikin kesalahan dalam lingkungan kerja kita, yang nggak usah dipermalukan gitu loh. Diajak ngomong di satu ruangan bareng-bareng, terus pakai toa.
1: Iya, toanya keluar ya, keluar gedung kantor.
0: Iya, diajak ngobrol berdua. Betul. Tapi pakai speaker.
1: Terakhir dia pulang kantor dihakimin satu kampung ya.
0: Jangan, nggak boleh ya.
1: No.
0: Apa yang harus kita koreksi sebenarnya Neil? Kalau kalau terjadi lo punya masalah dengan satu orang, apakah seluruh kantor, seluruh seisi divisi lo tuh harus tahu?
1: Iya, koreksi masalahnya sebenarnya jangan menyerang orangnya sudah pasti.
0: Ah, ya, gitu. Okay.
1: Jadi apa ya? Sebenarnya kan karena orang yang nyaman diajak kerja itu sebenarnya bukan karena dia pinter,
0: ya
1: kan? Tapi bagaimana dia bisa membawa sebuah vibes atau sebuah suasana kan kenyamanan kerja di lingkungan kantor gitu. Somehow kan memang kita tahu lah, masing-masing kita punya masalah di rumah dan segala macamnya gitu.
0: Betul.
1: Begitu juga mungkin di kantor dan segala macam. Kita harus bisa bijaksana untuk memilah mana kapasitas kita sebagai pekerja, mana sebagai mungkin ibu rumah tangga gitu.
0: Betul.
1: Yang di rumah itu harus bisa dipilah tuh, jangan sampai nanti masalah rumah dibawa ke kantor, masalah kantor dibawa ke rumah, ya kan, dicampur aduk, ya kan,
0: digado-gado,
1: bener,
0: tambah cabe,
1: bener, itu asik banget ya, sampai mana tadi, ya pokoknya gitu,
0: gitu.
1: Tapi sebenarnya gini, yang membuat orang lain itu merasa nyaman sebenarnya kayak mungkin gua aman untuk ngomong atau bertanya dan juga mengaku kalau gue itu salah.
0: Iya, kan? benar. Lu ajak ngobrol itu lebih kepada kayak kenapa bro tadi?
1: Nah.
0: Gak langsung kayak lu tadi begini, beda.
1: Betul,
0: konteksnya
1: betul,
0: kan berbeda
1: betul,
0: nih.
1: Betul.
0: Oke, lu tahu dia udah bikin salah, tapi ketika lu ajak ngobrol, lu langsung begini, lu tadi salah, lu harusnya nggak boleh begitu. Ini orang akan langsung merasa dijudge gitu.
1: Iya, betul.
0: Dan dia nggak akan, ya udah emang salah gua,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul,
0: dia nggak akan belajar mengoreksi dirinya juga, mengoreksi kesalahannya.
1: Iya.
0: Tapi ketika mungkin ini kita sama-sama belajar ya, bukan berarti ini kita udah seperfect itu juga melakukan di sini, kita juga sama-sama masih saling menyesuaikan lah gitu.
1: Betul.
0: Kalau dalam lingkungan kerja, mungkin kita belajar untuk kayak ada kita udah tahu ada satu kesalahan yang dilakukan oleh relasi kerja kita, kita ajak ngobrol berdua masuk ke ruangan, terus satu pasang lilin,
1: satunya kabur,
0: satu pasang lilin, satu keliling gitu,
1: itu muncul ting
0: ting, bukan gitu, bukan gitu, maksudnya kayak ya bro, kenapa lu hari ini gitu kan, ada masalah apa, ada yang kurang nyaman gak gitu, bikin dia untuk dia yang menyampaikan sendiri,
1: betul.
0: Dia menyadarilah sendiri, kecuali dia udah 3 kali bilang, enggak, gak apa-apa, lu gak apa-apa tapi lu salah.
1: Iya, karena hubungan itu sebenarnya bukan transaksi ya,
0: tapi
1: relasi sebenarnya.
0: Ya betul sekali. Gue dengar kayak lu ngomong begitu itu kemarin khotbah di gereja.
1: Emang iya.
0: Iya, relationship itu sometimes jadi transaksional.
1: Oh.
0: Harusnya itu relationship is not transaksional gitu. Seharusnya kita juga membangun bonding gitu loh.
1: Kok sama sih?
0: Iya.
1: Kok sama sih?
0: Oh, jangan-jangan pendeta kita sama.
1: Ntar gue koreksi dulu ya sebentar.
0: Iya, baik. Asal jangan sampai mereka pakai ChatGPT yang sama.
1: Enggak.
0: Kak Jeremy, kita nungguin 5S itu tadi apa?
1: Iya benar.
0: Sayang sama samu selalu.
1: Maksa banget ya. Maksa banget.
0: Sayang sama saya selalu senantiasa. Iya. Ya udah, ntar kita balik lagi deh. Kita bahas lagi. Kalau tadi udah keluarga, udah relasi kerja, nanti kita bahas bagaimana kita membangun rasa nyaman satu dengan yang lain dalam komunitas. Ya jangan kemana-mana, tetap di 100.6 Radio. Camilan sore bareng Eva dan Daniel.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.hardline.co.id.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: Ngomong-ngomong, kalau kita mau membangun rasa nyaman dengan orang di sekitar kita, ya pastikan dulu bahwa kita juga ini bisa menjadi tempat yang aman, Cela. Bisa membawa rasa aman. Betul. Gitu. Kalau tadi kita sambil off air tadi kita masih ngobrol-ngobrol juga bahwa banyak sebenarnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan tanpa tujuannya bukan untuk suatu validasi gitu. Betul. Tapi ya udah hal kecil yang mungkin enggak dilihat orang, enggak dinilai orang.
1: Iya.
0: Tapi kata orang tuh dari perawakan lu, dari gestur lu tuh orang bisa merasakan ada aura positif atau negatif.
1: Iya, bukan aura-auran ya.
0: Iya, bukan. Tapi kalau lu aura-auran agak negatif sih. Gitu. Nah, dari tadi kita nih juga buka ya komen-komen di TikTok
1: ini. Bagus-bagus banget loh komen-komen di TikTok loh,
0: ya kan? Coba ya aku baca dulu dari atas.
1: Dari mana?
0: Dari atas ke bawah.
1: Dari nol ya.
0: Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ini mana?
1: Dari
0: ini.
1: Mana?
0: Dari Kreli ya.
1: Iya, Kak Kreli.
0: Kreli katanya biasakan menggunakan 3 kata sakti.
1: Iya, betul.
0: Tolong, Terima kasih dan maaf. Wah, keren banget.
1: Betul.
0: Dan gue nambah satu lagi.
1: Apa?
0: Permisi.
1: Betul.
0: Gitu. Permisi itu kan bisa dalam dibarengin dengan permintaan tolong.
1: Betul.
0: Bisa lu lagi jalan lu ngelewatin orang yang lu enggak kenal.
1: Iya, benar.
0: Ah, aku mau nanya tebak-tebakan ke lo.
1: Apa?
0: Kota-kota apa yang punya satu buah paling disukai?
1: Satu buah paling disukai? Apa?
0: Pikir.
1: Kota apa?
0: Kota apa yang punya satu buah yang paling mereka suka?
1: Buah yang paling suka apa? Enggak tahu gue. Apa?
0: Iya, ada yang bisa jawab?
1: Makassar,
0: yang
1: Bandung.
0: Yang enggak, salah.
1: Jakarta.
0: Apa?
1: Bandung.
0: Bandung. Kenapa Bandung? Kenapa Makassar?
1: Bandung karena dia bukan kota buah juga. Apa dong? Apa? Enggak tahu, Mak. Apa ya? Makassar karena gue pengen ke Makassar.
0: Salah. Ape? Jadi sebenarnya benar Bandung. Kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena setiap kali lu mau ngelewatin orang, misi Kang, mangga.
1: Oh, mangga. Mangga.
0: Kota-kota apa yang di situ? Apa tadi pertanyaan gue?
1: Mangga sendiri. Lupa ya. Mangga ya.
0: Mangga. Nah,
1: iya,
0: jadi gue dulu 3 tahun di Bandung itu gue nyaman.
1: Oh.
0: Dengan vibes yang ada orang di dengan apa ya?
1: Yeah.
0: Dengan lingkungan yang ada di sana karena jarang gue dapetin, jarang banget, jarang. Paling ada juga selama 3 tahun itu mungkin cuma 1 atau 2 orang yang catcalling. Tapi kalau di Manado banyak.
1: Oh iya?
0: Gue orang Manado, gue berani ngomong. Banyak banget yang iseng-iseng catcalling kayak gitu tuh.
1: Masa?
0: Cewek kalau di Manado tuh banyak kayak gitu.
1: Hal biasa itu ya bagian bagi.
0: Enggak sih, kalau gue juga gak suka sebenarnya. Cuman jadi kebiasaan buruk menurut gue. Karena kan semua orang suka digituin.
1: Iyalah.
0: Lu liatin aja dari atas ke bawah kan orang gak suka.
1: Iya, apalagi di catcalling gitu ya.
0: Nah, gua makanya
1: aja gak suka. Dia langsung loading dong persekian
0: second. Emang ada yang mau catcalling lu?
1: Iya lagi ya. Emang aku cowok apaan?
0: Cowok bookingan kan?
1: Enggak dong.
0: Di booking dulu buat job fantastic.
1: Ah, boleh.
0: Buat booking OnlyFans.
1: Mensa Sando boleh
0: ya,
1: juga.
0: Iya benar. Booking buat Mensa Sando ya kan.
1: Gue baru sadar gue mau cowok booking.
0: Lu cowok bookingan di booking ke hotel. Iya dong, Mensa Sando
1: di hotel,
0: kan?
1: Bener.
0: Di hotel. Iya benar. Ya.
1: Lu agak pinggir jurang ya. Nah, ini Kak Reli juga bilang gini, katanya tercipta kenyamanan biasanya itu kita bisa dengan menjaga kebersihan area bersama ya.
0: Kebersihan
1: kan?
0: Area bersama,
1: dan
0: sama
1: ngobrol, mengontrol volume suara
0: saat kita bicara.
1: Mungkin di depan umum ya.
0: Betul.
1: Atau misalnya di mana? Di lingkungan publik apa namanya? Publik apa sih kalau
0: public area?
1: Public enemy.
0: Yes.
1: Kayak ya.
0: Beda itu mah.
1: Iya. Ini kalau ya, kalau kayak kalau Pak Isak ini sangat sopan banget ya, kan ada tukang parkir mau bayar listrik rumahnya.
0: Ya.
1: Dibantuin sama dia nah, coba.
0: Itu berarti memang hati Pak Isak tulus
1: banget.
0: Terlepas ya, dari memang tukang parkir itu benar-benar minta tolong iya, atau ya ada niat yang lain gitu ya.
1: Betul.
0: Balik lagi sebenarnya dari hati kita juga sih Nil. Ya itu tadi kalau kita udah niat.
1: Yeah.
0: Kayak aku tadi kan kamu bilang ada orang yang minta tolong itu terus yeah, bilang lu gak curiga
1: kenapa?
0: Karena ada orang yang sudah mengalami hal-hal seperti itu.
1: Ada traumatik-traumatik gitu, traumatik tersendiri ya.
0: Terus ini kata Pak Isak, maaf kata-kata yang sakti itu ya. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Apa yang bisa saya bantu keuangan saya, Pak?
1: Iya. Bapak bantu pinjam dulu 100. Iya.
0: Ada Bu Indah juga, ada Bu Rita yang tadi juga gabung. Terima kasih sudah support kita ya, selalu dan mengikuti setiap program-program kita, khususnya juga cemilan sore hari ini ya. Dan kita baca-baca dulu nih, masih ada komen di bawah. Dan setiap parkir saya tidak bayar karena pernah membantu.
1: Oh,
0: wow.
1: Karena itu, pernah membantu ini ya, lanjutannya. Jadi nggak bayar parkir gitu. Oke, maksud dia.
0: Oke, betul. Nah, dari Kak Krelly lagi, biasanya ada yang dengerin musik kencang-kencang, kadang suka mengganggu tangga sekitar. Betul. Kemarin juga heboh juga tuh di threads di medsos. Ada yang bikin acara keagamaan, gitu. Pasang apa namanya petasan. Jam 00:30 malam.
1: Iya.
0: Rame banget, lagi heboh sampai ibu-ibu datang komplain karena anaknya itu kan anak berkebutuhan khusus, lagi tidur, kebangun terus jadi kejang-kejang kaget. Jadi sometimes kita juga harus wise ya, Liner. Jangan karena kita merasa itu dapat izin sekalipun, tapi kita juga harus pakai bijak, harus bijaksana.
1: Iya,
0: kalau apalagi kita tinggalnya di pemukiman kan.
1: Betul.
0: Kata Pak Isak on the way pulang on di radio. Hati-hati di jalan. Pak Isak. Nanti kita bahas lagi mengenai komunitas ya setelah berita 30 nanti dari Bung Dika. Kita tahu bahwa rasa nyaman itu tidak datang dengan sendirinya, tapi kita yang harus berani membangunnya.
1: Betul.
0: Dimanapun kita berada, termasuk nanti komunitas juga ketika kita melakukan hobi kita, Daniel. Gitu. Ya nanti kita balik lagi. Hal lainnya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Cemilan Sore.
1: Yuhu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Di Garuan. Dari Go Kota Tangerang luncurkan platform Cuan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Puskesmas Cisoka perluas layanan kesehatan lewat Posyandu ILP. Gempa Sumbawa Barat Daya, siswa belajar di luar kelas. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Gabungan Organisasi Wanita atau GO Kota Tangerang meluncurkan platform digital Cuan atau katalog usaha perempuan sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di Gedung Nyimas Melati. Platform Cuan menjadi wadah yang mengintegrasikan dan menghubungkan data pelaku usaha perempuan sehingga dapat membangun ekosistem usaha yang lebih terarah. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP 2KB Kota Tangerang, Yusni Darsi Matupang, hari ini mengatakan Cuan bukan sekedar aplikasi, namun menjadi langkah untuk memperbaiki tata kelola pendampingan dan pemberdayaan usaha perempuan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puskesmas Cisoka Kabupaten Tangerang terus memperluas akses layanan kesehatan melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP yang melayani masyarakat dari berbagai kelompok usia. Melalui Posyandu ILP, pelayanan kesehatan tidak lagi hanya berfokus pada bayi dan balita, namun mencakup ibu hamil, anak sekolah dan remaja, usia produktif hingga lanjut usia. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Cisoka Indah Yuni pada hari ini menyatakan, Posyandu ILP menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, screening faktor risiko penyakit, serta edukasi mengenai pola hidup sehat. Dan untuk informasi selanjutnya, gempa susulan yang terus mengguncang Kabupaten Sumba Daya Barat, Nusa Tenggara Timur, membuat sejumlah sekolah terdampak memindahkan kegiatan belajar mengajar ke ruang kelas. Di SD Negeri Moromondoyo, Kecamatan Kodi Utara, para siswa mengikuti pembelajaran di halaman sekolah setelah bangunan mengalami keretakan akibat gempa utama. Gempa susulan bermagnitudo 4,6, Kepala Sekolah Franciscus Saverius Renikali hari ini mengatakan kegiatan belajar dipindahkan karena kondisi tembok sejumlah ruang yang semakin mengkhawatirkan. Guru juga menyelingi pembelajaran dengan cerita dan permainan edukatif agar siswa tidak panik.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Hardliner gak semua rasa nyaman itu bisa datang dari orang lain, tapi bisa juga dari diri kita sendiri. Kalaupun dari orang lain, kita juga harus membawa rasa nyaman ke dalam komunitas kita gitu ya. Nah, gak semua orang tuh harus jadi teman deket, tapi semua orang bisa kita perlakukan dengan nyaman. Kenapa? Karena ketika kita masuk dalam suatu komunitas baru, kadang-kadang memang rasanya awkward gitu ya. Ada yang langsung kayak, hey, kenalan yuk. Tapi ada juga yang baru datang langsung ngerasa kayak, gue salah kostum ya, gue salah kostum gak ya, sesuai gak ya dengan temanya dan lain sebagainya. Nah, kalau di komunitas, kebiasaan kecil seseorang itu bisa menentukan apakah orang baru merasa diterima atau justru merasa jadi outsider gitu ya. Kayak kita gak nganggep dia ada, atau bahkan ketika apa namanya kita datang gitu. Aku pernah tuh ngerasain yang namanya kayak gue datang, mereka lagi ketawa ketiwi, gue duduk di situ tapi gue gak diajak ngobrol, atau ngerasa bahwa kayak padahal itu komunitas yang dimana isinya orang-orang yang udah gue kenal gitu, tapi ada sometimes di satu saat gitu gue datang, mereka lagi asik ngobrol, gue duduk, gue dengerin, gue pura-pura ikut ketawa walaupun gue nggak ngerti mereka ngomongin apa, kayak baru mau membaur gitu kan, gue masuk, gue datang, mereka udah asik ngobrol, tapi gue nggak diajak untuk ikut terlibat gitu. Jadi mereka asik aja lanjutin obrolan mereka, gue cuma cengengesan aja yang ngerti gak ngerti gitu dengan apa yang mereka bahas. Kadang-kadang kayak gitu gitu kan. Nah, jadi hardliner, kebiasaan kecil yang bikin komunitas nyaman itu sebenarnya ini kita sama-sama belajar gitu ya. Jangan cuma ngobrol dengan circle sendiri gitu. Yeah, kalau namanya lo komunitas, lo mau harus membangun relasi dengan semua orang yang ada di dalam komunitas itu. Kalau lo ada di dalam satu komunitas tapi lo nyaman hanya dengan 4-5 orang yang isinya 100 orang itu, dan lo cuma nyaman 4-5 orang dan akhirnya jadi geng-gengan, itu enggak.
1: Itu bukan
0: enggak,
1: komunitas namanya.
0: Mending lo bikin grup sendiri deh, vokal grup kayak gitu. Itu atau apa kek?
1: Iya benar.
0: Kadel grup kek gitu, udah.
1: Grup lenong kek apa
0: iya,
1: kek?
0: Grup lenong. Nah, jadi kalau ada orang baru, coba ajak untuk masuk ke diskusi kalian itu. Jangan nih udah duduk nih 5 orang. Terus tiba-tiba ada satu orang datang kayak gak nyambung gitu apa yang kalian ngobrolin. Mungkin dia yang liburannya mungkin cuma di sekitar Jakarta, Bandung, Bogor. Lu pada ngomongin liburannya ke Eropa gitu. Ya kan? Terus tiba-tiba dia datang di situ, wih asik ya kalian. Dan ketika dia gak nyambung, lu kayak, ah udah lu gak asik lu, lu gak pernah liburan sih ke Eropa.
1: Wah, di reject langsung.
0: Di reject, di reject, di reject aja. Jangan.
1: Gak bisa dipancing emang orangnya.
0: Terus apalagi lo, kalau lu nanya gini, better lu nanya, lu kan baru gabung nih, kita tuh lagi ngomongin kita liburan ke Eropa kemarin, tapi gue liat lu asik lu liburan ke Bogor kemana tuh kemarin gitu. Pada walaupun sebenarnya lu udah tahu kayak tadi kan,
1: betul
0: lu nggak apa-apa pura-pura nggak tahu buat membangun komunikasi gitu. Walaupun lu sebenarnya udah pernah pergi ke situ.
1: Paham, iya benar.
0: Tapi supaya gimana ya caranya buat belokin nih dia yang baru join sama kita.
1: Iya, bener.
0: Bisa ikut terlibat dalam obrolan itu. Begitu. Ya, simpel sebenarnya.
1: Iya, benar gitu.
0: Tapi karena enggak semua orang bisa ngelakuin.
1: Nah, itu dia. Tidak sesimpel seperti yang dikatakan oleh Eva.
0: Betul sekali. Terus ada juga nih, kalau lu di komunitas, gak usah maksain inside joke lu gitu. Karena gak semua orang bakal paham. Memang seru buat orang yang ngerti ya gitu. Tapi kalau gak ngerti ya TTA istilahnya.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Kalau udah terlalu banyak atau terlalu sering apa namanya ya, bisa jadi orang jadi awkward sama lu.
1: Betul.
0: Gitu. Dia ngejokes apa sih, gue gak ngerti gitu. Udahlah gue gak ngerti jokes dia, gue kayaknya gak ada di circle dia deh gitu.
1: Benar.
0: Belum lagi kita harus belajar memberi ruang kepada orang lain yang ya mungkin punya pola pikir yang berbeda. Gimana tuh Nil?
1: Iya, jadi sebenarnya komunitas ini bukan tempat untuk apa ya, mencari orang yang semuanya itu sama.
0: Benar.
1: Kalau semuanya sama, jadi robot aja semua.
0: Ya lagi bener.
1: Iya gitu.
0: Jawabannya sama gitu ya.
1: Semuanya sama
0: setting,
1: gitu. Satu bahkan komando ya kan. Sekali suaranya.
0: Sana mana komando tadi?
1: Ada. Jadi kalau misalnya semuanya sama kan, apa artinya sebuah komunitas gitu ya kan.
0: Benar.
1: Maksudnya gini, memang kita justru gini, komunitas itu gue memahaminya adalah kita datang dari arah yang berbeda, kita datang dari latar belakang yang berbeda, tapi tujuannya sama.
0: Betul.
1: Itu baru komunitas.
0: Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
1: Ah itu cemboyan kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, iya. Bener.
0: Wih pintar dia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Pintar. Ada. PPKN gue 90.
0: Wes keren ya kan? Gue 90,99.
1: Berarti kecil dong gue ya.
0: Kayaknya oh. Lupa gue.
1: Lupa.
0: Berapa tahun lalu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah jadi tapi nyaman itu juga bukan berarti selalu sepakat satu jawaban.
1: Oke. Okay.
0: Gitu ya, ya kan. Ya, ya, ya. Ya itu tadi ada perbedaan dari pola pikir. Betul. Terus kayak nyaman tuh apa ya, berarti kita tuh kayak ada perbedaan tapi harus saling membangun
1: ya,
0: bukan saling
1: menjatuhkan.
0: Sliding.
1: Iya,
0: sliding biar jatuh.
1: Kalau sliding lu gini.
0: Oh iya iya.
1: Sliding.
0: Iya. Oh iya iya benar.
1: Iya.
0: Sliding.
1: Iya sliding.
0: Iya iya. Jangan ya dek ya, nanti bahaya.
1: Gak boleh ya dek.
0: Terus apalagi kalau ada orang yang tadi kita langsung ngejudge, kasih dia label. Ah dia mah orangnya pendiam, gak usah diajakin ngobrol.
1: Iya iya benar.
0: Dia mah ngelawaknya garing, gak usah ketawa.
1: Gak seru.
0: Gak seru.
1: Ah benar.
0: Gak seru. Ah ada dia ngapain? Iya. Kagak ada duitnya.
1: Ah,
0: iya. Jangan sama dia, bajunya kagak ganti-ganti.
1: Siapa tahu ganti tapi sama.
0: Iya, kayak sepupu aku, iya, suaminya kan? Bajunya hitam semua.
1: Hitam semua, karena memang punyanya hitam aja iya, gitu.
0: Memang sukanya hitam.
1: Nah,
0: kan?
1: itu dia.
0: Tapi kan kalau lu jadiin itu satu label ketika iya, dia mau gabung di komunitas lu ya. Ya jangan juga, tapi kayaknya kita juga harus tahu diri sih, iya sih gitu. Ketika kita mau gabung nih, kayak gue nih. Gue mau dengan diri gue ya apa adanya ini. Tiba-tiba gue mau gabung sama ibu-ibu sosialita yang belanjaannya tuh Tosh Channel, Hermes, gitu ya. Padahal gue aja gue kagak nyampe beli itu. KW-nya aja gue gak mau beli.
1: Iya, iya.
0: Iya, mending gak sanggup gitu.
1: Bener.
0: Terus sosokan gue mau join di situ, giliran lu dikucilin, lu tersinggung.
1: Iya,
0: nah, itu jangan gitu juga. Iya.
1: Tahu kapasitas lah.
0: Tahu diri.
1: Gue halusin, lu kasarin.
0: Nah, dalam komunitas ini, salah satu kebutuhan psikologi sebenarnya manusia itu adalah sense of belonging.
1: Oh, rasa saling memiliki.
0: Betul. Dimana kayak, wah, gue ada tempat nih di sini. Gue diterima nih di sini. Gue happy nih di sini. Gue nyaman.
1: Iya, benar.
0: Lu kalau udah ada di perasaan seperti itu, Neil. Itu apa namanya? Your community is not just community. Okay. But you feel like home.
1: Oh, iya benar.
0: Baru terlintas di otak gue.
1: Iya, iya, iya. Habis ini dia lupa nih,
0: lihat. Yeah. Community itulah pokoknya. Nah, ketika lu udah merasa kayak begitu, lu pasti akan berani ngajakin orang untuk gabung.
1: Pasti.
0: Guys, kamu ya sini. Iya. Enak lu di sini, seru lu di sini gitu.
1: Karena lu udah trust kan di sana.
0: Betul, lu udah ngerasa nyaman dan membangun, lu tahu bagaimana cara membangun kenyamanan satu dengan yang lain dengan ketika lu ngajakin orang lain.
1: Iya.
0: Gimana kalau dengan hobi?
1: Nah, ini beda halnya nih kalau hobi.
0: Perlu enggak?
1: Ya perlu dong.
0: Membangun rasa nyaman, coba jabar.
1: Iya, orang nyaman, orang yang nyaman diajak hobi bareng itu bukan sebenarnya bukan yang paling jago ya.
0: Badminton.
1: Ya betul. Gua seneng banget ada di lingkungan ini ya kan, ya kan karena memang nggak perlu jago lu badmintonnya, ya kan. Yang penting lu mau.
0: Betul.
1: Sama lu bayar. Kalau lu udah bayar lu auto main ya. Mau lu enggak bisa kayak mau lu apa kayak.
0: Mau lu cuma tepuk angin ge, ya kan?
1: Iya, yang penting bayar gitu. Karena setiap tanggal kelar tanggal itu ya kan ada tim penagihnya.
0: Iya. Tuh di depan noh.
1: Lagi
0: satu komando.
1: Satu komando bener. Nah, ya jadi memang sekarang itu kita masuk ke era yang ke area yang nama yang harusnya emang itu paling fun sebenarnya. Karena yang namanya hobi udah pasti kita akan melakukan hal-hal yang seru kayak ngopi, olahraga, main game, mungkin musikan gitu ya kan, atau lu traveling, fotografi, ya kan, masak-masak, otomotif, dance.
0: Bener.
1: Bahkan apa namanya? Koleksi sesuatu itu semua hobi-hobi ya kan. Tapi ya kan lucunya kadang hobi yang harusnya bikin happy itu malah jadi ajakan untuk
0: ajang
1: pembuktian. Jadi kayak mau pamer-pameran nih, mau keren-kerenan nih, mau kuat-kuatan nih, iya.
0: Mau flexing lah. Lo jago lo.
1: Iya. Iya.
0: Dia kan mana sama gua?
1: Nih, Harlan
0: kalau enggak bisa apa-apa.
1: Harlan kalau jadi lo mau flexing apa itu tadi?
0: Gua mau flexing kalau gua enggak bisa apa-apa kenapa?
1: Iya benar ya.
0: Iya.
1: Kita enggak bisa aja sombong ya kan?
0: Iya.
1: Gimana kita bisa ya?
0: Sombong.
1: Iya. Kan kayak tadi tuh ya kan, ini salah satu contohnya nih, lu bisa emang kayak gini. Iya kan.
0: Gua gak bisa, biasa aja.
1: Baru segitu doang. Ya, ini kayak kita bakat jadi orang sombong ya. Gua curiga nih, kita bakat. Ini tampak skrip loh.
0: Kata Miss Melisa, seru banget sih kakak-kakak ini, tenang.
1: Iya, benar.
0: Kakak baru gabung di 10 menit terakhir. Iya. Untung gak gabung dari 2 jam pertama.
1: Benar. Pusing, pusing tujuh keliling Anda nanti.
0: Kata Kak Reli, alangkah baiknya iya, menghindari gosip agar menjaga komunikasi tetap positif. Betul. Oh, betul. Setuju. Iya. Nah, kalau kata Daniel tadi gitu kan, memang hobi itu bikin happy, yeah, jangan buat ajang pembuktian. Kayak emang lu bisa, gue aja gak bisa gak sombong.
1: Iya bener,
0: gitu ya kan?
1: Iya bener.
0: Justru ini kita harus bisa bikin orang lain tuh, apa namanya ya, kehilangan kesenangan,
1: kesadaran.
0: Bahaya. Dimana rumahku, pulang-pulang dia nyasar. Hahaha.
1: Iya.
0: Bahaya kalau kehilangan kesadaran. Ya. Apa ya? Mungkin lebih kepada kayak jangan sampai lu orang nih gabung di komunitas lu, dia happy motoran, kayak lu motoran gitu.
1: Gua
0: kan.
1: Gua motoran ya, betul.
0: Ya, lu motoran terus lu kehilangan motor lu.
1: Ini agak aneh.
0: ada yang maling terus. Lu kehilangan spion lu.
1: Ini nggak lucu ya, nggak lucu banget sih ini.
0: Langsung cabut gue dari situ.
1: Gue saran mendingan lu ganti hobi deh.
0: Ya, jadi jangan sampai kita membuat orang yang gabung di komunitas itu yang sama hobi nih. Sama ya kayak hobinya kulineran.
1: Yeah.
0: Tapi ketika dia gabung di situ karena dia merasa hobi gue sama nih sama kalian, suka jalan-jalan dengan cepat redaku.
1: Keluar kan.
0: Ya, halo Kak Tony. Dia udah ngerasa nyaman nih buat gabung di komunitas lo yang satu frekuensi gitu ya. Makan-makan, jalan-jalan, liburan, healing-healing gitu.
1: Betul.
0: Terus tiba-tiba dia datang, mungkin ya, kalian tuh yang bawa banyak barang cuman karena hal kecil, mungkin dia cuma bawa backpacker, kalian bawa koper kemana-mana, terus kayak, ya lu gak asik lu, masa bawa backpacker doang, kayak kita dong, koper mahal dong. Jangan.
1: Gak boleh.
0: Orang akan jadi kayak, gua kira ini tuh buat have fun, gitu. Bener. Nyatanya dijadikan permainan. Oh my god. Ya jangan kayak gitu ya guys. Jadi kalau ada orang yang kalian rasa satu frekuensi, punya hobi yang sama, bawa asik.
1: Iya, dibawa seru aja.
0: Betul.
1: Gitu. Namanya juga hobi kan.
0: Iya, benar. Iya. Bukan ajang pembuktian. Betul. Ya. Lu punya motor apa kek gitu, jangan dijadiin kayak, "Oh iya ini motor kita sama sih apa namanya?"
1: CC-nya,
0: tapi knalpot gue 5 juta.
1: Iya benar.
0: Gitu. Knalpot sih ketek.
1: Iya benar. Knalpot apa ya?
0: Knalpotnya pakai itu apa namanya tuh? Mesin potong rumput.
1: Reng, teng.
0: Harus ditarik dulu.
1: Iya benar. Jadi emang Eva ini mantan pemotong rumput. Handal.
0: Bapakku.
1: Oh,
0: iya. Ada mesin potong rumput di rumah
1: sih itu. Iya.
0: Potong rumput sendiri, papiku.
1: Iya.
0: Nah, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita harus buat supaya teman-teman sehobi kita ini nyaman.
1: Iya, betul.
0: Jangan jadiin kemampuan sebagai kasta. Enggak perlu ya. No ya. Kalau lu jago, ajakin dia jago bareng-bareng.
1: Nah, itu dia. Nah,
0: iya kan? Kalau dia suka motor tapi dia belum bisa punya motor yang CC-nya gede, lu cobain motor gua, Bro. Enak nih, Bro. Sini gua pakai motor lu.
1: Iya.
0: Jalan bareng. Iya kan?
1: Betul.
0: Kayak gitu, biar sama-sama asik.
1: Harmonis banget ya.
0: Betul. Nah, ada juga kayak apa tuh yang kedua, bisa menikmati tanpa harus selalu menang.
1: Betul.
0: Ya bukan ajang menang-menangan sih emang.
1: Iya sih benar.
0: Terus jangan mengubah hobi orang menjadi kompetisi ya tadi ya. Jadi enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah, enggak ada yang paling jago kalau dalam komunitas, kecuali lu ikut lomba. Lomba lari karung, ya kan?
1: Betul.
0: Lari. Kok lari ke sana?
1: Nah, gitu.
0: So, let people enjoy things at their own level. Yeah. Guys, gua suka ini. Artinya?
1: Iya, sebentar lagi. Gue suka bingung. Lu langsung nunjuk ya kan.
0: So let people enjoy things at their own level. Jadi biarkan orang itu enjoy, fun, menikmati pada levelnya dia.
1: Iya betul.
0: Kalau dia masih yang level istilahnya CC motornya tuh, CC motor tuh berapa-berapa sih?
1: Gua gak ngerti. Banyak macam-macam. Ya,
0: yang paling yang kecil lah.
1: Idealnya mungkin 150
0: cc. 150 cc
1: ke 200 cc.
0: 200 cc ke
1: 250 cc.
0: 250 cc. Lagu ah.
1: Berapa?
0: 50 cc sunscreen maksudnya.
1: Oh, sunscreen. Iya, 50. Iya, benar.
0: Sunscreen 50 cc, ya kan?
1: Iya.
0: Pakai
1: iya.
0: Sebelum naik motor 250 cc.
1: Disambung cocokologi ya.
0: Biar tidak gosong.
1: Biar tidak gosong, benar.
0: Jadi kita harus juga tetap menghargai batasan-batasan ketika kita melakukan hobi yang sama.
1: Iya, betul.
0: Karena hobi itu idealnya menjadi tempat untuk recharge, bukan tempat untuk pembuktian diri. Karena orang yang menyenangkan diajak hobi biasanya harus membuat kita merasa, gue boleh belajar, gue boleh gagal, tapi gue gak harus selalu keren. Iya, iya. Weh, ini lu harus bawa sih ke komunitas lo.
1: Iyalah, gue kan keren, gue keren.
0: Gue kira keren.
1: Enggak, amit-amit.
0: Nah, kalau tadi kita ngomong keluarga, di relasi kerja, di komunitas, dan di hobi, ada yang paling penting yang tadi lu pertama awal banget, lu bilang lu mau buat diri lo
1: menghargai,
0: sendiri
1: menghargai diri gue sendiri.
0: Nah, ini poin terakhir.
1: Betul. Jadi memang belajar membuat nyaman tapi juga belajar untuk apa namanya? Menghadapi situasi yang sebenarnya bikin gak nyaman juga sih.
0: Nah,
1: ini sebenarnya empat sisi sebelumnya bicara tentang bagaimana kita membuat orang lain. Ini kan bicara tentang keluar ya. Artinya kita bagaimana memperlakukan orang lain.
0: Benar.
1: Dengan apa namanya, memberikan rasa nyaman ke orang lain.
0: Yes.
1: Tapi ya itu tadi gue bilang, jangan lupa untuk kita juga punya hak yang sama untuk merasa nyaman.
0: Betul.
1: Ya. Jadi jangan sampai kita sibuk apa menjadikan orang lain apa menjadikan orang lain untuk menyenangkan orang lain lah gitu ya.
0: Kita sibuk bikin orang lain senang,
1: orang lain senang, tapi kita sendiri nggak senang gitu, kasian banget gitu.
0: Iya,
1: ya kan.
0: Benar.
1: Ya kan, lo buang-buang apa energi tenaga untuk orang lain, tapi lo nggak recharge sendiri lo sendiri.
0: Lo
1: ya
0: jadi kan lupa buat bikin diri lo happy.
1: Benar. Sampai ada pertanyaan kayak, gue sendiri sebenarnya nyaman nggak sih?
0: Nah, iya.
1: Nah, ini perlu kita perhatiin. Pasti. Gitu ya kan, karena kenyamanan kita itu kita sendiri yang bisa menciptakan.
0: Nah, gimana caranya untuk kita belajar menciptakan rasa nyaman itu? Tolong kasih tahu.
1: Mulai dari nasi padang.
0: Hei,
1: yang sederhana kan.
0: Betul lagi. Ya lagi bener.
1: Iya gitu.
0: Banyak. Jadi, ya di mana-mana.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi kenali energi diri sendiri. Ini kita nih sebenarnya apa sih aura kita nih, apa sih?
0: Yes.
1: Ya kan. Ada hari kita itu extrovert banget. Mungkin ada juga kita bisa jadi introvert banget.
0: Iya,
1: ya kan. Makanya
0: jadi pendiam gitu.
1: Iya. Ya. It's okay gitu ya kan untuk hal seperti itu. Kita nggak harus selalu available sebenarnya.
0: Betul sekali.
1: Gitu. Belajar mengatakan no, ya kan, say no, ya kan, terhadap sesuatu hal itu bukan hal yang salah juga menurut gua, ya kan, karena no bukan berarti jahat. Ya, contohnya maaf ya kali ini aku nggak bisa ikut, nggak apa-apa ya, gitu. Itu nggak harus apa namanya, nggak harus kita harus berikan 17 halaman alasan kita
0: banyak ya.
1: Untuk menjabarkan bahwa kita gak bisa ikut. Gak apa-apa, bilang enggak juga gak apa-apa.
0: Iya.
1: Jangan kayak ngerasa
0: gak enak banget.
1: Gak enak banget. Ya, kalau gak enak kasih kucing lah.
0: Iya,
1: ya.
0: Jangan merasa sungkan.
1: Betul.
0: Ambil tangannya, taruh di jidat.
1: Salim dong lu.
0: Sungkem.
1: Oh, sungkem.
0: Oh, sungkem berlutut ya.
1: Sungkem lutut. Salim. Ya.
0: Kak Dot sahai.
1: Terus jangan juga merasa bertanggung jawab atas mood seseorang gitu.
0: Ini dia PR banget
1: itu
0: sih.
1: Itu bukan tanggung jawab lo juga gitu. Jadi mungkin sesekali boleh lah untuk hal-hal seperti itu, tapi jangan sering kali karena ya lu enggak mood juga terus dia enggak mood juga, akhirnya lu harus punya apa? Harus punya perasaan lebih untuk menjaga perasaan dia, kan capek ya, Sai.
0: Iya, benar-benar capek ya.
1: Iya, penting loh ini untuk dibicarakan, karena orang apa namanya, kalau seseorang itu sedang bad mood itu belum tentu karena kita.
0: ingin dimengerti.
1: Bukan, kok jadi lagu ya? Bukan karena gue, bukan karena lo semua yeah. Dia nggak mood gitu ya kan?
0: Kayak kita... sesimpel kayak tadi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Orang lagi itu di depan kan lagi pada makan gorengan, ya kan? Terus satu beli gorengan nih, dia lagi mood nih buat makan gorengan. Terus lo taruh di situ, guys makan nih. Satu lagi nggak mood nih makan goreng. Ah lo nggak asik lo, gue bawain buat lo beli. Lah mood lo juga jadi berubah karena dia nggak.
1: Oh iya benar.
0: Dia lagi nggak pengen gitu. Betul, tapi betul. Mood lo kayak merasa nggak diterima, merasa nggak
1: dihargai.
0: Nggak dihargai terus lo mood lo jadi berubah juga. Gitu. Gak boleh gitu juga ya guys.
1: Betul. Iya, jadi memang itu perlu kita jaga ya. Kayak gitu-gitu. Jadi bukan untuk bukan hanya orang lain aja yang bisa kita berikan kenyamanan, tapi diri kita juga penting.
0: Setuju.
1: Kita harus perhatikan diri kita juga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang sayang sama diri kita?
0: Oh, betul sekali. Iya. So kita udah mau selesai ya. Nah, kita juga harus tahu nih untuk bedakan tidak nyaman versus tidak aman.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kadang-kadang orang masih agak bingung nih aman dan tidak aman, tidak nyaman ya.
1: Iya.
0: Ini penting banget. Kenapa? Kalau tidak nyaman itu bisa berarti nervous, dia malu, awkward, takut mencoba sesuatu yang baru itu nggak nyaman tuh.
1: Iya.
0: Nah, situasi seperti ini nih kadang-kadang justru kayak bikin kesempatan kita untuk berkembang justru. Kita gak nyaman, tapi kayak kita pengen nyoba. Kayak gini, lu udah masuk ke komunitas itu, tapi lu masih malu. Lu masih awkward untuk kasih lihat bahwa lu bisa nih ngelakuin ini. Jadi itu tidak nyaman. Tapi kalau tidak aman, kalau lu udah merasa tidak aman, misalnya ada intimidasi, lu udah di dalam situ tapi lu ditolak, di reject, dibully. Nah itu udah gak aman. Gitu, dihina terus menerus, direndahkan, manipulasi, diancam. Atau ada pelanggaran-pelanggaran batas.
1: Get out.
0: Jangan memaksakan diri. Justru kalau lu udah tidak aman. Tapi kalau lu tidak nyaman, bertanyalah untuk belajar. Itu bedanya.
1: Learning by doing ya.
0: Yes, betul sekali. Jadi kenyamanan bukan berarti people pleasing.
1: Ya, betul.
0: Kalau kita mau ngomong, pada akhirnya menjadi orang yang nyaman bukan berarti gue harus bikin semua orang happy.
1: Iya.
0: Bukan juga.
1: Bukan juga gue harus selalu terlihat baik.
0: Itu.
1: Tetapi ya kan, gue bisa menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, tahu kapan mendekat, tahu kapan harus memberi ruang, dan tahu kapan harus membuat sebuah batasan. Ya kan?
0: Setuju banget. So, kalau kita bisa menjadi orang yang selalu merasa cukup aman untuk menjadi diri sendiri, bangunlah komunikasi dengan jujur. Tetap saling menghargai.
1: Betul.
0: Sebagaimana kamu ingin dihargai?
1: Ya silakanlah menghargai.
0: Statement yang bagus.
1: Cari
0: terima
1: aman.
0: Kasih Kak Doksa dan semuanya yang sudah ikuti Cemilan Sore hari ini bersama Eva dan juga
1: Daniel.
0: Sampai ketemu lagi di Cemilan Sore besok bersama dengan Versiana ya. Dan mungkin yang lain. Tapi kayaknya Versiana bakal balik bareng dengan kalian. Selamat siap-siap pulang.
1: Siap-siap
0: yang
1: pulang.
0: Di kantor. Betul. Atau yang lembur, atau yang lagi aktivitas dimanapun kalian berada, atau lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Eva dan Daniel juga pamit dari ruang dengar kalian. 100.6 Heartland Radio
1: memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Bye-bye.

Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

0: Rusia sebagai negara pilihan populer bagi siswa internasional dengan berbagai minat, baik sastra, seni, sejarah, ataupun studi bahasa Rusia, pelajar internasional di Rusia akan menerima pendidikan berkualitas tinggi di lingkungan dengan beragam budaya. Kita tanya aja langsung dengan narasumber kita, Prinanda Rahma, yang merupakan PPI yang saat ini sedang belajar di Rusia.
1: Untuk kualitas pendidikan di Rusia ini, menurut Rina ini lebih baik atau sama seperti di Indonesia nih, Rin?
2: Kalau misalnya untuk kualitasnya, untuk kualitasnya aku masih belum tahu, karena aku kan juga belum terjun langsung gitu ya di Indonesia tuh kayak gimana gitu, apalagi untuk kuliahnya gitu, untuk S1. Okay. Tapi kalau misalnya dari cara pendidikan ya, maksudnya dari cara belajarannya, itu aku lebih senang sih, karena mereka lebih memberikan kebebasan gitu, dan juga biasanya lebih pasti gitu. Terus dosennya itu juga lebih fokus aja gitu. Kalau misalnya ke kita itu kan kayak di Indonesia tuh banyak banget dosen-dosennya misalnya kayak ngasih tugas gitu. Nah, kalau di sini tuh lebih benar-benar kayak harus ini diperhatiin gitu satu-satu kayak gitu.
1: Lebih detail berarti di sana.
2: Kayak concernnya ke satu anak per anak tuh benar-benar concernnya tuh dapat.
1: Okay.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Cash flow lebih penting dari profit. Banyak bisnis terlihat untung, laporan rugi laba positif, tapi akhirnya bisnis harus tutup. Kenapa? Karena kehabisan cash alias uang tunai. Profit di pembukuan laporan keuangan belum tentu sama dengan uang yang ada di rekening. Ada tagihan belum dibayar, ada stok numpuk di gudang belum terjual, ada cicilan berjalan. Akhirnya bisnis sesak napas karena kekurangan uang tunai. Hardliners, arus kas itu seperti darah bisnis. Kalau darah berhenti mengalir, bisnis lumpuh. Makanya banyak bisnis besar jatuh bukan karena tidak laku, tapi karena arus kas berantakan. Mulailah disiplin, pantau uang masuk, pantau uang keluar. Jangan belanja hanya karena merasa omset sedang naik. Dan ingat, headliners, bisnis mati bukan karena tidak untung. Bisnis mati saat tidak punya uang tunai untuk bergerak. Profit penting, tapi arus kas menentukan bisnis akan hidup atau mati. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Rusia sebagai negara pilihan populer bagi siswa internasional dengan berbagai minat, baik sastra, seni, sejarah, ataupun studi bahasa Rusia, pelajar internasional di Rusia akan menerima pendidikan berkualitas tinggi di lingkungan dengan beragam budaya. Kita tanya aja langsung dengan narasumber kita, Prinanda Rahma, yang merupakan PPI yang saat ini sedang belajar di Rusia.
1: Nah, untuk teman-teman sendiri di sana, untuk ini kan ada perhimpunan pelajar Indonesia Rusia nih, Rin. Kalian tuh setiap bulan atau setiap minggu itu ada kegiatan kelompok belajar bareng atau diskusi nggak sih?
2: Kalau misalnya untuk PPI Rusia sendiri, biasanya kalau misalnya untuk kayak diskusi kayak gitu, sebenarnya ada beberapa program kerja mereka yang kayak gitu. Contohnya tuh kayak ngumpulin teman-teman yang lain untuk saling sapa kayak gitu, atau misalnya cuman kayak sapa bareng sama KBRI, biasanya ada yang kayak gitu-gitu juga. Atau kayak program mereka tuh yang lagi, yang kemarin sempat udah jalan itu adalah belajar bahasa Indonesia untuk orang Rusia.
1: Belajar bahasa
2: Indonesia,
1: belajar
2: apa? Banget dan
1: iya, belajar bahasa Indonesia untuk orang Rusia.
2: Ada tuh orang Rusia yang berminat gitu. Kayak gitu.
1: Ini untuk sesama pelajarnya atau memang dibuka untuk umum tuh untuk belajar bahasa Indonesianya?
2: Itu untuk umum. Jadi benar-benar untuk orang Rusia siapapun dari berbagai umur yang mau belajar boleh belajar gitu. Dan itu secara gratis.
1: Oh, keren. Nah, Rin, setelah lulus nih.
2: Dan pengajarnya itu dari pelajar baru.
1: Pengajarnya dari teman-teman PPI sendiri.
2: Betul.
1: Oke.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Ada satu hal yang sangat disukai setan, yaitu melihat orang percaya hidup sendirian. Seorang yang hidup tanpa komunitas akan hidup tanpa ada orang yang menegur. Tanpa komunitas, jika Anda jatuh, tidak akan ada yang menolong Anda untuk keluar dari lubang kejatuhan tersebut. Komunitas itu sangat perlu untuk mengingatkan tujuan kita hidup di dunia ini. Coba lihat deh, singa di padang gurun. Dia tidak akan menyerang mangsa yang dalam jumlah besar. Singa akan mencari mangsanya yang sendirian karena lebih mudah untuk diserang. Begitu juga setan mengincar seseorang yang merasa kuat sendirian, yang merasa tidak butuh komunitas. Tuhan saja butuh komunitas, yaitu 12 muridnya untuk menopang pelayanannya di muka bumi ini. Ingatlah, kita diciptakan untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sudahkah Anda berkomunitas? Jika belum, yuk kita berkomunitas di kelompok sel yang ada di sekitar rumah Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Rusia sebagai negara pilihan populer bagi siswa internasional dengan berbagai minat, baik sastra, seni, sejarah, ataupun studi bahasa Rusia, pelajar internasional di Rusia akan menerima pendidikan berkualitas tinggi di lingkungan dengan beragam budaya. Kita tanya aja langsung dengan narasumber kita, Prinanda Rahma, yang merupakan PPI yang saat ini sedang belajar di Rusia. Hal-hal baru apa sih yang kamu temuin di Rusia, khususnya mengenai pendidikan ini?
1: Aku tuh nemuin banyak banget hal-hal yang menurut aku bisa diterapin gitu loh di Indonesia. Gitu.
0: Contohnya apa nih?
1: Kalau misalnya untuk, contohnya mungkin dari apa ya, penerapan cara belajarnya mungkin gitu. Karena kalau misalnya di Rusia sendiri, kalau misalnya di Indo kan lulusnya bisa nanti-nanti ya. Yang aku dengar, maksudnya kayak lulus skripsinya bisa bebas gitu. Kalau di Rusia tuh enggak, jadi dia tuh udah benar-benar semuanya tuh tertata gitu. Benar-benar kayak kita, kalau misalnya let's say kita bisa bilang itu kayak anak sekolah gitu. Jadi udah skripsian harus segini selesai gitu. Dan itu cuman waktunya tuh, kalau misalnya sekarang ini aku kan lagi UAS juga nih. Berarti abis ini aku ada semester baru, which is itu semester akhir dari semester 8. Nah, di semester 8 itu aku masih ada kelas selama 3 bulan. Kelas seperti biasa. Jadi waktu aku untuk nulis skripsi itu barengan 3 bulan ini sama fokus untuk skripsinya.

0: tuh benar-benar cuma 3 bulan.
1: Wow. Kalau setelah lewat dari 3 bulan,
0: dan
1: ada penaltinya atau?
0: Berarti hitungannya kita harus ngulang.
1: Okay.
0: Ulang semester di tahun berikutnya.
1: Aku kira tadi kalau
0: hitungannya ulangnya 1 tahun.
1: Tapi mungkin lebih mirip ke Indonesia juga dong.
0: Gak bisa pause gitu.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartline Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi paradordeshotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, kemarin aku memanggil tukang servis AC untuk membersihkan AC di rumahku. Nah, langgananku ini sudah lama banget. Aku panggil dari sekitar tahun 2024. Dan dia bilang sampai lebaran jadwal servisnya sudah full. Gila banget ya. Kami agak kesusahan banget kalau minta tolong dia datang untuk menservis AC kami. Karena jadwal dia padat. Mungkin sudah melebihi jadwal presiden ya. Kalau dibandingkan dia dengan presiden. Nah, kelebihannya adalah dia juga bisa membetulin kompor gas, dispenser, mesin cuci kami. Semua peralatan yang rusak, dia mampu betulin. Orangnya jujur, juga baik. Makanya, dia cerita pas dia tidak bisa untuk menservis AC, tapi dia menawarkan untuk mengirimkan anak buahnya untuk menggantikan dia. Banyak pelanggan yang gak mau. Mungkin karena pelanggan sudah sangat percaya sama dia. Dan trust itu terbangun tidak dalam semalam loh. Orang yang bekerja dengan jujur, tekun, serta menjaga kepercayaan dari pelanggannya akan menuai banyak rezeki timbang orang yang tidak amanah alias asal-asalan dalam bekerja. Kita ada dan hidup di zaman di mana banyak orang yang ingin memperoleh pencapaian dengan cara instan dan mengabaikan ketekunan, kerja keras, serta integritas. Padahal nilai-nilai inilah yang memupuk nilai-nilai bisnis kami sehingga mempunyai daya juang yang tinggi. Pesan saya hari ini, apapun yang Anda jual, produk maupun jasa, pastikan bahwa Anda dan tim punya nilai-nilai yang benar. Nilai yang benar itu apa? Ya, nilai yang benar adalah bertekun, bekerja keras, serta menjaga integritas. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Cash flow lebih penting dari profit. Banyak bisnis terlihat untung, laporan rugi laba positif, tapi akhirnya bisnis harus tutup. Kenapa? Karena kehabisan cash alias uang tunai. Profit di pembukuan laporan keuangan belum tentu sama dengan uang yang ada di rekening. Ada tagihan belum dibayar, ada stok numpuk di gudang belum terjual, ada cicilan berjalan. Akhirnya bisnis sesak napas karena kekurangan uang tunai. Hotliners, arus kas itu seperti darah bisnis. Kalau darah berhenti mengalir, bisnis lumpuh. Makanya banyak bisnis besar jatuh bukan karena tidak laku, tapi karena arus kas berantakan. Mulailah disiplin, pantau uang masuk, pantau uang keluar. Jangan belanja hanya karena merasa omset sedang naik. Dan ingat, headliners, bisnis mati bukan karena tidak untung. Bisnis mati saat tidak punya uang tunai untuk bergerak. Profit penting, tapi arus kas menentukan bisnis akan hidup atau mati. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: This is Heartline Radio.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
4: Keep stay tuned on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartline Ready.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, apa manfaat kita mengetahui struktur generasi bagi kemajuan pemasaran usaha kita? Bagian pertama, generasi di muka bumi ini terbagi untuk dibuatkan pengelompokannya. Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu. Setelah sensus penduduk 2020, ditemukanlah data sebagai berikut. Generasi Z dan milenial mendominasi penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa. Dan ternyata Gen Z di Indonesia berjumlah hampir 75 juta atau sekitar 28% dari total penduduk RI. Gen milenial hampir 70 juta jiwa atau 28%. Sisanya Gen X adalah 58 juta jiwa atau sekitar 21,88%. Baby boomer ada sekitar 31 juta jiwa atau 11,56%. Post Gen Z ada sekitar 29,17 juta jiwa atau 10,88% dan pre-boomer 5,03 juta jiwa atau 1,87%. Saya nggak akan bahas apa definisi setiap gen karena sudah banyak dibahas, termasuk kelebihan dan kekurangan setiap gen, karena itu bisa Anda cari sendiri. Yang mau saya sharingkan adalah untuk kita para marketer, setelah membaca data di atas, apa yang harus kita lakukan ketika disuguhkan data seperti itu? Jika Anda seorang marketer yang hebat, maka data itu bisa Anda olah, lalu akan timbul sebuah gagasan baru yang bisa diterapkan dalam eksekusi pemasaran di bidang usaha Anda. Gen Z adalah generasi terbanyak di Indonesia, jadi buatlah sebuah strategi pemasaran usaha Anda yang bisa meraih simpati dan memenangkan hati dan pikiran para Gen Z. Buatlah riset yang sederhana untuk memahami cara mereka berpikir, bertingkah laku, bahkan saat mengambil keputusan. Insight ini bersambung ke part 2. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Halo, halo, selamat malam. Heartliner, jumpa lagi bersama Timur nanti tentu saja di program Let Us Reason Together. Tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia ya. Seperti biasa nih, Heartliner setiap hari Selasa ya, dari jam 7 hingga pukul 8 malam nanti. Kita sama-sama berapologetika nih Heartliner ya. Dimana kita selalu membahas tema-tema yang selalu banyak sekali yang mempertanyakan. Seperti juga yang akan kita bahas di kesempatan kali ini tentang pernikahan Kristen. Wah, banyak ini pasti pertanyaan tentang kalau misalkan di umat Kristiani gitu ya, pernikahan gitu, boleh gak sih poligami gitu ya. Kemudian juga bercerai boleh gak sih, atau seperti apa sih pandangan umat Kristen. Ya, kemudian juga kalau misalkan menikah kemudian tidak ingin punya anak. Wah, masih banyak pertanyaan nih Heartliner. Untuk itu kita akan segera terhubung bersama narasumber kita. Ada Dr. Andi Hukum ya, yang saat ini sudah terhubung melalui online nih. Ya, kita akan segera menyapa Dr. Andi. Halo, shalom Dr. Andi.
1: Shalom Timo dan Heartliner. Suara saya jelas ya Timo.
0: Udah jelas, lama kita enggak... loud and clear ya. Apa kabar Dr. Andi?
1: Lama baik, agak capek sih, tapi tetap baik lah.
0: Wah, nih, capek dari mana nih, keliling Indonesia nih sebenarnya?
1: Baru kembali dari luar negeri.
0: Wah, puji Tuhan ya, pelayanan iya. Di luar negeri ini baik.
1: Acara keluarga sih sebetulnya.
0: Oh, acara keluarga, siap. Tapi udah nggak jet lag lagi nih ya?
1: Enggak.
0: Baik, Pak Pendeta nih, kali ini kita akan membahas tema kita nih tentang pernikahan Kristen. Wah, ini kalau ngomongin tentang pernikahan Kristen ini mungkin, waduh, ini banyak juga di luar sana yang selalu mempertanyakan sebenarnya orang Kristen boleh cerai nggak sih gitu, orang Kristen boleh punya istri lebih dari satu nggak sih gitu ya. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang lain seperti apa gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih ya, Pak Pendeta. Kenapa nih ambil tema seperti ini nih, Pak Pendeta nih? Sebelum nanti kita bahas nih.
1: Begini, sebetulnya pernikahan itu kan secara umum kita nggak melihat dulu latar belakang agamanya ya. Ya, secara umum itu sama lah mau dia, karena ada yang bilang begini kan, ya kalau pernikahan kan yang Kristen dengan yang Kristen, sebenarnya kalau kita mau pertajam pertanyaan itu, dari mana kita tahu dia Kristen dalam arti yang sesungguhnya ya. Kalau KTP sih gampang aja dirubah-rubah kan gitu, walaupun ada permasalahan administrasi, kita harus ke Dukcapil dan lain sebagainya kalau kita merubah kolom agama. Tetapi kalau dibilang ya oke, yang ini si A dengan si B menikah, laki-laki wanita menikah, dua-duanya kolom KTP-nya Kristen atau Kristen dan Katolik lah. Ya. Dari mana kita tahu dia betul-betul Kristen? Kan itu juga pertanyaannya. Ya kan? Atau kalau misalnya kolom agamanya berbeda, itu lebih sulit lagi secara administratif. Di negara kita ini yang mengatur, ada undang-undangnya tuh, undang-undang perkawinan tuh, yang melarang pernikahan berbeda agama. Nah, tapi itu dari sudut administratif, catatan sipil merupakan dinamika, tapi kita tahunya dari mana dia Muslim benar-benar, atau Kristen benar-benar, atau Buddha benar-benar, atau Hindu benar-benar. Nah, itu kan jadi, saya tadi bilang pernikahan itu secara umum ya sama sebetulnya. Secara umum adalah janji, janji atau sumpah antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki, yang mengatakan akan hidup bersama-sama, kira-kira kan gitu secara umumnya kan. Nah, kenapa saya memberikan judul pernikahan dalam kurungnya ada Kristennya? Nah, karena saya mengalami dan mempelajari pernikahan di dalam kekristenan itu ada keunikan yang tidak ada di dalam kepercayaan-kepercayaan lain yang berkaitan dengan kepercayaan akan Allah yang hidup dan yang disembah. Nah, kalau dalam agama atau kepercayaan lain di luar kekristenan, kalau saya bicara kekristenan, saya ingatkan lagi ya, Timo dan para hardliner, bahwa ini tidak membicarakan denominasi, tapi secara umum mau Katolik, Kristen, Protestan atau Karismatik atau apalah semua, pokoknya secara umum kekristenan itu ada keunikannya yang menurut saya kalau dia mengaku sebagai seorang yang percaya dalam arti konteks kekristenan, ya dia harus mengerti bagian ini, jangan abrak lari aja gitu ya. Udahlah pokoknya kita kan udah sama KTP, gereja udah ini ada mau janji pemberkatan, udah setting segala macam lalu dilaksanakan begitu. Saya pikir nggak semudah begitu kalau di dalam konteks kalau kita pelajari pernikahan Kristen itu ya.
0: Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi DTR atau Dokter Andin ya. Tapi sebelum kita ingin membuka terlebih dahulu dalam doa nih. Nanti setelah itu Pak Dokter Andi bisa langsung memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan ini. Silakan.
1: Baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menyerahkan satu jam ke depan ini ya Tuhan, bimbing kami. Kami butuh belas kasihan-Mu karena kami ini orang-orang yang sudah berdosa, tapi kebalikan kami bersyukur karena Tuhan juga sudah mau menebus dan mengampuni segala dosa kami, bahkan memberikan satu pengharapan ketika Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau firman Allah yang kekal itu, yang mau mengambil rupa menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mohon kiranya Engkau menuntun kami, menuntun Timo dan seluruh rangkaian acara di Heartline ini, dan juga para hardliner yang mendengarkan secara langsung maupun melalui rekaman nanti. Hamba-Mu yang menyiapkan materi, biarlah materi ini diberkati terlebih dahulu, dikuduskan, sehingga bermanfaat dan menjadi berkat bagi setiap pendengar, bagi setiap hardliner. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan sembah syukur kami. Amin.
0: Amin, baik. Hardliner, sesaat lagi kita akan sama-sama nih terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang disampaikan oleh Dr. Andi dengan tema kita ini terkait dengan pernikahan Kristen ya. Nanti kita 30 menit kita akan kembali untuk membahas terkait dengan tema yang akan disampaikan. Silakan.
1: Baik, ayat dari kitab suci yang saya jadikan patokan untuk pembahasan kita yaitu Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai dengan 25. Ini ayat yang seringkali memang sudah dibaca dan dijadikan tema-tema kalau kita membahas tentang pernikahan di dalam gereja. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 23 dan sampai dengan 25. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, jadi kalau kita belajar tentang kitab Kejadian secara umum, kitab Kejadian ini memberikan kesaksian ya tentunya karena ditulis oleh Musa pada saat bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun, Musa mendapatkan tuntunan yang kita percayai dari Tuhan langsung dalam hal ini Roh Kudus untuk menuliskan kitab lima kitab Taurat gitu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan ya, lima kitab Taurat itu ditulis oleh Musa. Dia yang mendapatkan kesempatan lah. Tanah anugerah. Ya sebelumnya kalau kita pelajari ya Musa itu sudah dipersiapkan karena cara baca tulis itu kan dia mendapatkan ketika dia 40 tahun pertama hidupnya di istana Fir'aun dan mendapatkan cara-cara untuk menuliskan di papirus-papirus atau di lembar-lembar yang pada saat itu bangsa Mesir sudah lebih maju secara baca tulisnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, kalau kita perhatikan, mempelajari bahwa Tuhan itu bekerja dengan melibatkan manusia, pengetahuan manusia dan budaya juga manusia dilibatkan di dalamnya, tapi dalam koridor kekudusan Tuhan. Nah, kalau kita pelajari secara garis besar kitab Kejadian itu, kita bisa melihat ada bagian-bagian tentang penciptaan, termasuk di dalamnya pernikahan, ayat yang kita baca tadi, Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 25, itu berbicara langsung dalam pernikahan. Tapi ada juga berupa kisah-kisah pribadi-pribadi tertentu yang dipanggil gitu secara khusus oleh Tuhan. Dalam hal ini Musa tentunya tidak menyaksikan langsung, dia tidak menjadi saksi mata langsung kehidupan Lot misalnya, kehidupan Nuh misalnya. Ada juga orang tertua, paling tua yang dicatat oleh Alkitab, Metusalah gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu dari orang-orang tua yang punya tradisi di bangsa Israel, menceritakan secara mulut ke mulut gitu. Lalu dalam tuntunan Roh Kudus, Musa menuliskanlah kitab Kejadian ini. Dan di dalam kitab Kejadian ini, seperti saya katakan tadi, ada orang-orang atau pribadi-pribadi yang dipercaya Tuhan dipanggil secara khusus. Nuh misalnya dipanggil untuk menyelamatkan keluarganya. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, ya. Lalu sempat diuji imannya. Dan setelah Abraham dipanggil, maka mulailah garis keturunan mesianik itu, ya, garis keturunan mesianik yang lebih tegas gitu. Abraham, lalu Ishak, ya. Sebetulnya Abraham kan punya anak dari gundik-gundik yang lain selain dari Sarah, ada juga misalnya dari Hagar itu ada Ismail, dan ada lagi anak-anak lain yang berkembang biak menjadi bangsa-bangsa lain. Lalu dari Ishak ada kisah Yakub yang dipanggil Tuhan walaupun dia seorang penipu dan seterusnya, sehingga dari Yakub lahirlah bangsa Israel yang pada akhirnya dalam peristiwa anak-anak Yakub yang 12 anak laki-laki, dari situlah cikal bakal bangsa Israel. Dan Yusuf dipanggil sebagai penyelamat keluarga dari Yakub, sehingga terjadilah kehidupan bangsa Israel di Mesir. Nah itu, tapi uniknya kitab Kejadian itu ditutup oleh kematian, kisah kematian Yusuf. Jadi seolah-olah kalau kita baca hanya kitab Kejadian aja secara keseluruhan, loh kok dari depan ada penciptaan, termasuk di dalamnya pernikahan, beranak cucu, berpinak-pinak, lalu ada pribadi dipanggil, lalu menjadi satu bangsa dipanggil, tapi akhirnya berupa kematian gitu, ya, berupa kematian Yusuf, sepertinya titik gitu. Tapi kan kita tahu sama-sama bahwa cerita tentang keselamatan yang diberikan oleh Allah tidak berhenti dalam kitab Kejadian. Sehingga sebetulnya kitab Kejadian itu memberikan kita satu pengharapan di balik kematian dari tokoh-tokoh yang kita baca meninggal dunia, katakanlah begitu. Tapi ada pengharapan demi pengharapan. Nah, jadi ada penciptaan, ada panggilan, tapi sekaligus ada pengharapan. Nah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah soal tentang pernikahan. Yang tadi kalau kita baca, ya, seperti Adam langsung bertemu dengan Hawa, dia langsung kenal tuh, ini dia nih jodoh gue, kira-kira begitu kan. Ini dia, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ya, ini memaknai satu, katakanlah visi dari seorang laki-laki yang melihat bahwa ini yang paling cocok. Walaupun kita juga bisa berdebat, gitu. Ya waktu itu kan nggak ada orang lain. Yang ada memang cuma Adam dan Hawa. Masa ya dia mau menikah atau mau ngambil pasangannya dengan makhluk lain kan tidak mungkin ya. Makhluk yang sama dengan dia berbeda jenis kelamin, ya hanya Hawa pada saat itu. Tapi tidak sesederhana begitu kita menafsirkan. Kita melihat bahwa Adam langsung mengenali, inilah tulang dari tulangku, dari daging dari dagingku. Lalu yang kemudian yang kedua, dikatakan di situ bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi keluarga atau suami istri itu akan membina satu hubungan dan membentuk satu unit komunitas yang terkecil dalam komunitas yang besar, kalau kita bicara dalam konteks komunitas masyarakat. Dan dia membentuk satu komunitas dan memiliki satu aturan-aturan keluarga tersendiri. Kira-kira gitu. Yang berbeda dengan ayah dan ibunya. Nah, uniknya kan Adam kan tidak punya ayah kan, tidak punya ibu kan, dia langsung diciptakan dari tanah oleh dari Allah, oleh Allah sendiri. Tapi kan Musa menuliskan bahwa secara umum pernikahan itu bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan akan membentuk satu unit menjadi satu komunitas atau unit komunitas kecil dan menjadi satu daging ya. Tapi satu komunitas itu akan membentuk satu unit yang mempunyai aturan-aturan, ya kalau kita pahami aturan-aturan berkeluarga, aturan-aturan keluarga tersendiri. Nah, kira-kira begitu, ya. Dan menjadi satu daging di sini bukan berarti dagingnya Adam dan dagingnya Hawa, tapi di sini menggambarkan bahwa ada kesatuan roh, jiwa, dan tubuh. Dalam arti kata persepsinya dibuat sama, pengharapannya juga diselaraskan, gitu ya. Perasaan-perasaan kita kalau bicara secara garis besar, ya akan terjadi begitu. Harusnya terjadi begitu, menjadi satu daging. Kebalikannya, kalau satu melukai yang lain, itu sama aja melukai dirinya sendiri. Karena kan udah menjadi satu. Luka dalam bentuk apapun, mau kekerasan, mau kekerasan secara fisik, atau kekerasan secara emosional, itu kalau dia melakukan itu, salah satu melakukan itu, ya entah dia sadar atau tidak sadar, dia juga sedang melukai dirinya sendiri. Karena pernikahan itu kan disebutkan dan menjadi satu daging. Nah, kira-kira begitu. Nah, hal penting lain yang kita baca dalam ayat tadi yang menjadi patokan bagi kita pada malam hari ini, bahwa mereka ini telanjang, ya, manusia itu dan istrinya, dan tidak merasa malu. Jadi telanjang, walaupun secara harafiah dikatakan ini telanjang, betul-betul telanjang, tapi kalau kita mau mengambil makna dari ketelanjangan ini, tidak ada rasa malu antara si laki-laki dan si wanita. Di dalam bahasa Indonesia disebut alat genital itu sebagai kemaluan, ya kan? Alat kemaluannya, kemaluannya kelihatan gitu. Ya, saya juga tidak menggali lebih jauh kenapa kata genital, sebetulnya kan yang paling netral disebut sebagai genital, alat genital laki-laki, alat genital wanita. Tapi di bahasa Indonesia ada satu kata yang unik, yaitu kata kemaluan. Kenapa? Dia memang manusia itu menjadi malu memiliki alat itu, sehingga dibilang itu kemaluannya kelihatan gitu. Ya, itu kemaluannya karena dalam proses selanjutnya ketika dosa itu masuk ke dalam kehidupan manusia, maka yang kita perhatikan kalau dalam bacaan kita mau lanjutkan bacaan dari kitab Kejadian pasal 2 dan ke pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, maka memang Adam mengatakan aku menjadi malu ketika aku tahu aku telanjang. Dia menjadi malu. Jadi bukan semata-mata menunjuk kepada kemaluannya atau alat genitalnya. Tapi dia malu karena dia sudah melakukan satu kesalahan fatal. Gitu. Kesalahan fatal. Kesalahan dalam bentuk pelanggaran secara etika dan moral. Nah, kira-kira begitu ya. Sehingga si laki-laki dan si wanita menjadi malu. Itu satu dengan yang lain. Dan juga malu kepada sang pencipta ketika dicari begitu ya. Nah, pernikahan di dalam kekristenan itu memiliki etika moral yang standarnya menurut saya memang tinggi sekali ya. Bahkan kadang-kadang terlalu ketat gitu aturan-aturan yang ada kalau kita pelajari secara etika Kristen di dalam konteks pernikahan, itu aturan-aturan etika dan moralnya kuat sekali gitu, ketat sekali. Nah, tetapi kalau kita mau bahas secara garis besar, pernikahan di dalam kekristenan itu, ya, kekristenan yang benar-benar mengandalkan atau menghargai, menghormati, dan menyembah Allah yang hidup itu. Yang pertama-tama tentunya kalau kita kembali kepada ayat tadi, jadi harusnya antara laki-laki secara biologis dan wanita secara biologis. Itu syarat mutlaknya yang pertama ya. Syarat mutlak yang pertama adalah dipastikan dulu secara biologis bahwa laki-laki dan secara biologis wanita ya. Walaupun sekarang banyak penyimpangan-penyimpangan atau penyesatan-penyesatan, tapi kalau kita pelajari pernikahan itu harusnya antara laki-laki secara biologis dan wanita secara biologis gitu ya. Genetiknya benar-benar laki-laki, yang satu genetiknya wanita. Nah, kenapa itu saya coba mempelajari kenapa ya? Kenapa sih enggak kalau kita agak liar sedikit pikiran kita, kenapa ya dilarang pernikahan-pernikahan yang sejenis gitu. Memang kalau kita memperhatikan ada jejak-jejak Allah di dalam gen baik laki-laki maupun wanita. Yang pada akhirnya nanti kita akan melihat jejak-jejak Allah itu dalam gen, genetik laki-laki dan wanita. Itu akan membentuk karakter-karakter yang membawa gambaran dari Allah, baik dari sisi maskulin Allah maupun dari sisi feminin Allah. Karena laki-laki Allah itu kan bukan ada jenis kelaminnya seperti manusia. Allah itu kan roh. Dia bukan laki-laki dan bukan wanita. Tetapi di dalam sifat dan karakter Allah yang dikurung dalam kasih yang agung itu, ada sifat-sifat maskulin dan ada sifat-sifat feminin. Sifat-sifat maskulin ini dibawalah secara genetik oleh laki-laki. Misalnya ketegasan, kedisiplinan, ya, kekuasaan, lalu perlindungan. Itu dominannya ada di gen laki-laki. Nah, ada juga di gen wanitanya gitu. Karakter wanitanya sabar, mengasihi, merawat, gitu kan. Itu semua diwakili oleh secara genetik oleh wanita. Sehingga ketika pernikahan ini digabung, lengkaplah sifat dan karakter Allah pada suami dan pada istri. Sehingga tujuan untuk membawa gambar dan rupa Allah untuk memenuhi bumi dan beranak cucu itu tercapai gitu dalam konteks membawa gambar dan rupa Allah. Tetapi sifat-sifat dan karakter laki-laki maskulin dan atau wanita yang membawa sifat karakter feminin itu harus berada dalam koridor kekudusan dulu. Sebab kalau tidak, ketegasan itu akan cenderung menjadi otoriter gitu. Ya, tanpa kompromi itu dalam konteks dosa memang harus dilakukan. Tapi ada hal-hal yang masih bisa dikompromikan gitu. Ya. Contohnya misalnya apa? Misalnya budaya. Budaya itu bagus kan. Tapi kalau budaya itu sudah dianggap setara dengan aturan-aturan firman Allah yang tertulis, saya pikir budaya itu menjadi berhala, gitu ya, dan kebiasaan-kebiasaan lain. Nah, itu kan bisa dikompromikan budaya itu sebetulnya, ya, bukan dikorbankan, tapi disiasati untuk dicari jalan-jalan tengahnya. Nah, itu contoh-contohnya. Tapi kalau sesuatu yang sudah mutlak, misalnya dosa, tidak bisa dikompromikan. Kan kira-kira begitu. Dosa itu tidak bisa dikompromikan. Dosa itu harus ditebus, harus diselesaikan. Nah, kan kira-kira begitu. Jadi kalau otoritas itu tidak dikurung dalam koridor kekudusan Allah, maka dia akan menjadi otoriter. Kan begitu. Ya, dia akan menjadi otoriter. Atau misalnya dalam sisi feminin, misalnya kalau tidak dikurung dalam kekudusan Allah, sisi feminin itu jadi memanjakan. Gitu, segala sesuatu boleh. Apa-apa boleh. Apa-apa boleh. Dia karena tidak ada lagi batasan gitu. Kasih itu kan harus ada sesuatu yang apa, karena kasih itu juga ada sisi penghukuman di dalam, ada sisi keadilan di dalam kasih yang komplit itu. Bukan segala sesuatu boleh di dalam kasih, ya, itu bukan kasih namanya kalau segala sesuatu boleh. Nah, kira-kira begitu. Sehingga ketika laki-laki dipersatukan dengan wanita menjadi satu kesatuan unit keluarga, memang dalam etika pernikahan Kristen harus dipastikan dulu bahwa gambar dan rupa Allah itu sudah kembali di dalam si laki-laki dan juga si dalam wanita. Disinilah kita melihat pentingnya bimbingan pranikah di dalam konteks orang percaya. Karena seperti di awal tadi saya bilang, sekalipun dia sudah dibaptis, sekalipun dia sudah kata kesasi dalam gereja Presbiterian, namanya kata kesasi, atau di dalam gereja karismatik disebut sebagai pendewasaan, baptisan, gitu ya, mengalami sudah jemaat dewasa. Siapa yang menjamin atau bisa memastikan bahwa dia sudah percaya betul gitu? Saya, kalau saya dulu latar belakangnya dari gereja Presbiterian, saya mengikuti kata kesasi yang crash program hanya 3 bulan dari 1 tahun yang harusnya dibina. Menurut saya itu bagus 1 tahun, tapi zaman saya dulu pembinaan kata kesasi itu sudah menjadi satu ajang formalitas dari organisasi gereja saja, yang seharusnya tidak begitu. Seharusnya kan memang si pengajar, si pembimbing betul-betul melakukan strategi-strategi yang menurut saya ya itulah pemuritan yang harus dilaksanakan, sehingga diyakini bahwa orang-orang yang mengikuti kata kesasi itu sudah kembali gambar dan rupa Allah, sehingga ketika dia mau menikah nanti, baik laki-laki maupun wanita, gambar dan rupa Allah itu sudah mulai kembali di dalam sifat-sifat dan karakter baik maskulin maupun feminin. Nah, ini yang perlu menurut saya kita pahami sama-sama. Jadi kalau ditanya, jadi Bapak ini fanatik ya, kalau pernikahan memang harus sama-sama Kristen atau Kristen Katolik. Saya pikir kalau memang imannya betul, memang harus begitu. Ya, dalam konteks pernikahan Kristen memang kesamaan iman dulu. Bahkan kalau saya mau tarik, kalau boleh, dalam berpacaran sudah ditegakkan dulu, cari yang seiman, disamakan dulu imannya, ya, nanti langkah selanjutnya bawa cari

cari kesatuan iman ya. Kita boleh bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, tetapi ada bagian-bagian manusia yang seharusnya kita yang bekerja. Jadi nggak bisa seenaknya kita buang kepada Allah, ya nanti kan Allah juga akan perbaiki yang rusak ini. Itu nggak usah dibicarakan, itu Allah akan lakukan. Karena dia mempunyai satu tujuan yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu menyebarkan sebanyak-banyak gambar dan rupa dia ke seluruh bumi ini. Ya, jadi saya menyaksikan ada pasangan-pasangan ya yang dari awal dalam tanda petik bermain-main dengan iman ini mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, tadi di depan kan saya bilang di negara kita ini tidak ada izin untuk melakukan pernikahan berbeda agama gitu. Jadi kalau kolom agamanya berbeda, wah ini menjadi repot nanti ke catatan sipil dan selanjutnya mengurus surat-surat dan lain sebagainya. Ya karena aturan di negara kita begitu. Sekalipun ada perdebatan yang mengatakan kenapa ya kok negara ngatur-ngatur agama sehingga almarhum Gus Dur dulu kan mau menghilangkan Departemen Agama dan menghilangkan kolom agama di dalam KTP. Saya secara pribadi saya setuju itu. Setuju kenapa? Ya karena kolom agama itu memang menyulitkan. Contohnya kalau ada orang yang mau menikah berbeda keagamaannya. Ya tetapi itu kan urusan lain. Makanya kalau dalam gereja kita harus pastikan mau agama satu atau agama berbeda, tetapi dipastikan dulu. Karena nanti ke depannya menurut saya pernikahan itu kan tidak mudah ke depannya. Ini menyatukan menjadi satu daging. Kalau dagingnya sih gampang gitu. Ya, nggak perlu diajarin nih. Karena birahi itu merupakan sesuatu yang natural di dalam setiap laki-laki walaupun wanita. Ya, birahi itu kan ada terus gitu. Ngikut terus. Jadi nggak perlu diajarin. Naluri-naluri untuk berkembang biak itu memang ada di dalam setiap manusia, baik laki-laki ataupun wanita. Tetapi masalah jiwa, masalah emosi, masalah kesenangan, keinginan-keinginan, nah itu kan mesti dipecahkan dulu kan. Dan itu tidak mudah. Masalah televisi aja, siaran TV aja, nonton drakor aja bisa jadi urusan tuh berkepanjangan, ya kan? Jadi itu tidak mudah menjadi satu daging itu. Belum kalau terjadinya emosi-emosi atau persepsi-persepsi yang salah di dalam hubungan antara suami dan istri. Nah sehingga untuk melindungi suatu bakal pernikahan harus diyakini dulu imannya sama, gitu. Imannya sama. Baru nanti dibimbing secara kejiwaan, emosi, dan setelah pemberkatan baru sahlah menjadi satu dagingnya. Nah kira-kira begitu ya, kira-kira begitu kalau kita bicara pernikahan di dalam kekristenan. Jangan dibalik gitu untuk para hardliner yang sedang mendengarkan, khususnya yang sedang berpacaran, jangan dibalik gitu. Ah yang penting tabrak dulu lah. Nanti gampang itu urusannya dengan gereja. Jangan begitu. Nggak mudah di dalam zaman yang makin unik ini, di mana misalnya kita masuk dalam satu era yang artificial intelligence memegang peranan penting, yang mengakibatkan begitu besarnya badai PHK sekarang ini, ya kan ini menjadi faktor yang menyulitkan dalam konteks pernikahan. Nah sehingga untuk para headliner yang sedang berpacaran, dipastikan dulu imannya sama. Ya, pastikan imannya sama. Nanti kalau mau tindak lanjut lebih serius, baru bicara soal emosi. Ya, emosinya gimana, persepsinya bagaimana, pengharapannya bagaimana. Dan itu bisa disamakan. Ya, karena itu sesuatu yang sebetulnya bisa di-manage gitu. Jangan kita main gampang, ah nanti Tuhan yang bantu kita, Tuhan yang akan bujuk. Itu tidak perlu kita sebutkan lagi, Tuhan pasti lakukan. Pertanyaannya, kalau jalan yang dibuka sama Tuhan berbeda dengan jalan yang kita inginkan, nah itu kan jadi masalah buat kita nanti. Nah itu yang perlu saya pikir

perlu kita bantu calon-calon suami dan calon-calon istri ini. Nah, pernikahan jadi di dalam kekristenan ini merupakan sesuatu yang sakral. Saya ketika hadir dalam satu acara pernikahan dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, saya mengatakan, kebetulan waktu itu bukan pernikahan Kristen ya, tapi saya katakan bahwa dalam setiap pernikahan, apapun agamanya, maka Allah turut menjadi saksi. Sehingga jangan mempermainkan atau menganggap remeh satu janji pernikahan itu. Karena Allah turut menyaksikan. Jadi pernikahan itu sakral. Yang selanjutnya, orang-orang yang menyaksikan juga. Kalau di dalam Muslim disebut ijab kabul, di dalam kekristenan disebut pemberkatan, nikah kudus, dan seterusnya, nah, di dalam Hindu. Kalau saudara hadir di dalam pernikahan, ungkap janji itu, maka etikanya kita juga sebagai saksi. Yang sebetulnya kita punya jadi punya kewajiban gitu, ya, yang tidak tertulis. Yaitu kita membantu mengawal pernikahan itu. Karena dalam zaman ini saya yakin pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah lah. Ya sebetulnya bukan zaman ini. Kalau kita perhatikan dulu aja, zamannya Abraham aja juga sudah terjadi kan hal-hal yang ada dalam tanda petik penyimpangan-penyimpangan. Kurang sabarnya Abraham menunggu anak yang dijanjikan dari Sarah, karena Sarah sudah usia 99 tahun dan disebutkan di dalam teks kitab suci bahwa Sarah sudah mati haid. Dia nggak sabar. Akibatnya apa? Ya Sarah juga dorong-dorong dia. Udahlah, itu sajalah sama Hagar. Dan itu kan kita bilang Tuhan turut bekerja. Ya memang Tuhan turut bekerja. Tetapi Abraham dalam melakukan pekerjaan yang menyimpang itu, ya dia membuat suatu andil yang menurut saya menjadi permasalahan. Kan begitu. Yang pada akhirnya permasalahan itu menjadi satu topik diskusi yang nggak habis-habis bahkan sampai sekarang. Nah kan kira-kira begitu. Dan kalau kita lanjutkan di dalam, menurut saya yang bisa menjadi contoh yang baik itu ketika Ishak mengambil Ribka ya, Rebeka. Itu kan dia nggak pernah ketemu itu. Tapi dia yakin, ini istri saya. Ya, lalu kalimatnya, dan Ishak mencintainya. Mencintai di situ maksudnya satu tata bahasa yang Ishak terus-menerus mencintai Rebeka, Ribka. Nah itu yang harus ada, saya pikir Ishak dan Ribka itu merupakan salah satu contoh di dalam Alkitab yang kita bisa pakai untuk menunjukkan bagaimana proses Ishak menikahi Rebeka, Ribka itu. Nah, jadi kesakralan itu tetap harus dijaga, ya, kesakralan pernikahan. Nah, di dalam pernikahan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan seks dan hubungan seks, itu kan juga harus dibicarakan gitu, antara si suami dan istri. Ya paling baik kalau ada seorang ahli konselor yang memahami masalah-masalah ini, membantu mengarahkan. Karena ini juga bisa memunculkan masalah. Laki-laki misalnya kan, dia libidonya cenderung lama itu bertahan. Sementara wanita kan ada batasnya. Ketika di atas usia 45 tahun, dia sudah masuk dalam masa-masa menopause. Nah kalau laki-lakinya masih terlalu bersemangat, nah ini kan akan menimbulkan persoalan. Nah ini kan harus belajar di manage juga. Karena hubungan seks itu kan bukan semata-mata rekreasi untuk mendapatkan kenikmatan orgasme semata-mata. Di dalam hubungan seks itu ada komunikasi juga yang harusnya menjadi cair. Gitu. Komunikasi bukan semata-mata komunikasi dalam konteks melakukan intercourse atau hubungan antara laki-laki dan wanita. Bukan komunikasi itu, bukan sekecil itu komunikasi itu.
Ya, tetapi melalui hubungan seks itu dilatih.

0: komunikasi-komunikasi antara suami dan istri. Selain tentunya ada prokreasi, yaitu menghasilkan keturunan. Tapi bagaimana kalau ternyata laki-lakinya atau salah satu pasangan tidak bisa menghasilkan keturunan, lalu tertekan dengan ayat beranak cucu, bertambah banyak, kuasai bumi, penuhi bumi dan kuasai. Ha, itu tertekan dengan ayat itu. Nah, mesti dipahami bahwa tujuan pernikahan bukan semata-mata beranak cucu. Tujuan pernikahan yang utama adalah menjadi serupa dengan gambar Allah. Jadi si wanita membantu gambar suaminya, si suami juga membantu gambar istrinya, supaya kedua pasangan ini, laki-laki dan perempuan, menjadi semakin serupa dengan gambar Allah. Itu tujuan utama. Bisa ada anak, bisa juga tanpa anak. Jadi anak beranak secara biologis ya, bukan tujuan. Walaupun kalau kita pelajari di Alkitab, memang ada budaya-budaya patriarch yang mengharuskan memiliki anak laki-laki. Dan budaya-budaya suku di Indonesia juga begitu ada. Yang mengharuskan kalau bisa punya anak laki-laki, kalau nggak dapat gimana? Ya udah ambil ambil istri kedua lah. Kan ada contoh di Alkitab, mau bawa lagi Alkitab. Abraham kan ngambil Hagar. Udah kamu ambil supaya kamu lanjut ada nama famili kita bisa terus. Nah, ini kan sudah keluar dari jalan. Karena tidak mengerti bahwa pernikahan itu tujuan utamanya adalah menjadi gambar dan rupa Allah antara laki-laki dan perempuan. Anak itu bukan sasaran utama. Itu terlebih lagi kita tahu sama-sama membesarkan anak sekarang juga merupakan satu hal yang sulit. Kan sudah lama ada pepatah mengatakan dibutuhkan satu desa untuk membesarkan anak. Maksudnya banyak orang untuk membantu membesarkan anak. Kan ada pepatah begitu. Nah, ini hal-hal yang perlu disadari ketika seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan, pilihannya. Bahwa tujuan utamanya bukan menghasilkan keturunan. Ya, tujuan utamanya bukan menghasilkan keturunan. Apalagi kalau ternyata pada akhirnya si wanita tidak bisa punya keturunan disebabkan berbagai hal. Atau si laki-laki juga spermanya tidak bagus gitu untuk menghasilkan keturunan. Ya tawaran-tawaran dari dunia kedokteran kan banyak sekarang. Ada bayi tabung misalnya, ada kalau rahimnya rusak bisa sewa rahim misalnya, tapi itu semua menyalahi etika karena keinginan-keinginan yang sudah mendistorsi tujuan utama dari pernikahan itu. Nah, ini yang perlu diberikan juga pemahaman-pemahaman seperti ini kepada calon-calon baik laki-laki maupun wanita. Nah, terakhir sebelum kita masuk dalam diskusi, keunikan pernikahan di dalam kekristenan adalah satu-satunya lembaga di dunia ini yang menubuatkan tentang kedatangan Kristus kembali. Gereja sebagai mempelai wanita dan Kristus sebagai mempelai pria. Gambarannya ada di mana? Nubuatannya ada di mana? Di pernikahan. Oleh karena itu, kalau saya meyakini bahwa tidak boleh terjadi perceraian, maksudnya selama masih hidup ya, dengan alasan apapun, tidak boleh bercerai. Di dalam kekristenan, ya, tidak boleh. Kalau pisah sementara karena banyak permasalahan atau penyebab, itu masih bisa. Tapi bercerai secara resmi, saya menganut satu paham yang mengatakan nggak bisa, tidak boleh. Sehingga kalau ada orang-orang yang datang berkonsultasi kepada saya dan ingin bercerai, saya akan usaha semampu saya untuk mempertahankan pernikahan itu. Ya, tapi dok, ini kenapa begini, udah begona, udah begini. Ya, tidak boleh. Nanti bisa di-manage sebetulnya. Ya, tapi dia dapat anak dari selingkuhannya. Ya, si suami wajib untuk menanggung beban hidup dari wanita dan anak yang lahir dari wanita tersebut. Tapi dia ceraikan istri yang pertama, saya punya pemahaman yang tidak bisa, tidak boleh dia lakukan itu. Ya masalah kalau mereka tetap mau melaksanakan perceraian secara resmi, lalu diputuskan di pengadilan, itu urusan pribadi. Tapi kalau datang ke saya bilang tidak boleh, tidak bisa perceraian ini. Nah, itu karena itu tadi saya bilang bagaimana kita mau memberikan satu kesaksian kepada orang di luar gereja bahwa Kristus sebagai pengantin laki-laki akan menjemput pengantin wanitanya yaitu gereja atau orang percaya di akhir zaman nanti kalau pernikahannya kita tidak hargai gitu. Jadi seenaknya mau kawin cerai atau poligami, pasang lagi ini, atau ada punya selingkuhan dan lain sebagainya. Itu sudah mengotori satu kekudusan dalam pernikahan itu. Oleh karena itu, sekali lagi, kasus-kasus yang datang kepada saya yang berniat untuk bercerai, saya mempertahankannya semampu saya. Karena perceraian itu bukan jalan keluar, lebih tepatnya itu keluar dari jalan. Kalau perceraian. Nah, jadi saya pikir ini dulu, saya kembalikan dulu ke Timo, nanti kita bisa perdalam dalam tanya-jawab. Tuhan memberkati.
1: Baik, terima kasih Dr. Andi. Ya, Heartliners saat ini masih mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan jasa pengembangan apologetika Indonesia. Dan kita masih dengan tema pernikahan dalam kurung, buka kurung, tutup kurung ya, Kristen ya Heartliners ya. Kalau tadi sudah dipaparkan terkait dengan tema kita nih Heartliners ya, dalam pernikahan di kekristenan khususnya nih Heartliners ya. Baik, Pak Ani, tadi kan Bapak sempat menjelaskan tentang pernikahan Kristen gitu ya. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang proses pernikahan sekarang ini yang seperti ini hanya syarat administrasi saja nih yang dikedepankan nih Pak?
0: Di satu sisi memang gereja harus tertib administrasi. Di satu sisi aturan-aturan yang ditegakkan oleh pemerintah. Tapi gereja kan bukan tugas administrasi toh. Kan begitu. Jadi, nah ini yang saya lihat banyak celah-celah di dalam gereja, denominasi apapun gitu ya, kecuali mungkin gereja saudara-saudara kita dari Katolik dan Ortodoks, mereka rada ketat itu, kalau ketat sekali lah, bukan rada ketat. Tapi kalau gereja-gereja, maaf ya saya, karena ini pengalaman pribadi ya Timo dan para hardliner, mudah-mudahan tidak seperti itu lagi, tetapi saya masih menyaksikan kok banyak yang hanya gampang-gampang aja syarat-syarat administrasi. Saya ingat dulu ya, ada seorang majelis jemaat gereja yang pada akhirnya ketika anak wanitanya sudah hamil di luar nikah, karena dia memutuskan untuk anaknya itu tidak dia nikahkan secara resmi. Saya pikir memang kalau udah itu bukan jalan keluarnya memang dinikahkan, itu kan semata-mata karena malu kan. Ya, tetapi dia memilih untuk jangan tidaklah dia besarkan cucunya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita terjebak hanya dalam segi administrasi saja, nanti gereja melupakan tugas-tugas utamanya. Sementara tugas utama gereja kan harus memastikan umat gembalaan ya, gembalaan umat Tuhan yang dipercayakan untuk dipastikan berada dalam kekudusan Allah gitu. Kehidupannya, ya termasuk dalam satu pernikahan. Karena waktu hamba Tuhan memberkati satu pasangan dalam pernikahan kudus, sebetulnya yang punya tanggung jawab paling besar hamba Tuhan itu. Yang lain kan cuma jadi saksi. Tapi dia yang secara etika dan moral harusnya mempertanggungjawabkan pernikahan yang dia berkati itu. Jangan cuma karena tugas ya, tugas kependetaan adalah salah satunya menikahkan pasangan. Enggak, menurut saya. Kamu yang punya kewajiban untuk mengawal pernikahan yang kamu berkati itu. Kamu yang utama. Kira-kira begitu, Timo. Jadi bukan syarat. Nah, hal-hal ini saya sendiri karena bukan aktif dalam kepengurusan gereja yang berkaitan dengan administrasi begitu, saya kurang yakin gitu gereja sekarang. Ya, tapi baiklah kita bebenah-bebenah terus. Ya, baiklah gereja berbenah terus. Itu Timo. Tapi kalau udah terlalu besar, ya agak sulit juga ya Timo mau dibenahi. Bagaimana kalau udah belasan ribu
1: jemaat.
0: Jemaatnya? Gitu.
1: Baik nih, masih kaitannya dengan pendekatan kekristenan ini. Ini mungkin yang juga menjadi banyak pertanyaan nih, pendeta nih, terkait dengan perceraian. Ini juga menjadi salah satu topik atau pertanyaan selalu dipertanyakan. Kalau orang Kristen boleh nggak sih bercerai gitu ya? Kan katanya kan hanya maut yang boleh memisahkan gitu ya. Nah, tapi kan realitanya dalam keseharian, kalau misalkan kita lihat tuh ada aja gitu ya, yang istilahnya bercerai entah karena satu dan lain hal gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana kekristenan, Pak?
0: Ya, kita bisa mengambil kalimat yang Yesus katakan, karena kekerasan hatimu. Sebetulnya manusia itu kan banyak menggunakan kalimat, ini udah gak bisa diapa-apain nih. Kan begitu. Tapi pada saat dia mengatakan itu, menurut saya, dia udah menjadi Tuhan tuh Timo. Karena seolah-olah kan dia bisa mengetahui masa depan bahwa pasangan saya udah gak bisa diapa-apain ini. Kan dia udah menutup pintu taubat, kira-kira kan begitu. Pintu pengampunan dia udah tutup. Itu Tuhan aja mengampuni dan memberikan kesempatan kepada orang-orang berdosa untuk bertobat. Masa dia menutup itu kan, kira-kira kan begitu kan, kalau kita boleh membedah apa yang ada di pikiran seorang laki-laki misalnya mau menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Kalau dia sudah menggunakan kalimat ya memang ini udah gak bisa diapa-apain lagi nih. Udah, saya bilang, dari mana tahu bahwa gak bisa diapa-apain? Kamu udah melihat 1 menit ke depan, kamu udah melihat 1 jam ke depan, kamu udah melihat 1 hari ke depan. Dan kamu udah mendapatkan hasil, ya memang udah gak bisa diapa-apain, gak bisa dirubah. Kan gitu kira-kira Tim. Makanya kalimat Yesus yang mengatakan, karena kekerasan hatimu, itu sangat-sangat apa ya, up to date gitu. Berlaku terus-menerus itu pada orang-orang yang memang memutuskan bercerai. Maka saya katakanlah, kalau ada hardliner yang malam hari ini punya niatan bercerai, stop, saya bilang. Stop, segera cari pertolongan. Konsultasikanlah pernikahan dengan seorang konselor yang kamu bisa percayai atau gembalamu yang bisa kamu percayai. Stop niatan-niatan itu. Karena ini jelas sekali bukan masalah tidak bisa diapa-apain. Ini masalah kekerasan hati. Itu, Timo.
1: Kekerasan hati gitu. Berarti ini sebenarnya dari diri, kekerasannya hatinya ini dari dirinya sendiri atau memang Tuhan yang mengeraskan hati atau memang dari kitanya sendiri.
0: Begini, kalau kita pelajari kitab Keluaran paling sering tuh digunakan kan, Fir'aun, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, ketika tulah, 10 tulah itu jadi. Tapi kalau kita gali secara tata bahasa dan teologis, bukan Tuhan sengaja mengeraskan, Tuhan memberikan kesempatan, tapi si Fir'aun tidak mau. Nah kira-kira begitu, dan Tuhan mengizinkan dia berkeras hati itu karena dia memilih untuk tidak mau bertobat terhadap tulah-tulah yang sedang terjadi. Demikian juga pada saat pada kasus-kasus yang berkeras mau bercerai, bukan Tuhan yang mengeraskan hati dia, tapi karena dia yang memilih. Dia memilih, maksudnya udah bulat gitu. Nah, contoh yang paling ekstrim lagi adalah Yudas, kan dia memilih. Tidak mau, dia bilang, tidak bisa lagi nih, tidak bisa lagi. Nggak bisa apa-apa nih. gue udah terlalu kotor nih, nggak bisa diapa-apain lagi. Tidak, ya udah, kamu yang nentuin, jadilah kehendakmu. Kira-kira Tuhan ngomong begitu, Timo. Bukan Tuhan yang mengeraskan. Gitu.
1: Baik. Nah, mungkin juga terkait dengan pertanyaan berikutnya ini yang juga sering dipertanyakan nih, terkait dengan poligami ini. Waduh, ini kalau di Kristen sendiri sebenarnya poligami ini seperti apa sih, Pak? Apa hukumnya itu?
0: Iya, begini ya, logika saya satu aja kita susah. Masa mau lima? Kan kira-kira begitu.
1: Satu aja gak habis gitu.
0: Nah itu kan gimana, logika saya gak masuk tuh. Gimana kecuali ya kalau mau main sinetron, ya dalam pernikahan satu aja untuk menjadi satu daging itu saya belum berani mengatakan saya udah menikah lebih dari 30 tahun. Tapi masih ada hal-hal yang kita ini belum sama nih. Masih terjadi gesekan-gesekan dan seringkali emosi-emosi yang gak penting itu keluar. Gitu. Nah, ketika sadar baru, aduh, kok gue jahat banget sih ya, kok gue tolol banget sih ya, gitu. Belum lagi fisik kan makin menurun. Fisik yang paling, kalau saya pribadi ya, Timo dan hardliner, di segi fisik saya yang agak lemah adalah pendengaran. Ini kan jadi permasalahan nih, pendengaran. Karena dia ngomong, aha, saya bisa dengernya agak-agak, gitu. Ah, ini kan jadi emosi lagi, naik lagi gitu. Tapi, nah hal-hal beginilah yang menurut saya tadi, satu aja susah. Apalagi mau dua, tiga, empat, lima. Nah, kalau dikatakan bahwa, ya tapi itu di Alkitab, Abraham lebih dari satu. Ya, kenapa nggak sekalian ngambil Salomo yang 300 dan 600 gundik, yang gitu demikian banyak. Dan pada akhirnya kita lihat, contoh jeleknya ada itu Salomo. Salomo tidak punya kesempatan untuk membina spiritualitas dari keturunannya. Sehingga keturunannya pecah belah itu kan. Rehabeam itu udah ngawur banget itu Rehabeam. Udah gak punya hati lagi ketika tua-tua rakyatnya minta keringanan pajak, dia dengarkan yang muda-muda, bahkan dia naikkan, dia mau cambuk dengan ini besi, dia bilang. Ya akhirnya pecah kerajaan itu. Nah ini kan kita lihat bahwa artinya Salomo tidak punya kesempatan untuk memberikan kepada anak-anaknya hal-hal yang sifatnya spiritual. Padahal dia berjumpa dengan Allah dan Allah berbicara langsung dengan dia. Kan gitu. Dia sibuk dengan membangun kerajaan, dengan bisnisnya dan lain sebagainya. Dan juga sibuk dengan istri-istri dan selirnya. Nah, kira-kira begitu, Timo.
1: Baik, luar biasa nih Heartliner. Baik, nih Pak Wendy, karena juga waktunya sudah di penghujung acara nih, mungkin Dokter Andi bisa memberikan kesimpulan terkait dengan topik kita pada kesempatan kali ini.
0: Ya, pernikahan Kristen merupakan satu pernikahan yang unik, karena yang pertama adalah pernikahan yang menyatukan iman, gitu. Iman harus bersatu dulu. Imannya ada kesatuan iman. Yang kedua, yang tidak kalah penting, pernikahan dalam kekristenan harus dilaksanakan antara laki-laki secara biologis dan wanita secara biologis. Dan yang ketiga, keunikan pernikahan Kristen adalah melambangkan kedatangan Kristus untuk menjemput mempelai wanitanya, itu kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, di dalam kekristenan sebaiknya tidak dilakukan perceraian. Saya pikir itu saja, Timo. Saya akan tutup di dalam doa.
1: Silakan.
0: Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu jam kami sudah membicarakan satu hal-hal yang sifatnya praktik dalam membawa pemahaman iman kami, khususnya pernikahan. Kami mau berdoa untuk setiap hardliner yang mendengarkan baik langsung maupun tidak langsung, atau setiap orang yang pada akhirnya membuka atau melihat rekaman ini. Kami berdoa kiranya Tuhan membantu mereka, memberikan hikmat untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Timo, berkati juga seluruh staf dari Heartline yang masih bekerja, dan kami akan berpisah. Tolong Tuhan kami terus, supaya kami terus belajar menjaga kekudusan hidup kami masing-masing. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Baik. Terima kasih, Dr. Andi.
0: Kasih, Timo.
1: Ya.
0: Berkati.
1: Tuhan memberkati juga Heartliner ya. Baik, terima kasih juga Heartliner untuk Anda yang sudah bergabung. Dan jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardanti undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Heartline
2: FM. Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartline Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartline Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartline sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Iya, kita akan berakhir ya. Terima kasih, Heartliner ya. Saat ini Anda baru saja bergabung dan baru saja mendengarkan program Firman dalam Pujian ya. Dimana program ini memang khusus membahas karya-karya dari Pastor Jonathan Prawira. Seperti yang tadi yang baru kita dengarkan ya, tak akan berakhir ya. Ya, gak akan berakhir, bahkan baru dimulai acara ini Heartliner, hingga pukul 9 malam nanti. Kita akan segera terhubung bersama narasumber kita, sang pencipta lagunya, ada Pastor Jonathan Prawira yang kebetulan saat ini terhubung melalui online. Ya, kita akan segera menyapa. Halo, shalom Pastor Jonathan Prawira.
1: Halo. Shalom, shalom buat seluruh Heartliners. Salam power of worship.
0: Iya, gimana Pastor, sehat?
1: Puji Tuhan, selalu siap mengawal umat Tuhan, penyembah menjadi penyembah berkemanakan.
0: Amin ya, mengawal umat Tuhan menyembah menjadi umat penyembah yang berkemenangan.
1: Yes.
0: Harus nih ya.
1: Apalagi di situasi kayak begini. So, inilah saatnya umat Tuhan tuh, saatnya iman itu harus betul-betul terpraktekan, teraplikasi. So, inilah saat-saatnya iman kita itu perlu aktif.
0: Iya. In this economy, waduh, istilah anak zaman sekarang gitu, zaman lagi begitu sulit gitu. Kita harus hadir ya, istilah ini sebagai umat Kristen gitu ya, sebagai umat yang percaya, kita harus hadir di tengah dunia yang in this economy gitu ya. Sebenarnya apa nih Pastor, kenapa harus kita hadir?
1: Ya, sebetulnya sih gak tahu, kalau umat Tuhan mau hadir kan banyak juga yang perlu dilayani gitu. Tapi buat saya adalah kita yang hadir gitu, yang sudah dipanggil Tuhan, ibaratnya saya sudah disiapkan Tuhan sudah lama kan, dari lagu "Ku Tak Akan Menyerah" itu sudah suatu ancang-ancang. Iya, itu sudah ancang-ancang bahwa Tuhan sudah bilang akan semakin sulit. Gitu. Jadi di situ saya fokus, karena kalau bicara soal yang lain sudah banyak. Ya, jadi saya fokus bicara soal firman kemenangan ini. Bagaimana Tuhan mau kita berkemenangan, dan bagaimana kita bisa menuju kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Itu panggilan saya.
0: Wah, amin. Konsisten. Dan semoga kita bisa merasakan ini kemenangan.
1: Ya, betul. Karena kan di komunitas yang saya layani atau dimanapun saatnya, berasa sekali ya, mereka ada yang mengalami, ada yang sudah terpuruk, bangkit lagi. Ada yang mengalami terobosan, mengalami good sign. Ya, kita bicara soal good sign kemarin.
0: Nah, minggu lalu.
1: Mengalami lagi good sign gitu. Dalam segi penjualan mereka, segi karir mereka, ada good sign. Dari segi hubungan mereka, dari segi pribadi mereka, itu ada good sign. Nah, itu yang kita mau itu terus alami.
0: Amin ya. Semoga kita bisa terus mengalami. Ketika kita ingin mengalaminya ini, apakah ada syarat ketentuan berlaku enggak? Ini Pastor nih.
1: Sebetulnya pasti alami sih, cuma kita tinggal perlu apa namanya fokus iman kita itu yang. Jadi ada yang bilang begini bahwa kalau kita percaya atau beriman Tuhan bekerja, ya enggak juga. Ya Tuhan bekerja bukan berdasarkan iman kita.
0: Kalau kita enggak percaya,
1: karena memang Tuhan yang bekerja gitu. Cuma iman itu seperti apa, antena penangkap sinyal gitu. Ya kan misalnya kayak Pak Timo ya, orang mau nyanyi radio enggak nyanyi radio, memang jadi berhenti gitu siaran, enggak kan?
0: Tetap aja gitu Mas.
1: Tetap siaran. Tetapi untuk bisa mendengar suara Pak Timo, suara kita ini, orang itu harus menyalakan radionya. On kan? Frekuensinya harus sama. Nah, itu iman itu adalah frekuensi di mana kita itu menangkap sinyal kuasa. Itu aja sih. Jadi kalau kita ngerti gitu, inilah saat-saatnya kita perlu pasang antena makin tinggi. Wah, gitu ibaratnya.
0: Iya. Yeah. Semakin tinggi, semakin jelas suaranya gitu ya.
1: Semakin jelas suaranya, semakin apa namanya mantap keyakinan kita, semakin good sign terjadi, itu akan mengawal kita semua untuk berjalan menuju takdir kita. Jadi saya ini seperti memang takdirnya umat Tuhan itu berkemenangan. Sudah tercatat di Kejadian 1 ayat 28. Takdirmu itu adalah pemenang. Tinggal bagaimana itu termanifestasi dalam hidup. Itu panggilan saya.
0: Berarti kan memang kita ditakdirkan untuk menjadi umat pemenang gitu ya.
1: Yes, nah, sebab kalau kita tidak ambil takdir kita, orang lain yang ambil.
0: Nah itu dia, baru aku menanya, Berarti ada juga yang istilahnya tidak menyadari sampai akhirnya dalam kehidupannya ini kok seperti tidak menang gitu. Jangan-jangan dia tidak menyadari, tidak mengambil takdirnya gitu.
1: Yes, karena banyak alasan yang membuat dia diragu. Apa iya saya begini, apa ini sesuai dengan apa keterbatasan saya gitu. Tapi kasih karunia Tuhan tidak tergantung keterbatasan. Nah, Daud juga terbatas, keluarganya gak pernah ada suatu keyakinan Daud itu akan jadi sukses. Bahkan ibaratnya menang atas singa dan beruang aja tidak membuat ayahnya tergetar gitu loh. Iya dong. Padahal itu kan suatu prestasi yang bisa dipamerkan kan. Tapi tampaknya buat bapaknya it's nothing. Ya itu cuma kebetulan begitu. Tetapi kuasa Tuhan melebihi keraguannya orang lain, melebihi apa ucapan orang lain, melebihi apa keterbatasan kita. Selama iman kita siap sebagai antena yang menyambut kuasa firman itu terus terjadi dalam hidup. Nah, dan ini yang saya perjuangkan. Tapi tidak sendirian, ada Pak Timo kan, kita
0: bersama-sama. Amin ya. Sama-sama ini ya. Untuk memperjuangkan ini ya. Menyadarkan gitu bahwa kita sebagai umat Kristen memang ditakdirkan.
1: Yes, kenapa dunia tambah gelap? Karena yang menang-menang itu adalah orang-orang kegelapan semua. Ya jangan heran kita tambah dipersekusi. Gitu. Kalau mau kita tidak dipersekusi, jadi banyak orang berpikir gini, takdir mereka adalah menderita gara-gara, seakan-akan gini ya, gara-gara Yesus bilang kan, kamu akan dianiaya, kamu akan dibenci, kamu akan dimusuhi. Lalu kita bilang, oh takdirnya Tuhan mau saya itu dibenci orang, dianiaya. Bukan, maksud Tuhan itu, dia sedang kasih kita warning. Kamu jangan heran kalau kamu mau menyenangkan orang tuh, orang tetap aja gak senang-senang gitu loh. Kamu mau sudah melayani dengan baik, orang gak terima kasih. Jangan heran, tapi bukan berarti kita jadi pasrah, siap dianiaya. Tetapi juga kamu harus menang, supaya orang tidak bisa menganiayamu, supaya orang tidak bisa segampang itu menjatuhkan kita, karena kita kuat gitu. Nah ini yang apa, kadang-kadang bukannya menanggapi respon firman kemenangan Tuhan dengan suatu, oh iya ya Tuhan sudah kasih tahu nih, gak heran ya, pantesan saya dibully, pantesan saya disinisin, disindir, di rupanya memang Tuhan bilang saya dibenci, untuk itu saya harus ngapain? Fokus menuju kemenangan. Tapi yang terjadi adalah ya sudah, memang takdir kita adalah di aniaya.
0: Istilah ya, semakin susah berarti semakin rohani gitu ya.
1: Ya itu, justru itu. Padahal kan gak ada urusannya, namanya dosa ya. Mau susah, mau senang, semua melakukan. Yang namanya dosa. Orang kaya judi, yes. Judinya di mana? Di tempat mahal. Orang miskin judi gak? Judi juga. Cuma mungkin di warung di mana gitu, dengan jumlah yang berbeda. Orang kaya melakukan hal-hal asusila. Wah, cuma di mana? Ini tempat yang luar biasa, di luar negeri dan sebagainya. Orang miskin melakukan gak? Ya melakukan juga, cuma di tempat yang berbeda dengan orang kaya. Jadi bukan masalah kaya atau miskinnya, tapi mental kita, hati kita, spirit kita, spirit pemenang atau enggak gitu. Jadi jangan gara-gara kita ada di bawah lalu kita bilang, oh saya akan mengalami apa, oh lebih kudus, lebih baik. Enggak juga, itu enggak ada urusan. Enggak ada urusan dengan lingkungan. Kita tidak terpengaruh lingkungan. Hanya mungkin terbatasi lingkungan. Misalnya gini, saya tidak maling ya karena gak ada kesempatan maling gitunya gitu loh. Sedangkan orang lain punya kesempatan maling, cuma itu aja gitu.
0: Iya.
1: Kita gak bisa melakukan dosa yang besar karena gak punya uang untuk dosa yang besar. Jadi bukan soal itunya, bukan lingkungan, tetapi soal respon kita masing-masing. Hari ini saya mengingatkan terus bahwa ayo respon pemenang, karena Tuhan mau saudara menang. Ini adalah saat-saat kritis banget pilihanmu. Apakah engkau mau berubah atau engkau mau semakin terpuruk? Karena gak ada yang namanya stagnan, gak ada. Itu malah papa saya pernah kasih tahu saya dulu dengan bahasa-bahasa bukan rohani. Karena papa saya bukan orang Kristen. Cuma beliau bilang gini, hidup kita kayak perahu kan? Iya, perahu di tengah laut. Nah namanya perahu tuh gak pernah diem di tempat. Kalau tidak maju, pasti terdorong mundur. Jadi gak ada namanya, oh saya begini aja deh. Berarti ketika kita bilang kita begini aja, jangan-jangan kita lagi mundur atau lagi turun. Karena dunia akan naik terus. Mereka semua naik. Kita ketinggalan gitu. Dan sebab itu saya bilang jangan merugi.
0: Iya. Ada kan yang mengatakan istilah, ya udah mengalir aja lah hidup ini gitu.
1: Iya mengalir. Tapi kalau arus mendorong kita mundur ya mengalir.
0: Wah, juga. Mengalir juga itu judulnya. Karena ikut arus gitu.
1: Iya. Arus gak selalu dorong kita maju loh. Malah kebanyakan mendorong kita mundur. Nih, pesawat aja, untuk bisa terbang ke atas itu bukan ikut arus. Kita bayangin ya, saya bayangin dulu juga, saya bayangin pesawat kalau mau terbang itu harus didorong angin dong, ya nggak sih? Logikanya kan biar makin cepat naik ya. Enggak loh, justru harus menentang angin supaya bisa naik ke atas. Jadi iya kan? Jadi ternyata kita harus melawan aliran, bukannya mengalir sebetulnya gitu. Karena yang namanya gravitasi selalu mendorong turun, yang namanya aliran selalu mendorong kita mundur. Gitu. Justru kita harus action baru bisa maju. Perlu effort. Gitu. Cuma effort itu jangan mengandalkan diri kita sendiri. Disitulah peranan Firman berkata bahwa engkau nggak berjuang sendiri. Ada kuasa energi Roh Kudus yang mendorongmu untuk maju lebih jauh, naik lebih tinggi, lebih luas lagi. Itu dia.
0: Amin ya.
1: Firman kemenangan umumnya.
0: Amin. Baik. Nah, sekarang ini kita kaitannya dengan topik atau lagu yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini, tentang judulnya adalah Tak Akan Berakhir.
1: Wah. Yes.
0: Ini maksudnya tak akan berakhir ini apa nih? Berkat Tuhan kah? Kasih Tuhan kah? Atau apa sih tadi?
1: Yang pasti, yang banyak orang saat ini sedang merasa it's over. Ya, sudah susah begini lagi situasi. It's over. Ada yang sedang mengalami hubungan berakhir. Nah, gampang untuk putus asa gitu ketika kita mengalami yang berakhir. Kan? Kontrak berakhir, ya kan? Kemudian karir berakhir, bisnis berakhir. Akhirnya lama-lama harapan berakhir, bahkan kelihatannya hidup kita udah stop, stagnan, berakhir. Akhir hidup saya sampai sini. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita semua. Di mana dunia berkata it's over, di situ Tuhan sedang starting over and over and over again.
0: Ketika dunia mengatakan it's over,
1: it's over,
0: justru Tuhan mengatakan
1: Tuhan sedang starting over and over and over again.
0: Wow.
1: Jadi pesan Tuhan lewat lagu ini gitu, tidak akan berakhir, starting over, over. Jadi ketika saudara saat ini sedang merasa it's over ya, apapun yang sedang over, sedang kelihatannya selesai, tamat, no, Tuhan mau bilang justru semua sedang starting over.
0: Dan semuanya tidak akan berakhir, ya?
1: Yes, yang penting iman kita tidak akan berakhir, itu yang penting.
0: Karena kalau misalkan iman kita berakhir, berarti udah selesai semua nih. Udah ada yang tidak.
1: Yang itu. Biar ketika radionya disetel, ya dia nggak dengar lagi suaranya kan. Kita pun bisa sampai firmanya ketika orang itu mendengar kan. Ya kan itu kan. Jadi buat saya yang penting adalah yang mendengar kan. Pak Timo suka tanya, gimana toh orang lainnya? Kalau nggak dengar, gimana kita bisa lakukan apa? Ya mereka harus dengar dulu, harus sefrekuensi dulu firman.
0: Baik. Untuk kita boleh semakin mengerti nih tentang tema kita tak akan berakhir, kita mau dengarkan kembali nih, Pastor ya. Ternyata versi nih versinya udah beda. Versinya banyak nih, Pastor ya. Versi akustik. Ya. Yang tadi kita perdengarkan nih versi akustik nih. Sekarang kita ingin mendengarkan ada versi rock juga, ada versi live worship juga gitu.
1: Oke.
0: Ada juga versi yang awal ini ya. Akan berakhir ini dari Jonathan Prawiran. Boleh ya, beberapa waktu lalu ini kita dengarkan nih Heartlander ya. Tak akan berakhir dari Master Jonathan Prawiran, It Will Never End ini Heartlander. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Haleluya, jalal bar nam Khodavand. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya, baik. Terima kasih, Heartliner. Saat ini masih mendengarkan program Firman dalam Pujian, ya. Dan kita masih bersama Pastor Jonathan Prawira yang menciptakan lagu atau pujian tak akan berakhir, ini ya. Kalau misalkan dari Daniel 6 ayat 27b, kekuasaannya tak akan berakhir. Ini mungkin lagu ini memang berdasarkan dari Daniel 6 ayat 27 tersebut nih, Pastor.
1: Keren, keren. Salah satunya.
0: Salah satunya. Berarti salah dua, salah tiganya apa ini?
1: Banyak kan, dari tadi ada kata bintang impian jatuh, kan bicara soal di Wahyu bahwa orang pilihan akan jatuh. Fajar itu apa namanya, tidak bersinar seperti matahari tidak bersinar lagi. Itu semua kan profetik. Bahwa apapun alasan untuk membuat kita merasa it's end, ya itu sudah end game, itu sudah over. Semua katakan no. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Pintu yang sudah tertutup, Tuhan bisa buka lagi. Jalan yang sudah ditutup, Tuhan bisa buka lagi. Sumur yang ditutup, Tuhan bisa buka lagi. Dan sebagainya.
0: Nah, itu sebenarnya mungkin banyak sekali orang yang berharap seperti itu gitu ya.
1: Yep.
0: Berharap bahwa Tuhan akan membuka jalannya gitu. Berharap bahwa ini akan segera, istilahnya pergumulannya segera berakhir.
1: Yes.
0: Sampai kapan gitu? Karena kadang-kadang juga masih banyak orang yang merasakan, ini belum berakhir ini istilahnya nih penderitaannya ini gitu ya. Sampai kapan Tuhan gitu? Apa yang harus aku lakukan gitu?
1: Yes. Justru harapan itu yang bikin kita maju. Berarti orang yang bertanya gitu memang cocoknya Tuhan perlakukan seperti itu. Nah. Memang Tuhan sengaja supaya harapan dia bangkit. Sebab kalau kita hidup nyaman melulu dan kita tergantung dari situasi, apa yang terjadi harapan kita langsung udah nyaman. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa untuk fight, justru ketika situasi begini, dia langsung akan mengalami spirit lebih fight lagi. Gitu. Dia gak akan menunggu kapan terjadi, tapi yang jelas dia akan fight terus. Karena dia tahu, one day gitu, pokoknya orang anggap ini berakhir, enggak. Dia cuma pikir, saya belum tamat, kisah saya belum selesai, ya, story saya belum ending, selama saya masih hidup, berarti masih banyak rencana Tuhan, dia akan terus fight. Dia gak akan nunggu endingnya. Hanya orang yang sudah capek, yang sudah ibar nyaman, yang akan tunggu endingnya sudah sampai puas di sini. Jadi bukan soal enak-enak, ini soal harapan dia. Orang yang dalam situasi enak pun bisa nggak ada harapan loh. Anda pikir udah sampai, mau apa lagi? Itu kan?
0: Apalagi yang harus dicari?
1: Nah justru itulah kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, karena Tuhan bilang takdirmu bukan sampai di sini aja. Jadi harapan itu yang bikin kita hidup itu harapan. Maka iman, pengharapan, dan kasih. Jadi pengharapan itu yang bikin kita hidup. Kuasa itu pengharapan.
0: Nah,
1: ketika orang gak ada harapan lagi seakan-akan sudah beres, ya itu justru udah mati dia.
0: Nah, kalau misalkan si orang itu kita kan semua tahu bahwa ternyata harapan itulah yang membuat seseorang itu bisa bertahan dengan segala situasi, karena dia memiliki harapan untuk hidup gitu ya.
1: Yes.
0: Kalau sampai akhirnya terjadi bunuh diri gitu, berarti kan mereka sudah tidak ada harapan sampai akhirnya melakukan tindakan.
1: Oh iya, ya betul, imannya ada. Ya tetap percaya Yesus itu Tuhan, pasti percaya. Mungkin dia malah minta maaf sama Tuhan dulu. Ada. Ya kasihnya ya mungkin tetap ada gitu ya. Tapi pengharapannya dihilang, betul itu. Makanya penting banget harapan itu juga penting.

0: namanya God El Olam. Pernah dengar El Olam? Istilah El Olam kita taunya El Shaddai doang.
1: Iya, gitu, baru hari ini lo aku dengar El Olam gitu.
0: Iya, di Yesaya 40:28. Makanya penting banget selalu saya bilang, awal dari Kristenan itu kenal Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Kalau kita kenal Tuhan, kita kenal hatinya, kita kenal goals-nya, nah harapan kita nggak akan lemah gitu. Karena kita tahu maunya Tuhan pun sebetulnya itu gitu loh. Nah, dikatakan tidakkah kau ketahui dan tidakkah kau dengar? Ya memang tidak tahu dan tidak dengar gitu ya kan. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Itu Tuhan kita tuh tipenya begitu. Infinite, El Olam. Jadi dia gak akan orang jadi capek gitu lama-lama, lemes, manusia kayak begini. Tuhan punya harapan untuk menyelamatkan kita sebanyak mungkin kita ke sorga. Dia gak jadi, loyolah kan manusia gak bertobat-bertobat ya capek. Enggak, dia kejar saudara terus sampai saudara itu mengenal Tuhan. Dia gak lelah, mengenal lesu. Dari apa yang bikin dia kuat? Harapan itu. Kuasa harapan yang dikasih ke kita. Karena ketika kita manusia kekuatan kita habis, kita masih connect, melekat. Maka saya bilang juga jebungan connect, karena connect bisa on and off, tapi melekat ya tertancap dengan sumber. Sumber apa sih Tuhan itu? Sumber BMW kan, kita pernah bahas kan sumber BMW kan? Blessing, miracle, wisdom. Terus sumber juga 4 T, ya kan? Sumber tahta, sumber harta, sumber cinta, sumber talenta. Itu jadi kita bisa tahu bahwa Tuhan itu enggak pernah berakhir. Semua bisa berakhir. Saudara tahu enggak? Kerajaan-kerajaan yang dahsyat di Alkitab itu sekarang udah gak ada semua. Dulu ada Asyur. Yang bikin Raja Israel termehek-mehek, ya kan? Salah satunya kan ada Sinaama gitu, dari sono juga gitu kan. Nah, dibuatkan Nahum, hancur. Kerajaan Babel, Persia, itu kan kuat juga. Nebukadnezar, ya kan? Persia, Ahasiweros, itu dibuatkan Daniel, hancur juga. Kerajaan Tirus, dibuatkan Yeskiel, hancur juga. Yunani, Romawi, dinubuatkan Rasul Yohanes, hancur juga, berakhir. Jadi artinya apa? Masalahmu sehebat apapun bisa berakhir. Ada kadaluarsa. Nah, itu karena kita tahu yang enggak berakhir cuma Tuhan kita yang kekal. Semuanya, masalahmu, persoalanmu, pergumulanmu, penderitaanmu saat ini itu ada tanggal kadaluarsanya. Kalau kita bisa mengenal Allah yang kekal, maka kita bisa bilang gini, Even when all is over, God is all over in your life. Sekalipun semuanya kelihatannya over, amat. Tapi saya di cover. God is all over di semua sisi kehidupan saya. Masa gak ada harapan kalau...
1: Iya. Cuman kadang-kadang itu tadi kan kita melihatnya realitanya nih. Harusnya, ya itu tadi, kalau misalkan melihat realita, kadang-kadang kitanya malah jadi minder gitu. Istilahnya jadi, enggak lah, tapi harusnya kan iman itu gak melihat realita ini, Pastor ya.
0: Pertanyaannya yang lebih besar di hati kita, realita, realitanya dunia, atau realitanya Tuhan? Tuhan itu bukan soal ilusi loh. Kalau kita bilang realita dunia itu berarti Tuhan ilusi loh. Fantasi. No, ada dua realita. Realita off-nya Tuhan, realita off-nya dunia. Nah, yang mana yang terbanyak di hati kita? Nah, semakin kita banyak mengenal Tuhan itu Tuhan yang tidak akan berakhir, kekal, El Olam. Saudara sebut-sebut itu terus. Tuhan saya Tuhan yang tidak akan berakhir. Ya, nasib saya enggak akan berakhir karena janji Tuhan enggak pernah berakhir. Hidup saya belum berakhir. Kenapa? Karena Tuhan itu enggak pernah berakhir. Ini kan yang Daud lakukan ketika sedang lagi masalah. Dia bisa bilang realitanya begini kok ya, janji Tuhan, tapi dia malah memperkatakan kata-kata, aku tidak akan mati, aku akan hidup dan menceritakan perbuatan Tuhan. Karena Daud kenal Tuhan.
1: Iya, dan itu kita makanya harus yakin bahwa kasih Tuhan tidak akan berakhir. Jadi istilahnya ya udah gitu ya.
0: Kasih Tuhan, yes. Contohnya ya, kasih yang berakhir ya. Karena ini bicara soal kasih, ini bukan soal Tuhannya nih. Ini soal produknya Tuhan yang namanya kasih. Jadi Tuhan itu keberadaannya kekal, otomatis kasihnya kekal. Itu Yeremia 31:3. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Kenapa kita bisa lemes? Karena kita hati kita tertancap pada kasih atau cinta yang bisa berakhir. Hubungan yang bisa berakhir. Hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan rekan kerja, hubungan sanak saudara, termasuk hubungan asmara atau hubungan kekasih. Tapi di Alkitab ada contoh.

0: dapat cinta yang cepat banget berubah jadi benci.
1: Apa?
0: Itu kisah Amnon dan Tamar. Hmm. Amnon itu anaknya Raja Daud. Beda sama bapaknya sih. Amnon ini cinta mati sama si Tamar. Cinta mati gitu. Tetapi setelah dia dapat keinginannya, langsung 2 Samuel 13:15 mencatat bahwa kebenciannya sama Tamar itu jauh lebih besar dari cintanya. Buset. Itulah manusia. Itulah realita dunia.
1: Hmm.
0: Jadi, hanya kasih Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh situasi kita. Makanya sekali lagi, saat itu dunia bilang it's over, saudara harus bilang, no, kasih Tuhan terus roll over dalam hidup saya. Jadi seperti deposito, seperti simpanan ya. Di roll over terus tabungan kita. Sekalipun kelihatannya hubungan tuh over ya, saya kelihatannya kok kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan cinta, kehilangan apapun ya. Ingat, apapun yang over, kasih Tuhan terus roll over. Saudara akan ketemu hubungan yang baru lagi. Ketemu teman yang baru lagi. Ketemu partner yang baru lagi. Ketemu komunitas yang baru lagi. Gitu. Jadi bedanya cuma di situ. Kita kenal gak sih Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berakhir dan yang tidak kalah penting, kita pun diciptakan untuk tidak berakhir gitu loh. Kita ini gak ada jatuh temponya loh. Tapi seringkali kita menganggap kita ini ada jatuh temponya. Tua jatuh tempo. Oh saya sudah gagal jatuh tempo. No, kita ini diciptakan untuk kekekalan. Saudara tahu gak saudara diciptakan untuk kekekalan? Pengkhotbah 3:11. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara itu diciptakan untuk periode kekal. Design for eternity. Bukan cuma buat 5 tahun, 10 tahun. Saya dulu dianggap cuma 10 tahun umur saya. Oleh siapa? Oleh label. Umur saya dianggap cuma 10 tahun. Secara hukum label, saya gak tahu hukum dari mana itu. Saya kalau dengar sesuatu teori ya, paling gemes siapa sih yang bikin teori.
1: Yeah.
0: Karena saya orangnya skeptis. Saya gak mau gara-gara cuma teori, ini siapa yang ngomong gitu? Saya bisa dengar apa enggak? Kadang-kadang saudara harus dengar ajaran, bukan ajaran lah, apapun gitu ya, termasuk yang lain. Yang ngajar siapa gitu? Yang ngomong siapa gitu? Perlu juga. Saya gini, ya saya diajarkan gini. Lalu saya lihat nabi yang ngomong ini, sifatnya gimana? Kalau Rasul Paulus yang ngomong, lalu saya perhatikan Rasul Paulus yang, oh hidupnya baik loh, kudus loh, jaga kekudusan, dia gak pernah bunuh orang loh, dia sangat, bahkan dia membuat mujizat loh. Nah itu berarti ngomongannya itu layak untuk dengar gitu. Kadang-kadang kita cuma teorinya diomongin, gak sadar siapa yang ngomong. Ngomongan kaum farisi ntar kita kutip gitu ya kan. Jangan. Jadi kita harus tahu juga. Nah mari kita lihat bahwa di Pengkhotbah 3:11 kita ini design for eternity. Engkau itu bukan cuma buat diciptakan buat sementara. Engkau diciptakan sampai akhir. Jadi jangan mau dengar ketika orang bilang ya Pak Jonathan ini cuma karya ciptanya cuma bisa 10 tahun doang. Setelah itu dia gak akan produktif lagi. Itu cap yang berkuat sekali gitu, berdampak kuat sekali di label. Jadi ketika saya udah 10 tahun, mereka cut. Saya tidak bisa kasih lagu baru lagi. Tidak diterima lagi. Kenapa? Karena mereka anggap sudah selesai. Tapi ternyata Tuhan buka. Karena Tuhan kita, Tuhan yang gak berakhir. Dia buka label baru. Langsung lagu-lagu baru mengalir terus. Jadi saya gak takut gitu loh. Maksudnya kalau ada pintu tertutup, bukan berarti sudah berakhir. Cuma Tuhan mau cara lain lagi. Gitu. Zaman sekarang kan zaman gereja punya lagu masing-masing. Apa itu berarti tugasnya berakhir gitu? Gak juga. Banyak media. Bisa lewat CD dulu kan. Lalu kemudian YouTube, Spotify. Gak pernah khawatir. Jadi tidak pernah berakhir. Kita, karena saya tahu apa yang saya alami sekarang itu cuma satu pasal doang. Tahu dong pasal, satu kepingan pasal doang. Dari big picture-nya seluruh pasal, kita gak bisa lihat gambar akhirnya. Sudah jadi semua baru, oh begini toh gambarnya gitu. Jadi buat saya yang penting adalah kita tahu siapa Tuhan dan kita tahu siapa kita. Sisanya sudah, saya gak akan bahas ini karena kepanjangan. Saudara bisa dengar di komunitas saya nanti di akhir bulan saya akan bahas ini. Akan berakhir lebih dalam lagi. Cuma ini contohnya. Nanti kan kita mau dengar lagi dong lagunya kan. Ini versi yang gimana, Pak Tim? Akustik, kemudian rock ya.
1: Kali ini kayak yang dengarkan versi rock nih. Kok pastor punya aja ide-idenya gitu ya, versi rock.
0: Nah itu akustik. Yang saya bilang. Orang mungkin anggap gak dinyanyikan di gereja itu sudah selesai. Enggak juga gitu. Malah saya bisa bikin bermacam-macam versi. emangnya mesti gaya gereja doang gitu kan? Bisa versi akustik, bisa versi apa gitu. Semua segmen bisa lebih lebar. Tetapi ini lihat ya, contoh ya. Orang yang dianggap berakhir itu siapa? Musa. Musa itu kan orang anggap karirnya stopnya di mana? Di Gunung Nebo ya?
1: Iya.
0: Betul ya, dia gak masuk tanah perjanjian ya?
1: Mm-hmm.
0: Saudara yang bilang, ya sudah, berarti it's over buat Musa. Yosua yang lanjutin, emang benar sih. Tetapi di perjanjian baru kita lihat, waktu Yesus dimuliakan, sampingnya ada dua orang. Yang pertama Elia. Satu lagi siapa? Musa. Bukan Yosua. Jadi Musa yang dianggap sudah berakhir di Gunung Nebo. Orang bilang, oh udah lewat masanya. Tongkat estafet sudah berpindah. Apidian dan sebagainya berpindah, bla bla bla. Sekarang zamannya kaum muda. Sekarang, enggak juga. Itu siapa sih teori yang ngomong? Dari mana itu? Enggak, Musa tetap tidak berakhir. Tetap Tuhan bawa dalam kemuliaan. Makanya ketika intimidasi saat ini sedang bilang, you are done. Ya, saudara sudah selesai. Jawab dengan iman. No, it's just God's will be done. No, I'm not done. Tapi God's will be done. Saya tidak berakhir, tapi hanya ini kehendak Tuhan yang jadi. Kalau saudara kenal siapa Tuhan, kenal siapa saudara, saudara itu diciptakan untuk tidak ada kadaluarsanya. Coba lihat, nggak ada kan? Cap Tuhan kasih tanggal di kita, nggak ada kan? Di kalengan ada. Makanan kaleng ada, obat ada, tapi saudara Tuhan nggak bilang ada cap kadaluarsa. No. Mungkin saudara bilang, tapi kan kalau saya mati, selesai dong karya saya. Daud sudah mati. Berapa tahun ya Daud mati?
1: Lama
0: banget ya. Tapi karyanya Mazmur gak berakhir. Kembali. Ketika kita tahu siapa Tuhan kita, El Olam. Dan kita diciptakan untuk tidak berakhir. Gak ada kadaluarsa, tidak ada jatuh tempo. Kalaupun jatuh tempo, Tuhan bisa roll over lagi. Maka kita tahu, kita gak ada dan.
1: Amin.
0: Saya berdoa saudara ngalami firman ini sehingga karirmu tidak akan berakhir di tangan Tuhan. Mungkin di dunia okay, saudara bisa berhenti, tapi bukan berarti saudara enggak akan dapat pekerjaan baru lagi. Bukan berarti saudara enggak akan ketemu peluang jadi pebisnis gitu loh. Bukan berarti saudara enggak akan ketemu hal atau mengembangkan, mungkin saudara memang dipanggil untuk hal lain lagi. Dan jadi bagian kita adalah bukan soal lingkungannya yang menentukan saudara. Tapi seperti Tuhan bilang, it's not over until it's over. Jadi Tuhan bilang, saya belum bilang kamu berakhir, jangan ngaku-ngaku berakhir dong. Jangan ngaku putus asa, jangan bikin janji sama putus asa, jangan setuju sama putus asa, jangan setuju sama kepahitan, jangan setuju sama kekecewa. It's not your friend, gitu loh. Tapi setuju sama firman Tuhan. Jangan sayang ibaratnya, PHP inilah. Kalau saudara lebih mau memilih putus asa daripada saya ya, ya silakan sih buat saya. Tapi saya mau kasih tahu ya, yang saya dan Pak Timo ini temannya saudara. Kami mau saudara maju. Tetapi putus asa gak pengen saudara maju. Kekecewaan gak pengen saudara maju. Kepahitan gak pengen saudara maju. Tapi kenapa kita mau gitu? Karena kita percaya Tuhan mau saudara mengalami bahwa tidak berakhir. Janji Tuhan gak pernah berakhir. Berkat Tuhan gak pernah berakhir. Mujizat Tuhan juga sama. Gak pernah berakhir. Terserah orang mau teori bilang, sekarang gak ada mujizat lagi. It's okay. Orang boleh terserah gak mau ngalami mujizat. Tapi kita kenal Tuhan kita gak berakhir. Berarti produknya, mujizatnya masih ada.
1: Ya, dan gak berakhir istilahnya kalau misalkan lagu Pastor Jonathan bahwa Tuhan membuka pintu. Ditutup pintu yang satu, buka pintu yang lain, buka pintu yang lain. Yes. Jadi gak akan pernah berakhir ini Pastor. Jadi misalkan sekarang udah mentok, aduh kayaknya aku udah gak ada bisa jalan lagi nih. Tapi Tuhan buka yang lain. Karena emang gak akan berakhir gitu ya. Pasti akan terus mengalir dan buka. Sampai akhirnya kita menjadi umat pemenang gitu ya. Baik, sekarang kita ingin dengarkan dulu versi yang juga tak akan berakhir. Karena itu gak akan berakhir, jadi ada di yang versi slow-nya udah ada. Kita bikin versi yang berikutnya. Gak berakhir pokoknya nih. Sekarang kita dengarkan versi rock ini, Pastor ya. Baik, bagi Heartliner, kita akan kembali.

0: Iya, 100,6 Heartline FM. Takkan berakhir versi rock nih Heartliner ya. Tapi acara kita harus berakhir. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir nih Heartliner ya. Pastor, di sesi terakhir ini nih, di sesi terakhir nih. Kan ini kan memang penguatan untuk menyatakan bahwa kasih Tuhan ini gak akan berakhir. Yes. Ada contoh kasus untuk kita boleh lebih kuat lagi gak? Maksudnya gini, kan kadang-kadang mentok nih, istilahnya mungkin selama ini kita punya bisnis sesuatu gitu, sampai akhir terjadi misalkan kebakaran atau apa, sampai akhir kan udah berakhir dan cuma ini. Kalau misalkan tadinya berkarir tiba-tiba karena satu dan lain hal akhirnya harus berhenti karirnya, waduh, ini udah akan berakhir nih. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa ternyata itu tadi yang kita pikir kita udah mentok, tapi ternyata Tuhan ini sebenarnya sedang menyiapkan sesuatu hal yang lebih baru, yang lebih besar lagi. Untuk kita boleh memiliki pengharapan lagi nih Pastor nih, bagaimana?
1: Sebetulnya orangnya juga banyak mengalami sekuler maupun rohani. Saudara pernah dengar nggak bahwa bagaimana permen karet tercipta?
0: Nggak.
1: Itu karena mereka mau bikin ban gagal karet. Lembek. Siapa? Akhirnya dipakai jadi buat permen karet.
0: Baru dengar.
1: Minuman soda. Cola kan, seger banget kan, nah, itu dari mana? Karena tadinya mereka mau bikin obat batuk gagal, sembuh kagak, cuma ketagihan minum aja pada gitu. Jadi terlalu banyak sebetulnya. Cuma karena mata kita melihat ya sama-sama dunia kan, cuma yang kita lihat dunia realita yang melemahkan kita, selalu alasan untuk membuat kita abis deh, seakan-akan kita mau cari validasi bahwa benar saya sudah berakhir. Nah itu siapa yang bikin gitu? Itulah si jahat, itu yang anti firman, itu anti Kejadian 1:28. Makanya ingat Matius 24:35, langit dan bumi memang akan berakhir. Lagu saya juga bilang gitu kan, bintang jatuh, fajar apa matahari akan gelap gulita, tapi perkataanku tidak akan berlalu, enggak akan berakhir gitu. Makanya hadapi semua situasi itu dengan firman Tuhan gitu loh. Nanti Tuhan akan kasih contoh-contohnya dalam hidup kita. Gitu ya, gini ya. Kita suka bilang kan, aduh oke deh, tapi kan hidup saya penuh badai. Kapan ya Tuhan nantikan badai? Ketika badai gak berhenti ya, Tuhan bisa pakai badai itu untuk menahan air supaya umat Israel bisa lewat. Coba gak ada badai. Coba misalnya waktu itu tenang. Gak ada angin kenceng. Gak ada apa. Buntu itu. Mati itu Musa semua. Cuma justru badai pun Tuhan pakai untuk apa? Untuk buka jalan buat umat Israel. Jadi badai yang terjadi pun bisa Tuhan pakai itu. Kegagalanmu bisa Tuhan pakai untuk membuat sesuatu yang hasil. Saya waktu itu ketahan. Saya mau kasih lagu baru, ketahan oleh label-label yang tutup. Coba saya bilang berakhir ya, ya sudah saya pensiun. Kalau ada label baru buka, tiba-tiba saya udah gak ada stok, betul gak? Cuma buat saya gak berakhir. Meskipun oke, terserah, label-label nolak. Saya bikin lagu terus, hati sebagai hamba, mujizat itu nyata, bila kau yang membuka pintu, dan sebagainya. Sehingga ketika label baru itu buka, udah siap lagu saya. Yang terjadi adalah kita saking dikerjai, ditipu oleh situasi, ditipu oleh si jahat, sehingga kita menyetujui si iblis dan bilang, ya memang saya sudah berakhir. Benar iblis, memang ya. Terima kasih ya iblis ya, informasinya saya sudah berakhir. Jangan mau saudara. Ya, ingat, it's not over until it's over menurut Tuhan. Artinya kapan? Waktu kita dipanggil ke sorga, oke lah kita bisa ngaku itu berakhir. Tapi sebelum itu, it's not over until it's over. Gak usah jauh-jauh ya. Anak saya itu ya, dulu kecil itu, demen banget main Mario. Demen banget main Mario Bros. Dan saya jadi yang nonton gitu. Jadi saya lihat, udah game over berkali-kali. Saya udah bilang, tamat nih, ya gagal dia gitu kan, game over. Enggak, dia bilang, bisa continue. Terus, udah continue-nya habis? Ya habis tuh continue. Enggak, di start over, ada tombol start over. Dan itu mengingatkan saya, ketika dunia anggap kita game over, enggak kok, selalu ada tombol start over dari Tuhan bagi kita memulai lagi. Tinggal kita mau pencet tombol itu enggak. Ketika kita bilang, yes, aku mau start over. Saudara lihat, tiba-tiba ada jalan lain. Saudara akan tiba-tiba lihat ada pintu lain. Mungkin tidak seperti pintu yang kau harapkan. Pintunya beda. Yang itu warna biru, ini warna merah. Yang itu pintunya gede, dari besi, oh ini dari kayu. Tapi it's okay, karena Tuhan yang tahu yang mana yang paling tepat buat kita. Selama kita punya mental, tidak akan berakhir. Never ending. Infinite, ya, kita diciptakan design for eternity. Saudara akan jalan terus dan akan ketemu petualangan baru lagi, a new story. Sukses juga kemenangan versimu, jangan dibandingkan dengan versi orang lain. Seringkali kita merasa berakhir, kenapa? Kita pengen jadi orang lain. Nah, itu ya saudara, rugi di situ, rugi kita ditipu oleh pemikiran-pemikiran itu. Tetapi Daud ya tetap jadi Daud, Yusuf tetap jadi Yusuf, Musa tetap jadi Musa. Mereka nggak akan tukar peran kan? Saudara jadilah diri saudara sendiri. Jadi ketika kita sudah tahu nggak akan berakhir, maka ya tiba-tiba ada energi yang baru, yang nggak berakhir terus keluar dalam hidup. Seperti nuklir, saya suka bilang, energi Tuhan itu seperti nuklir. Selalu jadi hal negatif pun bikin saudara jadi positif. Misalnya, bahkan ketika saudara dihina pun jadi semangat untuk nunjukin mereka salah. Gitu loh. Ketika saudara tidak dipercaya pun jadi semangat. Kenapa? Menunjukkan, oke, lu boleh gak percaya, tapi aku tahu Tuhan percaya kok sama saya. Gitu loh. Jadi sesuatu yang jelek pun, bad sign pun, badai pun, Tuhan pakai untuk buka jalan buat. Deg-degan gak? Iya, saya percaya umat Israel yang lewatin pintu itu ya, gerbang air, pagar air, pasti deg-degan juga. Mereka mikirnya apa?
0: Berhasil kapan?
1: Ya. Kalau airnya gitu kan. Tapi enggak toh, kan terbukti Tuhan jaga sampai semua lewat. Waktu Nuh bangun bahtera, dia bisa pikir berakhir enggak ya? Jangan-jangan nanti tengah-tengah apa bikin kapal belum selesai, badai datang. Enggak kan, Tuhan tunggu sampai bahteranya selesai gitu. Jadi bukan kita tunggu Tuhan. Ingat loh, Tuhan lagi tunggu kita gitu. Jadi kita kan suka berharap seolah kita tunggu Tuhan do something. Tuhan pasti do something. Kita enggak lihat karena kita enggak do something-nya itu loh. Mulai sekarang ayo bangkit lagi ya, kita mulai hidup dalam firman, percaya perkataan Tuhan. Moga-moga lagu ini udah 3 versi ya, dari yang kalem. Si Fatima susunya lucu lagi, dari yang kalem. Yang terakhir paling brutal. Tapi karena itu menunjukkan apapun versi saudara lagi terpuruk, percayalah, enggak berakhir. Tuhan lagi sedang membuat sesuatu yang baru buat hidup kita.
0: Amin ya. Karena itu tadi, kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir gitu ya.
1: Yes, kekuasanya pun tak akan berakhir seperti itu.
0: Selalu ada pengharapan baru
1: gitu. Jadi kalau namanya kuasa Tuhan tak terbatas, itu bukan cuma soal gini. Kadang-kadang kita bilang terbatas apa? Soal kemampuan, betul gak sih? Unlimited itu bukan cuma soal kemampuan. Tidak ada batasan waktu juga. Sampai sekarang masih berlaku.
0: Amin.
1: Yes.
0: Luar biasa nih, hari ini pastor semangat sekali nih.
1: Sesuai lagu.
0: Sesuai dengan lagunya. Gak akan berakhir. Tapi karena acara kita memang harus berakhir nih. Karena memang dibatasi oleh waktu 1 jam nih pastor nih. Ada yang ingin doakan pastor?
1: Ya, saya berdoa dengan percaya bahwa mulai saat ini tidak ada lagi si jahat yang bisa mempengaruhi, membuatmu putus asa, membuatmu kecewa, pahit hati, merasa semuanya berakhir, percuma, sia-sia. Karena engkau kenal siapa Tuhanmu, El Olam, Tuhan yang kekal, yang dari dulu sejak menciptakan sampai sekarang gak pernah lelah, gak pernah lesu, tetap semangat. Tidak pernah berakhir semangatnya, tidak pernah berakhir kasihnya, tidak pernah berakhir kuasanya. Ada hal yang baru lagi. Ini hidupmu belum tamat, hidupmu hanya sedang starting over. Ada sesuatu yang lebih baik lagi yang Tuhan sedang sediakan bagi. Amin.
0: Amin. Baik. Terima kasih, Pastor. Hari ini kita boleh diberkati lagi, boleh diingatkan lagi tentang kasih Tuhan yang tidak akan pernah berakhir. Kita ketemu lagi di minggu depan, Pastor ya.
1: Yes,
0: dengan
1: pesan Tuhan yang lain lagi, lagunya saya juga belum tahu, nanti Tuhan saja atur semua ya. Oke, kita doa dulu kan?
0: Siap.
1: Oke.
0: Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, demikian Heartliner, porinya kita bersama Pastor Jonathan Prawira. Jangan khawatir, saya kata bisa ditonton ulang di channel kita di Heartline Network, dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih, Satimu Ardante, dan juga Pastor Jonathan.
1: Prawira, Tuhan Yesus
0: memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul pertama, menyanyikan pujian dari yang tanpa tanda jasa, bagian kedua. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Jika Anda berpikir Tuhan tidak dapat menggunakan orang biasa, pertimbangkan bagaimana orang biasa dari gereja rumah yang tidak dikenal menghasilkan kitab Kolose. Dr. David Jeremiah melanjutkan pandangannya pada ayat-ayat pembuka dari surat penting ini dan peran pahlawan tanpa tanda jasanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Menyanyikan Pujian dari Yang Tanpa Tanda Jasa, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, izinkan saya bertanya, ada bagian kolam atau danau dengan es setebal 60 cm. Ada bagian dengan es setebal 5 cm. Izinkan saya bertanya, apakah Anda memilih memiliki sedikit iman terhadap es setebal 60 cm? Atau iman yang sangat besar terhadap es setebal 5 cm? Anda takkan menyangka betapa banyak orang yang memilih iman yang sangat besar terhadap es yang tipis. Maka saya mencatat nama-nama mereka dan tidak pernah mau diajak memancing oleh mereka. Demikianlah kebenarannya. Anda paham maksud saya? Yang penting bukanlah seberapa besar iman kita, melainkan seberapa layak objek yang kita imani. Anda boleh beriman sangat besar terhadap es yang tipis, namun itu berarti Anda berisiko tenggelam. Atau Anda bisa beriman sekedarnya saja terhadap keagungan yang luar biasa, terhadap natur Yesus Kristus yang agung. Bukan seberapa besar iman yang kita miliki, melainkan objek yang kita imani, itulah yang penting. Orang-orang percaya di Kolose ini, kata Alkitab, beriman kepada Kristus Yesus, kesemuanya itu perlu. Bagian yang kedua, dia mensyukuri kasih mereka. Kolose 1 ayat 4. Dan bukan saja mereka beriman kepada Kristus Yesus, melainkan juga iman mereka dibumbui dengan kasih, dikatakan dalam ayat yang sama. Dan kasihmu terhadap semua orang kudus. Tahukah Anda bahwa pada malam sebelum disalibkan, Yesus mengajarkan prinsip saling yang terpenting dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, kalau tidak salah, ada 19 prinsip saling yang saya temukan. Hendaklah kamu saling mengasihi, saling mendoakan, saling menanggung beban satu sama lain. Banyak prinsip saling yang mengajarkan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat Kristiani. Namun yang paling populer dan yang paling sering disinggung adalah prinsip untuk saling mengasihi. Dan malam itu Rasul Yohanes sedang bersama Yesus, dan dialah Rasul yang hidup paling lama, dan dia dikenal sebagai Rasulnya kasih. Karena sejak saat itu, kapan saja Yohanes menulis surat, pastilah suratnya penuh dengan kebenaran tersebut. Dia menekankan kasih dalam Injilnya dan juga kasih dalam suratnya yang pertama. Dengarkan perkataan dari surat Yohanes yang pertama. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Tradisi mengatakan bahwa sementara Yohanes semakin tua, terbentuklah semacam kecenderungan yang langsung menjadikan saya berdoa. Ya Tuhan, janganlah membiarkan hal ini terjadi kepadaku, namun beginilah yang terjadi. Sementara Yohanes semakin tua, dia cenderung sering mengulang. Anda tahu bahwa Anda pun cenderung sering mengulang setelah makin tua, bukan? Maka Yohanes pun sampai ke titik di mana yang dia khutbahkan adalah melulu tentang kasih. Dan dia selalu saja mengkhutbahkan pesan yang sama. Sesekali ada anggota yang tidak sabaran dari jemaatnya yang menginterupsi dia dan mengatakan, "Pak Yohanes, yang itu sudah pernah Bapak khutbahkan. Khutbahkanlah sesuatu yang baru." "Baik kalau begitu," katanya. "Suatu perintah baru yang kusampaikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Dan dia akan tetap mengkhutbahkan tentang kasih. Ketika kita saling mengasihi, mengasihi semua orang kudus, takkan ada lagi politik gereja, takkan ada lagi sikap memanjakan orang kaya dengan mengorbankan orang miskin, takkan ada lagi sikap lebih menghormati orang menurut warna kulit. Ketika kita mengasihi orang lain, sebagaimana Allah telah mengasihi kita, semuanya itu akan hilang. Bagian yang ketiga, dia mensyukuri pengharapan mereka. Kolose pasal 1 ayat 5. Gereja di Kolose beriman kepada Yesus Kristus dan saling mengasihi. Lebih lanjut, Paulus mengatakan, mereka mempunyai pengharapan. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Kolose pasal 1 ayat 5. Iman itu didasarkan pada masa lalu, apa yang telah Kristus karyakan. Kasih itu bekerja di masa sekarang. Bagaimana kita saling mengasihi, sedangkan pengharapan itu tertuju kepada masa depan, yaitu apa yang Allah sediakan bagi kita nanti. Tahukah Anda bahwa Allah telah menjanjikan warisan bagi kita di sorga nanti? Pengharapan kita ada di sorga. Suatu hari nanti ketika kita masuk sorga, akan ada suatu kejutan besar yang mengagumkan dari Allah bagi kita. Dan 1 Petrus mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir." 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 5. Dengarkan baik-baik. Yang hendak Petrus sampaikan adalah bahwa ada warisan yang menantikan kita di sorga. Allah melindungi warisan itu, tak ada yang dapat menyentuhnya. Dan juga Allah melindungi kita sendiri hingga kita masuk sorga. Seumpama pedang bermata dua atau berkat ganda, upah kita terlindung dan kita sendiri terlindung hingga kita mendapatkan upah tersebut. Karena janji dari Tuhan Yesus Kristus, suatu hari nanti setiap kita akan menerima warisan di sorga. Dari mana saya tahu? Alkitab mengatakannya, bagaimana seandainya hidup saya kacau, itu takkan terjadi. Sebab Alkitab mengatakan bahwa Allah akan memelihara Anda. Hingga Anda sampai ke sana, Dia akan melindungi upah Anda dan juga melindungi Anda sendiri hingga Anda tiba di sana. Sungguh berkat yang luar biasa dari kitab suci. Bagian keempat, dia mensyukuri pertumbuhan mereka. Kolose 1 ayat 6. Akhirnya sang rasul bukan saja mensyukuri iman jemaat di Kolose, mensyukuri kasih mereka kepada satu sama lain, mensyukuri pengharapan mereka, melainkan juga mensyukuri pertumbuhan mereka, katanya. Injil yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Kolose 1 ayat 6. Sebelum mengatakan apa-apa lagi, Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, "Hei semuanya, kalian tahu tidak? Ketahuilah bahwa aku baru saja dikunjungi oleh Epafras yang menceritakan tentang kalian. Katanya kalian sangat beriman kepada Yesus Kristus, saling mengasihi, mempunyai pengharapan di sorga yang bersinar terang dalam hidup kalian. Dan katanya juga bahwa gereja kalian terus bertumbuh dan berbuah." Dan pasti surat Paulus ini sangat membesarkan hati orang-orang percaya di sana. Bagian keempat, asistennya adalah Epafras, sang pelayan. Kolose pasal 1 ayat 7 hingga 8. Jadi penulisnya adalah Paulus sang rasul. Dan rekannya adalah Timotius saudara seiman. Dan orang-orang kepada siapa suratnya ditujukan adalah orang-orang kudus di Kolose. Dan asistennya adalah Epafras sang pelayan. Ayat 7 hingga 8 dari bab pertama adalah tentang dia. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Kolose pasal 1 ayat 7 hingga 8. Ketika Paulus membicarakan tentang kesetiaan Epafras, dia juga mengingatkan kita akan hal yang jangka panjang ini. Setia sesaat adalah satu hal. Kita semua juga pernah berkesempatan mengekspresikannya. Kita bangkit menerima tantangan dan melakukan sesuatu yang luhur. Namun melayani dengan setia tahun demi tahun adalah sesuatu yang lain. Itulah yang Paulus komentari tentang Epafras. Epafras itu pelayan yang setia, yang pelayanan jangka panjangnya jelas terlihat dan layak disinggung. Wahai Bapa dan Ibu, betapa kita membutuhkan kualitas itu dalam hidup kita. Tidak menyerah ketika situasinya sulit. Tidak menyerah ketika apa yang kita kira akan terjadi, tidak terjadi. Dan ketika apa yang kita harapkan takkan terjadi, justru terjadi jika tetap setia. Kesimpulan, sementara kita menutup Alkitab kita setelah merenungkan kedelapan ayat pertama ini, apa yang telah kita pelajari ingin saya jadikan oleh-oleh bagi Anda, yang saya harap akan bergema dalam hati Anda. Apa tiga pelajaran utama yang dapat kita petik dari ayat-ayat ini yang akan membantu kita? Bagian pertama, sedikit pun sudah banyak selama Allah terlibat. Pertama-tama, sedikit pun sudah banyak selama Allah terlibat. Katakan bersama saya, sedikit pun sudah banyak selama Allah terlibat. Dalam komentar klasiknya tentang kitab Kolose, G.P. Lightfoot mengklaim bahwa jemaat di Kolose adalah gereja paling tidak penting kepada siapa surat Paulus ditujukan. Yang paling tidak penting, maka barangkali kota ini takkan pernah disebut dalam perjanjian baru seandainya bukan karena jemaat orang-orang tak dikenal di sebuah kota kecil yang menerima surat yang diilhamkan Allah dari sang rasul besar Paulus. Gerejanya kecil, namun Allah terlibat. Maka sampai sekarang pun kita masih membaca surat yang ditujukan kepada gereja kecil ini. Seandainya Anda pernah ke gereja ini, mereka akan mengaku, "Kami bukan apa-apa, kami hanya sekelompok kecil orang yang mengasihi Yesus." Jemaat di Kolose tidak mungkin lebih dari 30 hingga 40 orang. Dari mana saya tahu? Sebab Alkitab mengatakan mereka berkumpul di rumah Filemon dan istrinya Apfia. Dan saya yakin rumah mereka bukanlah rumah besar. Jemaat di Kolose hanyalah gereja rumahan yang kecil. Paulus memberitahu jemaat di Kolose bahwa mereka telah menjadi umat Kristiani lewat pribadi yang relatif tak dikenal, katanya. Injil itu telah kamu ketahui dari Epafras, ayat yang ketujuh. Jadi yang kita pelajari dari Kolose 1 adalah bahwa Allah sering memakai pahlawan tak dikenal untuk melakukan pekerjaannya. Epafras adalah pribadi tak dikenal dari kota yang bahkan sudah tidak ada lagi sekarang. namun dia instrumental dalam merintis dan meneguhkan gereja perjanjian baru yang sehat dan bertumbuh di kota kecilnya. Izinkan saya mengatakan begini dengan segala ketulusan, Allah tidaklah membutuhkan seorang rasul atau seorang pendeta atau seorang pekerja Kristiani penuh waktu untuk melakukan pelayanan yang berarti bagi orang lain. Yang dibutuhkan hanyalah seorang yang rela memberitakan kepada orang lain tentang kasih karunia Allah dalam hidupnya sendiri. Seorang yang siap mulai mengasihi orang lain apa adanya. Hal itu terjadi dalam kelompok-kelompok kecil, lewat kegiatan diakonia, lewat pelayanan dan paduan suara dan orkestra. Hal itu terjadi di mana saja umat Allah berada. Dan Allah hanya menantikan Anda menerima tantangannya dan melayani orang lain. Anda mengatakan, "Tapi Pak Pendeta, saya tidak pernah sekolah Alkitab." Tidak mengapa, tapi saya bukan pendeta dan tidak tahu bahasa Yunani. Sebagian besar orang pun tak peduli, tapi saya hanya orang sederhana. Allah senang memakai orang sederhana. Alkitab mengatakan dalam kitab Korintus, tidak banyak orang hebat yang dipakai. Allah memakai orang-orang seperti kita, orang-orang sederhana. Dan selama Allah terlibat, sedikit pun sudah banyak. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Gader Vocal Band, yang saya nyanyikan dalam hati, yang juga akan Anda nyanyikan setelah kita selesai hari ini. Lagunya begini. Di ladang tuayan yang sudah menguning, ada pekerjaan bagi semua orang. Dengarkanlah suara Allah yang sekarang memanggil, memanggilmu ke ladang tuayan. Apakah tempat kemana engkau dipanggil untuk bekerja? Tampaknya begitu kecil dan tak dikenal. Selama Allah terlibat, itu tetap pekerjaan besar, dan dia takkan melupakan pekerjaannya. Dan bagian korusnya begini, sedikit pun sudah banyak selama Allah terlibat. Janganlah bekerja demi kekayaan atau ketenaran. Ada mahkota yang dapat engkau menangkan, jika saja engkau mau mengerjakannya dalam nama Yesus. Jangan pernah meremehkan perkara-perkara kecil. Allah senang memakai sesuatu yang tampaknya remeh bagi kita. Maksud saya, siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan bahwa dari gereja Alpin atau dari gereja South Bay Allah membangkitkan penginjil besar berikutnya bagi negara bagian California atau bangsa Amerika. Allah senang memakai hal-hal yang tidak kita pahami. Hal-hal yang tidak masuk akal bagi kita dan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Siapa tahu dia sedang berkarya di dalam Anda. Anda boleh saja menganggap apa yang Anda kerjakan itu remeh. Namun izinkan saya mengundang sedikit pun, sudah banyak selama Allah terlibat. Bagian yang kedua, kesetiaan adalah lambang kehormatan di sorga. Beginilah hal kedua yang telah saya pelajari dari beberapa ayat pertama ini, yaitu bahwa kesetiaan itulah lambang kehormatan di sorga. Coba perhatikan seberapa sering istilah ini muncul dalam kitab ini. Kolose 1 ayat 2. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya, setia. Kolose 1 ayat 7, Epafras pelayan Kristus yang setia. Kolose 4 ayat 7, Tikikus saudara kita yang kekasih, hamba yang setia. Kolose 4 ayat 9, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Allah menekankan kesetiaan. Anda tahu itu salah satu kualitas yang menantang, bukan? Boleh saja Anda menerima suatu tantangan dan menjawabnya, oh ya, akan saya lakukan. Namun setelah Anda menemukan, ternyata Anda harus berulang-ulang melakukannya. Hal itu menjadi lain. Sungguh menarik bagaimana kita mudah terlibat dalam pelayanan. Namun kesetiaan adalah sesuatu yang harus Anda upayakan. Izinkan saya membagikan sesuatu yang telah saya temukan. Tahukah Anda berapa lama rata-rata masa jabatan seorang pendeta di gereja-gereja Injili di Amerika? Tidak sampai 2 tahun. Rata-rata pendeta menjabat sebagai gembala di sebuah gereja selama 2 tahun. Padahal berapa banyakkah yang sempat Anda ketahui dalam waktu 2 tahun? Anda butuh stamina untuk menetap. Saya ingat pernah berkunjung ke kantor W.A. Criswell ketika masih kuliah di Dallas Seminari. Dan dia mengatakan begini kepada saya, David, izinkan saya memberitahukan sesuatu ya nak. Karena waktu itu usia saya masih muda. Jika saja kamu siap bertekun, melakukan studi, kamu bisa menetap di sebuah gereja selama kamu mau. Kamu takkan pernah perlu pindah ke gereja lain. Demikianlah orang pindah barangkali karena tidak tekun melakukan studi, sehingga kehabisan bahan khotbah dan harus pindah ke gereja lain. Padahal masih begitu banyak bagian dari Alkitab yang belum sempat saya khotbahkan. Saya tidak mungkin bertahan hidup cukup lama untuk mengkhotbahkan seluruh bagiannya. Dan saya bukan bermaksud memuji diri sendiri, bukan bermaksud menyombongkan kesetiaan saya. Maksud saya, siapapun Anda dan apapun yang Anda kerjakan bagi Yesus Kristus, Anda boleh saja berkecil hati dan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Namun izinkan saya memberitahukan sesuatu, kesetiaan itulah lambang kehormatan di sorga. Suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah di sorga dan Dia takkan mengatakan kepada kita, "Selamat datang hai hambaku yang baik dan sukses." Atau "Selamat datang hai hambaku yang baik dan terkenal." Melainkan "Selamat datang hai hambaku yang baik dan setia." Seberapa percuma pun kelihatannya kesetiaan Anda di bumi sini, suatu hari nanti akan diubah dan Anda akan berkeliling sorga mengenakan lambang kehormatan sebagai hamba Allah yang setia. Bagian ketiga, Kristuslah pusat segalanya. Dan ada satu hal terakhir yang saya pelajari dari ayat-ayat ini, yang ingin saya bagikan kepada Anda, yaitu bahwa kitab ini bukanlah tentang jemaat di Kolose, juga bukan tentang Epafras, juga bukan tentang doktrin palsu yang beredar, melainkan tentang Yesus Kristus. Dan jika Anda membacanya dengan teliti, Anda bahkan akan dapat melihatnya dalam 8 ayat yang pertama ini. Paulus adalah rasulnya Yesus Kristus, ayat 1. Orang-orang kudus di Kolose adalah saudara-saudara yang percaya kepada Kristus, ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera adalah dari Tuhan Yesus Kristus, ayat 2. Kami bersyukur kepada Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, ayat 3. Iman kami adalah kepada Tuhan Yesus Kristus, ayat 4. Epafras adalah pelayan Kristus yang setia, ayat 7. Surat kepada jemaat di Kolose ini adalah tentang Yesus Kristus, yang selebihnya hanyalah semacam konteks penting untuk apa yang akan kita temukan. Namun sedari awal suratnya sang rasul sudah menekankan apa yang akan kita temukan sementara kita mempelajari kitab ini, yaitu keseluruhan kebenaran tentang Yesus Kristus. Dengarkan baik-baik, ketika kisah ini berawal, Paulus sedang KKR di Efesus, dan Epafras dan Filemon mendengar Injil, lalu membawanya pulang ke kota kecil, di mana mereka mendirikan sebuah gereja. Dan Filemon dan istrinya membuka rumah mereka bagi gereja, dan seorang bernama Aristarchus menjadi pendeta gereja tersebut. Dan Epafras begitu mengetahui gereja tersebut, sampai-sampai dia ditahan di Roma ketika sedang berusaha mendapatkan bantuan dari Paulus. Dan gereja adalah selalu kisah tentang orang-orang yang bekerja sama, menghadapi berbagai tantangan, mempercayai Allah, maju bersama. Injil itu, wahai Bapa dan Ibu, bukanlah statis, melainkan dinamis. Kisah Injil tidaklah dapat direkayasa. Injil Yesus Kristus itulah yang mengubah segalanya. Injil Yesus Kristus itulah yang mengubah saya dan mengubah Anda juga. Dan Dia itulah yang terus melakukan pekerjaan yang luar biasa itu. Salah satu hal yang dinikmati keluarga kami di San Diego hingga belakangan ini adalah San Diego Padres. Namun sementara tahun ini mulai terungkap, kami menjadi semakin antusias, sampai-sampai kami memutuskan untuk membeli tiket tempat duduk persis di belakang basis pertama, lengkap dengan paket hidangannya. Memang bukan gratis, namun karena kami sudah jauh-jauh hari membelinya, seolah-olah tiketnya gratis, dan kedua cucu saya mengiranya gratis. Dan percayalah, tim Padres yang rugi karena kedua cucu saya ini yang menonton. Di bagian tempat duduk kami, ada seorang wanita yang menghidangkan makanan bagi semua orang di bagian ini. Namanya Debra. Dia seorang pekerja keras, dan dia melayani kedua cucu saya dengan baik, dan juga orang tua mereka. Minggu pertama bulan Agustus, teman saya Jack Graham datang ke San Diego. Dia adalah gembala Preston Wood Baptist Church di Dallas. Dan saya berjanji kepadanya, seandainya dia datang, saya akan mengajaknya menonton tim Padres. Nah, Anda perlu mengenal Jack Graham. Dia seorang penggemar berat baseball. Dia pernah menonton pertandingan baseball. Dia setiap stadion baseball di Amerika kecuali satu, entah liga besar atau kecil. Selama pertandingan ketika Jack sedang berbicara kepada orang lain, Debra datang ke tempat di mana saya duduk lalu duduk di sebelah saya dan bertanya, "Apakah Bapak sungguh David Jeremiah?" Kami sama-sama tertawa karenanya, lalu dia bercerita bahwa dia baru saja keluar dari penjara. Dan bahwa sementara dia masih di penjara, seseorang memberinya majalah Turning Point. Dan katanya dia langsung membacanya sampai habis dari awal hingga akhir. Dan ketika sampai di bagian akhir majalahnya, dia menemukan beberapa halaman di mana Injil dijelaskan. Dan katanya, "Saya berdoa dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Dan betapa hidup saya berubah sejak itu." Katanya dia di penjara karena kecanduan. Kecanduan saya hilang. Saya mulai beribadah di sebuah gereja kecil. Dan dia menceritakannya. Sungguh mengharukan. Saya tidak kenal wanita ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Saya terima ucapan terima kasihnya. Namun saya sadar bahwa saya hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang menjadikan majalah itu terbit. Saya sadar bahwa bukan saya yang telah mengubah hidupnya, melainkan Yesus Kristus. Bukan saya yang memberitakan Injil kepadanya, melainkan banyak pria wanita setia yang menciptakan majalah yang indah itu setiap bulannya. Dan juga sekian banyak orang yang mengedarkan majalahnya. Dan seseorang bernama Tom Hever yang mengelola pelayanan penjara di Southern Mountain, yang memastikan penjara mendapatkan setumpuk majalah itu setiap bulannya. Karena semuanya itu, namun sekaligus bukan karena semuanya itu, melainkan karena kuasa Injil Yesus Kristus, yang Paulus khotbahkan di Efesus, yang saya khotbahkan di Elkhagen. Injil itulah kuasa Allah yang menyelamatkan. Tidak ada yang seperti Injil. Injil itulah yang mengubah segalanya. Injil itulah yang mengubah saya dan akan mengubah Anda. Jika Anda hendak diubahkan dari dalam keluar dengan sesuatu yang takkan pernah meninggalkan Anda, Anda perlu mengenal Yesus Kristus. Dan saya ingin membantu Anda menerima Dia sebagai juru selamat hari ini juga.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Kristus di atas segalanya. Judul pertama, menyanyikan pujian dari yang tanpa tanda jasa, bagian kedua. Asisten Paulus adalah Evapras, sang pelayan. Dari bagian ini dapat disimpulkan, pertama, walaupun sedikit sudah banyak selama Tuhan terlibat. Kedua, kesetiaan itu lambang kehormatan di sorga. Dan ketiga, Kristuslah pusat segalanya. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketikkan kalimat untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kedua, Kebijaksanaan dan Pemahaman. Masih dalam serial barunya, Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Hardline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
4: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
5: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
6: Make the Jingle Yaski

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Ketika kita tidak mendengarkan Allah dan mengingat hal-hal yang dari Allah, kita mulai mendengarkan suara-suara yang menyesatkan.
1: Adam dan Hawa mengenal Allah dengan cara yang tidak sama seperti orang lain. Mereka mempunyai hubungan dengan Allah yang murni dan tidak dirumitkan oleh dosa. Jadi, ketika Allah berfirman, mereka tidak keliru memahami pesannya. Namun, perintahnya atau perintah Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 17, mereka abaikan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Akibatnya, Adam dan Hawa menanggung ganjaran. Mereka tidak mendengarkan Allah. Pada hari ini, kita diajak untuk belajar dari kesalahan mereka. Ketika Allah berfirman, tanggung jawab kita hanyalah mendengarkan dan menaati.
0: Allah berfirman sangat jelas dengan maksud yang sangat sederhana. Tetapi mengapa kita tidak mendengarkan? Apakah akibatnya? Ketika kita tidak mendengarkan firman-Nya, itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga 7 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makanlah ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Padahal Allah sudah berfirman kepada Adam sebagai kepala keluarga yang pertama. Adam sudah memahami firman-Nya dan sudah menyampaikannya kepada istrinya. Hawa pun sudah memahaminya. Tetapi toh tetap mereka abaikan firman Allah. Apa saja konsekuensi ketika kita tidak mendengarkan Allah? Akan saya jelaskan 8 konsekuensinya. Asalkan kita pegang prinsip-prinsip ini dan tidak melanggarnya, kita akan terluput dari banyak masalah. Ketika kita tidak mendengarkan Allah, pertama-tama kita mendengarkan suara-suara yang keliru, seperti Hawa. Saya percaya bahwa ketika kita tidak mendengarkan Allah dan tidak mengingat-ingat prinsip-prinsip kitab suci, kita akan mendengarkan suara-suara yang keliru. Itulah sebabnya kita lihat banyak orang yang semula hidupnya kudus, tetapi kemudian kehilangan minat terhadap hal-hal yang dari Allah. Sebab entah bagaimana mereka tidak lagi mendengarkan suara Allah dan mulai mendengarkan suara-suara asing. Banyak sekali suara-suara asing di luar sana yang berusaha mempengaruhi anak-anak, muda-mudi, bahkan orang dewasa yang berusaha menjauhkan kita dari Allah. Demikianlah Hawa mulai mendengarkan suara ular yang memutarbalikkan firman Allah dengan mengatakan, sekali-kali engkau tidak akan mati. Akibat kedua dari tidak mendengarkan Allah adalah kita mudah diperdaya. Iblis adalah bapa segala dusta dan ia selalu datang dengan sesuatu yang menarik sehingga menjauhkan kita dari kebenaran. Jadi ketika kita tidak meluangkan waktu untuk menekuni firman Allah, untuk memperbaharui hati dan pikiran kita dengan firman Allah, kita akan mendengarkan suara iblis. Inilah yang kamu butuhkan. Itulah yang seharusnya kamu dapatkan. Beginilah seharusnya. Inilah yang selama ini kamu cari-cari. Sesungguhnya segala suara yang menyesatkan ujung-ujungnya dapat ditelusuri kepada iblis. Yesus sendiri menggambarkan iblis dalam Yohanes 8 ayat 44 sebagai ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Akibat ketiga adalah kesombongan. Ketika kita tidak mendengarkan Allah, kita mengekspresikan kesombongan dan tidak bergantungnya kita kepada-Nya. Sesungguhnya akar segala dosa adalah kesombongan. Terlepas dari apa yang Allah firmankan, kita menganggap kita lebih tahu daripada Allah. Padahal tidak mungkin dunia lebih tahu daripada Allah yang Maha Tahu. Ketika Allah memerintahkan, Jangan. Itu bukan dengan maksud untuk menghalangi kita dari menikmati kesenangan hidup. Itu justru merupakan ekspresi kasih Allah dengan maksud melindungi anak-anak-Nya dari bahaya kehancuran. Tetapi karena kesombongan kita, toh kita perbuat juga apa yang telah dilarang-Nya. Itulah akar dari segala dosa, pemberontakan hati kita saat itu. Itulah ekspresi ketidaktergantungan kita kepada kehendak, hukum, dan firman Allah. Kita semua pernah melakukannya. Pada saat itu kita pikir kita lebih tahu daripada-Nya. Akibat keempat adalah kita akan mengambil keputusan-keputusan yang menarik daging. Segala hasrat yang sebetulnya dianugerahkan oleh Allah sendiri diputarbalikkan oleh iblis sehingga memperbudak kita. Apa yang Allah anugerahkan secara cuma-cuma, ujung-ujungnya malah memperbudak kita. Sebagai orang percaya, apabila kita betul-betul hidup dalam roh, kita tidak akan diperbudak oleh hasrat daging kita. Roh Kudus akan memberi kita hikmat, petunjuk, dan pemberdayaan, agar kita tetap hidup di bawah kendali-Nya. Tetapi begitu kita tidak mendengarkan Allah, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang memuaskan daging, dan bukan menyenangkan roh. Akibat kelima adalah kita merasionalisasikan pelanggaran-pelanggaran kita dan kita menyalahkan orang lain. Seperti dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 8 hingga 14, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Entah seberapa sering kita menghindar dari tanggung jawab atas pelanggaran kita dan malah ingin menyalahkan orang lain. Bahkan tidak jarang kita mendengar alasan, "Habis iblis yang membuat saya melakukan itu." Padahal iblis tidak akan pernah dapat memaksa orang percaya berbuat apapun tanpa persetujuan orang itu sendiri. Kita yang percaya bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri dan tidak bisa menyalahkan siapapun termasuk iblis. Ketika kita tidak mendengarkan Allah dan mengingat hal-hal yang dari Allah, kita mulai mendengarkan suara-suara yang menyesatkan. Allah berfirman sangat jelas dengan maksud yang sangat sederhana. Tetapi mengapa kita tidak mendengarkan? Apakah akibatnya? Ketika kita tidak mendengarkan firman-Nya, itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga 7 dikatakan, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah." Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makanlah ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Padahal Allah sudah berfirman kepada Adam sebagai kepala keluarga yang pertama. Adam sudah memahami firman-Nya dan sudah menyampaikannya kepada istrinya. Hawa pun sudah memahaminya. Tetapi toh tetap mereka abaikan firman Allah. Apa saja konsekuensi ketika kita tidak mendengarkan Allah? Akan saya jelaskan 8 konsekuensinya. Asalkan kita pegang prinsip-prinsip ini dan tidak melanggarnya, kita akan terluput dari banyak masalah. Ketika kita tidak mendengarkan Allah, pertama-tama kita mendengarkan suara-suara yang keliru, seperti Hawa. Saya percaya bahwa ketika kita tidak mendengarkan Allah dan tidak mengingat-ingat prinsip-prinsip kitab suci, kita akan mendengarkan suara-suara yang keliru. Itulah sebabnya kita lihat banyak orang yang semula hidupnya kudus, tetapi kemudian kehilangan minat terhadap hal-hal yang dari Allah. Sebab entah bagaimana mereka tidak lagi mendengarkan suara Allah dan mulai mendengarkan suara-suara asing. Banyak sekali suara-suara asing di luar sana yang berusaha mempengaruhi anak-anak, muda-mudi, bahkan orang dewasa yang berusaha menjauhkan kita dari Allah. Demikianlah Hawa mulai mendengarkan suara ular yang memutarbalikkan firman Allah dengan mengatakan, "Sekali-kali engkau tidak akan mati." Akibat kedua dari tidak mendengarkan Allah adalah kita mudah diperdaya. Iblis adalah bapa segala dusta dan ia selalu datang dengan sesuatu yang menarik sehingga menjauhkan kita dari kebenaran. Jadi ketika kita tidak meluangkan waktu untuk menekuni firman Allah, untuk memperbaharui hati dan pikiran kita dengan firman Allah, kita akan mendengarkan suara iblis. Inilah yang kamu butuhkan. Itulah yang seharusnya kamu dapatkan. Beginilah seharusnya. Inilah yang selama ini kamu cari-cari. Sesungguhnya segala suara yang menyesatkan ujung-ujungnya dapat ditelusuri kepada iblis. Yesus sendiri menggambarkan iblis dalam Yohanes 8 ayat 44 sebagai ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Akibat ketiga adalah kesombongan. Ketika kita tidak mendengarkan Allah, kita mengekspresikan kesombongan dan tidak bergantungnya kita kepadanya. Sesungguhnya akar segala dosa adalah kesombongan. Terlepas dari apa yang Allah firmankan, kita menganggap kita lebih tahu daripada Allah. Padahal tidak mungkin dunia lebih tahu daripada Allah yang Maha Tahu. Ketika Allah memerintahkan, jangan. Itu bukan dengan maksud untuk menghalangi kita dari menikmati kesenangan hidup. Itu justru merupakan ekspresi kasih Allah dengan maksud melindungi anak-anaknya dari bahaya kehancuran. Tetapi karena kesombongan kita, toh kita perbuat juga apa yang telah dilarangnya. Itulah akar dari segala dosa, pemberontakan hati kita saat itu. Itulah ekspresi ketidaktergantungan kita kepada kehendak, hukum, dan firman Allah. Kita semua pernah melakukannya. Pada saat itu kita pikir kita lebih tahu daripadanya. Akibat keempat adalah kita akan mengambil keputusan-keputusan yang menarik daging. Segala hasrat yang sebetulnya dianugerahkan oleh Allah sendiri diputarbalikkan oleh iblis sehingga memperbudak kita. Apa yang Allah anugerahkan secara cuma-cuma ujung-ujungnya malah memperbudak kita. Sebagai orang percaya, apabila kita betul-betul hidup dalam roh, kita tidak akan diperbudak oleh hasrat daging kita. Roh Kudus akan memberi kita hikmat, petunjuk dan pemberdayaan agar kita tetap hidup di bawah kendalinya. Tetapi begitu kita tidak mendengarkan Allah, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang memuaskan daging dan bukan menyenangkan roh. Akibat kelima adalah kita merasionalisasikan pelanggaran-pelanggaran kita dan kita menyalahkan orang lain. Seperti dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 8 hingga 14, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Entah seberapa sering kita menghindar dari tanggung jawab atas pelanggaran kita dan malah ingin menyalahkan orang lain. Bahkan tidak jarang kita mendengar alasan, "Habis iblis yang membuat saya melakukan itu." Padahal iblis tidak akan pernah dapat memaksa orang percaya berbuat apapun tanpa persetujuan orang itu sendiri. Kita yang percaya bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri dan tidak bisa menyalahkan siapapun termasuk iblis. Ketika kita tidak mendengarkan Allah, kita akan cenderung menangani kehidupan tanpa firman-Nya. Dan ketika kita hanyut terbawa arus, kita akan mengalami banyak masalah lalu ingin menyalahkan orang lain. Akibat keenam adalah kita akan menanggung akibatnya. Seperti dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Kebanyakan wanita tidak suka membayangkan bahwa dirinya berahi kepada suaminya dan bahwa suaminya akan berkuasa atasnya. Tetapi demikianlah firman Allah sendiri. Lalu ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Dengan kata lain, Adam harus bekerja keras karena tidak mendengarkan Allah. Selama ini mereka memang ditugaskan Allah untuk merawat Taman Eden. Tetapi sekarang Adam harus bekerja lebih keras lagi, memeras keringat. Lalu ayat 18 hingga 21, "Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Seandainya Allah tidak berbuat sesuatu, mereka akan selamanya terpisah dari Allah. Sebab telah difirmankannya kepada Adam, "Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tetapi Allah juga menjanjikan kedatangan Mesias dalam Kejadian 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kristuslah yang Allah maksudkan sebagai yang akan meremukkan kepala si iblis, walaupun si iblis akan meremukkan tumitnya, yaitu Kristus akan disalibkan, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati. Selain itu, dikatakan bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang lalu mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Renungkanlah, itu berarti darah binatang tersebut ditumpahkan. Kulitnya diambil untuk dikenakan kepada Adam dan Hawa, untuk menutupi kesalahan dan rasa malu mereka. Dengan kata lain, bahkan keluarga pertama di Taman Eden ini pun bukan saja sudah melihat keadilan Allah, melainkan juga kasih karunia Allah, di mana Allah melakukan bagi mereka apa yang tidak mungkin mereka lakukan sendiri. Demikianlah semua manusia tiada berdaya menyelamatkan dirinya sendiri, seperti halnya Adam dan Hawa. Satu-satunya cara dosa manusia diampuni adalah dengan penumpahan darah Kristus di kayu salib, yang di Taman Eden sudah dilambangkan dengan penumpahan darah binatang yang diambil kulitnya untuk dikenakan kepada Adam dan Hawa. Itulah kasih karunia Allah yang Maha Kuasa, pengampunan dosa melalui pengorbanan putranya yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib. Allah Maha Adil, Ia mengutuk dosa Adam dan Hawa, Ia memberikan akibat dosa mereka, tetapi sekaligus Ia memberikan jalan bagi pengampunan dosa mereka. Jelas sekali dalam benak Adam dan Hawa bahwa mereka telah bersalah, tidak mentaati Allah, telah berdosa terhadap Allah, sehingga mereka merasa bersalah dan malu. Bukan itu saja, akibat dosa mereka juga adalah bahwa mereka diusir dari Taman Eden. Seperti dikatakan dalam Kejadian 3:22-24, "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupannya itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden agar tidak selamanya hidup dalam kondisi mereka yang berdosa. Bukan itu saja akibat dari yang mereka tanggung. Alkitab mengatakan bahwa setelah itu Adam dan Hawa melahirkan Kain, Habil, Set. Kain membunuh Habil, adiknya sendiri. Itulah kecemburuan yang pertama, konflik yang pertama, pembunuhan yang pertama dalam keluarga. Semenjak itu, iblis telah menimpakan akibat tersebut kepada keluarga demi keluarga. Hingga ujung-ujungnya seluruh umat manusia menanggung akibat dari tidak mendengarkan Allah. Akibat ketujuh adalah kita menjadikan orang-orang di sekeliling kita turut menderita. Seperti dikatakan dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semenjak itu timbullah konflik, kekacauan, dan penumpahan darah. Mengapa? Karena dosa adalah sesuatu yang tidak mungkin kita isolasikan. Ketika kita berdosa terhadap Allah, kita pasti akan menjadikan orang lain turut menderita. Akibat kedelapan adalah kita melewatkan yang terbaik dari Allah. Renungkanlah apa yang sebelumnya mereka punyai di Taman Eden. Segalanya sempurna, walaupun mereka sama-sama telanjang. Mereka tidak merasa malu dan tidak merasa bersalah. Segalanya sempurna. Tetapi toh mereka memilih tidak taat, sehingga harus menanggung akibatnya. Anda mungkin belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, dan Anda berpikir, lalu apa relevansinya dengan saya? Ketahuilah bahwa hanya ada satu jalan untuk diampuni dari segala dosa Anda. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan Anda diampuni dari segala dosa Anda beserta akibatnya yang mengerikan itu adalah dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Menerima kematiannya di kayu salib menggantikan Anda sebagai pelunasan segala hutang dosa Anda. Lalu dengan iman menjadi pengikut Dia, menekuni firman Allah, maka Roh Kudus yang turun menaungi Anda. Begitu Anda percaya, akan membimbing Anda, menuntun Anda kepada seluruh kebenaran. Selama Anda mendengarkan Allah, Anda akan diberkati. Jadi kalau Anda ingin menghindarkan akibat dari ketidaktaatan, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Tekunilah firman Allah, bergabunglah dengan sebuah gereja di mana diajarkan prinsip-prinsip firman Allah. Dengarkanlah program sentuhan hati agar Anda lebih memahami prinsip-prinsip firman Allah dan terlindung karenanya. Bukan berarti Anda tidak akan lagi berbuat dosa, juga bukan berarti Anda akan menjadi sempurna, melainkan itu berarti Anda akan hidup baru. Allah akan memberdayakan Anda, menguatkan Anda. Anda akan selamanya diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau Anda tidak mendengarkan Allah, Anda akan menanggung akibatnya, seperti keluarga pertama itu menanggung akibatnya. Jadi catatlah semuanya itu, ceritakanlah kepada sesama Anda, doakanlah mereka, ingatkanlah mereka akan firman Allah, sebab segalanya yang diajarkan dalam Alkitab, ujung-ujungnya dapat ditelusuri kembali ke Kejadian 3, di mana dijelaskan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Keadilan Allah dan kasih karunia Allah menyediakan jalan keselamatan lewat Mesias. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengasihimu, kami memujimu atas jalan yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengagumkan ini. Walaupun ada tragedi, ada juga kemenangan. Engkau menjanjikan Mesias dan Engkau memberikan gambaran tentang penebusan melalui penumpahan darah Kristus. Kami mengasihimu dan kami memujimu karenanya. Di dalam nama Yesus. Amin.
1: Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Tetapi ketika kita tidak mendengarkan Dia, itu sama saja dengan kita menerima imitasi murahan dari iblis sebagai ganti dari kehendak Allah yang sempurna. Jika Anda menerapkan kebenaran yang dikemukakan dalam sentuhan hati pada hari ini, maka Anda akan dapat meminta janji-janji Allah bagi mereka yang mencari hikmat, yang mendengarkan ketika Allah berfirman. Melalui salib Kristus, Allah sanggup menjadikan kita kudus, tidak bernoda, tidak bercacat. Masing-masing orang percaya telah merdeka dan sepenuhnya diampuni. Ibrani 4 ayat 14-16 mengingatkan kita, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.

0: Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Cara menghibur teman. Suatu saat, ketika kami berjalan melihat-lihat reruntuhan Petra di Yordania, seorang perempuan di kelompok kami menjadi pusing dan harus berbaring di lantai batu pasirnya. Saya tinggal menemaninya, sementara yang lain meneruskan turnya. Tak lama kemudian, sejumlah pria lokal datang dan duduk di dekat kami. Saya bisa melihat belas kasih di wajah mereka, meskipun mereka tidak berkata apa-apa. Saya langsung teringat dengan Ayub di Alkitab. Ayub mengalami bencana demi bencana secara bersusulan. Ia kehilangan seluruh ternak, hamba, dan semua anaknya. Setelah itu, ia ditimpa dengan barah yang busuk di telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. 3 orang sahabat Ayub datang untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Alkitab berkata bahwa mereka duduk bersama-sama di tanah

0: selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub 2 ayat 13. Sahabat-sahabat Ayub tadinya akan berhasil menghibur Ayub seandainya mereka tetap berdiam diri. Namun setelah itu mereka berusaha menjelaskan kepada Ayub mengapa ia harus menderita. Seharusnya mereka terus diam saja. Namun jujur saja, terkadang saat kita menengok teman yang sedang menderita atau baru saja kehilangan, kita pun tak tahu harus berkata atau berbuat apa. Waktu Yesus akan menghadapi penderitaan di kayu salib, teman pengarang saya, Gail McDonald, menunjukkan bahwa Yesus meminta 2 hal dari murid-muridnya, yaitu berjaga-jaga dan berdoa dengannya. Matius 26 ayat 38 dan 41. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan bagi teman kita yang sedang berduka. Kita mungkin tidak tahu harus berkata apa. Namun kita semua bisa duduk menemani dan berdoa bersama mereka. Anda mungkin akan kagum betapa hal itu akan membawa penghiburan yang besar bagi teman Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam Heart and Senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Heart, sebelum kita mendengarkan sharing, kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.

Firman Tuhan terambil di dalam Yakobus 4 ayat ke-10. Demikianlah firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, ada saatnya kita merasa harus membuktikan bahwa diri kita mampu, kuat, dan sanggup mengendalikan segala sesuatu. Namun firman Tuhan malam ini mengingatkan bahwa kekuatan sejati dimulai ketika kita datang dengan rendah hati di hadapannya. Rendah hati bukan berarti menganggap diri tidak berharga. Rendah hati berarti menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, pertolongannya, hikmatnya, dan tuntunannya, dan tidak harus memikul semua beban sendirian. Kita dapat berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, tuntunlah langkahku. Yakobus 4 ayat 10 juga bukan janji bahwa Tuhan akan selalu memberi kita kedudukan atau keberhasilan seperti yang kita inginkan. Ini adalah undangan untuk menyerahkan hidup kepada Allah dan percaya pada waktu serta caranya. Ketika kita berhasil mengandalkan kesombongan dan mulai bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika kita berhenti mengandalkan kesombongan dan mulai bersandar kepada Tuhan, Dia meneguhkan kita, memulihkan harapan, dan memberi kekuatan untuk menjalani hari ini. Saudara, mungkin hari ini ada pergumulan yang membuat saudara merasa kecil atau tidak berdaya. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kerendahan hati bukan tanda kekalahan. Itu adalah langkah iman. Tuhan melihat hati yang berserah dan Dia sanggup menopang serta mengangkat kita menurut kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Tolong kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi percaya pada pertolongan dan waktu-Mu. Teguhkan hati kami dalam setiap pergumulan, dan tuntunlah langkah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami berdoa. Amin. Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal, jangan pernah takut, jangan menyerah, dan jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan firman yang telah menjadi manusia, kuasanya dulu sekarang dan selamanya tidak akan pernah berubah. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin juga berbagi kesaksian hidup untuk saling meneguhkan, silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan kami telah membuka layanan interaktif Heartland Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Judy Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: pujian yang sangat sungguh indah menemani kita malam ini dan meneguhkan hati kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan baik, kita angkat telepon dari Pak Halib. Shalom. Shalom, selamat malam Pak Halib.
1: Shalom, selamat malam Pendeta IP.
0: Ya.
1: Puji Tuhan Yesus, bisa mendengar siaran Pendeta IP lagi.
0: Amin. Pak Halib,
1: semoga Tuhan selalu berkati siaran radio Heartline.
0: Amin, amin Pak Halib.
1: Semoga juga keluarga dan Pendeta IP juga selalu diberkati Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Pendeta IP, saya minta dukungan doa untuk proses operasi lutut kanan Ibu Rina besok sore jam 3 di Rumah Sakit Bogor. Semoga semua kegiatan operasinya berjalan lancar dan dalam semua juga turut campur tangan Tuhan Yesus. Begitu juga untuk anak-anak saya ini. Untuk Nadia, Gladys, Nessa, juga Ganesh. Semoga mereka selalu kembali bertekun mencari firman, mencari kerajaan Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Saja pendeta itu, mungkin ada pendengar lain yang antri.
0: Baik, balik. Kita akan dukung dalam doa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Shalom, shalom balik. Baik, dari Pak Halib, kita akan dukung doa untuk Bu Rina, ya, di mana beliau akan operasi lutut. Ya, semoga operasinya lancar dan tidak ada gangguan, ya. Kita dukung doa. Tuhan pasti tolong, ya, buat Ibu Rina. Tetap semangat, ya. Silakan di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Bapak Nesepi. Selamat layani.
0: Amin.
2: Pak, tolong puterin lagu Kemurahan Tuhan, Pak.
0: Kemurahan Tuhan.
2: Iya, lagunya buat Bebe Pana, ya Pak. Pak, mau ucap syukur tadi berbagi berkat yang ngadain Pak Edward dan kawan-kawan dari DKI 30 ya. Saya mau ucap syukur berdalam dengan mereka. Pak, tolong doain mama ya Pak, ya, sama momen saya Pak. Makasih belum ya.
0: Baik, kita akan doakan ya buat Kusani dan Ibu yang dikasihinya. Baik, di 0812-8784-7210. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp

0: Ya, dan pokok doa selanjutnya juga pokok doa datang dari Samuel, ya, memohon dukungan doa yang saat ini sedang bergumul bekerja atau pelayanan, ya, dan ingin sekali melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan hikmat, ya, buat Samuel, ya. Kita akan dukung dalam doa, ya. Baik, kita angkat telepon juga dari Oma Monica. Salam, selamat malam Ibu Monica. Selamat malam juga, Ibu. Ya, Bu Monica.
1: Saya lagi ini typing, gak tahu kenapa kaki saya typing yang ketahuan yang kanan yang bekas operasi kan memang sakitnya. Yang kiri juga sakit, tapi sekarang dua-duanya kaku typing. Bisa buat melangkah, cek kolesterol normal, bagus, asam urat bagus, gak tahu kenapa typing. Saya mau ke dokter, susah jalannya, anak saya sibuk semua, nggak ada yang nganterin. Jadi saya minum obat itu aja, apa meloxicam yang dulu pernah dikasih sama dokter Silam. Mudah-mudahan aja deh sembuh, mohon doanya ya Pak Epi.
0: Baik, baik Ibu.
1: Biar mempan dengan obat itu. Sama itu Pak Epi, doain nanti hari Sabtu mudah-mudahan anak mantu itu saya pada datang ke rumah saya.
0: Amin, amin.
1: Kepada sehat, jangan apa, jangan ada halangan. Jadi biar bisa datang nengok saya, menemui saya Pak Epi. Jangan hanya Natal sama Lebaran aja yang datang gitu. Kalau orang tua kan Pak Epi nggak perlu bawa apa-apa ya Pak Epi, ya. Yang penting ditengokin udah senang, benar nggak Pak Epi?
0: Betul, betul Ibu, betul.
1: Iya, jangan alasannya inilah, itulah, ini itu. Tolong doain ya Pak Epi, biar hatinya pada terbuka, biar pada sehat, biar ada rezekinya, biar bisa nengokin saya.
0: Amin, amin Ibu.
1: Ya udah gitu aja ya Pak Epi.
0: Baik, baik Ibu.
1: Makasih Pak Epi, selamat malam.
0: Tuhan berkati juga.
1: Oh ya, terima kasih juga buat Kosani, selalu menitip apa kirim doa buat saya. Makasih ya Kosani, selalu ingat sama saya. Ya udah Pak Epi, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga Ibu, salam, salam. Baik, dari Ibu Monica, kita akan doakan ya, Tuhan jamah dan beri kekuatan, kesehatan kepada beliau. Kita percaya Tuhan berdaulat atas kesehatannya. Baik, kita akan berdoa, kita akan naikkan pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Rina, yang dimana besok dia akan menjalani operasi lutut. Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau Maha Kuasa dan tidak ada perkara yang sulit bagi-Mu. Mari berkati proses operasi ini, baik juga para dokter perawat yang terlibat. Perlengkapi mereka dengan hikmat yang dari sorga, agar proses operasi ini berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, dan mujizat-Mu dinyatakan buat Ibu Rina. Teguhkan hatinya, angkat segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus, gantikan dengan damai sejahtera-Mu, dengan iman yang teguh dan kokoh di dalam Engkau. Mengalir kuasa-Mu dan memperlengkapi Ibu Rina malam ini. Baik juga hamba-Mu Pahali, urapi dia, kuatkan, teguhkan hatinya, Roh-Mu menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa memohon belas kasihan-Mu buat anak-anak yang telah Tuhan percayakan buat hamba-Mu Pahalib, baik itu Nadia, Nasya, Gladys, dan juga Ganeswara. Mari berkati hamba-hamba-Mu yang masih muda ini. Engkau yang memperlengkapi mereka dengan kasih cinta damai di hati mereka. Izinkan hamba-hamba-Mu ini boleh mengenal pribadi-Mu yang agung, mengasihi-Mu dan menghormati nama-Mu yang kudus. Berkati ya Tuhan, baik dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan serta sukacita yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak hamba-Mu, Paha. Hamba-Mu, Paha, ke dalam tangan-Mu. Pahalib Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu, Kosani. Tuhan, bangkitkan Roh-Mu atasnya. Engkau yang memberikan dia hati yang selalu setia, mengasihi-Mu. Dan secara khusus kami berdoa buat mama yang dikasihinya. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan ciama, dan Tuhan juga memberkati masa tuanya. Berikan dia kekuatan baru setiap saat, dan jauhkan sakit penyakit dari tubuhnya. Teguhkan imannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan, saat ini kedua kakinya agak susah berjalan, penuh dengan kesakitan. Tuhan tolong, hanya oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa-Mu Tuhan, Engkau sanggup menjamah hamba-Mu Ibu Monica malam ini. Saraf-saraf otot dan tulang-tulangnya semua, lututnya, dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kuasa kesembuhan sehingga kedua kakinya boleh kembali aktif, dapat berjalan, dan kembali hamba-Mu boleh mengalami pemulihan yang dari sorga. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Engkau melihat kerinduan hamba-Mu Tuhan. Ia merindukan anak-anak menantu cucunya boleh sehati dan memberikan waktu menjenguk hamba-Mu Ibu Monica. Rencana Sabtu ini mereka ingin melihat berkumpul di rumah hamba-Mu, orang tua hamba mereka Ibu Monica. Mari Tuhan, segala rencana mereka ini boleh terlaksana. Jauhkan dari segala halangan, dari segala gangguan, ditolak semua dalam nama Yesus.
dan buatlah mereka semua boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera, dan juga berikan mereka hati yang selalu rindu untuk melihat hambamu, Ibu Monica. Pulihkan keadaan keluarga ini, agar boleh saling mengasihi satu sama lain, dan saling meneguhkan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anakmu Samuel, yang saat ini sedang bergumul Tuhan. Ia ingin bekerja, tetapi hatinya yang satu ingin melayani Engkau. Tolong Samuel saat ini Tuhan, Engkau yang menetapkan hatinya, agar ia dapat mengambil satu komitmen yang kuat di dalam melayanimu, dan perlengkapi dia dengan hikmat yang dari sorga, agar ia tidak ragu-ragu dalam segala keputusannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasamu dan kehendakmu lah yang jadi, karena Engkau raja di atas segala raja, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.

Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Miss Ria Sijabat di Tangerang Selatan. Selamat malam Bapak Pendeta Education dan Bapak Pendeta Juli Sudodo. Tolong bantu doa buat pengumuman PPG agar semua peserta PPG lulus dengan kuasa pertolongan Tuhan Yesus. Dan juga tolong bantu doakan juga pelayanan dan keuangan saya. Doakan juga family inti Sijabat diberkati Tuhan, keuangan dan usaha dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Miss Ria. Tuhan tolong dan Tuhan mudahkan semua segala pergumulan, kerinduan dan harapan di dalam Tuhan. Baik, dan kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita mohonkan berkat Tuhan, biarlah damai sejahtera tercurah buat Indonesia. Dan juga Tuhan perlengkapi para pejabat dengan hikmat agar dapat memimpin bangsa ini dan kota-kota yang ada, sehingga bangsa Indonesia semakin hari semakin baik. Kita akan doakan bersama-sama agar Injil boleh terus diberitakan dan banyak jiwa-jiwa mengenal cinta kasih Tuhan. Baik, dan kita akan berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati mendoakan anakmu Misria Sijabat yang saat ini sedang menanti hasil ujian PPG. Hambamu rindu, ingin, boleh menerima satu berita kemenangan, kelulusan, dan juga semua rekan-rekannya yang ikut mengikuti ujian ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Maha Kuasa, dan segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu. Mari Tuhan berkati anakmu Misria dan teman-temannya yang ikut ujian PPG. Kiranya mereka boleh menerima belas kasihan-Mu dengan mendapatkan hasil kelulusan. Juga Tuhan berkati hamba-Mu dalam kerinduannya, di dalam melayani-Mu. Mampukan dia, berikan dia hikmat dan kekuatan yang dari sorga. Pakai dia Tuhan untuk menjadi alat-Mu, sehingga Injil-Mu boleh diberitakan. Dan juga Tuhan mohon berkati hamba-Mu dalam segala keuangannya yang saat ini ia memohonkan. Kiranya Tuhan memperhatikan hamba-Mu dalam segala kebutuhan buat makan dan minum dan biaya operasionalnya. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, kami percaya firman-Mu. Mereka yang percaya di dalam Engkau, Engkau akan lindungi, Engkau akan berkati, dan Engkau tidak akan pernah tinggalkan. Janji-Mu ya dan amin. Biarlah terjadi buat anakmu Misria Sijabat, seperti yang dikatakan Raja Daud, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Engkau, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Demikian kami berdoa buat Misria, baik dalam segala usahanya. Tuhan mohon terlibat dan perlengkapi hamba-Mu. Berikan dia hati yang selalu setia, taat, dan iman yang teguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini boleh mendengar kabar baik. Kami rindu setiap pribadi, setiap hati boleh mendengar Injil keselamatan. Biarlah kiranya terjadi buat bangsa ini, dan berilah kesempatan buat mereka ya Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui pemberitaan Injil-Mu yang terus didegungkan, baik melalui khotbah-khotbah, melalui media sosial, radio, TV, Tuhan ketuk setiap hati yang keras, dan izinkan mereka mengerti, memahami setiap khotbah Injil yang diberitakan. Kami rindu Indonesia menjadi bangsa yang memenuhi kemuliaan, yang memuji dan menyembah Engkau. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan mereka kekuatan, semua para pejabat, baik di pusat dan di daerah, agar mereka sungguh-sungguh melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Perlengkapi mereka dengan hikmat yang Tuhan, dan hati yang mau mengabdi kepada-Mu dengan tulus setia sebagai seorang hamba yang dipercayakan. Dalam nama Yesus, diberkati Indonesia, dipulihkan bangsa ini, dan dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Haleluya. Amin.

Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDM Wita SPDK dengan alamat Segoro RT 22 Numpang Suipinyuh Kalimantan Barat 78353. Salam di dalam Tuhan Yesus. Saya pendeta muda Wita SPDK, penginjil Kristen yang bekerja di kampung pedalaman. Meskipun jemaat yang saya layani tumbuh dan berkembang dengan baik, saya sering merasa sengsara karena mengalami berbagai kesulitan, seperti kesulitan keuangan. Karena keadaan jemaat yang sangat miskin, saya sering kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Teman saya, dua orang perempuan, suatu hari menerima bantuan 2 dus mie dari seorang laki-laki yang mengaku memberikan bantuan kasih. Namun ternyata pria itu memiliki niat lain dan menghamili teman saya. Setelah anaknya lahir, pria itu menolak untuk bertanggung jawab.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

0: Hai anak muda, kamu rindu bertumbuh dalam iman, punya komunitas yang seru, dan ketemu teman-teman baru yang sama-sama cinta Tuhan?
1: Yuk, datang ke Ngumpul Asik. Aku suka ikut Kristus. Acara kumpul bareng anak muda Kristen untuk ngobrol, sharing, pujian, dan dikuatkan dalam firman Tuhan.
0: Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, jam 7 malam di gedung Heartland Center.
1: Di sini kita bukan cuma ketemu, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus.
0: Mau tahu info lebih lanjut? Hubungi 0821-1303-0350.
1: Ajak temanmu dan sampai ketemu di Ngumpul Asik. Karena ikut Kristus itu asik!

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Kebiasaan yang Memperkaya Kehidupan. Nats firman Tuhan dari Mazmur 55 ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Sebuah biara Eropa kuno hanya dapat ditempuh melalui keranjang yang diikat dengan seutas tali pada serangkaian katrol. Suatu hari, seorang pengunjung yang khawatir melihat talinya terurai di banyak tempat. Berharap dapat meredakan kecemasannya, ia berkata kepada biarawan yang berbagi tumpangan dengannya, "Seberapa sering kalian mengganti talinya?" Dengan tabah, pendeta itu menjawab, "Kapanpun talinya putus." Sungguh, menunggu hal terburuk terjadi sebelum bertindak adalah strategi hidup yang sangat berisiko. Sebagaimana akal sehat menyatakan bahwa mesin, kesehatan, dan hubungan membutuhkan perhatian dan pemeliharaan yang berkelanjutan, strategi yang sama berlaku untuk kehidupan rohani Anda. Karena kita menjadi apa yang kita praktekkan secara rutin dalam perjalanan kita bersama Tuhan dan dapat menjadi penyelamat rohani kita. Keunggulan rohani bukanlah suatu tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Pertimbangkan doa dan meditasi, keduanya dimaksudkan untuk menjadi kebiasaan yang Anda praktekkan setiap hari. Jangan menunggu sampai talinya putus sebelum memasukkannya ke dalam hidup Anda. Doa pertama-tama harus menjadi disiplin rohani. Firman Tuhan menyatakannya sebagai kebiasaan hidup dan bukan sekedar sebuah tindakan. Paulus memerintahkan kita untuk berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Efesus 6 ayat 18. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pemazmur Daud memahami prinsip ini. Ia mengatakan, "Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis." Dan Daniel juga melakukannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11. Ini adalah rutinitas yang terbukti ampuh dan efektif bagi kedua orang ini. Dan ini juga akan berhasil bagi Anda.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YASK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 57. Kemuliaan Salib Kristus. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salib Kristus adalah mulia bagi jiwa yang mulia. Tetapi salib itu hina bagi jiwa yang hina. Bagi orang dunia, salib Kristus adalah kebodohan. Tetapi bagi orang percaya, salib Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah. Bagi orang yang binasa, salib Kristus adalah kelemahan. Tetapi bagi orang kudus, salib Kristus adalah kebanggaan Allah. Bagi orang berdosa, salib Kristus adalah batu sandungan. Tetapi bagi umat Allah, salib Kristus adalah keselamatan. Bagi orang yang binasa, salib Kristus adalah tanda kematian. Tetapi bagi orang percaya, salib Kristus adalah tanda kehidupan. Hidup orang benar bersandarkan salib Kristus. Tetapi hidup orang fasik berseteru dengan salib Kristus. Apakah kemuliaan salib Kristus ditentukan oleh penerimaan dan penilaian pribadi? Tidak. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah dan bersifat objektif. Oleh karena itu, kemuliaan salib Kristus bersifat objektif dan tidak ditentukan oleh subjek. Namun demikian, efektivitas salib Kristus selalu berkaitan dengan subjek yang beriman. Orang percaya melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dan orang duniawi melihat segala sesuatu dari sudut dunia. Orang rohani menilai hal-hal rohani, dan ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sedangkan orang duniawi tidak dapat menerima hal-hal rohani, karena bagi mereka adalah kebodohan. Objektif kemuliaan salib Kristus tidak berubah sama sekali. Orang percaya yang diterangi oleh Roh menilai kemuliaan salib sesuai dengan ajaran Roh. Sedangkan orang tidak percaya menilai salib Kristus sesuai dengan nilai dari dunia dan diri sendiri. Letak persoalan dalam penilaian salib Kristus adalah pada pandangan rohani. Banyak orang percaya hanya menginginkan berkat Tuhan untuk menunjang kenyamanan hidup sementara. Namun mereka mengabaikan salib Kristus yang mulia dan kekal. Banyak orang percaya menggunakan kasih karunia Allah demi kepentingan diri sendiri, bukan mengorbankan diri karena salib Kristus demi kepentingan Allah. Banyak orang percaya berusaha untuk meniadakan salib Kristus dalam perjalanan iman. Padahal, salib Kristus adalah dasar iman yang sejati. Banyak orang percaya menganggap bahwa salib Kristus tidak berguna lagi bagi kehidupan modern ini. Padahal, salib Kristus adalah teladan hidup yang sempurna. Banyak orang berpikir salib Kristus adalah kelemahan dan kehinaan bagi kekristenan. Padahal, salib Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah yang tersembunyi selama berabad-abad. Mengapa? Manusia rohani menentukan penilaian yang benar dan tepat terhadap keutamaan salib Kristus dan berani hidup dalam nilai salib Kristus. Salib Kristus adalah segala-galanya bagiku. Karena salib Kristus, aku telah mati bagi diriku, dan aku bagi dunia, dan dunia bagi aku. Karena aku hidup bagi Kristus, salib Kristus adalah kemuliaanku. Salib Kristus meniadakan kepentingan diri dan kemegahan diri. Salib Kristus adalah teladan hidup yang mementingkan hal batiniah daripada hal lahiriah. Salib Kristus adalah perjuangan hidupku dan misiku dalam dunia ini. Salib adalah kekuatan dan hikmatku. Segala sesuatu dapat kutanggungkan pada salib Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, mengapa banyak orang percaya menghendaki berkat daripada salib Kristus? Kedua, mengapa salib Kristus adalah pusat hidup orang Kristen? Ketiga, apakah manfaat salib Kristus bagi hidup Anda sekarang? Keempat, mengapa kita membutuhkan salib Kristus dalam hidup menjalani perjalanan iman? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: bersama TSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman Daud. Iman. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu

0: Ketika saya mewawancarai seseorang, saya suka bertanya, di akhir hidup Anda, bagaimana Anda ingin dikenang? Jawaban mereka terhadap pertanyaan ini dapat mengungkapkan banyak hal tentang diri mereka.
1: 1000 tahun setelah Raja Daud hidup, Lukas, salah satu penulis Perjanjian Baru, merenungkan bagaimana Daud dikenang. Dia menulis, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Terjemahan lain mengatakan, karena ketika Daud telah melaksanakan tujuan Allah pada generasinya, sesuai dengan kehendak Allah, ia tertidur. Perspektif sejarah seringkali menunjukkan hal-hal yang sangat berbeda daripada yang terlihat pada masa itu.
0: Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kehidupan Anda berdasarkan apa yang ditulis Lukas tentang Daud. Pertama, Daud melayani tujuan Allah. Sekarang, bandingkan dengan kehidupan Anda sendiri, baik di keluarga, tempat kerja, dan lingkungan Anda. Apakah Anda sedang memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup Anda? Atau apakah Anda menyadari bahwa Anda gagal dalam mencapai apa yang Allah kehendaki bagi Anda?
1: Salah satu hal yang paling mengecewakan dalam hidup adalah ketika Anda hampir mencapai tujuan Anda, mencapai potensi penuh Anda, dan mencapai apa yang ingin Anda lakukan, namun Anda gagal. Rasanya pasti sangat sedih ketika Anda harus berhenti hanya beberapa langkah dari garis finish dan kemenangan direbut di depan mata.
0: Tujuan dan potensi yang tidak tercapai, sungguh sebuah tragedi. Terkadang kita sering mengatakan, coba saja dia seperti ini, dia akan bisa menjadi orang yang seperti itu.
1: Keinginan dan pikiran terdalam Anda saat Anda tidak dapat tidur di malam hari mengungkapkan karakter Anda yang sebenarnya. Jika uang mendominasi pikiran Anda, Anda mungkin adalah orang yang materialistis. Jika balas dendam menguasai Anda, Anda mungkin memendam kemarahan dan kepahitan. Namun, jika pikiran Anda dipenuhi dengan pemikiran tentang Tuhan dan melayani Dia, Anda adalah orang yang peka dan berdedikasi secara spiritual.
0: Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang Tuhan inginkan saya lakukan? Alkitab telah memberikan jawaban yang jelas. Alkitab menjelaskan rencana Tuhan bagi hidup Anda dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
1: Daud hanya bertanggung jawab atas generasinya sendiri. Anda tidak dapat mengubah apa yang terjadi 100 tahun yang lalu, atau bahkan satu generasi yang lalu. Semua itu adalah sejarah. Namun, Anda dapat membuat perbedaan pada generasi Anda sendiri, yaitu saat ini, di dunia tempat Anda tinggal.
0: Beberapa orang berpikir bahwa mereka tidak memiliki pengaruh dalam hidup. Namun, hal itu tidak benar. Setiap individu, tidak peduli seberapa kecil atau sederhananya, memiliki pengaruh terhadap orang lain. Sama seperti Daud, Anda dapat melayani tujuan Tuhan dalam generasi Anda.
1: Daud memenuhi tujuan Tuhan sebagaimana yang telah direncanakan oleh-Nya. Mari kita renungkan, apakah Tuhan punya rencana untuk hidup saya? Para penulis kitab suci menekankan bahwa apa yang terjadi dalam hidup Anda sangat berarti bagi Bapa Surgawi. Paulus menulis, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17. Itulah tujuan hidup kita, yaitu memberikan dampak pada generasi kita sesuai dengan kehendak Tuhan.
0: Pendengar, Tuhan memiliki tujuan dan rencana untuk setiap anak-Nya, dan Dia ingin menunjukkannya kepada kita daripada kita sendiri yang menemukannya.
1: Saudara yang terkasih, renungkanlah apa tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Lalu, lanjutkan kalimat ini. Saya yakin bahwa Tuhan ingin saya melakukan titik-titik. Tuliskanlah apa saja kekuatan dan bakat Anda. Kemudian, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan bagaimana keterampilan ini dapat membantu Anda memenuhi rencana dan tujuan Tuhan bagi hidup Anda.
0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Perumpamaan anak yang hilang memberi suatu pelajaran kepada kita. Ada satu pribadi yang menaruh perhatian kepada Anda. Ia sangat mengasihi Anda serta mengharapkan Anda akan datang kepadanya. Ia ingin mendengar suara Anda berseru kepadanya dan sepenuhnya berserah kepadanya. Ia menunggu dan mengharapkan Anda meletakkan tangan Anda ke dalam tangannya. Ia ingin Anda meletakkan kesukaran Anda dalam tangannya dan percaya kepadanya. Ia ingin sekali menolong Anda. Maukah Anda datang?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Good morning. 100.6 FM.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: berbicara melalui tragedi. Dengarkanlah suara Tuhan di tengah kesesakan. Dia sedang berbicara. Firman Tuhan dari Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9.
1: Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Terberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini." Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, terkadang Tuhan akan memakai kesesakan untuk mengguncang dan melepaskan kita dari pola pikir yang salah. Kesesakan tak terduga menyingkirkan distraksi, mengajar kita memfokuskan kembali pikiran kita kepada Tuhan, dan sering diikuti momen pencerahan yang luar biasa. Hal ini tampak dalam ayat bacaan hari ini ketika kita belajar bahwa Tuhan mengarahkan orang Israel untuk mengambil rute tertentu demi menghindari orang Edom. Bangsa itu lalu menjadi tidak sabar karena perjalanan yang panjang dan mulai bersungut-sungut kepada Musa dan Tuhan. Mereka mengalihkan pikiran mereka dari Tuhan sehingga Tuhan perlu merebut kembali perhatian mereka. Yang menarik, Tuhan memutuskan menarik perhatian mereka bukan dengan memberi berkat atau tanda ajaib. Bagaimanapun, bangsa Israel sudah sering melihat Tuhan melakukan cara itu. Keluaran pasal 14 ayat 31. Jadi, Tuhan mengirim ular-ular beracun ke perkemahan. Bagaimana respons orang-orang yang menyaksikan hal ini? Mereka mengakui dosa mereka dan meminta Musa berdoa kepada Tuhan menjadi pengantara mereka. Meskipun kita tidak tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada orang lain dalam kesesakan mereka, kita seharusnya menghadapi kesesakan kita sendiri dengan mencari tujuan dan instruksi ilahinya. Sekalipun mungkin tak dapat dipahami, kita bisa percaya bahwa Tuhan akan membawa perubahan positif dan penting dalam hidup kita melalui tantangan-tantangan kita.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Rabu, 7 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami berdoa, berteluh, dan memohon. Bersabdalah bagi kami ya Allah, karena kami merindukan sabdamu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
0: 1 Raja-Raja 2 ayat 1-12. Ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, "Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun engkau melangkah. Dan Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta Israel. Lagi pula engkau pun mengetahui apa yang dilakukan Yoab anak Seruya terhadap aku, apa yang dilakukannya terhadap Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter, kedua panglima Israel. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah pada masa damai seperti pada masa perang, sehingga ikat pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Bertindaklah bijaksana dan jangan biarkan orang yang ubanan itu turun dengan selamat ke dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barsilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kasih setia. Biarlah mereka termasuk golongan yang makan di mejamu, sebab demikianlah mereka menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari Absalom saudaramu. Selain itu masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mencerca aku dengan kutukan yang menyakitkan pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Namun kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan. Aku tidak akan membunuhmu dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau orang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya. Engkau harus membuat orang yang ubanan itu turun ke dalam dunia orang mati dengan berlumuran darah." Kemudian Daud mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Demikianlah Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh.

Sahabat Scripture Union Indonesia, sebagai generasi sekarang, apa yang sedang kita persiapkan untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya? Pejangan apa yang ingin kita sampaikan pada masa tua kita nanti? Daud di masa akhir hidupnya memberikan wasiat penting yang akan membuat Salomo tidak hanya menjadi raja yang sukses di mata manusia, tetapi juga raja yang hidup benar di mata Allah. Kunci keberhasilan Daud sebagai seorang raja adalah Tuhan. Inilah yang ia teruskan kepada Salomo. Ia mengingatkan Salomo untuk menjalankan tugasnya sebagai raja dengan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Ia juga menegaskan bahwa janji Tuhan haruslah direspon dengan kesetiaan agar janji pemeliharaannya nyata bagi Salomo beserta seluruh keturunannya. Di sisi lain, Daud juga berpesan kepada Salomo untuk hidup dalam kebijaksanaan agar ia dapat bertindak adil terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan juga mereka yang telah berjasa. Daud tidak hanya mewariskan tahta kerajaan, tetapi juga hidup beriman kepada Allah. Ia meneruskan janji Allah dan teladan hidup raja yang berkenan kepada Allah. Tidak salah ketika sebagai orang tua kita mempersiapkan harta warisan untuk memastikan keberlangsungan hidup anak-anak kita. Namun, sebagai orang percaya, penting bagi kita untuk memastikan juga bahwa kita mewariskan iman Kristen kepada mereka. Bukan sekedar agama, melainkan teladan hidup taat kepada Allah. Sepanjang umur kita, Allah memberikan harta, pekerjaan, pelayanan, dan banyak hal kepada kita. Dan Ia memampukan kita untuk dapat menjalankan semuanya itu di dalam ketaatan kepada Allah. Janji Allah kepada Daud dan Salomo adalah janji pemeliharaan yang sama yang Allah berikan kepada kita. Jika kita setia di dalam ketaatan kepada Allah, maka kita akan menyelesaikan segala tugas kita dengan bijaksana dan mempersiapkan warisan iman bagi keturunan kita untuk hidup dalam pemeliharaan Allah selama-lamanya. Tidak ada warisan yang lebih berharga daripada iman di dalam Allah yang Maha Setia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukanlah kami menyadari bahwa harta terbaik bukanlah yang dapat kami tinggalkan di dunia, melainkan iman kepada-Mu yang kami wariskan. Teguhkan iman kami agar hidup kami menjadi teladan dan generasi setelah kami mengenal kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Bapak Pendeta Dedi Hermansyah di Tenggoli, di Desa Pebu Unang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya dulunya adalah orang yang hidup dalam kegelapan,

artinya hidup saya di luar Tuhan. Saya selalu melakukan yang jahat yang membuat Tuhan kecewa dengan tingkah laku saya. Saya seorang penjudi, pemabuk, germo, bahkan sampai menjadi kurir narkoba. Semuanya saya lakukan untuk mendapatkan uang. Awal pertobatan saya di tahun 2019, di situ saya berjumpa dengan Tuhan lewat sebuah mimpi. Dan di dalam mimpi saya, Tuhan datang kepada saya dan memperlihatkan suatu tempat, dan Tuhan membawa saya di gunung yang paling tinggi. Di situ ada banyak orang tinggal di rumah panggung yang tinggi. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, "Kamu akan tinggal di sini dan layanilah mereka." Singkat cerita, saya diajak oleh salah seorang pendeta untuk melakukan mission trip. Dan tempat mission trip kami persis seperti apa yang ada dalam mimpi saya. Dan saya kemudian sadar bahwa ini rencana Tuhan membawa saya ke tempat ini. Dan ketika saya kembali, saya merasa terpanggil untuk melayani mereka di tempat itu. Dan akhirnya saya kemudian bertobat, meninggalkan kehidupan lama saya. Saya memberikan diri untuk melayani Tuhan di suku pedalaman Lauje. Dan disitulah awal saya masuk pelayanan di tempat ini sampai sekarang. Setelah 5 tahun pelayanan di suku Lauje, ada banyak perubahan yang terjadi. Yang awalnya masyarakat tidak mengenal siapa itu Tuhan, sekarang mereka sudah tahu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sebagian besar dari masyarakat yang memiliki ilmu hitam sudah bertobat, membuang ilmu-ilmu hitam mereka dan memberi diri untuk dibaptis. Di tempat ini ada begitu banyak anak-anak yang tidak bisa membaca tulis karena tidak ada guru yang mengajar mereka di sekolah. Karena jalan akses ke tempat ini begitu jauh, memakan waktu sampai 6 jam berjalan kaki. Akhirnya saya berusaha mencari guru yang mau tinggal dan mau mengajar di tempat ini. Puji Tuhan, akhirnya ada seorang guru dari yayasan mau membantu, dan sekarang anak-anak di tempat ini sudah bisa membaca tulis. Dan awalnya saya melayani 1 gereja, tapi sekarang sudah bertambah menjadi 2 gereja. Dan ada lagi pos PI dan sekitar 14 kakak dengan jumlah 82 jiwa. Dan pos PI yang selanjutnya ada 13 kakak dengan jumlah 62 jiwa. Masyarakat di sini cukup banyak karena mereka tidak ber-KB. Kondisi ekonomi masyarakat yang saya layani sangat memprihatinkan. Makanan mereka sehari-hari cuma ubi kayu, pisang, jagung, dan talas. Untuk makan nasi, kadang-kadang sebulan sekali, itu pun kalau ada. Rumah mereka cuma memakai atap rotan dan lantai memakai kulit kayu. Mereka mengandalkan hasil kebun memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan satu rumah dihuni 2-3 kakak dengan ukuran yang sangat sempit, 4x4 meter tanpa sekat. Melihat kondisi ekonomi jemaat yang begitu memprihatinkan, saya tidak berani untuk memaksa jemaat memberikan persembahan, sehingga saya tidak mendapatkan dukungan apa-apa dari persembahan jemaat. Namun kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah mulai ada perkembangan sejak masuk pelayanan di tempat ini. Mereka sekarang sudah menanam tanaman yang menghasilkan uang seperti cabai, bawang, dan sayur-sayuran. Rumah mereka juga sebagian sudah memakai atap seng dari hasil kebun itu. Saya tidak mempunyai gaji, bahkan support dari sinode. Persembahan yang didapat dari jemaat juga tidak seberapa, dan saya tidak pernah mengambilnya karena saya kasih langsung ke bendahara jemaat untuk disimpan, dan nantinya uang itu akan dipakai untuk

0: acara Natal karena kami masih terkendala biaya di waktu Natal mengingat jemaat keadaan semuanya miskin. Karena itu, sudah sejak lama saya berencana untuk membuat satu usaha yaitu beternak babi. Namun terkendala karena modal belum ada. Bersamaan surat ini, saya mengajukan permohonan modal usaha kepada Yayasan Yaski. Besar harapan saya, dengan mempunyai usaha sampingan ini, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, saya dan kebutuhan untuk pelayanan yang berkelanjutan di tempat ini. Kiranya Yayasan Yaski bisa membantu saya, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya mewakili Yayasan Yaski mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Upgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Haleluya. جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hardliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Kebiasaan yang Memperkaya Kehidupan. Nats firman Tuhan dari Mazmur 55 ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Sebuah biara Eropa kuno hanya dapat ditempuh melalui keranjang yang diikat dengan seutas tali pada serangkaian katrol. Suatu hari, seorang pengunjung yang khawatir melihat talinya terurai di banyak tempat. Berharap dapat meredakan kecemasannya, ia berkata kepada biarawan yang berbagi tumpangan dengannya, "Seberapa sering kalian mengganti talinya?" Dengan tabah, pendeta itu menjawab, "Kapanpun talinya putus." Sungguh, menunggu hal terburuk terjadi sebelum bertindak adalah strategi hidup yang sangat berisiko. Sebagaimana akal sehat menyatakan bahwa mesin, kesehatan, dan hubungan membutuhkan perhatian dan pemeliharaan yang berkelanjutan, strategi yang sama berlaku untuk kehidupan rohani Anda. Karena kita menjadi apa yang kita praktekkan secara rutin dalam perjalanan kita bersama Tuhan dan dapat menjadi penyelamat rohani kita. Keunggulan rohani bukanlah suatu tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Pertimbangkan doa dan meditasi, keduanya dimaksudkan untuk menjadi kebiasaan yang Anda praktekkan setiap hari. Jangan menunggu sampai talinya putus sebelum memasukkannya ke dalam hidup Anda. Doa pertama-tama harus menjadi disiplin rohani. Firman Tuhan menyatakannya sebagai kebiasaan hidup dan bukan sekedar sebuah tindakan. Paulus memerintahkan kita untuk berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Efesus 6 ayat 18. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pemazmur Daud memahami prinsip ini. Ia mengatakan, "Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis." Dan Daniel juga melakukannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11. Ini adalah rutinitas yang terbukti ampuh dan efektif bagi kedua orang ini. Dan ini juga akan berhasil bagi Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Ya, Heartliner, doa adalah cara kita berbicara dan mendekat kepada Tuhan. Dalam doa, kita dapat menyampaikan segala kekhawatiran, harapan, dan pergumulan kita kepada-Nya. Tuhan selalu mendengar doa kita. Mungkin jawabannya tidak sesuai atau tidak selalu sesuai dengan keinginan atau waktu kita. Tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mendengar doa kami. Ajarlah kami untuk selalu datang kepada-Mu dalam segala keadaan dan dalam percaya pada rencana-Mu. Berikanlah kami hati yang tenang dan iman yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa mendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo. Pagi ini di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hari yang lalu kita merayakan kemenangan tim nasional sepak bola kita memenangkan piala FIFA ASEAN Cup untuk yang pertama. Ini adalah trofi pertama Indonesia sejak 31 tahun lalu. Kita tidak pernah memenangkan kompetisi sepak bola. Nah, pada hari Senin malam kita memenangkan, menjadi juara pertama untuk ASEAN FIFA Cup. Dan hadiahnya cukup lumayan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 juta US dollar alias 17,5 miliar. Dan itu semua adalah sebuah anugerah bagi kita sebagai bangsa memiliki tim sepak bola yang memenangkan piala pertama yang diakui secara resmi oleh FIFA. Itu sebabnya pagi ini saya akan membahas mengenai kaitan atau integrasi antara sport dan iman Kristen. Nah, renungan atau bahasan saya pagi ini saya beri judul Bertanding untuk Bangsa, Hidup untuk Kemuliaan Tuhan. Ini adalah sebuah perspektif bagaimana kita mengintegrasikan, mengaitkan antara sport atau olahraga dengan kehidupan kekristenan dalam perspektif Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kaitannya antara olahraga dan iman Kristen? Dan mengapa ini menjadi hal yang penting bagi kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita menyaksikan pertandingan sepak bola, misalnya hari Senin malam itu, terutama ketika saat tim nasional kita bertanding, saya secara pribadi menonton dan rasa nasionalisme itu menjadi begitu kuat. Kita bisa melihat sebuah fenomena besar dan luar biasa ketika puluhan ribu orang itu nonton di Stadion GBK Senayan Jakarta. Penonton itu berjumlah 71 ribu ya di dalam satu stadion. Dan berkumpul menyaksikan tim nasionalnya bertanding. Itu ada sebuah rasa kebersamaan yang luar biasa. Juga masyarakat Indonesia yang nonton dari TV atau layar kaca atau handphonenya itu betul-betul menahan nafas selama 115 menit ya, karena ada perpanjangan waktu, dan itu membuat deg-degan karena kita udah menang pertama 1-0, lalu Thailand membalas 1-1, lalu di perpanjangan waktu Thailand memasukkan lagi jadi 2-1, lalu di akhir-akhir sebelum babak kedua pertambahan waktu atau tambahan waktu itu kita menyamakan kedudukan. Jadi 2-2. Lalu drama adu penalti itu mulai dilakukan. Penendang pertama, kedua, ketiga Indonesia memasukkan gol. Penendang pertama dan kedua Thailand masuk. Tapi yang ketiga dia gagal. Lalu penendang keempat Indonesia memasukkan bola. Lalu penendang keempat Malaysia itu ditepis oleh Emil Audero, seorang penjaga gawang dari sebuah tim di Liga Italia, dan dia sangat berpengalaman. Dan akhirnya Indonesia memenangkan ASEAN FIFA Cup 2026. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi selama kurang lebih 115 menit kita melihat ada tekanan yang luar biasa, bukan saja bagi pemain, saya sendiri juga secara pribadi, juga semua penonton pasti menahan nafas untuk melihat pertandingan itu. Dan puji Tuhan, praise God, kita memenangkan pertandingan itu. Mengapa ada rasa nasionalisme yang kuat? Mengapa itu terjadi? Karena ini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ada satu lambang di dada para, di jersey atau di kaos para pemain itu yang ada logo Garudanya. Garuda di dadaku, itu sebuah slogan yang barangkali semua orang hampir tahu itu. Itu ada lambang Garuda, lambang negara kita, fondasi negara ini, filsafat negara ini, Pancasila, lambang Garuda. Lalu ada bendera Indonesia yang mereka sandang di jersinya, dan itu membanggakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi selain lambang Garuda, ada juga bendera kita di sana. Dan itu adalah sebuah cita-cita kebersamaan yang diikat dalam satu tim untuk mengharumkan nama bangsa. Satu-satunya yang menjadi dalam tanda petik pahlawan yang bisa membuat lagu kebangsaan kita itu dikumandangkan di seluruh dunia ini adalah para atlet, para pemain olahraga. Mereka yang bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya di negara manapun kalau mereka memenangkan kompetisi. Jadi selain pahlawan yang sudah gugur, para atlet itu membawa nama negara karena lagu kebangsaan akan dinyanyikan ketika mereka memenangkan pertandingan. Itu sesuatu hal yang luar biasa, yang bagi banyak orang itu biasa saja, apa kaitannya dengan saya. Tapi kalau Anda punya rasa nasionalisme yang tinggi, membela negara, ya di luar carut marut perpolitikan dan perbedaan itu soal lain. Tapi rasa nasionalisme itu penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda mau setuju nggak setuju, negara ini ada. Ya kecuali kita tidak mau lagi tinggal di negara ini, ya kita boleh pindah negara atau bisa meninggalkan negara ini. Tetapi kalau kita punya nasionalisme, kita cinta tanah air, ya kita harus mendukung apapun yang terjadi. Nah, nasionalisme itu saya melihat disatukan ketika melihat pertandingan sepak bola di hari Senin malam itu. Rasa nasionalisme itu menjadi kuat. Nah, mari kita kaitkan dengan perspektif Rasul Paulus ketika dia menggambarkan kehidupan analogi, ya, menggambarkan analogi olahraga itu dengan kehidupan iman Kristen. Saya akan baca dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24 yang berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya." Sekali lagi, 1 Korintus 9 ayat 24 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya." Memperoleh kemenangan maksudnya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bagaimana semangat dalam pertandingan olahraga, dalam hal ini sepak bola, itu membangkitkan rasa cinta tanah air, yang membangkitkan rasa nasionalisme, patriotisme. Nah, dalam ajaran Alkitab itu tertulis seperti yang Paulus itu bilang, olahraga itu disinggung, bahkan ditulis dalam ayat 1 Korintus 9 ayat 24. Poin yang kedua adalah dalam pertandingan itu menjadi sebuah tim, ya, satu tim, satu tubuh. Itu seperti juga dalam kita perjanjian baru yang lain, dalam Filipi, itu disebut satu roh, satu jiwa, satu tujuan, satu kasih, diikat dalam satu kesatuan. Nah, bukankah kita punya semboyan dalam sila Pancasila itu, sila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Unity in diversity, berbeda-beda tapi satu, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Satu tim, satu tubuh. Nah, dalam tim sepak bola kita tidak semua orang itu bisa menjadi penyerang atau mencetak gol. Tidak bisa semua orang jadi striker. Harus ada back, harus ada wing, harus ada kiper yang menjaga gawang supaya tidak kebobolan. Ada pemain bertahan, ada pemain sayap dan seterusnya. Semua itu berperan untuk memenangkan pertandingan. Jadi kalau misalnya seumpama semua orang ingin jadi penyerang, maka siapa yang bertahan, siapa yang jadi kiper itu akan kalah, Bapak Ibu. Jadi masing-masing itu melakukan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing. Rasul Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14 berkata, "Sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus." Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, berbangsa dan bernegara di republik yang kita cintai ini, kita dikaruniai sebuah semboyan atau moto kebinekaan. Artinya apa? Indonesia ini punya ratusan suku, bahasa, budaya. Nah, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk tidak menjadi eksklusif, tidak mengisolasi diri dan merasa paling penting, tapi kita sama kayak pemain bola itu, kita meredam ego kita untuk memenangkan pertandingan. Kita meredam ego kita untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Kita dipanggil untuk memberi peran, menghargai peran kita di dalam masyarakat kita, apapun profesi kita. Jadilah kayak pemain yang bisa mengharumkan nama negeri ini. Misalnya juga kita terkenal dengan bulu tangkis. Jadi setiap pemain itu membawa nama harum bagi bangsa ini. Nah, ini yang saya sebut sebagai nasionalisme Kristen. Apa itu nasionalisme Kristen? Itu melihat sesama warga negara, sesama anak bangsa itu sebagai satu rekan tim, bukan sebagai musuh. Tapi satu rekan, rekan dalam satu tim, bukan musuh sekali lagi. Dan kita berjuang untuk apa yang harus kita perjuangkan? Untuk melawan kemiskinan, untuk melawan ketidakadilan, dan untuk melawan kebodohan. Kita harus lawan itu. Musuh kita bukan sesama anak bangsa, musuh kita adalah kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Itu yang kita harus perangi bersama-sama, sehingga kita tidak menjadi orang miskin, tidak menjadi orang yang tidak adil, dan tidak menjadi orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu makanan empuk orang yang lebih pintar. Di negara kita ini kan banyak produk yang dijual di negara kita ini, dan kita itu membeli. Jadi kita buyers, bukan memproduksi, kita pembeli, kita penikmat. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan pernah maju seperti negara lain, karena kita hanya menerima-menerima saja ya. Tidak ada produktivitas, tidak ada kreativitas, tidak menciptakan produk, tidak ada inovasi dan seterusnya. Kita hanya import terus. Nah, itu bahaya juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita perlu melawan tiga musuh bersama, yaitu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Ini yang menjadi musuh bersama kita, sehingga kita menjadi negara yang maju, berkembang, dan terus menjadi negara yang makmur. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena waktu sekarang, arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan, dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bimbingan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Rabu. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana cara mengasihi sesama? Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat pasal 19 ayat 18. Di depan Knesset atau Parlemen Israel di Yerusalem, ada sebuah patung kaki Dian yang indah, pemberian dari negara Inggris. Kaki Dian yang dibuat oleh Beno Elkan itu, seorang pematung terkenal, penuh dengan ukiran yang menceritakan sejarah Israel yang panjang dan kaya. Kaki Dian, yaitu kandil bercabang 7, memiliki makna penting, yaitu melambangkan kepenuhan Tuhan. Salah satu cabang kaki Dian itu menunjukkan seorang rabi dan muridnya yang berdiri di atas satu kaki di hadapannya. Rabi itu adalah Hillel, salah satu rabi terbesar dalam sejarah bangsa Yahudi. Namun, apa cerita di balik muridnya yang berdiri di atas satu kaki itu? Menurut tradisi yang digambarkan dengan begitu indah oleh Beno Elkan, murid tanpa nama itu sedang menantang sang rabi untuk mengajarkan Taurat sambil ia berdiri di atas satu kaki. Lalu Rabi Hillel menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Sebuah kutipan dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Bukan hanya orang Israel di zaman Musa yang bergumul dalam melakukan hukum itu, sama dengan kita di zaman sekarang. Kalau kita mau jujur mengakui betapa banyaknya hal-hal yang membuat kita menyingkirkan Tuhan dari kehidupan kita. Bangsa Yahudi juga yakin bahwa mengasihi sesama adalah perintah agung kedua yang menjadi dasar hukum Taurat. Waktu Yesus ditanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dia menjawab, "Kasihilah Tuhan, Elohimmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Lalu dia menambahkan, "Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dengan menjelaskan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Renungkan sejenak perkataan Yesua. Yesus itu. Dia sedang menekankan bahwa semua isi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan bersama dengan semua tulisan para nabi termasuk Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan ke-12 nabi kecil, semuanya itu dapat diringkas menjadi dua kebenaran yang dahsyat. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati Anda dan mengasihi sesama Anda seperti mengasihi diri Anda sendiri. Memang, mengasihi Elohim, Tuhan, seperti itu tidaklah mudah. Namun tidak semenyakitkan dengan mengasihi tetangga sebelah rumah Anda yang meletakkan sampahnya di tempat sampah Anda, yang membuang surat Anda jika keliru diantar ke rumahnya, yang memainkan musik-musik keras, atau membiarkan anjingnya menggonggong tanpa henti waktu Anda mau tidur, dan yang jujur saja, tidak mudah untuk dikasihi. Anda hanya perlu membaca halaman utama koran hari ini untuk mengerti bahwa saat ini negara Israel sedang kesulitan untuk mengasihi Tuhan yang seperti kata Hillel adalah penting dan mengasihi negara-negara tetangga mereka. Satu hal yang pasti, Anda tidak akan pernah mengasihi sesama Anda seperti diri Anda sendiri sebelum lebih dulu belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Paulus menerangkan bahwa kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma pasal 5 ayat 5. Jadi bagaimana cara belajar mengasihi Tuhan? Pertama-tama, cari tahu siapakah Dia itu. Anda harus mengenalnya sebelum bisa mengasihinya. Dan setelah mengenal dirinya dan cinta serta belas kasihnya yang besar terhadap Anda, hati Anda akan berseru, "Benar Tuhan, aku mengasihimu dan ingin melayanimu." Lalu, kasihnya yang besar akan mengalir melalui diri Anda dan menyentuh pasangan Anda, tetangga yang tidak Anda kenal atau sukai, dan rekan-rekan kerja Anda. Mengasihi Tuhan adalah kunci dari masalah ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengenal dan mengasihinya agar kita bisa mengasihi sesama kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.